0: sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuman malam. Malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu comboran.
1: Ukuran fisik sapi kurban milik wakil presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
2: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
1: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri, random lah gitu, untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga gitu.
3: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan Kanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, ya, ya. 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
3: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
5: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7, sudah dengan sapi musim. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
3: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam.

0: Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama jamaah haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
3: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasanya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, tiga kali. Jadi melempar jumroh di Ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, atau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Ini hari lebih 20 menit. Saya sudah di dekat.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada beserta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan korban presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
3: pemerintah memastikan bantuan 1098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
3: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
4: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 101,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
3: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
1: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya, saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
3: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
2: Dengan semangat waktu itu penuh
3: Hari Idul Adha 1447 Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
2: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah korban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
3: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
4: Perasaannya okey, tapi I rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Idul Adha bersama-sama.
3: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
2: Itulah tadi yang telah
3: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Jen Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Saksikan terus Piala Dunia hanya di TVRI dan audio RRI di seluruh jaringan di Indonesia. Dan tentu saja karena ini adalah pestanya kita semua, pesta untuk menyaksikan Piala Dunia secara langsung. Dan terima kasih untuk RRI yang terus memfasilitasi atas terselenggaranya siaran Piala Dunia tersebut. Sukses selalu untuk RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapkan pasang telinga,
1: dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Akhir hidup Tan Malaka bukanlah kisah kemenangan, melainkan tragedi yang lama disembunyikan. Tahun 1949, di tengah revolusi kemerdekaan, Tan Malaka justru ditembak mati. Bukan oleh penjajah, tetapi oleh sesama anak bangsa. Ia wafat tanpa pengadilan, tanpa pembelaan, dan tanpa penghormatan. Kuburannya tidak jelas. Namanya perlahan dihapus dari sejarah resmi. Selama puluhan tahun, kisah kematiannya nyaris tak dibicarakan. Pemikirannya dicurigai. Jasanya bahkan diredam, seolah ia tak pernah ada. Padahal ia berjuang tanpa pamrih untuk kemerdekaan penuh. Tan Malaka tidak mati di medan perang. Ia gugur dalam sunyi. Dan baru lama kemudian, bangsa ini mengakui jasa-jasanya untuk bangsa dan negara.
1: Indonesia menyapa pagi.

0: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, dan terima kasih untuk Anda yang baru saja bergabung di Indonesia Menyapa Pagi. Kemarin adalah merupakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, dan juga hari yang kita sebut dengan menyembelih hewan kurban. Dan biasanya hal ini dilakukan untuk sebagai rasa syukur dan terima kasih, kemudian juga dibagi-bagikan kepada kaum yang membutuhkan. Dan Presiden Prabowo Subianto memberikan sekitar 1098 sapi kurban yang disebar di seluruh provinsi di Indonesia. Kabarnya juga bahwa ini dilakukan atau dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Dan tidak ada aturan yang dilanggar di situ. Demikian penyampaian langsung dari juru bicara Partai Gerindra Bachtra Banong. Dan selain itu ada beberapa pihak juga yang menyatakan bahwa ini bukanlah hal yang melanggar karena bersumber dari APBN, namun bantuan dari masyarakat itu juga sebenarnya adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Seperti apa tanggapan pihak-pihak terkait, dan juga kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
1: Wawancara Pro 3.
0: Selamat pagi, Prof. Bimo.
2: Selamat pagi, Mbak Risti dan para pendengar sekalian.
0: Iya, ya, salam kenal, salam hangat ya.
2: Iya, salam hangat.
0: Oke, Prof. Kita bicara mengenai hewan kurban nih. Nah, kebetulan yang jadi sorotan adalah pemberian sekitar hampir 1000 lebih ya, hampir 1100 sapi ke seluruh Indonesia yang memang dianggarkan melalui APBN. Apakah benar ini tidak menyalahi aturan dan ini merupakan hak sepenuhnya presiden untuk menentukan?
2: Iya. Yang pertama, kita kalau ingin mendiskusikan ini sebenarnya kita mau dari sisi aturan pemerintah ya, policy dari kebijakan atau regulasi pemerintah, dan di sisi lain nanti kita akan bicara dari sisi ini kan ada value atau etik dari apa ajaran agama ya. Ini yang mau kita diskusikan di awal. Jadi sebenarnya memang benar, jadi yang disampaikan tadi di prolog di awal tadi bahwa segala aktivitas atau dari pejabat negara itu kan melekat dan ada aturannya, ada regulasinya. Dan memang apa yang dilakukan oleh presiden kemudian ini di apa disalurkan melalui bantuan pemerintah atau bantuan presiden ini kan melekat dan ada aturannya dan sudah dianggarkan. Jadi yang pertama, yang pertama adalah basisnya sudah ini ada aturannya. Jadi ketika pejabat negara dia melakukan satu aktivitas, ini memang sudah, kalau memang melekat dengan aturan berarti kan sudah legal ya secara aturan. Dan yang kedua, ini sudah dianggarkan. Jadi dari sisi aturan atau regulasi ini tidak menyalahi aturan memang. Jadi seperti aktivitas pemerintah atau presiden atau pejabat negara yang melekat dengan aturan-aturan itu. Jadi ada pagunya berapa, kemudian ada alokasinya berapa, itu sudah jelas, sudah tidak ada permasalahan. Nah, yang menarik adalah yang menjadi diskusi adalah ini kan beririsan aktivitasnya ini, aktivitinya ini beririsan dengan apa istilahnya tuntunan agama atau ajaran agama gitu loh. Dalam hal ini adalah bagaimana dalam momen Idul Adha kita berkurban, kemudian motong sapi atau kambing gitu kan. Ini yang beririsan sehingga di sisi agama itu kan dilakukan oleh personal pribadi gitu ya. Sebagai ketika orang mampu umat muslim mampu, kemudian dia dia berkorban gitu secara pribadi kan gitu.
0: Jadi apa ya, istilahnya ini sudah menjadi kewajibannya secara agama begitu ya, jika memang ia mampu.
2: Nah, di sisi lain ini beririsan dengan tadi aktivitas ini gitu ya, merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pejabat negara, jadi personalnya sebagai pejabat negara gitu kan.
0: Nah ini berbeda ya
2: itu, tapi dari sisi pejabat negara tidak salah, karena memang benar legal, ada aturannya, ada, dia sudah dianggarkan dan memang harus diaktivasi, harus keluar kan, harus terserap kan, itu seperti selayaknya bantuan lain di luar yang beririsan dengan ini apa nama tuntunan agama ini kan gitu. Yang okay. menjadi menarik adalah ini beririsan begitu.
0: Oke, okay. Kalau memang tidak dianggap tidak menyalahi aturan yang ada begitu ya. Nah, tapi bagaimana sih batas etis penggunaan dana APBN kalau misalnya ini berkaitan dengan pos-pos bantuan kemasyarakatan Presiden?
2: Ya, ini yang apa? Tadi Mbak Aristi menyampaikan kata etis ya, etik ya. Jadi sebenarnya ini kembali pada personal kan gitu. Jadi ketika tidak hanya presiden ya, tapi pejabat publik, pejabat negara itu kan memang dia punya anggaran, pos anggaran untuk melakukan aktivitas kegiatannya yang memang itu apa namanya diamanahkan di jabatannya itu ya kan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, tapi ini kan tadi ya saya bilang, ini kegiatan yang kebetulan adalah juga kegiatan personal. Sebagai umat manusia ya dipeluk agama Muslim kan ya, Islam gitu ya. Nah, etiknya kembali adalah sebenarnya ya kalau saya sependek saya pahami ya kembali pada karena dia personal sebagai manusia ya kembali pada pribadi bagaimana dia mengatur ini adalah bagian dari apa bantuan itu adalah sebagai bantuan dia sebagai beliau sebagai pejabat publik pejabat pemerintah. Tapi ada mungkin di sisi lain dia sebagai personal.
0: Okay. Artinya ada potensi begitu ya resiko konflik kepentingan, konflik of interest dengan pemanfaatan program ini untuk mungkin saya bisa bilang untuk political branding pemerintah di mata publik saat ini.
2: Kalau itu agak berbeda lagi ya.
0: Oke.
2: Misalnya dalam arti begini, mohon maaf kalau dari sisi tadi kalau ditanya apakah batasnya di mana dari sisi etik ya kembali pada pribadi bagaimana dia mengatur misalnya ini memang okay, ini bantuan pemerintah memang dia harus sebagai pejabat negara yang melekat di situ, di sisi lain ada ini dia sebagai pribadi. Nah, terlepas dari apapun apakah ini sebenarnya adalah memang aktivitas kegiatan pemerintah dan bagi personal pribadi gitu ya yang melekat. Tapi di situ kan tujuannya juga baik ya untuk apa namanya tujuannya adalah memang untuk masyarakat ya itu dulu ya itu yang pertama tujuannya baik untuk masyarakat memang ini harus tepat sasaran itu dulu. Kalau itu tepat sasaran ya baru okay, kita dari poin pertama kita checklist nggak ada masalah. Jadi berikutnya adalah tadi Mbak bicara apakah ini branding atau tidak. Nah, lagi-lagi ini kembali apakah kita maknainya karena
0: Okay. Tapi gini, tapi mungkin sebelum kejauhan nih Prof, yang saya juga ingin garis bawahi ya, kalau memang program ini sudah ada sejak era SBY, era Jokowi, mengapa sistem penganggarannya tidak ditransformasi saja ke program formal kementerian, misalnya Kemsos atau Kementan begitu, biar mekanismenya menjadi lebih transparan dan akuntabel. Karena kan nggak sedikit nih 100 miliar rupiah.
2: Ya, menurut Mbak Aristi kan kok baru kali ini ya gitu ya dibuat ini baru kali ini bantuan pemerintah dan itu terinternalisasi di aktivitas tadi kurban tadi kan gitu. Artinya baru kali ini gitu ya. Ini kan sebenarnya hampir sama ya dengan kita menganalogikan adanya kegiatan MPG ya kan, kemudian itu sebenarnya apakah ini diwaknai sebagai satu terobosan yang kemudian outputnya positif ya, bahkan outcome-nya, impact-nya itu positif, atau memang tadi loh kok baru kali ini ya? Jadi ini kan sebenarnya beda-beda tipis ya. Ada yang mengatakan ini sebagai terobosan, benar juga ya kalau kegiatan kurban itu di internalisasi di kebijakan pemerintah kan gitu. Tapi ada juga yang mengatakan ini bisa jadi kok baru kali ini ya, kenapa pada zamannya Pak SBY, zamannya Pak Harto, bahkan pada Pak Harto itu ada tapos dan segala macam, kemudian ada Pak Jokowi dan seterusnya, kok kan dulu istilahnya presiden memberikan bantuan di personal gitu ya, membeli sapi metal gede gitu kan, sekarang kok ini beda lagi, ini
0: Okay.
2: Terobosannya itu ini memang apa ya, jadi pertanyaan. Tapi Bali memang batasnya tipis sekali gitu ya,
0: yeah,
2: antara etisnya personal dia sebagai pejabat pemerintah atau personal dia pribadi sebagai umat muslim yang melaksanakan ini turban.
0: Okay. Prof, ini kan berarti penting ya mengkomunikasikan aspek komunikasi politik, persepsi publik ini menjadi menjadi hal yang saat ini bisa viral begitu di media sosial. Nah, betul, bagaimana strategi komunikasi politik dalam meredam kritik publik yang menganggap anggaran 100 miliar untuk sapi kurban ini terlalu fantastis? Kalau tadi saya bilang, kenapa nggak jadi ini aja program formal kementerian begitu? Jadi bisa hitung-hitungannya jadi lebih apa? Lebih akuntabel.
2: Ya, jadi yang pertama, kalau tadi Mbak Arsi menyampaikan kok nggak dari dulu ya, kemudian kok ini artinya pasti akan menimbulkan apa? Diskusi, menimbulkan bahkan lebih serem lagi akan menimbulkan banyak apa? Menjadi tadinya adalah aktivitas berani positif untuk kegiatan apa kurban untuk apa religi, tapi justru malah jadi menimbulkan ini ya pertanyaan. Nah, ya saya pikir komunikasi pada publik penting ya untuk menyatakan bahwa ini adalah memang bantuan. Kalau ini disampaikan saja ini bantuan pemerintah saja, misalnya kemudian tadi Mbak Isti mengatakan ini dimasukkan ke dalam pos anggaran dan ini memang sustain gitu ya. Artinya ini oke, ini terobosan pemerintahan rezim ini sampai ke depannya. Dan kemudian di program-program kementerian, saya rasa malah itu jauh lebih terjustifikasi legal dan kita juga bisa lihat dampaknya. Apakah dampaknya memang positif? Kalau dampaknya positif ya, nggak ada masalah kita evaluasi lagi per tahun ke depan gitu. Kalau program ini harus sustain dan dievaluasi gitu. Artinya kalau cuma sekali, udah berhenti, besok lagi beda lagi. Nah ini kan jadi loh kok seperti ini kan, jadi masalah bertanya-tanya. Oh berarti kemarin itu insidental dan sifatnya jadi malah politis. Nah ini kan jadi pertanyaan. Tapi kalau tadi benar Mbak Desi sampaikan, ini sustain, dimasukkan ke dalam aturan dan juga ada evaluasinya, benar nggak ini apa sampai ke tepat sasaran atau hanya untuk tertentu? Ini kan juga perlu di evaluasi lagi gitu. Saya rasa itu dan juga dikomunikasikan pada publik bahwa ini sebenarnya legal secara aturan.
0: Okay.
2: Meskipun tadi ya ada irisannya dengan aktivitas pribadinya gitu sebagai umat muslim kan gitu.
0: Yang menjadi. Karena kan kita tidak ingin ya ketika ada pernyataan dari biasanya ini juru bicara presiden ataupun juga Bakom sekarang namanya ya, dijadikan semacam dalam tanda kutip perisai utama kata-kata tradisi ini ada dari pemerintahan sebelumnya saat menghadapi kritik-kritik kebijakan. Nah, sejauh mana argumen ini bisa efektif secara politik juga, Prof?
2: Ya, sebenarnya tradisi ini sebenarnya tradisi mana? Tradisi
0: memberikan bantuan sapi ini. Ya, waktu zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi ini kan juga sudah ada sebenarnya gitu ya. Tapi kita tidak mau bahwa ini dikotomi menjadi ini tradisi dari sebelumnya. Nah, bagaimana pesan seperti apa sih dalam komunikasi politik ini menjadi kuat, Prof?
2: Sebenarnya kalau kita menyampaikan itu ya, tadi kembali lagi kalau saya sih lihat ini kita evaluasi terus ya, apakah memang ya satu kalau saya lebih lihatnya ke tepat sasarannya. Ketika ada ini membantuan ini memang benar-benar tepat sasaran.
0: Okay. Jadi langsung kepada hal tersebut aja ya, Prof. Mungkin sedikit yang boleh di berikan masukan juga dari Anda begitu. Ketika ini menjadi program tahun depan juga akan mungkin menjadi program, harus ada anggaran dan sebagainya. Nah, bagaimana sebaiknya supaya tadi yang kata-kata tidak melanggar aturan sah saja, tapi bisa dilihat publik sebagai sesuatu hal yang positif tanpa ada kritik-kritik viral lainnya.
2: Ya, artinya yang pertama yang pasti ketika tadi ini dimasukkan ke dalam program pemerintah, ini jelas dalam program-program kementerian dan benar-benar lepas dari aktivitas parsial 1-2 parpol tertentu atau sosok figur tertentu. Artinya itu perlu kalau masuk ini dalam program pemerintah ya jelas, oh ini aturannya mana, kemudian sasarannya di mana, gitu kan, kemudian dievaluasi lagi tepat sasaran atau tidak gitu. Dan juga jangan sampai ketika proses pelaksanaannya pun juga masyarakat kan sekarang menilai nih, siapa yang ini, siapa yang nyalurkan siapa di daerah mana ya. Ini kan jadi kayak dulu misalnya Jawa Tengah gitu kan. Yeah, terus saat pemilu itu kan jelas-jelas menimbulkan pertanyaan gitu. Kenapa Jawa Tengah gitu. Nah, ini perlu adanya komunikasi dari pemerintah dan fair juga dijelaskan di oleh Bakom atau oleh Badan Komunikasi Pemerintah untuk ini loh aturan seperti ini, kemudian tahun kemarin dievaluasi hasil seperti ini, sekarang mungkin dengan anggaran seperti ini targetnya seperti apa kan gitu. Itu justifikasi rasional saya rasa, Mbak, kepada publik.
0: Oke, baik.
2: Tidak menimbulkan ini kontroversi.
0: Oke, dan juga sentimen-sentimen yang negatif ya, utamanya di situ ya, Prof ya.
2: Betul. Ya karena ini memang beda tipis, Mbak. Tadi institusi pemerintah dengan aktivitas institusi pribadi ini loh, religi dari sisi ini kan sangat personal sebagai personal pejabat publik atau personal dia sebagai umat manusia ini kan
0: jadi biar tidak mispersepsi ya Prof ya.
2: Mudah-mudahan apa kedepannya saya rasa perlunya evaluasi dan juga bagaimana mengkomunikasikan kepada publik dengan baik, ada dasar-dasar aturan, proses pelaksanaan seperti apa, dan juga tadi output dan impact-nya kepada masyarakat seperti apa.
0: Baik, kalau begitu. Prof Bimo, terima kasih banyak. Sudah banyak insight yang kami terima pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab tadi banyak pertanyaan dari pendengar. Selamat pagi, salam sehat, salam sukses. Selamat pagi. Profesor Bimo Rizky Samudro yang merupakan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.

0: dinamika olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan Pemulkau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.

Kami akan menghadirkan informasi pilihan dari dalam negeri, mancanegara, dan dunia olahraga berikut ini. Informasi pertama dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kemen PPA, menyusun strategi edukasi baru setelah ditemukan sekitar 112 siswa dari 26 provinsi yang terpapar paham radikalisme melalui media sosial dan game online. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kemen PPA, Titi Eko Rahayu, mengatakan bahwa ancaman radikalisme digital terhadap anak kini semakin nyata. Menurut Titi, penyebaran paham radikal dilakukan melalui pendekatan emosional, komunitas digital tertutup, hingga pemanfaatan algoritma media sosial. Anak-anak bahkan dinilai rentan terpapar ujaran kebencian, ajakan kekerasan, hingga propaganda intoleransi melalui platform digital yang mereka gunakan sehari-hari. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak juga terus melakukan sosialisasi hingga deteksi dini, serta edukasi bagi orang tua, guru, dan anak.

Kita ke informasi dalam negeri lainnya, harga sejumlah komoditas di pasar tradisional wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar mengalami kenaikan di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kenaikan paling tinggi terjadi pada komoditas tomat dan cabai merah akibat tingginya permintaan masyarakat dan saat ini sudah ada tradisi megang. Kepala Disperindak Aceh, T. Adidarma menyebut, harga tomat naik dari Rp16.000 per kilo menjadi Rp23.000 per kilo. Sementara cabai merah melonjak dari Rp30.000 menjadi Rp45.000 per kilogram dalam 2 hari terakhir. Pemerintah Aceh mengaku terus berkoordinasi untuk menjaga pasokan kebutuhan pokok tetap aman. Selain itu, pasar murah juga telah digelar di 69 titik yang tersebar di 23 kabupaten dan kota guna bisa menekan lonjakan harga.

Dari berita internasional, Menteri Luar Negeri Sugiono mendorong reformasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Keamanan PBB agar lebih relevan dalam menghadapi tantangan global saat ini. Sugiono menilai sistem internasional yang dibentuk pasca Perang Dunia Kedua belum sepenuhnya mampu menjawab perubahan global dalam 80 tahun terakhir. Indonesia juga menyoroti minimnya representasi negara-negara Global South yang penggunaan hak vetonya dinilai sering menghambat penyelesaian konflik internasional. Selain menegaskan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina melalui dua solusi dua negara Indonesia, ia juga menyoroti bagaimana pentingnya penghormatan hukum internasional dan perlindungan pasukan penjaga perdamaian atau PBB.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita ngomongin sepak bola di Amerika Selatan, yang pertama muncul di benak kita pasti Argentina dan Brazil. Padahal, dalam perjalanan menuju Piala Dunia kali ini, ada satu nama yang menarik untuk kita bahas, yaitu Ekuador. Ekuador lolos sebagai runner-up pada kualifikasi Piala Dunia Zona CONMEBOL di bawah Argentina dan di atas Brazil. Yang lebih gilanya lagi, Ekuador sendiri hanya kebobolan 5 gol dan kalah 2 kali. Itu pun dari Argentina dan Brazil 1-0 dan 2-1. Duet lini belakang timnas Ekuador ini digadang-gadang menjadi salah satu duet lini belakang paling underrated di dunia saat ini. Dengan duet bek muda Piero Hincapié yang saat ini bermain di Arsenal dan juga Paco di PSG, Ekuador menjadi salah satu lini belakang yang sangat menakutkan, momok bagi serangan-serangan pemain lawan. Selain itu, Ekuador juga menjadi salah satu negara dengan rata-rata usia termuda di Amerika Selatan saat ini. Oh iya, ada satu lagi nama menarik yang nggak boleh kita lewat.

0: salah satu gelandang terbaik dunia saat ini, Moises Caicedo. Moises Caicedo sudah membuktikan kualitasnya di level klub. Bersama Chelsea di Premier League, ia menjadi salah satu gelandang yang sangat mendominasi. Dan di timnas Ecuador ini, mampu nggak ya Moises Caicedo dan teman-teman membawa Ecuador terbang tinggi? Coba tulis di kolom komentar seberapa jauh Ecuador akan melangkah.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta golden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: Pendengar pemirsa, kalau tadi kita sudah memperbincangkan dari sisi bantuan kurban dari APBN dianggap sah, tidak melanggar aturan, dan tadi juga sudah ada banyak insight-insight dari Profesor Bimo Rizky yang merupakan guru besar politik dari Universitas 11 Maret. Kali ini kami juga ingin dengar bagaimana dari sisi tokoh-tokoh agama dan juga institusi seperti MUI yang biasanya memberikan legitimasi terhadap syariat-syariat yang merupakan langkah murni dari hukum Islam ataupun juga beberapa unsur-unsur lainnya. Sudah ada Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Buya Anwar Abbas.
1: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Anwar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mungkin masih suasananya kita bisa sampaikan nih sekarang. Mungkin ada pernyataan khusus dari MUI yang mau disampaikan juga ke pendengar sebelum kita masuk ke topik?
2: Tidak ada.
0: Baik.
2: Yang jelas kita sedang bergembira menyambut datang Idul Adha.
0: Iya. Buya, terkait dengan bantuan sapi yang diberikan oleh Presiden Prabowo, jumlahnya ada 1098 dan dibagikan ke merata ke seluruh Indonesia. Nah, sejauh ini MUI melihat bahwa ini kan dianggap tidak melanggar aturan atau bagian dari bantuan kurban yang bisa diambil dari APBN, tapi jumlahnya kan juga tidak kecil begitu. Apa tanggapan MUI?
2: Begini, ini istilahnya sudah tepat tuh, bantuan sapi bukan korban ya.
0: Iya.
2: Istilah yang Mbak Rizky sampaikan itu bantuan atau Prabowo memberikan bantuan sapi, bukan berkorban.
0: Oke. Okay. Jadi dari istilah juga ini harus ada yang dikoreksi ya. Gimana? Sebaiknya seperti apa, Bu ya?
2: Iya. Kalau perintah korban itu kepada individu.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi yang dianjurkan dan yang disunahkan untuk berkorban itu adalah individu ya. Jadi Mbak Risti disuruh oleh agama untuk berkorban. Di korban kalah sapi atau kambing gitu ya. Gitu. Dan sekarang ini di media itu saya lihat tuh presiden mengirim apa hewan korban ya. Nah, itu istilahnya mungkin tidak tepat ya. So kalau seandainya
0: jadi harus memakai bantuan sapi saja, tidak bisa memakai bantuan kurban begitu.
2: Saya yang tepat maksudnya sebenarnya bantuan sapi itu ya, bantuan sapi ya, untuk dagingnya supaya dibagi kepada masyarakat gitu kan. Okay. Kalau itu saya rasa ya begini ya, tugas negara itu kan melindungi rakyat ya dan mesejahterakan mereka. Di antara dilindungi itu kena adalah kesehatan rakyat ya. Supaya rakyat itu sehat ya, dia harus cukup protein nabatinya dan cukup protein hewaninya. Protein hewani ini idealnya itu ya, itu antara 18 sampai 26 kilogram per tahun per kapita ya. Idealnya ya. Jadi setiap individu itu dia mengkonsumsi daging antara 18 sampai 26 kilogram per tahun. Sementara faktanya berdasarkan penelitian itu rata-rata tingkat konsumsi protein hewani kita itu berkisar antara 2,1 sampai 2,7 kilogram. Jadi masih jauh sekali dari yang diharapkan ya. Okay. Ada kata-kata Bung Hatta yang menarik ya. Bila ada warga masyarakat yang membantu tugas pemerintah. Tugas pemerintah adalah melindungi rakyat, termasuk melindungi kesehatan ya.
0: Iya.
2: Yeah. Bila ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, maka wajiblah pemerintah untuk memperhatikan dan membantu mereka. Gitu. Jadi sekarang ada momentum. Apa momentum apa? Ya masyarakat, ya, karena diperintah oleh ajar agamanya ya, berkorban, membagi-bagikan daging kepada warga masyarakat. Ya berarti kan masyarakat mencoba untuk meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan protein masyarakat, terutama protein hewaninya. Mumpung lagi apa lagi ada usaha dari masyarakat untuk membantu tugas pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat, ya pemerintah ikut membantu gitu, ikut berpartisipasi juga gitu.
0: Okay. Nah mungkin Buya yang
2: masyarakat juga tergembirakan lah oleh turun dan turut sertanya pemerintah gitu ya.
0: Supaya tidak semakin membingungkan atau menjadi problematika begitu, mungkin boleh diberikan penjelasan secara teologis dan fikih yang paling kuat untuk mendasari bahwa dana APBN atau kas negara ini boleh digunakan untuk ibadah kurban, mengingat
2: makanya
0: secara asal ini kan supaya tidak
2: menyebut mempergunakan bahasanya itu bukan
0: korban
2: tapi bantuan sapi.
0: Ya. Oke, baik kalau begitu.
2: Begitu bantuan sapi itu bagus, tepat sekali itu.
0: Ya.
2: Jadi Presiden Prabowo memberikan bantuan sapi atau bantuan daging kepada masyarakat dalam kesempatan Idul Adha. Ya. Kebetulan masyarakat umat Islam sedang melakukan ibadah korban, ya kan? Ya, tetapi kan kemampuan masyarakat untuk menyediakan hewan korban kan juga tidak terlalu banyak ya, terutama untuk daerah-daerah yang jarang ya melakukan apa korban, atau kalau sering mereka berkorban, korbannya sedikit sekali ya, sehingga jumlah yang diperdapat oleh warga masyarakat terus sedikit ya. Ya, datang pemerintah bantu, bagus sekali itu menurut saya. Cuma istilahnya bukan korban,
0: bantuan sapi
2: momentum,
0: ya.
2: Momentum sumbangan ini, bantuan ini disampaikan oleh pemerintah dalam momentum Idul Adha gitu. Dari mana dananya? Ya dari dana pemerintah lah. Ya kan tugas negara itu kan melindungi rakyat, melindungi kesehatan rakyat, mesejahterakan rakyat ya. Jadi kalau ada dana-dana pemerintah ya yang dipergunakan untuk melindungi kesehatan rakyat, ya itu sudah tepat itu penggunaannya itu. Kalau ada dana pemerintah yang dipergunakan untuk mesejahterakan rakyat, ya itu sudah tepat itu. Cuma istilahnya bukan korban. Istilahnya terasa di kalangan anak-anak juga ditanamkan itu oleh guru ya, supaya ada apa semangat berkorban ya. Cuma kan
0: nah ini kan pemilihan diksi, pemilihan kata itu harus tepat ya. Ketika ini disampaikan kepada publik, tentunya biasanya melalui juru bicara kepresidenan ataupun badan komunikasi pemerintah saat ini begitu. Ini harus satu narasi, benar ya Buya ya, supaya tidak menjadi salah persepsi kemudian.
2: Iya, cuma begini ya, ini korban itu kan ada dimensinya, ada dimensi ta'budi, ada dimensi ta'kuli ya. Yang dilakukan oleh umat Islam pribadi-pribadi itu ta'budi sifatnya. Tapi kalau yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu ta'kuli, lebih kuat, lebih kental warna ta'kulinya ya. Rasionalitasnya, rasional. Ta'kuli itu rasional, ta'budi itu ibadah ya. Karena yang disuruh beribadah itu kan bukan negara kan, yang disuruh beribadah itu kan adalah pribadi-pribadi kan, para pemimpin kan gitu ya.
0: Baik Buya, kalau kita lihat dari anggaran ya, saya sedikit menyinggung soal anggaran. Anggarannya kan mencapai 100 miliar. Bagaimana MUI memandang asas skala prioritas dalam Islam begitu? Apakah pengadaan 1098 sapi premium ini bisa dibilang lebih maslahat dibanding mengalokasikannya untuk program pengentasan kemiskinan atau stunting yang lebih mendesak?
2: Ya, kalau saya melihat ya, angka konsumsi per kapita rakyat kita ini kan masih jauh ya. Minimal kan 18 kilogram per tahun. Lalu sekarang kan baru antara 2,1 sama 2,7 ya. Jadi itu menurut saya ya pemerintah harus turun itu meningkatkan apa? Meningkatkan konsumsi per kapita masyarakat itu. Lalu dari mana apanya Pak? Ya dari dana pemerintah lah kan. Apa namanya? Saya kan tidak ngerti itu istilahnya itu ya. Di APBN-nya saya ngerti istilahnya itu ya. Ya kalau bagi saya bahasanya bantuan. Ya kan? pemerintah memberikan bantuan. Pemerintah memberikan bantuan untuk mendirikan sekolah kan juga ya?
0: Iya.
2: Bantuan untuk sekolah kan?
0: Oke.
2: Okay. Pemerintah memberikan bantuan untuk fakir miskin kan?
0: Mm-hmm.
2: Pemerintah juga bisa memberikan bantuan untuk meningkatkan gizi masyarakat. MBG kan itu kan?
0: Iya. Yeah.
2: Pemerintah memberikan bantuan untuk meningkatkan protein hewani masyarakat. Boleh nggak? Ya boleh lah. Tugas negara itu kan memang itu. Tugas negara itu adalah melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Lalu apapun masalahnya ya, saya ini bicara terus terang, saya tidak atas nama MUI dulu bicara ya.
0: Hmm.
2: Saya bicara atas nama pengamat sosial ekonomi dan keagamaan saja dulu ya, supaya tidak menjadi masalah. Nah, jadi menurut saya, jika pemerintah, atau saya berlandaskan kata-kata Bung Hatta saja deh ya, jika ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, dalam hal ini adalah melindungi kesehatan masyarakat, maka wajib bagi pemerintah untuk membantu. Gitu. Nah, kebetulan masyarakat sekarang ini sedang melakukan ibadah korban. Ya, jadi dagingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat, berarti protein hewani masyarakat akan meningkat. Gitu kan? Nah, kalau protein hewani masyarakat akan meningkat ya, ya bagus juga lah pemerintah nebeng di situ ya. Supaya jumlah daging yang dikonsumsi, yang didapat oleh masyarakat bisa meningkat juga gitu.
0: Ya.
2: Mbak tahu nggak Mbak, itu kalau nggak ada apa ya, kalau nggak ada Idul Adha ya, itu konsumsi daging turun lagi Mbak.
0: Oke.
2: Okay. Tapi data saya ini belum apa, ini saya kemarin saya lihat-lihat ya, separuh dari konsumsi daging kambing nasional,
0: ya,
2: itu dari Idul Adha, dalam momentum Idul Adha.
0: Oke. Okay.
2: Sepertiga dari konsumsi daging sapi secara nasional itu ada di Idul Adha. Tuh. Jadi kalau tidak ada Idul Adha berarti berkurang sepertiga dari yang konsumsi nasional itu. Kalau 2,1 berarti hanya 14 ini. Hanya 1,4 kilogram per tahun.
0: Oke, okay. Baik.
2: Jadi ibadah korban ini menurut saya ya punya arti dan makna yang luar biasa ya, karena dia telah berkontribusi dalam meningkatkan konsumsi daging per kapita per tahun warga masyarakat.
0: Oke, okay. Sebagai sebuah institusi begitu ya, mungkin boleh juga disampaikan Bu ya, ketika ada tanggapan-tanggapan mengenai kritik bahwa saya tidak tahu apa bahasa benarnya fatwa atau pandangan, kemudian ini menjadi pembenaran di masa depan oleh misalnya kepala daerah, gubernur, bupati yang kemudian menggunakan dana APBD dengan pola serupa demi kepentingan apa elektoral begitu ya, berkedok kurban. Nah, supaya ini juga kemudian menjadi sesuatu pemahaman yang kuat di masyarakat, silakan.
2: Ya, apa saja yang dilakukan oleh pemerintah itu bernuansa politik. Apa saja. Bangun jembatan itu juga bisa dikaitkan dengan elektoral itu ya.
0: Mm-mm.
2: Bangun jalan juga bisa ya. Sehingga kalau seandainya terlalu mengemuka pertimbang-pertimbang itu ya, akhirnya ya pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa itu.
0: Okay.
2: Pejabat tidak bisa berbuat apa-apa karena dinilai politik semua kan.
0: Mm.
2: Misalkan bupati buat jalan,
0: yeah.
2: Nah, dianggap lagi ini muatan politik untuk pemilihan gitu ya. Pemerintah buat jembatan gitu ya, dianggap lagi apa ya? Pemerintah memberikan bantuan sapi politis ya. Bagi saya ya, apapun yang dilakukan oleh para pejabat ya, selama itu menguntungkan rakyat ya, ya silakanlah gitu. Kecuali kalau seandainya tidak menguntungkan rakyat gitu, itu lain lagi ceritanya ya. Tapi kalau itu menguntungkan rakyat ya, ya kalau dia ingin dipilih ya dia berbuat baik kepada masyarakat, ya kan? Kalau seandainya dia ingin dipilih lagi ya dia harus menguntungkan masyarakat, dan masyarakat pun harus menilai juga ya. Kalau masalah terkait dengan politik ya, mereka yang jadi bupati, gubernur, wali kota, presiden itu kan memang politisi semua itu kan. Bagaimana melepaskan itu dari apa, dari tujuan politik mereka. Kalau seandainya dia ingin membuat jalan, membangun jembatan, memberikan bantuan sosial ya itu kan untuk rakyat semua itu kan.
0: Ya.
2: Politik orang yang
0: jadi ya sah-sah kan saja begitu kan ya, bagi, Bu Yaya.
2: Ya kan politik itu diarahkan bagi kita sebesar-besar kemakmuran rakyat.
0: Betul. Oke. Baik kalau
2: begitu. Kenapa kok kita jadi usil? Tapi MUI supaya tidak bermasalah ya, supaya tidak ada betul-betul saya bicara sebagai pengamat sosial, ekonomi dan keagamaan.
0: Oke, baik.
2: Saya juga punya begitu pandang sendiri ya.
0: Baik, ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan dalam masih suasana Idul Adha 1447 Hijriah, silahkan Bu ya,
2: ya masyarakat. Barangkali ya masalah ini menjadi debatable di tengah-tengah masyarakat karena penggunaan diksi dan istilahnya yang kurang tepat. Dan menurut saya istilah yang Mbak sampaikan tadi, apa tadi, bantuan sapi ya dari pemerintah kepada rakyat dalam momentum Idul Adha dalam rangka meningkatkan protein hewani masyarakat, saya bagus itu. Jadi Mbak Risti bisa mencarikan diksi yang tepat. Saya juga bingung juga sapi, apalah istilah yang tepat. Karena Mbak Risti mengumumkan bantuan sapi, itu.
0: Padahal saya baru mau bertanya nih sama Buya, kira-kira enaknya saya bilang apa begitu ya. Tapi tadi sudah cukup tepat ya. Baik, terima kasih kalau begitu untuk kali ini. Buya, semakin banyak kita juga ingin banyak belajar ya tentang istilah, tentang hal-hal yang juga berkaitan dengan agama. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro 3 pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga banyak memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Anwar Abbas yang merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.
1: Catatan Peristiwa.
3: Pada 28 Mei 1945 menjadi momentum Indonesia menuju kemerdekaan. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia resmi dilantik di Gedung Chowsangi Inn yang hari ini dikenal sebagai Gedung Pancasila di Jakarta. Pelantikan ini menjadi langkah awal dalam merumuskan dasar negara dan konstitusi Indonesia yang kelak menjadi fondasi awal bagi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Amnesty International Day atau Hari Amnesty Internasional diperingati setiap tanggal 28 Mei. Amnesty International bertujuan untuk mengadvokasi hak asasi manusia dan menyebarkan pemahaman mengenai pelanggaran. Hari Amnesty International mendorong semua orang dari berbagai ras, bangsa, dan budaya untuk ikut berpartisipasi dalam berbagai acara yang berfokus pada hak asasi manusia.
1: Indonesia Menyapa Pagi.
0: Kami masih akan lanjutkan dengan beberapa informasi berikut ini. Anda jangan kemana-mana dan kami juga akan update ya informasi terkait dengan hal-hal yang berhubungan terutama ekonomi. Baik dari indeks harga saham gabungan, kemudian juga harga emas pagi hari ini di volatile market, kemudian juga termasuk nilai currency rupiah di terhadap dolar Amerika Serikat dan beberapa harga-harga kebutuhan pokok lainnya. Anda bisa sampaikan juga melalui pesan WhatsApp 081399399888 apabila pagi hari ini ketika Anda berkunjung ke pasar tradisional ataupun juga Anda berbelanja, ternyata ada beberapa harga-harga yang kemudian menjadi sangat mahal di pasaran.
4: Tahukah kamu, menjalankan ibadah kurban gak boleh sembarangan hewan loh. Hewan yang dipilih harus dalam kondisi fisik kesehatan yang baik. Hewan tersebut tidak boleh memiliki cacat atau kelainan yang signifikan sehingga menyebabkan tidak sahnya hewan kurban tersebut. Kondisi hewan yang tidak memenuhi syarat untuk dikurbankan, seperti hewan yang buta sebelah atau keduanya, hewan yang pincang atau tidak dapat berjalan normal, hewan yang sangat kurus dan tidak memiliki lemak atau daging yang cukup, hewan yang sedang hamil atau menyusui, dan hewan yang sakitnya tampak jelas. Apakah tahun ini kamu akan menjalankannya? Semoga ibadahmu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin.
5: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
6: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Kali ini kami hadirkan beberapa informasi dari para reporter Radio Republik Indonesia. Pertama adalah bagaimana Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan distribusi daging korban Idul Adha tahun ini difokuskan agar lebih merata, tertib dan tepat sasaran bagi masyarakat. Selengkapnya kita simak laporan Eliana Zahra. Zahra?
7: Ya, pendengar, Masjid Istiqlal Jakarta mulai melaksanakan penyembelihan dan pendistribusian hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Pada tahun ini, Masjid Istiqlal mencatat kenaikan jumlah sapi untuk kurban, yakni sebanyak 65 ekor sapi dan 13 ekor kambing. Pihak panitia mengonfirmasi bahwa sapi dari Presiden Prabowo Subianto seberat 1,3 ton dan sapi dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka seberat 1,2 ton telah selesai disembelih pada pagi hari ini. Jumlah tersebut termasuk total daging kurban tahun ini diperkirakan mencapai lebih dari 11 ton. Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar mengatakan pendistribusian daging kurban tidak dilakukan secara individu di kawasan Masjid Istiqlal. Sebagai langkah taktis, panitia menargetkan seluruh daging kurban sudah mulai didistribusikan pada pukul 11 waktu Indonesia Barat siang ini. Pendistribusian tersebut dilakukan secara kolektif dengan berkoordinasi langsung lewat pengurus RT dan RW, masjid-masjid binaan serta yayasan di sekitar wilayah Jakarta agar penyalurannya lebih tertib dan tepat sasaran. Nasaruddin Umar juga menyebut Idul Adha sebagai momentum lebaran protein agar masyarakat dapat merasakan manfaat gizi dari daging kurban. Menurutnya, pendistribusian daging kurban juga diberikan kepada masyarakat non-muslim. Berikut pernyataan Menteri Agama.
8: Lebaran protein, tidak ada warga masyarakat yang tidak bisa lagi makan daging pada hari-hari ini. Di antara sekian ribu hewan ternak disembelih di Jakarta, maka itu diharapkan tidak ada warga masyarakat. Ya, termasuk juga non-muslim juga berhak untuk mendapatkan hewan kurban. Inilah Islam.
7: Ya, pendengar, selain menekankan pemerataan distribusi daging kurban, Menteri Agama juga meminta panitia menjaga keselamatan kerja selama proses penyembelihan hewan kurban berlangsung. Menteri Agama menargetkan pelaksanaan kurban di Masjid Istiqlal berjalan tanpa kecelakaan atau zero accident. Nasaruddin Umar juga mengingatkan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan di kawasan Masjid Istiqlal. Panitia diminta memastikan tidak ada limbah maupun darah hewan kurban yang mengalir ke sungai di sekitar kawasan masjid sebagai bagian dari komitmen menjaga ekosiologi lingkungan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih untuk laporannya dari Elena Zahra, dan kali ini kami sudah bersama Ketua Panitia Kurban dari Masjid Istiqlal, Bapak Mas'ud Halimin.
6: Wawancara Pro 3.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mas'ud.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, masih berlangsung saat ini penyembelihan hewan kurban.
9: Alhamdulillah, kita baru selesai penyembelihan untuk hewan kurban dari Presiden dan Wakil Presiden, dan sekarang semua prosesnya sudah sampai pada proses pencacahan dan pengemasan.
0: Baik, dan secara total ada berapa jumlahnya sejak awal?
9: Kita sampai detik ini jumlah hewan kurban yang masuk 65 ekor sapi dan 13 kambing.
0: dan semuanya sudah selesai disembelih, sekarang lagi proses untuk distribusi. Belum, begitu ya Pak?
9: Sekarang masih proses.
0: Sekarang masih proses. Oke.
9: Masih proses penyembelihan.
0: Oke. Okay. Kira-kira akan selesai hari ini juga semuanya?
9: Insya Allah mulai penyembelihan kita target pukul 11 itu sudah selesai penyembelihan keseluruhan. Mm-hmm. Kemudian pendistribusian kita mudah-mudahan sebelum asar jam 3 sore itu sudah selesai proses pendistribusiannya.
0: Oke, okay. Ke mana saja kira-kira distribusi untuk tahun ini?
9: Tahun ini kita menggunakan metode kemitraan ya. Jadi hewan kurban yang ada di Istiqlal itu kita distribusikan melalui lembaga-lembaga seperti pesantren, yayasan, kemudian masjid, musala, perguruan tinggi, panti asuhan, wedda, panti asuhan disabilitas. Semua kita distribusikan ke sana, jadi mereka yang datang mengambil sesuai dengan data yang sudah kita siapkan dan sudah dikonfirmasi, kemudian mereka mendistribusikannya ke warga dan mustahik yang ada di lingkungan mereka. Hmm. Itu model yang kita pakai tahun ini, Mbak.
0: Oke. Okay. Ketika dalam prosesnya ini, ada kendala-kendala nggak sih, Pak Masud?
9: Alhamdulillah, dan kita berharap karena ini masih proses ya, Mbak. Mudah-mudahan. Hmm. Seperti juga harapan Imam Besar, semua prosesnya berjalan dengan baik, mulai dari pemotongan, zero accident yang tadi sudah disampaikan, kemudian di pendistribusiannya juga mudah-mudahan tidak ada apa namanya kredit di massa yang datang ke sini, karena kita berharap semua berjalan dengan tertib aman, dan yang paling penting juga kita berharap pendistribusian oleh yayasan lembaga itu juga berjalan dengan baik di tempat mereka masing-masing.
0: Oke, kalau dilihat ya, ini tahun ini jumlahnya lebih banyak atau lebih sedikit dibanding tahun lalu, Pak Masud?
9: Alhamdulillah lebih banyak, dari jumlah sapi lebih banyak. Kambingnya memang turun, tapi jumlah daging yang diproduksi dari jumlah hewan kurban yang masuk tahun ini insya Allah lebih banyak dibanding tahun yang lalu.
0: Dari data, berapa jumlah kantong nantinya yang secara total? Atau masih menghitung ini?
9: Kita sudah menghitung dari jumlah sapi yang masuk, itu berat brutonya itu sekitar 36.000 sekian kilogram ya. Dari 36.000 kilogram bruto itu insya Allah produksi daging bersihnya di luar tulang itu sekitar 10.000 sampai 11.000 kilogram atau 11 ton. Itu yang nanti akan kita distribusikan.
0: Baik, setelah penyembelihan hewan kurban selesai, apa kegiatan lainnya yang berkaitan dengan Idul Adha tahun ini di Istiqlal, Pak Masud?
9: Saya kira setelah penyembelihan hewan kurban ini kita sudah selesai prosesnya, tidak ada lagi proses secara formal. Ya tinggal kita berharap ya masyarakat bisa menikmatinya seperti yang biasa. Ya ada yang nyate, ada yang bikin gulai kambing dan segala macam. Ya paling itu setelah proses kurban ini, Mbak.
0: Begitu ya.
9: Warga masyarakat kita bisa menikmatinya semua ya.
0: Ya, ya, ya. Dan ada juga yang kemudian setelah diolah begitu dikonsumsi bersama-sama oleh para panitia.
9: Ya, panitia kita pasti ngumpul bersama-sama untuk makan bersama lah ya. Sebagai tanda rasa syukur kita dan rasa bahagia bahwa proses ini sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan begitu ya. Insya Allah teman-teman sudah menyiapkan itu semacam syukuran kecil untuk ini pelaksanaan kurban ini nanti.
0: Ya, Pak Masud, ada hal-hal penting mungkin yang mau disampaikan kepada seluruh pendengar pemirsa RRI berkaitan dengan proses penyembelihan seluruh hewan-hewan kurban di Idul Adha tahun ini?
9: Ya, pertama kepada semua pekurban, Allahi yang sudah menitipkan amanahnya kepada kami, tentu kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Amanah ini insya Allah kami akan jalankan dengan baik, sesuai dengan syariat agama dan sesuai dengan tujuan sejak awal dari kurban itu juga. Yang kedua tentu kami juga berterima kasih kepada seluruh warga yang berpartisipasi untuk menyampaikan proposal permohonan sehingga kami bisa membangun kemitraan dengan masyarakat secara lebih luas. Dan tentu saja kami juga menyampaikan kepada warga sekitar Istiqlal atau warga DKI Jakarta, kami di Istiqlal tidak melakukan pengumpulan pendistribusian secara individu-individu, tapi melalui lembaga-lembaga. Jadi kita menghindari ada penumpukan massa dan kredit di Istiqlal karena kondisi itu. pesan yang tentu saja juga kami berterima kasih kepada media semuanya yang sudah bersama-sama dengan kami memberikan pemberitaan yang positif tentang pelaksanaan sholat kemarin sampai kurban hari ini, dan ini tentu bisa menjadi media pembelajaran buat kita semua. Dan sekali lagi kita berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala buat semua yang terlibat dalam proses ini.
0: Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan semuanya lancar, proses juga jam 11 ini ya. Amin. Diperkirakan bisa selesai begitu, dan juga bisa terdistribusi dengan baik, itu yang juga paling utama.
9: Amin, amin. Terima kasih banyak, Pak.
0: Terima kasih Pak Masud. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi perbincangan kami dengan Mas'ud Haliman yang merupakan ketua panitia kurban dari Masjid Istiqlal. Dan selanjutnya nanti kita akan sama-sama juga menyimak informasi-informasi yang akan disampaikan masih terkait dengan bagaimana distribusi bantuan hewan kurban bagi masyarakat.
10: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw.
11: Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan di lapangan, tetapi juga tantangan besar dari sisi perjalanan.
10: We are welcoming everyone. We are here, of course, to celebrate the FIFA World Cup 2026 draw. What will be the greatest FIFA World Cup ever. It's much more than just a sporting event. It's simply the greatest event that humanity, that mankind has ever seen and will ever see. We have three beautiful countries, Mexico, Canada and the United States. We have 16 wonderful host cities.
11: Pada fase grup, tim-tim peserta harus menempuh perjalanan jarak jauh setiap 3 hingga 4 hari dengan 16 kota tuan rumah yang membentang dari Vancouver hingga kota Meksiko. Jarak tempuh antar laga bisa melebihi 8.000 km. Kondisi ini kerap luput dari sorotan, namun berpotensi mempengaruhi pemulihan fisik dan performa para pemain.
10: Don't forget to mingle,
12: yeah,
10: to mix.
12: I think I know what this is going to be now.
10: Everything.
12: But let's see.
10: Are you sure? Are you sure this is the ball? You want? You can still change it if you want.
12: Does he know something that I don't know? Let's give it a shot.
10: Let's give it a shot. Let's give it a shot. I agree. Okay.
12: This is shocking.
10: United States of America. Excellent. Group D1.
11: Amerika Serikat akan menjadi tuan rumah dengan lokasi pertandingan terbanyak. Total ada 78 pertandingan yang akan dihelat di Amerika, terdiri dari 48 laga fase grup dan 30 laga fase gugur atau knockout.
10: Mr. Carney, do you want to start? Don't forget and pick the right ball, please. Already chosen. Okay, let's see which team will be drawn by Mr. Mark Carney. Canada! Congratulations! Canada, ladies and gentlemen, the first team drawn in this World Cup Group B1.
11: Sementara Kanada dan Meksiko masing-masing menggelar 13 pertandingan dengan 12 laga fase grup dan 1 pertandingan fase gugur. Secara keseluruhan, Piala Dunia 2026 akan mempertandingkan 72 laga fase grup dan 32 laga fase gugur. Total sebanyak 104 pertandingan akan tersaji sepanjang turnamen. Dari Jakarta, Nia Rabdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Kilas Berita.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan hujan ringan berpotensi mengguyur 17 wilayah di Indonesia pada Kamis hari ini. Masyarakat dihimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca dan memperhatikan kondisi lingkungan saat beraktivitas, terutama di daerah yang berpotensi mengalami hujan disertai angin kencang. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
3: Masyarakat Bali punya cara tersendiri dalam siap-siaga menghadapi bencana.
4: Untuk kebudayaan yang sadar bencana di Bali khususnya, itu ada kesenian Sangean. Itu muncul awalnya berdasarkan pandemi. Jadi para masyarakat itu mendapatkan sebuah gambaran atau sebuah pawisik dari pendeta, dari pemangku, dari tetua-tetua desa untuk membuat sesuatu ritual. Misalnya seperti ada Sangean Dedari, ada Sangean Wonare, dan ada Sangean-Sangean lainnya yang tujuannya adalah untuk menetralisir

0: ke generasi yang berikutnya. Contohnya, tata letak rumah orang Bali yang tradisional ya. Rumah orang Bali itu ada tembok, kita hidup di dalam tapi juga di luar. Bangunan-bangunan itu pisah. Dan di tengah namanya natah. Natah itu kosong. Dari segi praktis, kalau ada apa-apa misalnya gempa bumi, orang Bali akan aman. Karena begitu lari dari bangunan, sudah ada tempat yang kosong di tengah.
1: Terkait dengan kesiapsiagaan di bidang penanggulangan bencana, masyarakat Bali sangat amat siap dengan apa yang telah dimiliki secara turun-temurun. Ada ciri khas kulkul, kentongan. Jika terjadi gempa, linu, secara otomatis masyarakat kita akan memukul dan membunyikan kentongan sebagai pertanda memberitahukan kepada seluruh warga bahwa terjadi gempa. Yang sedang kami bangun sekarang di Bali dan telah dideklarasikan oleh Bapak Gubernur, Bali satu-satunya provinsi yang memiliki dan menetapkan hari simulasi bencana. Simulasi adalah esensinya melatih diri dalam rangka kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi ancaman bencana yang ada di Provinsi Bali.
2: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Kembali lagi dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya belakang Mapores Malinau, yang saat ini sedang mendengarkan siaran kami dipancar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya belakang Mapores Malinau, bersama saya Muhammad Rian. Edisi siar tanggal 28 Mei 2026. Selamat menjalani aktivitas buat seluruh para pendengar dan yang mungkin saat ini sedang mobile lagi menuju ke satu tempat, dan tetap selalu berhati-hati baik mengendarai roda 2, roda 4, dan masih di libur bersama atau cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah. Bagaimana nih di tempat Bapak Ibu semuanya dan pendengar, apa melaksanakan pemotongan hewan kurban dan tetap bersama RRI Malino dipancarluaskan dari Pusat Pemerintahan, tepatnya di belakang Mapores Malinau. Yang mungkin baru bergabung, tetap bersama kami. Ini dia satu sajian lagu dari Medley Project, Sakura.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 10 kita akan kemandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai rasa nasionalisme terhadap bangsa Indonesia. Dan sebelum kita akan kemandangkan lagu Bangsa Indonesia, saya menyapa buat rekan-rekan yang mungkin lagi weekend ya. Weekend, bisa dikatakan weekend karena ini hari kejepit, besok sudah turun kerja ya. Buat rekan-rekan Karet Gelang ya, komunitas Karet Gelang dimanapun berada ya, baik yang ada di kebun ataupun yang ada di rumah, dan yang mungkin saat ini sedang mobile lagi menuju suatu kerjaan, buat rekan-rekan komunitas Karet Gelang Malinau. Kenapa sih Karet Gelang? Ya, anti lapar tapi kuat kerja. Baik. Dan juga buat Bung Freddy ya, jangan senyum-senyum di dalam kendaraan. Ya, mungkin saat ini yang ada di perusahaan, baik yang ada di perusahaan tambang, perusahaan sawit, ataupun juga yang lagi ada di rumah, buat ibu-ibu rumah tangga nih, mungkin yang sedang mengolah sapinya menjadi sapi rendang atau gulai sate, boleh gak diantar ke studio? Atau yang sedang melakukan hewan kurban, pemotongan kurban pada hari ini di hari kedua Idul Adha 1447 Hijriah. Baik pendengar, tepat pukul 10 kita akan kumandangkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Ya, tetap bersama RRI Malino, mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda bubur Manado? Di daerah asalnya disebut tinutuan. Nama ini diduga berasal dari kata tuktu yang berarti nasi dalam bahasa Minahasa. Meski hanya bubur, bubur Manado memiliki sejarah panjang. Konon sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Kala itu berkecamuknya perang membuat warga tidak berani keluar berbelanja bahan pangan atau pergi ke ladang. Akhirnya, masyarakat setempat berinisiatif untuk memanfaatkan apa yang ada di sekitar mereka seperti sayur mayur dan umbi-umbian. Bahan-bahan yang ada dicampurkan menjadi satu di dalam sebuah wadah, kemudian ditambahkan sedikit beras, lalu memasaknya menjadi bubur. Sejak itulah tinutuan menyebar ke masyarakat luas atau lebih dikenal dengan nama bubur.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino Mengudara Indonesia. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, di mana Bupati Malino seluruh penyembelihan kurban di Malino sudah bersertifikat. Dan di mana Bupati Malino mengatakan seluruh petugas yang terlibat dalam pemotongan hewan kurban telah memiliki sertifikasi khusus sehingga pelaksanaan penyembelihan dapat dilakukan dengan baik dan memenuhi standar. Dan yang memastikan seluruh proses pelaksanaan kurban Idul Adha 1447 Hijriah di Kabupaten Malino berjalan sesuai standar kesehatan, syariat, dan ketentuan pemerintah. Menurutnya, pemerintah daerah ingin memastikan hewan kurban yang disalurkan dalam kondisi sehat dan proses penyembelihan dilakukan dengan baik serta sesuai syariat Islam. Baik pendengar, masih bersama RRI Malino dipancar luaskan dari jalan pusat pemerintahan tepat belakang Mapores Malino.

0: soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita tetap terhidrasi.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan hadirkan dalam program musik tradisional dan budaya, akan menghadirkan sajian lagu daerah yang kita akan hadirkan hingga pukul 12 pada kesempatan siang hari ini ya. Pada pukul 12 nanti kita akan bergabung bersama Pro 3 RR untuk mengupdate informasi Anda dengan bergabung bersama Pro 3 RR untuk mengikuti dinamika olahraga. Baik, para pendengar, tetap bersama RR Malino mengudara untuk Indonesia.

ada ditarakan semuaan lah. Aku nak menyanyi nah keingatan lagi bahari. Aku lagi anom, lagi banyak bisi gigi. Kawa menyanyi karindangan khusus buat cucu-cucuku nang ada ditarakan mangsa duniaan lah. Mudah-mudahan dahibur nah lagu karindangan.

0: bersama-sama menanam mangrove dalam rangka kita merehabilitasi, memperbaiki hutan-hutan mangrove yang memang perlu kita perbaiki, kita tanam kembali, sehingga yang pertama ini akan menjaga dari gelombang air laut yang ada, intrusi air laut, kemudian
1: khusus di Tarakan, bagi Anda yang pernah ke kota penghasil minyak bumi ini, pastinya tahu kawasan konservasi hutan mangrove dan Bekantan, KKMB Tarakan. Kawasan ini berada di tengah kota dan menjadi objek wisata. Dengan luas lahan 22 hektar, kawasan ini memiliki hamparan pohon bakau yang sangat meneduhkan ketika kita berada di dalamnya. Tidak hanya hamparan pohon bakau yang menjadi daya tariknya, KKMB yang berada di pusat kota Tarakan dan menjadi salah satu paru-paru kota ini juga memiliki satwa langka yang dilindungi. Satwa sejenis kera yang bernama Bekantan, atau ada juga yang menyebutnya dengan monyet Belanda, karena keunikan satwa ini ada pada hidungnya yang mancung. Menurut pengelola KKMB Ari Sadri, kawasan hutan mangrove di Tarakan ini sudah berdiri sejak tahun 2001. Kawasan ini diresmikan oleh wali kota kala itu, Bapak Yusuf SK.
2: Dan awalnya sebenarnya mangrove ini merupakan sebuah keprihatinan ya sebenarnya. Keprihatinan di mana Pak Yusuf itu sangat peduli dengan lingkungan. Jadi pada saat itu hanya mulai jalan setapak. Jalan setapak beliau itu sudah mulai melirik mangrove ini dengan segala kekurangan dan keberadaan mangrove ini. Nah sehingga mulailah pada saat itu beliau merancang bagaimana mangrove ini supaya bisa eksis dan supaya bisa dinikmati oleh orang banyak. Nah, jadi pada saat itu masih di bawah kecamatan Tarakan Barat waktu itu. Nah, mulailah bergerak semua unsur yang terkait mulai dari lingkungan hidup, pariwisata, dan kehutanan. Mulai sama-sama bergerak.
1: Bekantan, hewan sejenis monyet berhidung mancung ini merupakan hewan endemik yang hidupnya di hutan bakau, rawa, dan hutan pantai seperti di Pulau Borneo. Bekantan menghabiskan sebagian waktunya di atas pohon dan hidup dalam kelompok-kelompok yang berjumlah antara 10 sampai 32 ekor. KKMB boleh dikatakan menjadi istana bekantan. Berdasar data, populasi bekantan di kawasan konservasi seluas 22 hektar itu adalah 45 ekor. Nah, agar para bekantan di kawasan konservasi itu tak keluar dari habitatnya, setiap hari petugas KKMB memberi mereka makanan pisang cukup banyak pada pukul 10 pagi. Menu pisang itu sebenarnya hanyalah makanan tambahan. Tujuannya agar bekantan tidak liar atau keluar dari kawasan konservasi di tengah kota. Tanpa pisang, bekantan tetap tidak kekurangan makanan. Selama hutan mangrove terjaga, karena makanan utama sesungguhnya adalah pucuk daun serta buah pohon bakau.
2: Nah, masalah pemeliharaan bekantan ini sebenarnya kita tidak memelihara secara khusus kandang dan lain sebagainya, terkecuali dia sakit atau apa, nah itu baru kita karantina dan kita laporkan ke peternakan. Dan untuk pemeliharaannya yang rutin itu adalah memberi makan. Alhamdulillah Bapak Gubernur juga sudah terjun ke sini langsung melihat, dan beliau juga memberikan arahan kepada kita bahwa tetap harus dijaga mangrove ini.
1: Solihin, salah satu pengunjung KKMB yang saya temui, datang bersama keluarganya. Menurutnya, KKMB salah satu tempat wisata yang terdekat dari rumahnya, sehingga dia bisa kapanpun datang ke KKMB. apalagi KKMB sempat ditutup selama pandemi COVID-19.
3: Ya, tujuan sini ya kita sebagai warga ya kan, warga Tarakan, menyenangkan ini aja anak-anak, lagi santai aja, lagi kerja, lagi istirahat kan. Jadi kebetulan pagi lewat, banyak monyet-monyet kecil pingin masuk, ini langsung aja masuk aja kan, senangkan anak-anak ya, biar ya apa, daripada di rumah jenuh kan, ini mending sinilah dulu kan, beri-beri ya berapa-berapa menit temennya anak gitu biar senang kan.
1: Hutan mangrove harus dijaga demi kelestarian lingkungan dan alam. Ekosistemnya juga terawat dengan baik, agar hutan mangrove sendiri ada fungsinya. Apalagi ekosistem hutan mangrove di kawasan pesisir menjadi hal yang sangat penting dan perlu dikembangkan. Selain dapat menjadi destinasi wisata alam yang menarik, juga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Mari kita jaga kelestarian hutan mangrove.

Pendengar, tahukah Anda tradisi gunting abuk suku tidung? Tradisi budaya ini masih dilakukan hingga saat ini pada usia bayi 1 minggu dari kelahirannya. Beberapa kelengkapan untuk prosesi acara adat ini seperti adanya 2 buah kembang malai yang menyiratkan acara tersebut digelar. Kemudian adanya 7 orang tokoh yang memulai acara gunting abuk dengan memercikkan air dingin dari bejana, yaitu sebuah kelapa, dan kemudian menghamburkan beras kuning pada kepala bayi yang bermakna agar bayi tersebut dapat menjadi orang yang sabar dan baik jika kelak dia dewasa dan dapat mengarungi kehidupannya dengan

Tahukah Anda, kebaya berasal dari bahasa Arab, yaitu abaya, yang memiliki arti pakaian. Kebaya awalnya diyakini berasal dari budaya Tionghoa atau Tiongkok. Menurut sejarah, kebaya bermula pada zaman Kerajaan Majapahit yang berdiri sekitar tahun 1293 sampai 1520. Kebaya dipakai oleh para permaisuri dan selir raja. Di masa itu, para permaisuri dan selir menutupi tubuh mereka dengan melilit kain yang disebut kemben. Kemudian, setelah Islam masuk ke Indonesia, perempuan mulai menyesuaikan dengan menutupi tubuhnya menggunakan kain tambahan yang sekarang kita kenal dengan nama kebaya. Kebaya juga memiliki makna dan nilai-nilai kehidupan bagi perempuan, seperti nilai kepatuhan, kehalusan, dan sikap perempuan yang harus serba lembut. Pada abad kelima, pakaian kebaya ini dipakai menjadi pakaian kebesaran perempuan keraton Jawa. Pada masa itu, kebaya hanya dipakai oleh kaum bangsawan saja. Kemudian, seiring berjalannya waktu, pakaian kebaya juga dipakai oleh masyarakat biasa hingga saat ini.

Tahukah Anda, kecoa bisa hidup tanpa kepala dalam waktu yang sangat lama? Karena kecoa tidak memiliki jaringan pembuluh darah yang luas. Jika kecoa dipenggal, kumpalan darah akan menutup luka. Serangga ini bernafas melalui spiracle, yaitu lubang berbentuk tabung yang terletak di bagian samping tubuh dan perut. Namun, kecoa tidak akan bisa makan tanpa kepala. Sehingga, dalam beberapa minggu, kecoa akan mati kelaparan.

Tahukah Anda, paluon merupakan makanan khas Dayak Tinggalan yang terbuat dari sagu ubi dengan teksturnya yang kenyal, juga merupakan makanan pokok suku Dayak Punan. Seiring berjalannya waktu, sagu hutan semakin langka dan sulit untuk didapatkan, maka masyarakat Dayak Tinggalan menggantinya dengan singkong atau ubi kayu.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyau Maklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyau Maklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Sahabat budaya, tahukah Anda salah satu suku Dayak Kenyah Umaklung yang ada di Kabupaten Malinau? Keunikan dari suku Dayak Kenyah Umaklung ini adalah pada saat salah satu warga atau kerabat yang meninggal dunia, mereka mempunyai tradisi yang bernama Tradisi Nedo, yaitu tradisi dengan syair-syair perpisahan yang diungkapkan oleh keluarga sebagai pertanda perpisahan. Syair itu mengisahkan cerita masa lampau orang tersebut ketika masih hidup dalam sebuah tangisan. Uniknya, Nedo dilantunkan layaknya sebuah nyanyian yang berirama. Nedo dilakukan sepanjang malam selama jenazah masih berada di rumah duka atau saat menunggu kedatangan keluarga jauh yang belum tiba di rumah duka.

Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026. Belanda umumkan 26 pemain untuk skuad Piala Dunia 2026. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 28 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Crystal Palace menjuarai Liga Konferensi musim 2025-2026 usai menaklukkan Rayo Vallecano di Red Bull Arena dini hari tadi. Kemenangan ini sekaligus memastikan Palace mengamankan satu tiket di kompetisi Liga Eropa musim depan. Lurdiansyah menyampaikan laporannya.
1: Crystal Palace meraih gelar Eropa pertama mereka yang bersejarah di Leipzig setelah berjuang keras hingga menang 1-0 atas Rayo Vallecano di final Liga Konferensi UEFA 2025-2026 bertanding di Red Bull Arena Leipzig dini hari tadi. Kemenangan yang direbut oleh tim asuhan Oliver Glasner tersebut membuat mereka menjadi tim pertama dalam 38 tahun terakhir yang memenangkan trofi kontinental pada percobaan pertama. Palace bermain dengan baik sepanjang pertandingan kendati kalah secara penguasaan bola bila dibandingkan Rayo Vallecano dengan 58% penguasaan bola. Tim asal London tersebut mampu melepaskan 11 total tendangan dengan peluang gol hingga 2,57 XG. Serangan terus dilancarkan si elang London sejak peluit dibunyikan, mulai dari upaya Ismaila Sarr, Daichi Kamada, dan sundulan Tyrick Mitchell. Namun tidak ada satupun gol yang tercipta pada babak pertama. Palace berusaha meningkatkan tempo permainan pada babak kedua dan Jean Philippe Mateta berhasil memecah kebuntuan gol pada menit ke-51. Memanfaatkan bola pantul, striker asal Prancis itu dengan mudah membobol gawang yang dijaga kiper Florian Lujan. Skor 1-0 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Crystal Palace. Selesai pertandingan, manajer klub Crystal Palace, Oliver Glasner, menyampaikan timnya pantas mendapat tempat di Liga Eropa.
2: Inilah yang saya lihat sebagai tugas saya, untuk membuat semua orang selaras dalam cara bermain, cara bertahan, cara menyerang, dan untuk membuat semua orang selaras dalam pola pikir yang kami miliki. Oleh karena itu, Anda membutuhkan pemain sepak bola yang hebat, tentu saja bertalenta, tetapi Anda juga membutuhkan karakter yang hebat karena mereka perlu mengikuti arahan. Jadi, para pemainku pantas mendapat semua pujian. Dan pada akhirnya, kini dengan penundaan 1 tahun, Crystal Palace, para pemain, klub, dan supporter mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan tahun lalu setelah menjuarai Piala FA, dan itu adalah tempat di Liga Eropa. Sementara manajer klub Rayo Vallecano, Inigo Perez, menyampaikan ini merupakan kekalahan yang menyakitkan. Ketika Anda benar-benar hancur, rasanya seperti Anda mendekati orang-orang yang melihat mereka menangis atau mencoba menghibur Anda. Dampak pertama dari kekalahan itu menyakitkan, membuat Anda benar-benar kehilangan kekuatan. Semua orang yang mengetahui apa yang telah mereka lakukan untuk kami, mengetahui bagaimana mereka berkorban, mengetahui karena emosi, dan mereka juga menuntut Anda. Mereka menyuruh Anda untuk bersemangat, untuk mengangkat kepala, itu sulit untuk dicerna. Kemenangan ini memastikan Crystal Palace untuk tampil di Liga Eropa musim depan. Pertandingan ini sekaligus menjadi laga terakhir bagi Oliver Glasner bersama skuad asuhannya. Kemenangan ini manis untuk perpisahan bersama sang manajer asal Jerman yang telah mempersembahkan Piala FA, Community Shield, dan Piala Liga Konferensi Eropa kepada si elang London. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Pantai Gading menjadi salah satu wakil Afrika terkuat pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk Gajah Afrika itu di turnamen sepak bola terbesar musim panas nanti? Mari kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau kita ngomongin tim Afrika dengan aura yang sangat mematikan, aura monster, satu nama ini akan muncul di benak kita. Siapa lagi kalau bukan Pantai Gading? Pantai Gading yang identik dengan permainan kerasnya, permainan cepat, ngotot, dan juga dipenuhi oleh talenta. Masih kita ingat di beberapa dekade lalu, mereka diperkuat oleh pemain-pemain top dunia. Mulai dari Didier Drogba, lalu ada Kolo Touré dan Yaya Touré, hingga Salomon Kalou dan Gervinho. Dan kini mereka membangun kekuatan yang baru dengan diisi oleh pemain-pemain muda yang sangat berbakat. Menuju Piala Dunia 2026 ini, Pantai Gading datang dengan status sebagai juara Piala Afrika tahun 2023 lalu. Pada turnamen tersebut, mereka hampir tersingkir pada babak fase grup, namun berhasil comeback dan bahkan menjadi juara secara dramatis. Tentu hasil ini menjadi bukti bahwa Pantai Gading adalah tim yang bermental baja. Pada Piala Dunia edisi tahun 2026 kali ini, Pantai Gading dipimpin oleh gelandang yang penuh dengan pengalaman, yaitu Frank Kessié. Lalu, di lini depan mereka akan mengandalkan duet dua winger muda yang saat ini sedang lagi masa top-topnya, yaitu Simon Adingra dan juga Yann Diomande. Mampukah Pantai Gading membuktikan dirinya bahwa mereka adalah juara Afrika sesungguhnya di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar.

0: Sementara itu, tim nasional Belanda resmi mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk menghadapi Piala Dunia 2026. Pelatih Ronald Koeman tetap mempertahankan sejumlah pemain inti meski beberapa di antaranya sempat mengalami masalah kebugaran dalam beberapa bulan terakhir. Bek Liverpool, Virgil van Dijk tetap dipercaya sebagai kapten tim. Penyerang andalan Memphis Depay juga dipastikan masuk ke dalam skuad usai pulih dari cedera hamstring. Sementara itu, Belanda dipastikan kehilangan Xavi Simons akibat cedera ACL. Sedangkan absennya Jeremiah Frimpong menjadi kejutan dalam daftar akhir. Pelatih Koeman menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan untuk bersaing di Piala Dunia 2026 meski menyadari ketatnya persaingan dengan negara-negara besar sepak bola dunia lainnya.
1: Ya, kami akan berusaha mewujudkannya. Tetapi saya memahami bagaimana realitasnya. Dan saya tahu kualitas yang dimiliki negara-negara lain. Tidak ada yang mustahil. Dan kami akan berjuang untuk itu. Saya yakin kami bisa melangkah jauh. Kami memiliki tim yang sulit ditembus. Namun, untuk mengalahkan negara-negara besar demi menjadi juara dunia, kami masih harus berkembang lebih jauh.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Belanda tergabung di grup F bersama Jepang, Swedia, dan Tunisia. Tim berjuluk The Oranye itu akan memulai kiprahnya dengan menghadapi Jepang pada 15 Juni mendatang.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic sukses mengamankan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis French Open 2026 usai menyingkirkan wakil tuan rumah Falang Tan Royer di Roland Garros Paris tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Novak Djokovic memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen Grand Slam French Open 2026 usai menaklukkan wakil Prancis Valentin Royer di lapangan Philippe Chatrier Paris tadi malam. Unggulan ketiga asal Serbia itu menang 6-3, 6-2, 6-7, dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 3 jam 28 menit. Djokovic sempat kehilangan match point pada tiebreak set ketiga sebelum kembali mengendalikan jalannya pertandingan. Hasil tersebut sekaligus memperpanjang rekor Djokovic menjadi 30 kemenangan beruntun atas petenis Prancis.

0: Prancis. Usai pertandingan, petenis berusia 39 tahun itu mengaku ini adalah laga yang sulit, namun senang dapat mengamankan kemenangan.
1: You play a 3.5 hour match and play.
2: Ketika memainkan pertandingan 3.5 jam di lapangan tanah liat, itu sangat panjang dan menguras tenaga. Menurut saya, pertandingan seperti itu sangat melelahkan secara fisik. Saya menghabiskan banyak energi hari ini dalam cuaca yang sangat panas. Kondisinya benar-benar menantang. Jelas itu kesalahan saya karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan dalam 3 set. Saya sudah unggul, break 2 kali, dan memiliki match point pada set ketiga. Namun, saya terlalu pasif dalam poin-poin tersebut. Dia memanfaatkan peluangnya dan mendapatkan dukungan penonton yang diinginkannya. Momentum pertandingan kemudian berubah, tetapi saya berhasil bangkit kembali pada set keempat. Jadi, pertandingan ini memang sangat menantang.
0: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, Iga Swiatek juga melangkah ke putaran ketiga Roland Garros setelah mengalahkan Sarah Bialek 2 set langsung. Petenis Polandia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam pertandingan berdurasi 1 jam 31 menit di lapangan Philip Chatrier tadi malam. Swiatek mengakui dirinya sempat kesulitan menghadapi ritme permainan Bialek sepanjang pertandingan. Usai laga, petenis berusia 24 tahun itu mengaku senang dengan caranya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan.
3: Yeah, for sure it was a tricky match in terms of.
4: Ya, tentu saja itu pertandingan yang cukup sulit dari segi ritme, karena Sarah bermain berbeda dibanding sebagian besar pemain lainnya. Namun, saya senang dengan cara saya beradaptasi dan mengambil keputusan di lapangan, karena terkadang tidak selalu mudah menentukan kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Tapi pada akhirnya, saya merasa semuanya berjalan cukup baik.
3: At the end, I felt it pretty good.
0: Pada putaran berikutnya, Novak Djokovic akan menghadapi petenis Brazil João Fonseca. Adapun Iga Swiatek dijadwalkan bertemu rekan senegaranya, Magda Linet, pada Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Sejumlah klub Super League mengganti pelatih setelah musim 2025-2026 resmi berakhir. Pergantian terjadi pada tim papan atas seperti Persib Bandung, Persija Jakarta, dan Borneo FC. Dalam wawancaranya bersama RRI, pengamat sepak bola Daniel Sihaan menilai perubahan dilakukan demi target lebih tinggi. Ia menyebut manajemen ingin memperbaiki performa sekaligus mengejar prestasi lebih besar musim depan.
1: Ya memang kalau kita lihat sampai saat ini dari 4 tim besar di Liga 2025-2026, 3 teratas melakukan pertukaran atau katakanlah pergantian pelatih, hanya Persebaya yang masuk ke 14 besar yang tidak melakukan pergantian pelatih. Marcel Sousa memang kita lihat ya ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta, tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas.
0: Di Persija Jakarta, Mauricio Souza tidak diperpanjang setelah gagal memenuhi target juara. Sementara Borneo FC juga resmi berpisah dengan Fabio Lefundes akhir musim ini meski finish sebagai runner-up. Selain itu di Persib Bandung, Bojan Hodak juga dipastikan tidak lagi menjabat pelatih kepala musim depan, meski tetap berada di klub sebagai penasihat teknis kelompok pemegang saham.

0: Dari lapangan bulu tangkis, gugurnya Jonathan Christie dan pasangan Melati Bobby membuat Indonesia hanya menyisakan 3 wakil di Singapura Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Gosh, that's a good shot.
2: Hari kedua Singapura Open 2026 berakhir pahit bagi kontingen Indonesia. Dari 3 wakil yang bertanding di babak 32 besar pada Rabu kemarin, hanya satu yang berhasil melaju ke 16 besar, yakni ganda putra Fajar Alfian, Muhammad Soiful Fikri. Fajar Fikri sukses membalikkan keadaan usai kalah di game pertama. Mereka menaklukkan pasangan Chinese Taipei, Li Fangqian, Li Fangjian dengan skor 15-21, 21-17, dan 21-15. Sedangkan dua wakil lainnya harus mengakui keunggulan lawan. Jonathan Christie kalah dari Pranoy HS dari India dengan skor 21-10, 12-21, 18-21. Jojo mengakui sudah bermain sebaik mungkin meski hasil akhir tidak sempurna.
3: Dia tadi cukup. Ya Singapura kan lebih bisa bertahan, terus juga Shota Bokin memang sedikit ada menguntungkan dan tidak menguntungkan. Tapi sudah melakukan terbaik, mencoba, udah coba juga caranya dari riset juga keluar dari tekanan juga. Ketika 11-10 ketinggalan, saya tahu itu pasti akan kerjanya lebih double lagi karena kondisi yang angin itu pasti akan lebih sulit dan ya, saya rasa sudah melakukan.
2: Sementara itu, Bobby Setiabudi melatih Daiva Oktavianti ditundukkan ganda campuran Tiongkok Gao Jiaxuan Wei Yashin 21-19, 16-21, 15-21. Melatih mengaku sudah bermain semaksimal mungkin.
4: Kita sudah mencoba semaksimal mungkin, mencoba dengan segala cara. Cuma sayang aja yang di set kedua pas posisinya 14 sama tuh, kita langsung 2 poin dari servis, 2 poin gampang banget. Dari situ langsung mood, langsung mainnya berubah, langsung berubah sama. Ya kalau misalnya di situ bisa konsisten kan belum tentu ya. Jadi ya sangat disayangkannya di situ sih.
2: Di hari pertama pada Selasa kemarin, dua wakil Indonesia sudah lebih dulu mengamankan tiket. Tunggal putra Awi Farhan menang 2 game langsung atas Thomas Junior Popov, kemudian Sabar Karyaman, Reza Pahlevi, mengungguli wakil tuan rumah. Di sisi lain dari sektor ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti harus mengakui keunggulan asal Tiongkok, Liu Shenshu Tan Ning. Dengan demikian, Indonesia hanya menamatkan 3 wakil di babak 16 besar Singapura Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Second time of asking, and Jonathan Christie converts and takes the opening game.

Kita beralih ke arena basket. Satria Muda Pertamina Bandung memastikan tiket semifinal Indonesian Basketball League 2026 usai menaklukkan Hang Tuah Jakarta 105-100 di Bandung Arena tadi malam. Kemenangan membuat Satria Muda unggul 2-0 dalam seri playoff putaran pertama IBL 2026. Hang Tuah sempat mendominasi awal pertandingan dan menutup kuarter pertama dengan keunggulan 30-19. Namun Satria Muda bangkit dan membalikkan keadaan menjadi 60-55 sebelum turun minum. Hang Tuah kembali unggul 77-76 melalui tembakan Nicholas Hornsby. Sebelum buzzer pada akhir kuarter ketiga, Yuda Saputra kemudian menjadi penentu kemenangan dengan tambahan 14 poin dari 3 tembakan 3 poin pada kuarter terakhir. Di semifinal, Satria Muda Pertamina Bandung akan menghadapi pemenang laga penentuan antara Bogor Hornbills dan Kesatria Bengawan Solo. Sebelumnya, Hornbills berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada playoff usai menang 111-103 lewat overtime.

Dengan disampaikannya kabar dari arena basket tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program Matiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program Matiga. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, selamat siang dan tetap selesai bersama RRI Malino. Dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepat di belakang Mapolres Malino, yang mungkin saat ini sedang bergabung bersama RRI Malino dimanapun Anda berada, yang mungkin lagi menikmati santap siang bersama keluarga, yang saat ini sedang mendengarkan sejen informasi di ruang negara Anda semuanya. Dan tetap bersama kami, dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan, tepatnya belakang Mapolres Malino, mengudara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Tetap bersama kami di 95,3.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia, dan yang saat ini sedang berwarawiri ya, atau menuju ke satu tempat, tetap bersama RRI dimanapun berada.

Baik para pendengar, manapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Malino siang hari ini. Dan yang mungkin saat ini sedang mobile, lagi menuju satu tempat, tetap bersama RRI Malino di ruang dengar Anda semuanya.

Baik, para pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malinau, dan selanjutnya kita akan hadirkan dalam program Prodangdut. Dangdut adalah musik kita, ya, dan tetap bersama RRI Malinau dimanapun berada.

0: soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu,

Baik, para pendengar, dimanapun Anda berada, masih dipanjerluaskan dari jalan pusat pemerintahan, tempatnya belakang Mapores Malinau, udara untuk Indonesia dimanapun Anda berada. Dan masih di dalam program Pro Dangdut, asik dangdutnya, asik goyangnya. Baik, kita kembali lagi menemani Anda semuanya. Kali ini lagu dari Dewi Persik, Bintang Pentas. Mungkin ada banyak yang tahu sudah lagunya, yang Sayang Sang Bintang Pentas ya. Baik, tetap bersama RRI Malino dimanapun berada.

Prosa itu dimanapun berada masih dalam program Pro Dangdut ya, dan buat Bang Isma ya, nasi kuning enak di pelabuhan sana. Terus juga ada Bunda Naya ya, terima kasih juga buat Aulia, buat Naya, buat semuanya yang lagi stay tune baik mendengarkan siaran kita atau melalui live TikTok kita ya, di kesempatan siang hari ini. Buat para pecinta dangdut ya, mungkin saat ini yang mungkin gak boleh yang mungkin, tapi yang lagi dengerin RRI Malinau, tetap angkat jempolnya, angkat goyangannya. Kita akan berbagi sajian lagu di kesempatan siang hari ini dari Cici Paramida, Jangan Tunggu Lama-lama.

Baik para pendengar dimanapun Anda berada, menyapa buat Bang Roni Kusuma KKRK yang ada di Kota Tarakan. Ada Nos ya, Nos tadi lagunya apa ya? Atau boleh diganti lagu yang lain mungkin? Oke, baik, dan juga rekan-rekan di luar sana cuacanya cukup terik banget ya. Dan bagaimana nih menu kurban Anda? Kurban perasaan atau kurban apa? Baik, masih bersama RRI Malinau. Saat ini waktu menunjukkan menit ke-51 lepas pukul 13. Bagi para pecinta dangdut yang baru bergabung, silakan yang mau ikutan gabung boleh ya. Dan ada beberapa koleksi lagu yang mungkin belum kesedia di koleksi kita. Dan pada kesempatan siang hari ini masih bersama RRI Malinau mengudara untuk Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi saya hadirkan lagu dari Nini Carlina ya. Apa sih Nini Carlina? Akan menemani Anda semuanya di kesempatan siang hari ini dengan judul okay, Pana Asmara. Dan nanti akan diikuti oleh lagu dari Nelly Agustin Terlena. Selamat mendengarkan.

Baik para pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia. Dan saat ini waktu menunjukkan di menit ke-57 lepas pukul 1 siang. Dan cuaca di luar sana cerah banget ya. Bagi para pecinta dangdut yang mungkin saat ini sedang mobile, lagi menuju ke satu tempat, kita akan berdendang bersama hingga pukul 3 nanti. Aktivitas Anda apa nih di akhir pekan ini? Tetap selalu bersama RRI Malino dari Nelly Agustina Terlena.

0: soda lagi, soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu, kita sudah membantu tubuh kita.

0: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
1: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
0: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
1: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
0: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
2: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari. Dengan begitu...

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Tahukah Anda, Tari Lopi Penge mengisahkan hubungan asmara antara Putri Raja Bima dengan Putra Mahkota Raja Goa. Lopi adalah perahu atau biduk, sedangkan Penge ibarat seseorang yang kangen dan rindu. Jadi, Lopi Penge adalah biduk yang selalu rindu. Lopi Penge dinyanyikan oleh nelayan yang pergi merantau mencari ikan. Dinyanyikan untuk melepaskan rasa rindu terhadap kampung halaman dan kekasih. Tarian ini diiringi alat musik tradisional Bima, antara lain gendang, gong, serunai, katongga besi, dan katongga oo.

Pendengar dimanapun Anda berada, tak terasa kebersamaan saya menemani Anda cukup sampai di sini. Tepat pukul 3 nanti akan dilanjut oleh rekan penyiar lainnya yang akan menemani Anda di Lintas Malinau Sore bersama RRI Malinau, dipanjar luaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapolres Malinau. Saya Muhammad Rian yang bertugas, undur pamit dari pendengar Anda. Terima kasih dan tetap selalu setia bersama RRI Malinau mengudara untuk Indonesia, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Tarakan.

0: cakap lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kau Dekba. Gimana mau cepat ini? Gak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Mang Nonang. Aguh ya Mang.
1: Bah, tenang kau Dek sama dia. Oke, tunggu biar aku bilangnya dulu. Lai, oleh. Agak ke pinggir lah Lai dikit Bah. Jadi macet kali ini jalan di belakang dah.
2: Kenapa rupanya Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai dah. Udahlah Lai yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami Leo?

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Dan selamat sore, mendengar kembali menjumpai Anda pada tarangan sore hari ini. Saya Rigita Bayu akan menemani Anda hingga nanti menjelang pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Tentunya mendengar dengan berbagai program dan juga informasi, diantaranya akan kami hadirkan Beranda Secita Berjaringan pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, Lintas Banjar Nusantara pada pukul 17, dan juga Nuansa Musik Islami di sore hari nanti menjelang di kumandangannya Azan Maghrib, serta Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di sore hari ini, mendengar kembali kami hadirkan lagu dari miliknya Nuka dengan Kroet. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Crisis Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Iya, clear. Dibilangin rumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: lah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini.
1: Sabarlah kodek, Ba. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengok lagi macet kali ya? Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan mengundang. Aguh, ya, Mang.
1: Bah, tenang kodek sama dia. Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Olai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Ba. Jadi macet kali ini jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya mang leuk ini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Le. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Le. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Le itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Le, dah. Udahlah, Le, yang jalannya pelan kali. Le borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami?

pendengar, Pro 1 Tarakan, daging sapi menjadi salah satu sumber protein hewani populer yang banyak dikonsumsi masyarakat di berbagai negara. Daging ini umumnya berasal dari otot sapi dan dinilai aman dikonsumsi dalam berbagai olahan makanan. Dilansir dari laman Halodoc, daging sapi memiliki beragam bagian dengan karakteristik tekstur dan juga cita rasa berbeda. Perbedaan tersebut membuat setiap potongan daging cocok digunakan untuk teknik pengolahan serta jenis masakan tertentu. Bagian utama daging sapi terdiri dari tenderloin, sirloin, ribeye, chuck, serta brisket yang sering dikonsumsi masyarakat. Setiap bagian mempunyai kandungan lemak, tekstur, dan serat berbeda sesuai kebutuhan proses memasak berbagai hidangan. Tenderloin atau khas dalam dikenal memiliki tekstur yang sangat empuk karena mengandung sedikit serat otot. Potongan daging tersebut umumnya digunakan untuk steak, sate, maupun dipanggang utuh dalam berbagai sajian makanan. Sirloin atau khas luar mempunyai tekstur lebih padat dibandingkan tenderloin, namun tetap terasa lezat ketika diolah. Bagian ini biasanya dimanfaatkan untuk steak, tumisan, hingga roast beef dengan cita rasa gurih khas daging sapi. Ribeye berasal dari bagian iga sapi dengan kandungan lemak cukup tinggi sehingga menghasilkan rasa gurih, sementara chuck atau punuk memiliki banyak jaringan ikat sehingga cocok dimasak lama seperti rendang maupun semur. Brisket atau sandung lamur berasal dari bagian dada sapi yang kaya kolagen dan menjadi empuk setelah dimasak lama. Potongan tersebut sering digunakan untuk barbecue, corned beef, sup maupun hidangan berkuah dengan rasa khas gurih. Daging sapi juga mengandung berbagai nutrisi penting seperti protein, zat besi, vitamin B12, zinc, kreatin, serta karnosin. Kandungan nutrisi tersebut mendukung pembentukan sel darah merah, fungsi saraf, hingga membantu meningkatkan performa fisik tubuh. Konsumsi daging sapi berlebihan disebut berpotensi meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker kolesterol, serta diabetes tipe 2. Namun konsumsi daging sapi tanpa lemak dalam jumlah wajar tetap dianggap aman sebagai bagian pola makan seimbang. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Sobri berangkat sekolah dulu ya.
1: Eh sayang bentar.
0: Kenapa Bu? Putri kan udah bawa tas.
1: Bukan tasnya yang ketinggalan Put, tapi salimnya nak.
0: Oh iya lupa Bu, maaf ya Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hati-hati ya nak.
2: Salim tangan, sederhana namun bermakna mendalam. Bukan sekedar menempelkan tangan, tapi bentuk penghormatan, kasih sayang, dan doa restu orang tua yang mengalir dalam langkah anak. Ajarkan budaya salim sejak dini, tanamkan karakter sopan santun, agar tangan kecil mereka tumbuh menjadi tangan yang beradab dan rendah hati. Lestarikan tradisi luhur, dimulai.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan yang sempurna dan memiliki solat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad suatu wasilah atau perantara dan keutamaan, serta bangkitkanlah beliau pada kedudukan yang terpuji sebagaimana yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau zat yang tak pernah mengingkari janji, wahai zat yang paling belas kasih di antara mereka yang belas kasih.
2: Pimpinan dan angkasawan angkasawati RRI Tarakan mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat asyar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tengah melakukan uji coba digitalisasi program perlindungan sosial Perlinsos. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Dirjen TPD Mira Thoyyiba saat konferensi pers beberapa waktu lalu. Yang menuturkan uji coba ini ditujukan untuk menciptakan proses yang terhubung, kejelasan alur layanan, serta peningkatan ketepatan data yang terkini. Sehingga dijelaskannya dalam pelaksanaan program Perlinsos, data yang dipakai merupakan data yang terupdate dan terpercaya. Pemerintah saat ini melakukan uji coba penggunaan teknologi digital dalam proses penyaluran bantuan sosial yang difokuskan pada penciptaan keterhubungan proses, kejelasan alur layanan, serta peningkatan akurasi dan keterkinian data. Lebih lanjut diungkapkan Mira, dalam uji coba ini difokuskan pada dua program penyaluran bantuan sosial. Yang pertama dirincikannya ini data dalam program Keluarga Harapan atau PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Dari kedua program itu dijelaskan Dirjen TPD menyasar pada 40% data kelompok masyarakat ekonomi rendah. Hal ini dinilai Mira menjadi tantangan tersendiri dalam digitalisasi data Perlinsos. Sebab dijelaskannya selain belum terhubungnya data lintas instansi pemangku kepentingan, namun terdapat pula kendala konsistensi pembaruan data. Hal ini diungkapkannya mengakibatkan data yang dilakukan uji coba tersebut seringkali keliru. Ditujukan untuk 40% kelompok masyarakat terbawah secara tingkat ekonomi, masih ada tantangan yang perlu terus dikelola bersama, seperti data antar instansi yang belum sepenuhnya terhubung, dan ini menyebabkan resiko data ganda, tidak konsisten ataupun belum terkini, serta proses verifikasi yang masih panjang. Informasi tersebut mendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

0: badanku meriang panas dingin nih.
1: Kamu kok bisa sakit? Kemarin kayaknya sehat-sehat aja, Mujair.
0: Iya nih, Nila. Kemarin pas asik berenang di tepi sungai, tiba-tiba ada manusia yang membuang sampah sembarangan. Sepertinya karena sampah-sampah dari manusia itulah yang membuat aku jadi sakit.
1: Iya, heran deh. Kenapa sih manusia jadi makin sering buang sampah sembarangan?
2: Setiap manusia mempunyai kewajiban untuk menjaga dan melindungi lingkungannya. Salah satu kegiatan yang dapat dilakukan adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Pada pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah disebutkan bahwa setiap orang dilarang mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan atau perusakan lingkungan. Stop buang sampah ke sungai.

0: aktif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Kirani Trihatmojo dengan Gantung baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta dalam beranda Asta Cita Berjaringan.
1: 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
2: 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta. Selamat sore pendengar, kita ketemu lagi di Jakarta sore hari ini ya, di Kamis 28 Mei 2026 bersama saya Dedy Firdaus sampai malam nanti. Dan setelah mungkin kemarin udah libur, kemudian kumpul sama keluarga, udah sholat id, udah nyembeli kurban gitu ya, sate-satean juga, hari ini kembali beraktivitas ataupun masih menikmati suasana libur Anda, kita temani di Jakarta sore ini. Dan tentunya juga kita akan hadir dengan beranda Asta Cita Nasional. Apa saja akan hadir pada sore hari ini nanti ya, setelah kita punya dari Nino dan Nagita dengan Benar Nyata.

0: Saya juga ucapkan selamat sore untuk Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Nusantara. Tentunya juga sore hari ini, satu jam ke depan, kita akan hadirkan Beranda Asta Cita yang akan hadir dari 4 RRI yang akan kita dengarkan bersama. Yang pertama akan hadir dari RRI Bandung dengan judul UMKM Melek Digital Cuan Maksimal. Kemudian RRI Manado dari offline ke online, langkah awal digitalisasi UMKM. Dan RRI Antikong, gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Yang terakhir akan hadir RRI Singaraja, membuka akses pasar lewat digitalisasi UMKM.
1: Beranda Asta Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.

0: berkembang di tengah arus teknologi digital. UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian daerah. Keberadaannya bukan hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menggerakkan roda ekonomi masyarakat secara langsung. Namun, perubahan perilaku konsumen dan pesatnya perkembangan teknologi menuntut UMKM untuk tidak hanya bertahan, melainkan juga beradaptasi agar tetap relevan. Digitalisasi UMKM menjadi salah satu kunci penting dalam menghadapi tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi digital memungkinkan pelaku usaha meningkatkan efisiensi, memperluas jangkauan pasar, serta membangun daya saing di tengah persaingan yang semakin ketat. Meski demikian, proses adaptasi ini tidak selalu mudah bagi semua pelaku usaha. Sebagai kota kreatif dengan kekayaan kuliner dan produk lokal, Bandung menjadi rumah bagi ribuan UMKM, mulai dari usaha rumahan hingga bisnis rintisan yang berkembang pesat. Untuk melihat bagaimana digitalisasi benar-benar dirasakan di lapangan, inilah cerita dari salah seorang owner snack Pangeran Cilembu, Muhammad Alfarij.
1: Sejak 2022, saya sudah menjalankan digital marketing, yaitu berbagai e-commerce ya, dalam bidang usaha yang saya jalankan. Pertama kali saya pakai platform FB Ads atau marketplace, ya, karena sekarang sudah meningkat. Dari sebelumnya saya menggunakan Lazada, dan Lazada sudah menurun sekarang karena memang booming-boomingnya, saya sekarang pakai Shopee sama TikTok. Alasan saya menggunakan sistem digital memang sangat peluang bagi saya, karena dapat memperluas jangkauan atau jaringan pasar secara global. Perubahan yang saya alami setelah memakai sistem digital sekarang ini sangat cepat pemasarannya dan sangat luas. Kelebihan terbesar sistem digital ini yang saya alami adalah peluang bagi saya yang menjalankan dari bidang usaha UMKM. Saya bisa memasarkan secara global.
0: Bagi sebagian pelaku UMKM, digitalisasi membuka peluang yang sebelumnya sulit dijangkau. Produk lokal kini bisa dikenal lebih luas, transaksi menjadi lebih praktis, dan promosi dapat dilakukan dengan biaya yang relatif terjangkau. Teknologi digital perlahan mengubah cara pelaku usaha berinteraksi dengan konsumennya. Namun, di balik peluang tersebut, tidak sedikit tantangan yang harus dihadapi. Keterbatasan pengetahuan teknologi, rasa takut mencoba hal baru, hingga keterbatasan modal dan waktu menjadi hambatan nyata. Proses belajar yang berkelanjutan menjadi kunci agar digitalisasi tidak berhenti sebatas tren, tetapi benar-benar memberi dampak positif.
1: Kalau tantangan bagi saya di era digital ini, persaingan pertama, terus yang kedua, kita harus menyesuaikan aturan dari platform. Yang ketiga, hasil produk kita yang harus benar-benar bagus atau berkualitas. Dampak digitalisasi yang saya alami dari sehari-harinya, ya alhamdulillah kita berjalan dengan stabil, dan turun naiknya tergantung dari platform ya, atau pemasaran global ya. Kalau dukungannya, kita juga harus kompak dengan tim untuk menjalankan pengguna digital marketing tersebut. Yang saya harapkan kepada pemerintah mungkin di platform tersebut kan, karena memang sekarang PPN-nya sama, ya mungkin pajaknya ya, mungkin bisa didukung oleh pemerintah, pajaknya bisa dikurangi lah gitu.
0: Pengalaman pelaku UMKM memperlihatkan bahwa digitalisasi bukan sekedar soal penggunaan gawai atau aplikasi. Lebih dari itu, digitalisasi menuntut perubahan pola pikir, kesiapan mental, dan kemauan untuk terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Disinilah peran pemerintah menjadi sangat penting. Pemerintah tidak hanya berperan sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai pendamping yang memastikan transformasi digital berjalan inklusif dan berkelanjutan. Lalu bagaimana strategi pemerintah Kota Bandung dalam mendorong UMKM agar mampu naik kelas melalui digitalisasi? Berikut perbincangan kami bersama perwakilan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Bandung, Kang Edo dari tim program Marema.
2: UMKM yang disebut usaha mikro, apalagi yang baru memulai usaha, itu memang ada yang menggunakan, tapi banyak juga yang menggunakan secara formalitas atau belum maksimal.

0: Jadi artinya penggunaan teknologi ini belum masif dan belum secara baik digunakan untuk pelaku usaha mikro ya, atau pelaku usaha junior. Salah satu yang dibuat program oleh Dinas Koperasi KUKM yaitu MAREMA, Maju Sarang Digital Market Bandung Utama, itu gunanya adalah kita mendampingi, kemudian melatih, dan juga ujungnya akan di coaching ya. Tentunya kalau coaching itu kan punya data grup yang untuk di maintenance begitu. Jadi data yang terdata oleh pemerintah itu baru dikelola di tahun ini gitu ya, walaupun tahun-tahun sebelumnya sudah berjalan, tapi coaching atau pelatihan intensnya atau maintenance-nya itu baru di tahun ini. Di 30 kecamatan juga ada yang namanya pendamping UMKM. Jadi setiap kecamatan itu punya delegasi dampingan pendamping UMKM untuk mendampingi minimal 30 pelaku usaha di kecamatan tersebut. Sektor kuliner itu masih mendominasi, yang keduanya baru fashion, ketiganya craft, keempatnya lain-lain, jasa dan lain sebagainya. Jadi kuliner ini karena mostly di Bandung ini diminati, ya, kuliner khas-khas Bandung atau inovasi Bandung tentunya, ini yang paling cepat beradaptasi dengan market atau kebutuhan pasar hari ini. Peran dari pemerintah itu banyak sekali ya, salah satunya pemerintah juga selain tadi mendorong pelaku usaha agar bisa melek digital atau go digital, di program MAREMA ini juga salah satunya adalah teman-teman pelaku usaha itu dikenalkan dengan yang namanya platform milik pemerintah nasional ya, jadi kayak Tokopedia-nya pemerintah ya, namanya INAPROK atau LPSE. Di situ mereka bisa memasarkan atau mempromosikan barang mereka ya, dari mulai spek dan lain sebagainya, untuk dapat dipakai oleh kegiatan pemerintah.
1: Upaya digitalisasi UMKM tidak dapat berjalan sendiri. Dibutuhkan pendampingan yang konsisten, pelatihan yang berkelanjutan, serta kolaborasi lintas sektor agar UMKM mampu bertahan dan berkembang di tengah persaingan digital. Pemerintah daerah pun terus berupaya menyesuaikan program dengan kebutuhan nyata para pelaku usaha.
0: Tantangan yang paling masif, yang paling banyak adalah pelaku UMKM di Kota Bandung itu hampir 80%-nya adalah ibu paruh baya, karena sektoralnya memang tadi kuliner. Jadi memang penyesuaian dengan sistem digital atau platform digital itu memang harus sabar ya, melayani untuk bisa mereka belajar, mengenal, kemudian menggunakan. Sehingga pendampingan dan pelatihan itu menjadi faktor wajib untuk para pelaku usaha. Digitalisasi itu hanya faktor, salah satu faktor saja. Dan faktor utama untuk dapat keberlangsungan bisnisnya itu dari tahun ke tahun tetap berjalan adalah konsistensi tentunya. Nah, konsistensi, kemudian problem solving, kemudian inovasi, nah ini juga faktor-faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha ya, agar mereka juga bisa tetap eksis dan tidak cepat tumbang. Salah satunya pelatihannya adalah saat ini untuk running media sosial, kemudian ada juga penggunaan AI ya. AI itu kan luas, tidak hanya untuk desain, tidak hanya untuk visual, tapi ada juga penggunaan untuk finance dan lain sebagainya. Jadi literasi digital itu sudah mulai dihadirkan oleh pemerintah Kota Bandung tentunya melalui Dinas Koperasi KUKM, jalan dengan misinya Pak Wali Kota yaitu UMKM harus naik kelas, dan naik kelas itu tentunya ada literasi digital yang dimiliki oleh pelaku usaha. Tentunya kolaborasi pemerintah dengan komunitas ya, atau platform digital itu saya rasa tidak hanya di Dinas Koperasi KUKM saja, tapi di seluruh dinas ini sudah saatnya di 2026 sampai 2029 nanti itu kita berkolaborasi. Artinya kita juga membuka peluang-peluang usaha dengan para mitra atau para pembuat platform gitu ya, yang tentunya untuk memudahkan si pelaku usaha. Jangka panjang dari pemerintah ini berharap ketika nanti UMKM itu sudah naik kelas, sudah melek digital, kemudian omsetnya bertambah, itu kan akan menghasilkan PAD ya, pendapatan asli daerah untuk Kota Bandung. Jadi program jangka panjangnya tentunya nanti si UMKM yang sukses atau sudah melek digital atau sudah naik kelas ini, harapannya mereka akan mengajarkan junior-juniornya di daerahnya atau di wilayahnya agar bisa menduplikasikan kesuksesan.
1: Digitalisasi UMKM pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang pemberdayaan ekonomi rakyat. Ketika pelaku UMKM memiliki akses, pengetahuan, dan pendampingan yang tepat, peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan semakin terbuka. Dari ruang-ruang usaha kecil yang berani beradaptasi dan bertransformasi, fondasi ekonomi daerah dibangun. Karena UMKM yang tangguh adalah kekuatan utama ekonomi bangsa, dan merekalah masa depan ekonomi Indonesia perlahan dibangun.

0: Ananda Astacita.
1: Pendengar, salam jumpa dari RRI Manado dalam program Beranda Astacita bersama saya Novita Iras. Usaha mikro, kecil dan menengah UMKM menghadapi tantangan besar di era digital yang terus berkembang. UMKM dituntut untuk tetap kompetitif di pasar global, meningkatkan daya saing menjadi solusi penerapan strategi pemasaran yang berfokus pada produk berkelanjutan. Hal ini dapat membantu

berkelanjutan dalam strategi pemasaran mereka, seperti penggunaan platform e-commerce, media sosial, dan produk ramah lingkungan, dapat meningkatkan daya saing mereka di pasar domestik dan internasional. Digitalisasi secara efektif mampu membantu UMKM mencapai target konsumen yang lebih luas, memperkuat merek, dan memenuhi permintaan konsumen yang semakin sadar akan pentingnya keberlanjutan. Temuan ini memberikan pengetahuan bagi UMKM tentang pentingnya adaptasi terhadap era digital dan penerbangan.

inisiatif kerajinan berbasis komunitas dari Likupang, Minahasa Utara yang berdiri sejak tahun 2017. Berfokus pada pengolahan limbah kelapa menjadi berbagai produk seni dan kerajinan. Inisiatif ini menjawab melimpahnya limbah kelapa di Minahasa Utara dengan mengubah sabut, tempurung, dan bagian lain menjadi dekorasi rumah, sekat, aksesoris.

sekaligus menjadi bagian dari perkembangan ekonomi kreatif di Sulawesi Utara. Merintis usaha sejak tahun 2017, owner Walegonovu Ambrosius Montolalu bersama istri menyulap limbah kelapa menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. UMKM yang kini sudah merambah hingga ke mancanegara tersebut berhasil menciptakan produk

0: secara online merupakan suatu keharusan, bahkan merupakan tuntutan agar UMKM dapat naik kelas.
1: Kalau berbicara tentang online, itu sudah menjadi tuntutan dan keharusan bagi UMKM supaya UMKM itu bisa naik kelas, bisa lepas landas. Tetapi terkait dengan Wale Gonovo sendiri untuk digitalisasi, itu skalanya masih kecil. Karena memang kami terkendalanya apalagi berkaitan dengan produk kerajinan. Itu tidak seperti produk pangan, produk makanan. Kami butuh effort yang luar biasa, apalagi berkaitan dengan online. Kalau pengalaman kami, misalnya harga produk kami seperti ini, ada gelang harganya cuma 25.000. Tetapi begitu orang mau beli dari luar Sulawesi Utara, ongkos kirimnya ini sudah berasa. 50.000 sampai 70.000, itu yang membuat akhirnya orang yang berniat beli mengurungkan niatnya. Nah, kami memang target pasar kami itu ada dua, ada yang online, tetapi yang lebih besar saat ini adalah masih offline. Karena kami mengejar B2B-nya, kami mengejar toko oleh-oleh yang beli dalam jumlah besar. Nah, berbicara tentang online, yang kami pikirkan di awal usaha kami adalah bagaimana usaha kami bisa masuk dalam pencarian di Google. Kami langsung membuat Google Business, sehingga yang kami jual selain produk adalah layanan, layanan pelatihan untuk kerajinan, sehingga akhirnya begitu orang dari luar ingin mencari pelatihan kerajinan sabut kelapa atau batu kelapa, itu mereka menemukan kami di Google. Itu yang penting untuk setiap UMKM itu, bagaimana usahanya itu ada dalam pencarian Google.
0: Pendengar, Wale Gonovo sendiri sudah memiliki hak paten untuk merek dagang yang mereka dagangkan agar lebih mempermudah aktivitas produksi hingga penjualan, dan sudah terdaftar secara sah.
1: Hak kekayaan intelektual Wale Gonovo sendiri sudah punya untuk khususnya terkait merek. Merek Wale Gonovo itu sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Dan ada satu merek usaha lagi yang melibatkan komunitas perempuan di Desa Pindonek itu, nama brandnya The Chaco, itu dalam proses, sudah jalan. Itu pun yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, dan semuanya gratis. Okay. Jadi dukungan pemerintah bagi UMKM itu luar biasa besar. Tinggal bagaimana kita UMKM itu memanfaatkan sebesar-besarnya peluang yang ada. Seperti yang Bu Kadi sampaikan tadi ya, kita harus rajin-rajin mengetuk pintu, menunjukkan bahwa kita ini ada, produk kita seperti ini. Kalau hanya diam di rumah menunggu pemerintah yang datang atau menunggu pembeli yang datang, ya sulit untuk berkembang. Setelah produk kita diketahui baik oleh pemerintah ataupun masyarakat luas, maka ya secara perlahan-lahan produk kita akan dikenal lebih luas. Dan pemerintah terutama yang ada di Minahasa Utara juga sering mempromosikan produk kita sampai ke tingkat nasional. Di pameran-pameran di tingkat nasional juga produk-produk terbaik dari Minahasa Utara itu dibawa dan dipromosikan, sehingga jangkauan produk kami dan usaha kami itu lebih luas, baik nasional maupun internasional.
0: Dengan digitalisasi UMKM, proses mengubah cara kerja bisnis UMKM yang biasanya masih tradisional menjadi lebih modern.

ini sangat penting dilakukan untuk menghadapi tantangan ekonomi modern. Ketika menggunakan teknologi digital, proses bisnis UMKM dapat dilakukan lebih cepat. Selain itu, biaya operasional juga lebih efisien, produktivitasnya pun bisa meningkat. Studi terbaru dari Kementerian Koperasi dan UMKM menunjukkan bahwa UMKM yang mengadopsi teknologi digital mengalami peningkatan pendapatan hingga 30% dibandingkan dengan yang tidak. Jadi bisa dikatakan jika penerapan strategi digitalisasi ini telah menjadi kebutuhan agar bisnis UMKM bisa bertahan di persaingan saat ini. Demikian Beranda Sercita Produksi RRI Manado untuk hari ini. Saya Novita Yuras pamit undur dari ruang dengar Anda dan sampai jumpa.

0: Welcome Indonesia dengan Sarawak Malaysia. Kali ini kami hadir untuk menyampaikan topik gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Pendengar, di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital, berbagai peluang usaha terus bermunculan. Nah, menariknya, peluang tersebut tidak hanya datang dari produk-produk modern, tetapi juga dari kuliner tradisional yang telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia. Salah satu produk yang tetap bertahan dan bahkan semakin diminati adalah serundeng. Makanan berbahan dasar kelapa yang dikenal sebagai pelengkap aneka hidangan ini kini berkembang menjadi produk usaha yang memiliki nilai ekonomi menjanjikan. Dengan sentuhan inovasi dan pemanfaatan media digital, serundeng mampu menjangkau pasar yang lebih luas serta menarik perhatian konsumen dari berbagai kalangan. Lalu, seperti apa peluang usaha serundeng di era digital saat ini? Bagaimana strategi pemasaran yang dilakukan agar produk tradisional tetap relevan di tengah persaingan bisnis modern? Kita akan menggali lebih dalam bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Dara.
1: Kebetulan kalau di kita serundengnya ini khusus untuk serundeng kelapa. Jadi kita memang mengangkat sumber daya alam lokal, para petani kelapa lokal, tetapi para petani kelapa lokal tersebut tidak mendapatkan nilai tambah ketika mereka melakukan jual beli ketika panen gitu ya. Jadi kita emang pure semuanya tuh kelapa. Nah, untuk kelapanya sendiri tentunya kita punya standar kualitinya, di mana kelapa ini harus benar-benar pure tua dan kalau bisa kadar airnya tuh udah sedikit gitu. Karena semakin tua dan semakin kadar airnya sedikit itu semakin mudah kita untuk mengolahnya. Untuk bahan bakunya sendiri kita memang udah ada petani-petani yang udah kita jalankan bisnis bersama kak. Salah satunya itu memang ada di Mempawah juga, tetapi kita keseringan ngambilnya ada di daerah Sungai Kakap dan juga Punggur kak. Untuk satu kali produksi satu hari itu kita di 70 kilo kelapa bersihnya kak. Tetapi untuk hasil akhirnya itu bisa susut 30%. Karena kan jujur kami belum ada basic tentang usaha yang apalagi F&B yang membuat produk seperti ini kan. Untuk awal mulanya sebelum kita meredikan barang ini memang kita memasarkannya dulu dan pakai sistem PO kak. Jadi emang yang beli tuh orang-orang yang dikenal aja. Sampailah kita melengkapi sertifikasi yang sudah seharusnya dimiliki oleh UMKM. Nah itu kita sudah mulai beda cara promosinya. Kita udah mulai promosi melalui mulut ke mulut lah. Karena kan kalau misalkan UMKM sering banget Pemda ataupun Pemprov itu mengumpulkan para UMKM ini menjadi satu buah forum. Dari situ kita belajar promosi satu sama lain kak.
0: Pria, setiap usaha pasti memiliki cerita dan perjuangan tersendiri. Begitu pula dengan serundeng tradisional Tiga Dara yang lahir dari semangat untuk menghadirkan cita rasa khas Nusantara sekaligus membuka peluang ekonomi melalui produk lokal.
1: Jadi alasannya tuh pengen banget ngebantuin orang-orang sekitar Hasya, khususnya para-para perempuan lansia ya, ibu-ibu lansia yang sudah terkendala ketika mereka melamar pekerjaan gitu pak. Memberdayakan para perempuan di sekitaran Hasya lah. Nah di situ juga Hasya melihat salah satu sumber daya alam di Kalimantan Barat ini yang mempunyai potensi yang sangat besar, tetapi belum banyak orang yang bisa melihat hal tersebut. Sehingga terjadilah serundeng tradisional Tiga Dara ini. Kita inovasikan kelapa tersebut agar mendapatkan value added ketika dijual. Kalau serundengnya sendiri kan memang kalau resep itu ya turun menurun. Tetapi resep yang zaman dahulu itu kan berbeda ya. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah zaman sekarang. Kita sesuaikan dengan lidah-lidah apakah bisa masuk untuk di kancah nasional dan juga internasional.
0: Pendengar, kisah tersebut menunjukkan bahwa peluang usaha bisa berawal dari hal-hal sederhana yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Ketika potensi lokal dikembangkan dengan kreativitas dan ketekunan, sebuah produk tradisional dapat memiliki nilai tambah yang besar. Di era digital saat ini, pelaku UMKM juga memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkenalkan produknya kepada masyarakat melalui berbagai platform digital, mulai dari media sosial hingga marketplace. Lalu bagaimana peran teknologi digital dalam membantu pemasaran serundeng tradisional Tiga Dara?
1: Dan untuk promosi di kancah nasional, itu promosi di lokalnya ya kan. Kita dibantu oleh Bank Indonesia dengan cara kita dikirim untuk melakukan exhibition ataupun pameran di dalam maupun luar negeri. Itu sih kak. Nah, untuk sekarang sih tentunya digital ya kak. Jadi kayak selain dari mulut ke mulut, orang tuh bisa mempunyai trust untuk membeli produk kita itu melalui platform digital. Salah satunya adalah media sosial. Jadi kami juga memang memanfaatkan media sosial ini untuk agar pelanggan ini percaya terhadap produk kita dengan cara kita memposting sertifikasi di media sosial maupun jualan-jualan yang akan kita tawarkan.
0: Pemanfaatan teknologi digital memang menjadi salah satu kunci penting dalam

0: konsumen dari berbagai daerah. Namun di balik peluang yang besar, tentu terdapat tantangan yang harus dihadapi, mulai dari menjaga kualitas produk, memenuhi kebutuhan pasar, hingga menghadapi persaingan usaha yang semakin ketat. Nah, bagaimana ya tantangan yang dihadapi dalam mengembangkan usaha serundeng di tengah perkembangan pasar digital saat ini?
1: Untuk masalah keuangan, yang pastinya kunci dari bisnis itu kita harus mencatat pembukuan keuangan bisnis tersebut. Karena dari situ kita bisa menentukan apakah bisnis kita ini berkembang ataupun jalan di tempat. Ketika kita melihat dari pembukuan tersebut bahwasannya bisnis kita ini jalan di tempat, nanti kita bisa mencari akar permasalahannya itu ada di mana. Sehingga dari akar permasalahan itu kita bisa mencari solusinya.
0: Penyiar usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian masyarakat. Kehadiran pelaku usaha mampu mengolah produk lokal menjadi bernilai jual tinggi tentu menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk mulai berwirausaha.
1: Untuk teman-teman yang sudah membuka bisnis ataupun yang akan membuka bisnis, jangan pernah takut untuk mencoba, apalagi kalau jangan pernah gampang menyerah ketika gagal, karena pada saat kita gagal, disitulah kita bisa improve diri kita supaya terhindar dari kegagalan-kegagalan berikutnya. Jadi tetap semangat dan jangan gampang menyerah. Itu aja pesannya buat teman-teman yang akan membangun bisnis ataupun yang sudah mempunyai bisnis.
0: Pria demikian Beranda Astacita RRI Antikom dengan tema gurihnya peluang usaha serundeng di era digital. Bersama Hasya Dini Alamsyah Putri, owner serundeng tradisional Tiga Darah. Semangat inovasi, kualitas yang terjaga, dan juga pemanfaatan teknologi digital, produk lokal mampu menembus pasar yang lebih luas, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Saya Natasha Aidila, ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Linda Astachita.
1: Perubahan zaman yang semakin cepat, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM dituntut untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga beradaptasi. Digitalisasi kini bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Melalui teknologi, batasan jarak, dan keterbatasan pasar perlahan mulai terhapus, membuka peluang yang lebih luas bagi pelaku usaha untuk berkembang. Dalam Beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana digitalisasi mampu membuka akses pasar yang lebih besar bagi UMKM. Selengkapnya kita simak perbincangan Ayu Sundari bersama Nikade Desi Ariyati, owner Kunyit Ayu.
2: Ya, selamat sore.
3: Iya.
2: Lancar selalu ya usahanya ya, Mbak Desi ya.
3: Ya, astungkare okay. Ada aja.
2: Astungkare, apalagi tepat kita topiknya sore hari ini, membuka akses ya. Pasar lewat digitalisasi. Selama ini sudah begitu optimalnya memanfaatkan digitalisasi ya, Mbak Desi?
3: Iya, kebetulan saya 90% di online.
2: Apa yang Mbak Desi dapatkan ketika sudah memanfaatkan teknologi seperti itu?
3: Perkembangan usaha tuh lebih cepat, terus untuk brandingnya lebih berkuranglah biayanya.
2: Oh gitu. Biasanya biaya apa saja yang dikenakan sebelum menggunakan teknologi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualannya hanya di offline, itu kan kita harus brandingnya, harus bayar iklan. Gitu. Kalau di sosial media, kita cuma pakai sosial media kita aja. Kalau di online itu lebih murah brandingnya, aksesnya lebih luas.
2: Yang Mbak Desi manfaatkan platform digitalnya apa selain TikTok?
3: Kita manfaatkan Facebook.
2: Terus siapa lagi? Apalagi?
3: Instagram. Untuk marketplace-nya kita ada di Shopee sama Tokopedia.
2: Okay. Itu semua optimal ya Mbak Desi manfaatkan. Dan memang pemasukannya kira-kira bagaimana Mbak Desi? Mana yang lebih cepat gitu?
3: Lebih cepat di online.
2: Online, iya. Salah satunya TikTok.
3: Iya.
2: Berarti hampir setiap hari live ya Mbak Desi?
3: Iya, saya live 4 jam per hari. 4? Dari jam setengah 10 sampai jam 3 sore.
2: Nah, itu apa saja yang Mbak Desi pasarkan, Mbak?
3: Kebetulan saya punya produk sendiri, yaitu produk-produk dari Kunyit Ayu yang berupa masker wajah dari berbahan organik dan juga lulur.
2: Sudah dikenal produk Kunyit Ayu ini sampai ke mana aja, Mbak?
3: Kalau orderan yang masuk itu sudah hampir seluruh Indonesia, sampai ke Papua sudah ada yang pernah order.
2: Terus kira-kira dengan memanfaatkan multi-platform digital, bagaimana ini peran digitalisasi dalam mendukung UMKM, Mbak Desi?
3: Peran digitalisasi itu kalau dari yang saya sudah jalani, itu sangat bagus. Karena sekarang kan 70% orang itu sudah pegang HP. Hampir 90% masyarakat itu memiliki sosial media. Kalau interaksi sosial itu kebanyakan di sosial media. Ya, makanya kalau kita punya sesuatu yang ingin dipasarkan, lebih baik kita langsung memposting di sosial media kita. Walaupun kita follower masih kecil, yang penting tetangga sekitar lah minimal udah tahu kalau kita jualan.
2: Iya.
3: Prinsip saya.
2: Karena tantangannya kira-kira apa yang perlu diantisipasi, Mbak Desi?
3: Kalau kita jualan di online, kita harus on minimal 12 jam.
2: Oke.
3: Karena kita harus fast respon. Sama mood kita itu harus tetap stabil kalau kita jualan online. Karena kita kan selain jadi marketing, juga kalian jadi admin.
2: Oke. Kalau strategi, berbicara masalah strategi ya Mbak Desi, yang dilakukan pelaku UMKM agar tetap bersaing di era digital. Nah, menurut Mbak Desi, apa kira-kira Mbak?
3: Untuk strategi yang sudah saya lakukan, terutama upgrade ilmu tentang sosial dunia maya, sosial media, baik itu edit foto, terus edit video, terus perkembangan di sosial media kayak gimana, terus harus on terus juga di online. Itu aja sih untuk saya sendiri. Terus juga harus kita konsisten. targetkan diri. Kalau saya sendiri, dulu kalau belum punya tim, saya haruskan diri saya untuk bikin video, dua video. Terus live-nya itu saya haruskan 1 jam per hari. Waktu itu saya belum punya tim.
2: Berarti ada target-target tertentu ya, Mbak Desi, setiap ya, harinya itu?
3: Harus target diri kita.
2: Oke. Nah, itu dengan pembentukan tim ini apakah efektif, Mbak Desi? Berarti kan masing-masing sudah mengambil peran ya, tugas dan fungsinya seperti itu.
3: Iya, kalau saya tim marketing, kita ada dua, selain afiliator yang ada di TikTok. Dari official ininya, tokonya, kita ada dua, yang live sama yang bikin konten. Sama saya sendiri juga di bagian bikin kontennya, jadi kita bertiga.
2: Oke, berarti bagian medsosnya bertiga, cukup bertiga ya, ya, Mbak Desi?
3: Iya, cukup-cukupin, namanya juga UMKM.
2: Iya, benar, oke, iya. Kira-kira ada nggak permasalahan yang pernah dihadapi, tetapi walaupun ada permasalahan tapi bisa diatasi gitu ya, ada solusinya, Mbak Desi, itu bagaimana?
3: Kalau permasalahan untuk di online itu sih kebanyakan direktur barangnya.
2: Oh gitu.
3: Ya, kita harus siap mental. Walaupun kita sudah dapat orderan, sudah dikirim, kita harus tetap siap mental bahwa itu nggak 100% bakal diterima sama customer. Itu tantangannya. Kadang orderan 100, direktur 20 paket. Itu tantangannya. Terus kalau di online kita kan nggak tahu bakalan berapa yang laku, berapa orderannya. Kita harus tetap siapkan produk, terutama bahan baku, itu harus tetap siap. Terus sama kalau kita jualan di online, terutama di e-commerce, itu kan nggak langsung cair uangnya. 2 minggu setelah barang sampai baru cair. Tantangannya di permodalan.
2: Tapi bisa dicarikan solusinya kan, Mbak Desi?
3: Sekarang sudah.
2: Ya, namanya kalau kita buka usaha apapun itu jenisnya gitu ya, Mbak Desi, tidak terlepas dari permasalahan, tapi itu sudah bisa teratasi dengan baik gitu ya.
3: Iya.
2: Nah, ini memang digitalisasi dianggap sangat penting ya, Mbak Desi, bagi perkembangan UMKM saat ini.
3: Ya, sangat penting, terutama bagi saya, sangat penolong digitalisasi ini. Saya bersyukur hidup di dunia yang sudah digitalisasi.
2: Oke, luar biasa. Baik, sebagai penutup, sebagai pelaku UMKM juga yang memanfaatkan multi platform digital, apa yang ingin Mbak Desi sampaikan?
3: Nah, untuk teman-teman, baik itu UMKM atau yang baru mau jadi UMKM, baru mau jadi pengusaha, jangan pernah malu untuk memamerkan dagangan kita di sosial media. Karena melalui sosial media kita bisa membuka peluang usaha baru. Walaupun kita bertetangga, belum tahu tetangga kita itu bakalan tahu kalau kita jualan. Tapi kalau kita upload di sosial media, semua orang bisa, bahkan tetangga jauh, dekat, semua bisa. Hanya dengan satu klik jari, kalian bisa menjangkau pasar yang lebih luas.
1: Perjalanan Ikade Desi Ariyati bersama Kunyit Ayu menjadi bukti nyata bahwa digitalisasi bukan sekedar tren, melainkan jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dengan keberanian untuk beradaptasi dan kemauan untuk terus belajar, UMKM dapat memperluas jangkauan pasar, meningkatkan daya saing, dan memperkuat eksistensinya di tengah persaingan global. Kini, saatnya bagi pelaku UMKM lainnya untuk tidak ragu melangkah ke dunia digital. Karena di balik layar teknologi, tersimpan peluang tanpa batas bagi mereka yang siap memanfaatkannya. Digitalisasi bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga membuka masa depan yang lebih cerah bagi UMKM Indonesia. Demikian beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Asta Cita selanjutnya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Ngkong bawa bekal dari rumah lagi ya?
1: Iya, daripada beli mulu, bisa pilih sendiri, sehat juga.
0: Beli aja, gampang, gak repot nyap-nyapin. Tapi kalau bawa bekal, lumayan loh, hemat uang dan gak nambahin sampah dari kemasan sekali pakai.
1: Bener juga, bisa bantu lingkungan juga ya.
0: Terus kita juga jadi lebih mandiri dan lebih menghargai makanan. Kadang hal kecil kayak gini, dampaknya gede loh.
1: Oke deh, besok aku coba bawa bekal juga.
0: Sip, mulai dari langkah kecil, tapi dampaknya gede. Bawa bekal dari rumah, sehat, hemat, dan ramah lingkungan. Yuk, mulai dari sekarang.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Bicara itu ada seninya, karya Oh Soo-young. Sebuah buku yang membahas secara mendalam mengenai seni berbicara dan komunikasi efektif. Penulis menguraikan berbagai aspek penting yang harus dikuasai dalam berbicara, baik dalam konteks pribadi maupun profesional. Buku ini memberikan wawasan dan panduan bagi pembaca untuk meningkatkan keterampilan berbicara mereka. Salah satu fokus utama buku ini adalah tentang kekuatan kata-kata dan cara menggunakannya dengan tepat. Oh Soo-young menjelaskan bagaimana memilih kata yang sesuai dengan konteks dan audiens, serta menggambarkan kekuatan kata-kata dalam mempengaruhi pikiran dan emosi orang lain. Penulis juga membahas pentingnya berbicara dengan jelas dan lugas, tanpa kehilangan substansi pesan yang ingin disampaikan. Buku ini juga memaparkan strategi untuk membangun percakapan yang efektif, termasuk mendengarkan dengan baik dan memahami sudut pandang orang lain. Penulis menggarisbawahi betapa pentingnya keterampilan mendengarkan aktif dalam membangun hubungan yang kuat dan memecahkan masalah dengan lebih efektif. Selain itu, teknik membangun koneksi emosional dengan audiens juga dijelaskan secara rinci. Tak hanya membahas teknik-teknik, penulis juga menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi ketakutan dalam berbicara di depan umum. Oh Soo-young memberikan tips dan strategi untuk mengelola gugup dan rasa takut, serta mendorong pembaca untuk memandang berbicara sebagai suatu seni yang membutuhkan latihan dan dedikasi. Buku ini mengajarkan konsep bahwa berbicara adalah seni yang dapat dipelajari dan dikuasai. Oh Soo-young mengilustrasikan bahwa setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang berpengaruh dengan berlatih dan mengasah keterampilan berbicara. Pesannya, bahwa dengan tekad dan komitmen, siapapun dapat mengembangkan keahlian berbicara yang dapat mempengaruhi dan memotivasi orang lain untuk mencapai kesuksesan pribadi maupun profesional. Secara keseluruhan, Bicara Itu Ada Seninya, buku yang memberikan wawasan mendalam mengenai seni berbicara dan berkomunikasi. Bicara Itu Ada Seninya, karya Oh Soo-young.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.

ya, setelah tadi kita menyimak untuk beranda Asta Cita Nasional. Agak belibet ya. Saya terima kasih juga untuk yang sudah memproduksi dari Asta Cita Nasional sore hari ini, RRI Bandung, RRI Manado, RRI Antikong, dan juga RRI Singaja Raja ya, yang sudah mendengarkan juga di sore hari ini. Kita lanjutkan untuk Jakarta sore hari ini. Pendengar masih bersama saya Dede Firdaus, tentunya menemani Anda dengan beragam informasi. Lagu-lagu bagus juga akan hadir. Salah satunya kita punya Maya dengan Ada Kamu.

0: Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Kamis 28 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Nubair, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Niar. Halo Niar.
1: Ya, selamat sore Erik, apa kabar?
0: Puji Tuhan baik-baik saja. Anda sore ini cerah sekali ya, Niar.
1: Alhamdulillah, masih lebaran kan?
0: Betul, betul, betul, luar biasa. Baik, ada informasi apa ini Niar?
1: Erik, dari Banjarmasin, Kota Seribu Sungai, kami akan sampaikan informasi mengenai permasalahan sampah plastik.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, permasalahan sampah plastik terus menjadi persoalan lingkungan yang memerlukan perhatian mengingat dampak yang panjang serta perlunya solusi melalui pengurangan dan daur ulang. Selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Rizky Wahyudi.
2: Ya, daur ulang, sehingga ketergantungan terhadap jenis plastik baru atau bahan.
3: Permasalahan sampah plastik hingga kini masih menjadi tantangan serius dalam pengelolaan lingkungan. Sampah plastik dinilai menjadi salah satu penyumbang terbesar persoalan sampah karena membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami. Kondisi tersebut mendorong perlunya perubahan pola konsumsi masyarakat dengan mengurangi ketergantungan terhadap penggunaan plastik sekali pakai. Bahkan, kelangkaan sejumlah produk berbahan plastik dinilai menjadi momentum untuk mencari alternatif lain yang lebih ramah lingkungan. Pengamat lingkungan, Akbar Rahman, mengatakan pengurangan penggunaan plastik perlu dilakukan karena dampak jangka panjangnya terhadap lingkungan jauh lebih besar. Menurutnya, negara-negara maju telah menerapkan sistem pemilahan sampah termasuk pemisahan khusus untuk sampah plastik agar dapat didaur ulang.
2: Dia daur ulang, sehingga ketergantungan terhadap jenis plastik baru atau bahan baku baru itu tidak tinggi. Nah, ketika sampah plastik itu bisa daur ulang, bisa dimanfaatkan ulang. Jadi kita tidak menambah bahan baku baru.
3: Dalam hal ini, pengelolaan sampah plastik dinilai tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat melalui perubahan kebiasaan sehari-hari. Edukasi mengenai pemilihan sampah dan pemanfaatan limbah plastik menjadi produk bernilai guna dinilai penting dilakukan sejak usia dini. Sementara itu, Ketua TPPKK Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, mengatakan pihaknya terus mendukung upaya pemerintah Kota Banjarmasin dalam mengurangi sampah plastik melalui edukasi dan aksi nyata di lingkungan masyarakat. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengelola sampah plastik menjadi ekobrik yang dimanfaatkan sebagai kursi dan meja untuk fasilitas publik.
4: Dari PKK Kota Banjarmasin juga untuk sampah plastik yang bisa dibikin ekobrik, dan kami bikin juga bentuk kursi. Jadi kursi dan meja yang kemarin juga sempat kami distribusikan sendiri ke Taman Edukasi Jari Saleh yang nantinya bisa dimanfaatkan anak-anak di pojok baca dan sekaligus mengedukasi anak-anak sejak dini tentunya bahwa kemasan plastik bisa dibikin kursi ekobrik dan itu memiliki nilai ekonomis dan bisa dijual.
3: Pihaknya berharap upaya pengelolaan sampah plastik melalui pemanfaatan kembali limbah dapat semakin berkembang dan diikuti masyarakat luas. Dengan keterlibatan semua pihak, persoalan sampah plastik diharapkan dapat ditekan sehingga terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Erik, demikian laporan dari reporter kami Rizky Wahyudi, dan saya kembalikan ke Erik.
0: Baik, terima kasih rekan Nia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya, Regita Bayu. Halo Regita Bayu, bagaimana kondisi cuaca sore ini di Tarakan?
1: Untuk Tarakan sore hari ini cukup cerah, rekan Erik. Bagaimana untuk di Nunukan? Baik.
0: Nunukan juga cerah sekali, sampai saat ini matahari masih senyum lebar ini, Bayu.
1: Baik.
0: Ya, ada informasi apa rekan Bayu?
1: Dari Tarakan ada informasi mengenai Polres Tarakan kurban 8 ekor sapi, Erik.
0: Luar biasa, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Momentum Idul Adha tahun 2026 ini, Polres Tarakan berkurban 8 ekor sapi.
2: Pemotongan kurban, kurbannya 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing.
3: Merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dengan penuh rasa syukur, Kepolisian Resor atau Polres Tarakan menggelar penyembelihan belasan ekor hewan kurban pada Rabu kemarin. Kegiatan yang diinisiasi oleh keluarga besar Polres Tarakan ini dipusatkan di seputaran asrama polisi atau Aspol Kampung Bugis. Kapolres Tarakan AKBP Erwin Syaputra Manik menyatakan bahwa ibadah kurban tahun ini merupakan wujud kepedulian sosial sekaligus rasa syukur seluruh personil Polri di lingkungan Polres Tarakan. Ia menyebut pada Idul Adha tahun ini, Polres Tarakan menyembelih sebanyak 11 ekor hewan kurban yang terdiri dari 8 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Hewan kurban tersebut merupakan hasil infak jajaran personil dan keluarga besar Polres Tarakan.
2: Pemotongan kurban

0: dengan masyarakat yang membutuhkan. Ia juga mengimbau warga Tarakan untuk terus menjaga kerukunan, mempererat tali persaudaraan, serta bersama-sama menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif. Kristofan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Pagutaka Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Erik di RRI Nunukan.
2: Baik, terima kasih rekan Regita Bayu dari RRI Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Kerusakan jalan dan jembatan di Krayan Selatan kini tak hanya melumpuhkan aktivitas warga, tetapi juga memaksa pelajar berjalan kaki demi tetap bersekolah. Reporter Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pelajar di Kecamatan Krayan Selatan terpaksa berjalan kaki menuju sekolah akibat akses jalan yang rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan. Kondisi ini terjadi sejak sepekan terakhir setelah jalan penghubung antar kecamatan berubah menjadi kubangan lumpur. Camat Krayan Selatan Octavianus mengatakan kondisi jalan saat ini sangat berbahaya bagi pengendara roda 2 maupun roda 4. Menurutnya pelajar tidak punya pilihan selain berjalan kaki karena kendaraan sulit melintas di jalan tersebut.
2: Naik motor, tapi sekarang udah bisa naik motor. Ya takut juga kan karena jalannya lumpur, ya licin. Ya paksa jalan kaki lah. Kalau yang di hilir itu bisa hitungan jam. Ada lokasi di hilir ini, anak-anak dari sana, ya itu bisa sampai ya 1 jam lah. Mau dipaksa bawa motor kan licin, apalagi ya lumpur, ya nggak bisa juga sampai di sana kan kotor.
1: Selain jalan berlumpur, sejumlah jembatan penghubung di wilayah Krayan Selatan juga mengalami kerusakan. Beberapa jembatan dilaporkan longsor dan amblas sehingga semakin menyulitkan mobilitas masyarakat. Akibat kondisi tersebut, aktivitas warga di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia itu lumpuh total. Kendaraan pengangkut sembako juga kesulitan masuk karena akses jalan tidak bisa dilewati dengan aman.
2: Ya masalahnya lagi ya jembatan ini, jembatan ada jembatan penyeberangan anak sungai kan dibuat kayu log gitu kan. Jadi ada yang longsor, ada yang amblas, ya itu yang ada sekarang ini.
1: Lebih lanjut, Octavianus menjelaskan kondisi ini menjadi persoalan tahunan setiap musim penghujan. Warga berharap pemerintah segera memperbaiki infrastruktur jalan dan jembatan agar aktivitas pendidikan maupun ekonomi masyarakat kembali normal. Salma Amin melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tirontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dedi. Halo Dedi, bagaimana kabar di sana?
1: Di sini cuaca mendung, Erik. Kota Samarinda sore hari ini.
0: Terbalik ya, Nunukan masih tersenyum lebar ini matahari.
1: Iya.
0: Iya, ada informasi apa nih rekan Dedi?
1: Informasi terkait perayaan Hari Raya Idul Adha, Erik.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Erik. Pemirsa dan pendengar, Panitia Kurban Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center mencatat lonjakan drastis jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini menjadi 20.

0: 4 ekor kambing. Dari puluhan hewan tersebut, Masjid Madinatul Iman kembali dipercaya mengelola sapi bantuan kemasyarakatan Presiden seberat 1 ton 50 kg. Berikut laporannya.
1: Panitia Kurban Masjid Madinatul Iman Balikpapan Islamic Center mencatat lonjakan drastis jumlah hewan kurban pada Idul Adha 1447 Hijriah tahun ini. Ketua Panitia Kurban Muhammad Sukri menyatakan sapi kepresidenan tiba pada Rabu siang dan diserahkan secara resmi oleh protokol Pemkot Balikpapan selepas Ba'da Asar. Penyembelihan hewan kurban di Masjid Madinatul Iman sendiri dilaksanakan pada hari Kamis 28 Mei 2026.
2: Penyembelihan hewan kurban ini ada beberapa yang sudah memberikan sumbangan. Sekarang ini berjumlah sampai detik ini 25 ekor sapi dan 4 ekor kambing. Setiap kontainer 4 kilo. Jadi setiap kelompoknya kita siapkan 7 kontainer. Sedangkan untuk mustahik itu kita per kantong atau per 1 kilo per jiwa. Dan kita siapkan 2000 kupon. Pendistribusiannya pertama adalah zona 1 lewat semua ketua-ketua RT se-Gunung Bahagia berjumlah 59 RT.
1: Selain bantuan Banpres, sumbangan sapi juga datang dari Wali Kota Balikpapan dan Wakil Wali Kota Balikpapan, Ketua DPRD, Forkopinda, serta pihak swasta dan 8 kelompok warga. Proses distribusi daging akan menerapkan metode higienis, di mana panitia menyiapkan 2.000 kupon untuk mustahik khusus daging sapi banpres sebanyak 300 hingga 350 paket akan dikirim langsung tanpa kupon menggunakan armada hotel untuk para pemulung di Kampung Timur dan Karangjoang. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Demikian laporan dari Kota Samarinda, kembali ke Anda, Erik Dinunukan.
3: Terima kasih rekan Teddy dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: pendengar dari Palangkaraya. Sore ini ada rekan Seno. Halo Seno, bagaimana kabar di sana?
1: Iya, Erik, di Palangkaraya alhamdulillah baik. Saat ini cuaca sebagaimana teman-teman lain di Kalimantan, cerah berawan nih, Erik.
0: Baik. Ya, ada informasi apa ini rekan Seno?
1: Baik. Dari Palangkaraya ada informasi terkait dengan pendistribusian ribuan kupon hewan kurban, Erik.
0: Silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Erik dinunukan. Pendengar dan juga pemirsa, Masjid Al Muhajirin di Jalan Bondol Palangkaraya yang berlokasi di perumahan padat penduduk melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 6 ekor sapi dan mendistribusikan ribuan kupon kepada masyarakat setempat. Laporan selengkapnya disampaikan Edi Suroso.
2: Mudah-mudahan kita makin tahun yang ada di komplek perumahan Sembilan Angka Tiga ini, masyarakat khususnya yang muslim makin semangat untuk berbagi dan berbuat baik kepada sesamanya.
3: Masjid di perumahan padat penduduk Al-Muhajirin Jalan Bondol Palangkaraya melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 5 ekor sapi pada Hari Raya Idul Adha tahun ini. Selain itu, panitia kurban juga menerima tambahan 1 ekor sapi dari pemerintah Kota Palangkaraya. Dalam pelaksananya, panitia mencetak lebih dari 1000 kupon dan dibagikan kepada masyarakat yang ada di Perumnas Bumi Palangka 3. Ketua Masjid Al-Muhajirin Jalan Bondol Ahmad Mujib menyampaikan rasa syukur karena pelaksanaan kurban tahun ini berjalan lebih baik. Menurutnya, kebersamaan dan kerukunan antar umat muslim di lingkungan komplek Masjid Al-Muhajirin masih terjaga dengan baik dan terus meningkat dari tahun ke tahun.
2: Ya, alhamdulillah, hari raya kurban tahun ini juga akan lebih baik untuk bagi umat muslim yang ada di lingkungan komplek Masjid Al-Muhajirin ini, karena kebersamaan, kerukunan antar umat umat masih terjaga dengan baik dan makin baik, dan alhamdulillah kita setiap tahunnya bisa berbagi dan tiap tahunnya makin berbaik kepada sesama yang ada di lingkungan Masjid Al-Muhajirin ini. Mudah-mudahan kita makin tahun yang ada di komplek Perumnas Bondol Angka Tiga ini, masyarakat khususnya yang muslim makin semangat untuk berbagi dan berbuat baik kepada sesamanya.
3: Dia juga mengatakan bahwa kegiatan kurban menjadi momentum untuk mempererat hubungan sosial antar warga melalui semangat berbagi kepada sesama. Dia menambahkan ibadah kurban bukan hanya bentuk ibadah keagamaan, tetapi juga memiliki nilai sosial yang sangat penting bagi masyarakat. Sementara itu, pemuka agama Ainur Rofiq menyampaikan ibadah kurban bertujuan untuk membantu mengurangi persoalan kesejahteraan sosial di tengah masyarakat. Menurutnya, kondisi sosial saat ini sudah memprihatinkan karena masih banyak warga yang kesulitan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
4: Sebenarnya ini ibadah, kalau menurut saya ini adalah ibadah sosial. Sebenarnya ini untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat yang sekarang ini sudah hancur, sudah tidak ada lagi. Orang kaya tidak tahu tetangganya nggak bisa makan, sudah nggak ada lagi itu. Makanya dengan kurban ini mudah-mudahan mengobati sedikit rasa untuk orang-orang yang emang sebab kurang kecukupan dalam mengalami kehidupan sehari-hari.
3: Ainur Rofiq juga berharap melalui kurban tersebut bisa menjadi solusi bagi warga yang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan adanya bantuan, masyarakat yang hidup dalam keterbatasan diharapkan dapat sedikit terbantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mengurangi tekanan ekonomi yang mereka rasakan. Dari pantauan RRI, kegiatan berlangsung tertib, diawali pagi hari doa bersama, kemudian penyembelihan dari pagi sampai siang, makan bersama, terakhir pendistribusian ribuan daging kurban. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, rekan Erik, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Ya, terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Panjat Nusantara Raya edisi Kamis 28 Mei 2026. Mewakili seluruh kerapat kerja yang bertugas, saya Nuba Erik mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara Raya.

terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di

Pendengar Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Rini Wulandari dengan emosi baru saja berlalu dari ruang dengar Anda, dan juga sebelumnya telah kita ikuti bersama untuk lintas Banjar Nusantara edisi Kamis 28 Mei 2026. Namun pendengar, jangan beranjak terlebih dahulu karena kami masih akan menghadirkan informasi-informasi menarik dan juga lagu-lagu pilihan ke ruang dengar Anda. Hingga nanti menjelang pada pukul 20 akan kami hadirkan Warta Berita Siaran Sentral Pro 3 Jakarta. Dan untuk selanjutnya kami hadirkan lagu dari Rizky Febian dengan Keseriusan. Tetap di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Siapa sih ini nelpon? Enggak ada kenal lagi. Aduh, pasti mulai kemarin nih. Oke deh, biar aja deh. Aduh, daripada stres mikirin pinjol, mending scroll timeline aja deh. Wah, si Vega beli mobil baru. Keren juga nih mobilnya. Loh, si Alfi juga pamer HP baru lagi aja. Kayaknya baru beberapa bulan kemarin dia ganti HP deh. Cepet ya udah beli lagi. Wah, ada laptop keluaran baru bulan ini ternyata. Wih, keren banget deh tampilannya. Kalau dipamerin di sosmed pasti bikin orang-orang kagum nih. Tapi harganya mahal juga ya. Pinjol aja lagi deh, download dulu aplikasi yang baru. Oke, sekarang tinggal foto selfie, pegang KTP. Oke, wih, oke, disetujuin langsung. Oke guys, langsung check out. Tagihan nanti aja dipikirin, yang penting happy.
1: Aduh, gaya elit ekonomi sulit. Hidup yang pasti-pasti aja lah. Emang enak dikejar hutang.

0: sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu bunda.
1: Pinter anak bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Pendengar Pro Satu Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Satu buah lagu dari Sal Priadi dengan Jangan Bertengkar Lagi baru saja menemani ruang dengar Anda, dan kita menuju ke informasi berikutnya. Itu mengenai pada hari raya Idul Adha, sapi jenis limosin, simental dan brahman kerap menjadi pilihan masyarakat sebagai hewan kurban. Selain memiliki ukuran tubuh besar, ketiga jenis sapi ini juga dikenal menghasilkan daging yang cukup banyak. Di sejumlah peternakan hingga lapak penjualan hewan kurban, sapi-sapi tersebut sering menarik perhatian pembeli. Postur tubuh besar dan karakter fisik yang khas membuat ketiganya mudah dikenali. Meski sama-sama populer sebagai hewan kurban, sapi-sapi ini memiliki keunggulan berbeda, mulai dari asal daerah, bentuk tubuh, hingga kualitas daging yang dihasilkan. Berikut penjelasan perbedaan antara sapi limosin, simental dan brahman yang dilansir melalui laman pertanian.go.id. Yang pertama yaitu sapi simental. Sapi simental berasal dari daerah Sime, Swiss. Jenis sapi ini dikenal sebagai sapi perah sekaligus sapi pedaging. Sapi simental memiliki warna bulu coklat kemerahan atau merah bata. Bagian muka, lutut ke bawah dan ujung ekor umumnya berwarna putih. Ukuran tubuh sapi simental tergolong besar. Sapi jantan dewasa dapat mencapai berat sekitar 1150 kg, sedangkan betinanya sekitar 800 kg. Selain menghasilkan daging, sapi simental juga dapat dimanfaatkan sebagai sapi perah. Persentase karkasnya cukup tinggi dan kandungan lemaknya relatif rendah. Kemudian yang kedua ada sapi limosin. Sapi limosin berasal dari daerah Marche, Prancis. Jenis sapi ini dikenal sebagai sapi potong dengan otot yang besar dan juga kuat. Sapi limosin memiliki warna bulu merah keemasan. Warna bulu biasanya tampak lebih terang di bagian bawah perut, sekitar mata, paha dalam, hingga ujung ekor. Ukuran tubuh sapi limosin juga cukup besar. Berat sapi jantan dewasa dapat mencapai 1000 kg, sedangkan betinanya sekitar 650 kg. Keunggulan utama sapi limosin terletak pada pertumbuhannya yang relatif cepat. Selain itu, ukuran tubuh dan jumlah dagingnya juga lebih banyak, sehingga sering menjadi pilihan peternak maupun pembeli hewan kurban. Yang ketiga ada sapi Brahman. Selain limosin dan juga simental, sapi Brahman juga cukup diminati sebagai hewan kurban. Sapi Brahman berasal dari India dan dikenal memiliki daya tahan tubuh yang kuat terhadap berbagai kondisi cuaca. Sapi Brahman memiliki ciri khas berupa punuk besar di bagian punggung serta kulit dengan warna yang beragam. Jenis sapi ini juga dikenal tahan terhadap penyakit sehingga banyak dikembangkan sebagai sapi potong. Di sejumlah negara termasuk Amerika Serikat, sapi Brahman dikembangkan dengan teknologi peternakan modern. Hasilnya, sapi Brahman mampu menghasilkan kualitas daging yang cukup baik dengan persentase karkas yang tinggi. Informasi tersebut pendengar kami kutip dari laman rri.co.id.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji.

Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Demikian Warta Intimum produksi tim pemberitaan Radio Republik Indonesia Malinau.
1: Acara ini dipersembahkan oleh Pro 1 FM.

Tahukah Anda manfaat hebat daun belimbing untuk kesehatan? Yaitu 9 manfaat daun belimbing mengatasi jerawat dan gatal-gatal, menurunkan tekanan darah tinggi, meredakan batuk dan flu, obat luar untuk rematik dan pegal linu, serta menstabilkan gula darah, diabetes ringan, dan menyembuhkan luka ringan secara alami, menghilangkan bau mulut, menurunkan kolesterol jahat, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Catatan penting, gunakan secukupnya, hindari jika punya masalah ginjal atau sedang hamil, serta konsultasikan ke dokter bila digunakan rutin.

Ubi jalar atau ketela rambat adalah jenis tanaman budidaya. Tanaman ini juga disebut ubi rambat, ubi manis, ubi jawa, ubi jenderal, petatas atau kentang manis. Manfaat ketela rambat sangat beragam. Yang pertama, menurunkan tekanan darah. Yang kedua, menjaga kesehatan otak dan saraf. Yang ketiga, melancarkan pencernaan. Yang keempat, mencegah penyakit generatif. Yang kelima, meningkatkan daya tahan tubuh. Yang keenam, mempercepat pertumbuhan luka. Yang ketujuh, menyehatkan mata.

0: gembira, aku tetap gembira, gembira, gembira, aku tetap gembira.
1: Tahukah Anda, kearifan lokal adalah pengetahuan, nilai-nilai, praktik, dan aturan yang berkembang dalam suatu masyarakat lokal dan menjadi pedoman dalam berperilaku serta menyelesaikan masalah sehari-hari. Kearifan lokal ini biasanya diwariskan secara turun-menurun dan menjadi identitas serta kekhasan suatu daerah. Dengan memahami dan melestarikan kearifan lokal, kita dapat membangun masyarakat yang lebih berkelanjutan, harmonis, dan berdaya.

0: Oksigener.
1: Ku wanita, ku punya harga yang tak mampu kau punyai. Karena ku hanya mahu dihargai. Ku wanita.

Tahukah Anda, madu adalah satu-satunya makanan alami yang tidak pernah kadaluarsa. Bahkan setelah ribuan tahun, madu yang ditemukan di makam kuno tetap aman untuk dimakan. Hal ini karena madu memiliki kandungan gula yang sangat tinggi dan pH rendah, yang menciptakan lingkungan yang tidak ramah bagi bakteri dan jamur. Selain itu, madu mengandung enzim alami yang membantu mengawetkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, madu dapat bertahan dalam kondisi yang sangat lama tanpa rusak, menjadikan salah satu bahan makanan yang paling tahan lama di dunia.

0: Hmm.
1: Soda lagi. Kemarin soda, sekarang soda. Cukup, Roma. Nih, minum air putih.
2: Nggak enak, Ani. Nggak ada rasa.
1: Air putih itu bagus, Roma. Sehat. Kita kalau mau sehat, banyakin minum air putih dan kurangin minuman yang manis. Bisa diabetes, Roma. Aku nggak mau jadi janda muda, Roma.
2: Ya sudah, Ani. Sini, aku minum air putihnya.
1: Jangan diambil semua. Satu aja kali, Roma.
3: Cukupi kebutuhan airmu dengan mengkonsumsi air putih. Paling tidak 8 gelas per hari.

0: Pria dimanapun Anda berada di 95.3 MHz untuk malam hari ini, akan kita jelang bersama tepat di pukul 20 malam hari ini informasi berita sentral bersama dengan Pro 3 RRI. Selepas informasi berita sentral nanti masih akan hadir untuk program siaran lainnya di ruang dengar Anda. Jadi pastikan para pendengar tetap setia bersama kami di 95.3 MHz RRI Malino.
1: Kok gitu kali sendawamu? Kalah sapi kau buat.
2: Jadi, kau samakan aku sama sapi?
1: Bukan gitu. Sendawa sapi itu bisa bikin pemanasan global, tahu kau?
2: Ih, umbai kali, mana mungkin?
1: Ah, itulah kau kan gak tahu. Dengerin nih. Kalian tahu gak sih, sendawa yang dihasilkan oleh sapi dapat menyebabkan global warming loh. Dilansir dari National Geographic, sendawa sapi menghasilkan gas metana. Gas metana ini merupakan unsur kedua penyebab dari global warming. Bahkan, sendawa sapi menjadi salah satu penyebab utama dari global warming loh. Nah, gas metana ini berasal dari rumen, yaitu bagian pertama dari 4 bagian dalam perut sapi, dan sebagian besarnya disendawakan. Nah,

Satu lagu dari The Group featuring Iwake dengan Senyumkanlah Harimu. Pendengar menjadi lagu terakhir dalam Tarakan Sore Hari ini mengantarkan saya untuk pamit dari ruang karanda. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sehari kita bagi pamit. Namun sebelum itu akan kami ajukan untuk mengikuti warta berita siaran sentral Pro 3 Jakarta. Selainnya akan ada rekan kami Agus Maulana yang akan

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 465 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
2: Sudah pelayannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden, jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah.
0: Menteri Keuangan menegaskan potensi ekonomi kurban dapat meningkatkan kesejahteraan peternak. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi Presiden Prabowo di Perancis sukses. Perancis akan mengerahkan ribuan polisi untuk mengamankan KTT G7 pada Juni mendatang. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 28 Mei 2026, saya Rudy Zain. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
1: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya, jadi akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba dan lain-lain meningkat juga, ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan, dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
3: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nur Hastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nur Hastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nur Hastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
4: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
3: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah memastikan hewan kurban yang disembelih pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah dalam kondisi sehat, layak, dan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Laporan selengkapnya bersama dengan Ofra Regina.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban menjadi perhatian pemerintah sebelum daging dibagikan kepada masyarakat pada perayaan Idul Adha 1447 Hijriah Rabu di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Tim Kesehatan Hewan Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan atau DKPP setempat diterjunkan ke 15 kecamatan. Mereka melakukan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan maupun lokasi penyembelihan kurban. Pemeriksaan dilakukan setelah hewan disembelih atau dikenal dengan pemeriksaan postmortem. Petugas memeriksa bagian daging dan organ dalam untuk melihat ada atau tidaknya kelainan yang dapat memengaruhi keamanan daging kurban. Perwakilan Tim Pemantauan Kurban DKPP Kabupaten Madiun, Dr. Hewan Deni Irawan mengatakan, pemeriksaan ini penting agar daging yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar aman dikonsumsi.
6: So, dari Dinas Penanaman dan Peternakan seluruh kabupaten itu kita petugas menyebar. Jadi setiap kecamatan ada melakukan pemeriksaan postmortem saat penyembelihan hewan kurban. Kita periksa organ dalam seperti jantung, hati, paru-paru, itu apakah ada perubahan atau tidak. Kalau semuanya normal, kita katakan semuanya. Untuk suhu hati kita periksa untuk daging hati. Kalau semuanya ada jantung hati, kita akhir.
5: Selain memastikan daging aman dikonsumsi, pemerintah juga memastikan hewan kurban yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi syarat kesehatan dan ketentuan syariat Islam. Sebelumnya, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hewan kurban bantuan Presiden yang disalurkan ke berbagai daerah di Indonesia telah dilengkapi surat keterangan kesehatan hewan. Hewan tersebut juga dipastikan sehat, cukup umur, berjenis kelamin jantan, dan tidak cacat.
7: Secara kesehatan sudah memiliki sertifikat atau surat keterangan kesehatan hewan. Jadi sapi-sapi sehat. Selain itu juga sapi ini sesuai dengan syariat Islam untuk menjadi sapi kurban, umurnya atau usianya sudah di atas 2 tahun dan jantan serta tidak cacat. Jadi sapi-sapinya sapi-sapi premium dan memiliki kualitas yang sangat baik.
5: Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini diharapkan dapat memberikan rasa aman bagi masyarakat. Dengan pemeriksaan yang dilakukan langsung oleh petugas kesehatan hewan, daging kurban yang dibagikan diharapkan layak konsumsi, sehat, dan sesuai dengan ketentuan ibadah kurban. Dari Jakarta, Ofra Regina, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan RRI bersama dengan Human Initiative untuk berbagi daging kurban kepada masyarakat sekitar lingkungan RRI Jakarta. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
8: Dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi.
9: Momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dimanfaatkan Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia untuk berbagi bersama masyarakat. Bekerja sama dengan Human Initiative atau HI, puluhan paket daging kurban dibagikan di lobi gedung penunjang Stasiun Luar Negeri RRI Jakarta hari ini. Paket daging kurban diberikan kepada pengemudi ojek online, petugas kebersihan, pelaku UMKM, petugas keamanan, hingga warga sekitar. Kepala Pusat Pemberitaan RRI, Yuliana Marta Doki mengatakan, kegiatan ini menjadi bentuk kepedulian sosial sekaligus mempererat kebersamaan di momentum Idul Adha.
8: Kegiatan kita hari ini berkaitan dengan peringatan Idul Adha. Kita bekerja sama dengan lembaga kemanusiaan ya, Human Initiative, dan hari ini di Pusat Pemberitaan kita berbagi dengan saudara-saudara kita, di mana kita berharap dengan berbagi seperti ini, hewan kurban yang diinisiasi oleh HI ini mereka juga bisa merasakan rezeki. Dan kita juga mengucapkan terima kasih pada para donatur yang telah berpartisipasi melalui lembaga kemanusiaan HI.
9: Meti berharap bahwa kerjasama antara RRI dan Human Initiative tidak hanya berlangsung pada momentum Idul Adha, tetapi juga berlanjut dalam berbagai kegiatan sosial lainnya. Sementara itu, Humas Human Initiative Ade Lukmanul Hakim mengatakan, program Sebar Kurban tahun ini menargetkan 26.000 per kurban di berbagai daerah. Menurut Ade, RRI menjadi salah satu media partner yang dinilai tepat untuk membantu menyebarluaskan program kemanusiaan kepada masyarakat.
10: Pro3 menjadi salah satu media partner kami ya, yang menurut kami kami sangat layak untuk diajak kolaborasi di program Sebar Kurban ini untuk menginformasikan ke masyarakat luas program-program human inisiatif, terutama di program Sebar Kurban ini gitu ya. Penerima manfaat

0: kurban kepada masyarakat. Dari Jakarta, Afriyandi Ruspati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Perancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi kenegaraan di Perancis berlangsung sukses. Sugandi Avani melaporkan.
2: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tari Gentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
3: Gak nyata sih. Ya, kita mengira sih, kita sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada bapak presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga bapak presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
2: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
4: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
5: Ini sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
2: Kegiatan silaturahmi di KBRI menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Program pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Ana Kusuma dari RRI Stasiun Produksi Kediri melaporkan selengkapnya.
6: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
7: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi empat kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
6: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
8: Kita menutup ada 300 desa empat kelurahan yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa di tanah. Yang kedua nanti apa boleh di dalam

0: jalur jalan lingkungan desa.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KTKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Anu Kusuma melaporkan.
2: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG.

0: BMKG, selamat merayakan Idul Adha. Semoga amal ibadah dan kurban kita diterima Allah Subhanahu wa taala serta langkah kita selalu dipenuhi keberkahannya. Berikut kami sampaikan informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Jumat, tanggal 29 Mei 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di laut Filipina Utara Papua dengan kecepatan angin maksimum 35 knots, tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakan ke arah barat laut utara. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara. Siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konferensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Lalu sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan di sekitar sistem tersebut. Daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Sumatera Barat hingga Riau, Sumatera Selatan hingga Bangka Belitung, dari Jawa Timur hingga Laut Jawa, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, dari Nusa Tenggara Timur hingga Sulawesi Tenggara, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Utara, dari Maluku hingga Maluku Utara, dari Papua hingga Papua Selatan. Daerah konfluensi diperkirakan terbentuk di Laut Natuna Utara, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Papua, dan kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon atau daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sebab BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Pekanbaru, Palangkaraya dan Tanjung Selor, lalu hujan sedang di kota Medan, hujan ringan di kota Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Bandung, Semarang, Pontianak, dan Samarinda. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Serang, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin, serta potensi udara kabur di kota Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di kota Manado, lalu hujan sedang di kota Merauke, hujan ringan di kota Gorontalo, Palu, Mamuju, Ternate, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di kota Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kepolisian Nasional Prancis akan mengerahkan 8.000 petugas dari berbagai unit untuk mengamankan pelaksanaan KTT G7 yang berlangsung pada 15 hingga 17 Juni 2026 di Evian-les-Bains dan termasuk dengan penggunaan drone dan pengamanan ketat di perbatasan. Selain pengamanan oleh Prancis, Swiss juga menyiapkan hingga 5.000 personil militer serta pembatasan wilayah udara di sekitar Jenewa guna mendukung keamanan para pemimpin dan delegasi negara anggota G7. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI berkolaborasi bersama dengan EA Sports meluncurkan The Garuda Club sebagai penanda hadirnya Timnas Indonesia di EA Sports FC 26 dan FC Mobile. Informasi selengkapnya bersama dengan Niar Abduli Tiloli langsung dari kawasan SCBD Jakarta Selatan. Niar.
2: Ya baik, dan saat ini kami berada di kawasan SCBD di kawasan Jakarta, di mana saat ini bisa kami sampaikan tengah dilakukan launching ataupun peluncuran baru saja digelar atau dibuka, yaitu peluncuran dari timnas atau pengenalan resmi timnas Indonesia dalam konsep konsol untuk EA Sport ataupun e-sport, yang dimana pada hari ini merupakan kerjasama antara PSSI dan juga EA Sport yang meluncurkan ataupun membentuk timnas Indonesia untuk konsol game EA Sport. Dan bisa kami sampaikan dalam acara hari ini yang hadir adalah beberapa perwakilan pemain tim nasional Indonesia, diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada Marcelino Ferdinand serta Witan Sulaiman. Mereka ada beberapa pemain yang mewakili timnas Indonesia serta pelatih timnas Indonesia John Herdman yang tidak bisa hadir, dan mereka hadir untuk mewakili tim pada peluncuran pada malam hari ini. Tadi dalam acara pembukaan juga diperkenalkan namun ditunjukkan begitu dokumenter atau film mini dokumenter terkait pembentukan ataupun cerita di balik pembentukan tim ini yang untuk timnas Indonesia. Beberapa pemain yang masuk dalam konsol game ini, memang tidak semua pemain timnas Indonesia di menjadi representasi di dalam konsol game untuk EA Sport ini, namun beberapa diantaranya seperti Tom Hay, kemudian juga ada beberapa seperti Jay Ijaz, kemudian juga ada Doni Trivamungkas, kemudian ada Witan Sulaiman. Itu beberapa pemain yang wajahnya muncul dalam konsol game yang tadi diluncurkan melalui film dokumenter tersebut. Dan kami saat ini masih di dalam akhirnya saat ini acara ataupun peluncuran masih berproses ataupun sedang berlangsung, dan diperkirakan masih akan sampai beberapa saat ke depan. Namun para pemain timnas Indonesia sendiri pun sudah tidak akan sampai, informasinya tidak akan sampai selesai acara, karena mereka sendiri masih dalam proses training camp ataupun pemusatan latihan, karena memang seperti yang diketahui timnas Indonesia saat ini tengah bersiap untuk persiapan menuju ke AFF ataupun Piala AFF yang akan berlangsung pada akhir Juli nanti hingga bulan Agustus. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan. Nanti akan kami sampaikan lebih lanjut mengenai bagaimanakah tanggapan dari para pemain dan pemain timnas Indonesia yang sempat hadir pada malam hari ini untuk menyaksikan peluncuran dari timnas Indonesia di dalam konsol game dari EA Sport yang merupakan kerjasama PSSI dan juga EA Sport. Mungkin untuk sementara pendengar dari kawasan SCBD Jakarta, Nyarapil, Cilolik, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dengan Pro 1 Tarakan. Halo, halo, halo. Jumpa lagi bersama saya Agus Maulana di malam hari ini ya, malam yang panas di akhir bulan ya. Artinya kurang lebih panas juga dompet kita di hari ini ya, 28 Mei 2026 ya. Untuk Anda yang saat ini isi dompetnya lagi kembang-kempis ya, kencangkan ikat pinggang ya, jangan sampai ya di akhir bulan ya, walaupun kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja, jangan sampai kekurangan uang ya, apalagi untuk kebutuhan sehari-hari. Baik, di 4 jam ke depan mendengar hingga pukul 23.50. Seperti biasa, saya Agus Maulana akan menemani Anda dengan beragam program reguler kami di malam hari ini. Mulai dari sajian informasi yang baru saja Anda simak dalam Warta Berita di pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan kemudian pendengar, sesaat lagi akan Anda ikuti mimbar agama Islam ya, dan yang akan dibawakan oleh Ustadz Herdiansyah, dan kemudian akan dilanjutkan dengan beragam informasi. Dan tentunya sebelum itu akan ada sajian drama radio di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Juga tentu saja akan ada ngobrol bareng komunitas ya di malam Jumat ini seperti biasa bersama Radio English Community. Dan tentunya di pukul 22 akan kami lanjutkan dengan sajian lagu-lagu yang akan membuat Anda bernostalgia dalam segmen Ruang Rindu. Dan kemudian akan dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Musik di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar, langsung saja Anda ikuti mimbar agama Islam dengan tema Kemuliaan Orang Tua oleh Ustaz Herdiansyah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala ta'ala: Ya ayuhal lazina amanuttaqullah haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayol ikhwan, pendengar kaum muslimin dan muslimat RRI yang sama-sama kita dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, tema yang kami sampaikan adalah tentang kemuliaan orang tua. Pendengar yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, suatu ketika ada seorang syekh di Arab sana, beliau dalam ceramahnya menceritakan ada seorang anak muda yang membawa ibu kandungnya berobat ke rumah sakit. Pendengar yang Allah subhanahu wa ta'ala, sesampainya di rumah sakit, anak muda tersebut bawa ibunya ke dalam ruangan dokter, dan kebetulan dokternya perempuan. Kata bu dokter, silakan duduk pak, silakan duduk bu. Anaknya duduk, tapi ibunya tidak mau duduk. Pendengar yang Allah subhanahu wa ta'ala, seluruh yang ada di meja dokter, pena dicampakkan, buku dipelantingkan, semua berserakan. Alas meja dirobek-robek. Anaknya digigit, jilbabnya ditanggalkan. Anaknya pun pakaikan jilbabnya terus. Anaknya digigit. Dokter heran dan bertanya, "Wahai anak muda, siapa ini?" Kata anak muda, "Ini adalah ibu kandungku, dokter. Ini ibu kandungku." "Sejak kapan dia seperti ini?" "Sejak lahir bu dokter sampai hari ini." "Kok bisa engkau ada? Bagaimana ceritanya?" "Ya, kakek saya dulu bu dokter nikahkan ibu saya dengan seorang laki-laki yang kurang bertanggung jawab. Saya lahir ke dunia, ia tinggalkan saya dan beserta ibu saya. Sejak kapan engkau merawat ibumu? Sejak kecil, Bu Dokter. Mau mandi saya mandikan siang dan malam, pagi dan petang. Saya sibuk mengurus ibu saya, termasuk membawanya di hari ini kepada engkau, Bu Dokter. Jadi ibumu gila? Iya, ibu saya gila, Bu Dokter. Kata Bu Dokter, bagaimana mungkin engkau merawat yang sebegitu hebatnya, nak? Sebegitu luar biasanya sementara ibumu gila. Sampai kapanpun dia tidak akan pernah tahu bahwa engkau anaknya. Kata anak muda tersebut, pendengar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu Dokter, ibu saya tidak akan pernah kenal saya, tidak pernah tahu siapa saya, Bu Dokter. Tapi Allah tahu bahwa saya anaknya, Bu Dokter. Allah tahu bahwa saya anaknya dan saya wajib berbakti kepadanya. Dan itu bukan perintah dokter, bukan perintah ulama, bukan perintah ustaz dan bukan perintah rasul. Tapi mutlak perintah Allah Azza wa Jalla. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Mutlak perintah Allah, Bu Dokter. Dokter tunduk kepala serta meneteskan air mata, pendengar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Bu Dokter, sudah banyak nasihat yang masuk ke telinga saya, nak. Sudah banyak kiai, sudah banyak ustadz, ulama yang menyampaikan nasihat begitu lantang, nak. Tapi belum pernah masuk ke batinku, nak. Tapi ketika engkau jawab dengan jawaban yang sungguh penuh dengan hikmah, masuk ke batinku. Meneteslah air mata, pendengar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibunya gila, tapi penuh bakti kepada ibunya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang sangat singkat ini paling tidak bisa kita ambil ibrah pelajaran dari cerita seorang pemuda kenyataan ini. Ibu kita mungkin tidak gila, jamaah sekalian. Ibu kita tidak gila, tapi kadang-kadang mungkin ngomong berulang-ulang. Kita seorang anak di hari tuanya, seorang ayah dia akan bertanya terus, nak, engkau sehat, nak? Nak, bagaimana keadaan ekonomimu? Nak, bagaimana rumah tanggamu? Nak, bagaimana anak cucu-cucuku, nak? Ia akan nyinyir dalam pertanyaan itu, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak akan pernah bosan menanyakan tentang keadaan kita. Tapi kadang-kadang anak yang sudah mulai mewah ekonominya, sudah mulai meningkat prestasinya, statusnya, di kantornya, di tempat kerjanya, menengok orang tua jarang. Melihat, memperhatikan, memeluk tubuhnya yang sudah mulai rapuh, tangannya yang sudah mulai berkeriput. Tapi sulit kita sentuh, jamaah sekalian. Kita ada di dunia ini bukan karena pejabat, bukan karena ustadz, tapi berkat perjuangan seorang ibu yang tegar di tengah meregam, di tengah kesakitannya. Satu langkah kaki di akhirat, satu langkah di dunia. Perjuangan, perasaan, keringat, cucuran darah, yang penting kita lahir di dunia. Kalau seandainya ibu dokter di saat kita lahir seluruhnya sama, Bu Dokter tanya, Bu, kalau seandainya ibu selamat, anak ibu mati. Tapi kalau anak ibu selamat, tapi ibu mati. Seorang ibu yang mulia, yang kita cintai itu pasti dia akan jawab, biarlah saya mati, dokter, yang penting anak saya selamat. Biarlah saya tidak makan, yang penting anak saya kenyang, Bu Dokter. Biarlah saya tidak pakai baju baru, yang penting anak saya pakai baju baru. Biarlah hidup banting tulang peras keringat siang dan malam, pagi dan petang. Tidur tak nyenyak, istirahat tak nyaman. Yang penting anak sekolah, yang penting saya, anak saya pendidikan, biar tidak malu diremehkan oleh kawan-kawannya. Tapi hari ini kita sudah berpendidikan, hari ini kita sudah tegar, sudah berdiri di tempat injak kita sendiri. Lupakah kita ditetesan keringat sampai hari ini? Sampai dunia kiamat, jamaah sekalian, kalau seorang ibu dan ayah sudah meninggalkan kita sampai ke tepi langit manapun, tidak ada ibu, tidak ada perempuan dimanapun seperti ibu kandung kita. Dan itu sepakat hati kita ketika ibu disebutkan, itulah sedang mengalir darah yang sangat keras dalam tubuh seorang anak yang belum berbakti kepada orang tuanya. Hadirin pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau seandainya kita sebagai orang tua hari ini sudah menjadi orang tua, mungkin gagal berbakti sepenuhnya kepada orang tua kita dulu. Tapi jangan sampai gagal kita mendidik anak yang gagal pula berbakti kepada kita sebagai orang tuanya. Tunjuk hari ini anak saya yang soleh, ini anak saya yang soleha yang akan memandikan saya, Pak Ustadz, yang akan memandikan pakaian terakhir kain kapan namanya, yang akan menjadi imam dalam sholat saya, yang akan meletakkan kening saya di liang lahat nanti. Ini anak saya. Inilah empat harapan orang tua di hadapan Allah kepada anaknya. Karena dulu seorang ibu memandikan kita tidak cukup 1 tahun. 5 tahun orang tua memandikan kita, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan mungkin lebih sampai 7 sampai 10 tahun. Tangan mereka yang menyentuh dengan penuh kasih sayang dan kelembutan memandikan kita sampai bersih. 1 kali diharapkan, tolong mandikan ibu nak, tolong mandikan ibu untuk yang sekian kalinya. Ketika badan ibu berbaring kaku, tangan tidak berdaya, hati pun sudah mati, mulut sudah terkunci, tangan engkau yang akan menyentuh ibu nak. Setelah selesai pemandian itu, engkau nak yang akan memakaikan kain kapan ayah, kain kapan ibu, karena pakaianmu dulu pernah ayah pakaikan, pernah ibu pakaikan lebih sampai 7 tahun nak. Dan itu sepakat itu terjadi. 1 kali nak, tolong pakaikan. Terakhir ayah, pakaian terakhir ayah. Ketika ayah sudah diam 1000 bahasa nak, ayah tidak bisa bergerak, kaki tidak bisa melangkah, tangan tidak bisa diayunkan, lidah sudah membisu nak, otak tidak berfungsi, hati pun sudah dikunci mati. Allah Azza wa Jalla, engkau yang akan memakaikan pakaian itu nak. Yang ketiga, kata ayah, engkau sudah sekolah nak, engkau sudah dipanggil sarjana nak, engkau dihormati dimanapun engkau datang nak. Tapi kehormatan itu tolong berikan segelintir untuk ibu nak. Engkau yang menjadi imam dalam sholat jenazah ayah, dalam sholat jenazah ibu nak. Itulah yang ditunggu oleh orang tua, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, tangan ibu yang lembut itu dulu di pangkuan kehangatan kasih sayang ibu. Engkau tidur dengan nyenyak dulu nak, tak bisa kau tidur dalam keadaan berbaring. Ibu, biarlah ibu tidur dalam keadaan duduknya, biarlah ibu tidur dalam keadaan berdiri. Yang penting kau tidur di pangkuan kehangatan kasih sayang seorang ibu nak. Tolong letakkan dengan tanganmu yang lembut itu nak, tolong letakkan dengan tangan kepala ayah, badan ayah kau gendongkan di liang lahat nak. Maka itulah harapan orang tua. Jangan sampai sunyi di tengah keramaian, ada banyak cucu menantu, tapi ketika meregang di tengah sakaratul maut, semuanya hanya mengeluarkan tangis terisak-isak. Tidak ada satupun yang mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ketiga kata anak mengucapkan La ilaha illallah masuk sampai ke telinga ayah. Mudah telinga merespon, cepat ringan lidah untuk berkomat kamit mengucapkan La ilaha illallah. Karena kalau yang mengucapkan adalah darah daging kita sendiri. Kesimpulannya, mari kita tentukan hari ini, jangan bilang terlambat. Tidak ada kata-kata terlambat sebelum nyawa sampai di tenggorokan. Tegaskan nasihat kepada anak, engkau yang akan menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang solehah, yang akan menunaikan permintaan itu nak. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi.

0: 2026 semakin dekat. Piala Dunia edisi ke-23 ini akan menghadirkan format baru dengan 48 negara peserta. Turnamen yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko itu tak hanya menawarkan gengsi tertinggi di dunia sepak bola, tetapi juga hadiah finansial yang sangat besar. Ada satu aspek yang kerap luput dari sorotan, yakni nilai hadiah yang bisa menjadi suntikan besar bagi perkembangan sepak bola, terutama bagi negara-negara yang tidak tergolong raksasa. Bagi tim-tim besar seperti Argentina, Prancis, dan Spanyol, faktor finansial mungkin bukan prioritas utama. Namun, bagi negara lain, pemasukan dari turnamen ini bisa berdampak signifikan pada program pembinaan sepak bolanya. Menurut Sports Mall, total hadiah yang disiapkan oleh FIFA untuk edisi 2026 mencapai $655 juta atau sekitar 11,2 triliun rupiah. Angka ini meningkat $215 juta dibandingkan edisi sebelumnya di Qatar. Setiap negara yang lolos ke putaran final akan langsung menerima $1,5 juta atau 25,8 miliar rupiah untuk biaya persiapan. Bahkan, tanpa memandang hasil akhir, seluruh peserta dijamin membawa pulang setidaknya $10,5 juta atau senilai Rp180,6 miliar. Partai final akan digelar di MetLife Stadium pada 19 Juli 2026. Tim yang keluar sebagai juara akan mengantongi hadiah sebesar $50 juta atau sebesar Rp860,4 miliar. Sedangkan runner-up memperoleh $33 juta atau setara Rp567,8 miliar. Sebagai perbandingan, juara bertahan Argentina meraih $42 juta setelah menaklukkan Prancis pada final 2022 di Lusail Stadium. Sementara itu, Prancis mendapatkan $30 juta sebagai peringkat kedua.
1: Trivia Piala Dunia RRI.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, benar juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa?

Brigadir Bang Alson masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar sajian drama radio yang diproduksi RRI Tanjung Pinang dengan judul Warung Kopi Bu Marni. Dan setelah itu akan Anda ikuti juga Ngobras, ngobrol bareng komunitas bersama Radio English Community dengan host Goy.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Wani? Senang betul nampak tengok saya datang.
2: Rindu sama ketampanan kehandsomen saya ni.
1: Betul kan?
0: Eh, kamu itu loh, Den, Udin. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
1: Oh, ibu makin sepi nampaknya. Apa masalah kan ini?
0: Ah, itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
3: Iya, iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya, Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online, terus ke kafe Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi enggak laku lagi.
1: Memang macam tu, Bu, Bu. Sekarang kalau lapar, kau nak ngopi, orang tinggal ambil api je. Ha, boleh pesan online. Dia hantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Din. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana. Dulu itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
1: Jangan-jangan, ibu. Ha, ini kena guna guna ni. Maka letak sesuatu. Senyap sepi kedai kopi ni.
3: Hus, kamu ini Din, jangan asal ngomong loh.
1: Ya siapa tahu kan Pak RT, kan mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
3: Udah, jangan didengar Udin tu, Bu. Menurut saya kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
0: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tuh, Bu, tambah. Ha, jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Ah, okeylah, nanti ibu coba.
1: Nah, mantap tu, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Oh ya, kalau boleh, coba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Dia dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai kris kekinian.
0: Kris? Ibu mana punya kris, Todin? Emangnya orang-orang punya kris? Bisa ya bayar pakai kris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Kris, Bu. Kris, kris. Q R I S. Dibacanya kris bukan keris. Hey, macam keris yang jebat pula sama orang tua ni, Bu ni. Ah, apalah.
0: Kris apa toh? Enggak ngerti, Bu Den.
1: Ah, ni Bu kami buka HP. Ini ha. Yang namanya kris. Ni kris namanya.
0: Wah, alah, kotak-kotak aneh ini toh yang namanya kris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP. Bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apa ini yang aneh kotak-kotak ini, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan Pak RT?
3: Aduh, sampai tersedak saya nih. Kaget.
0: Maaf, maaf Pak RT.
3: Sekarang itu memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya,
2: Pak Udin? Tuh, betul tuh Pak RT, saya setuju. Dengan apa yang saya cakap tadi itu, kalau boleh ikutkan, ya, eh. Saya pun dapat bantu Bu Marni asalkan dikasih kopi gratis.
0: Ah, kamu itu Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi enggak apa-apalah ya. Yang penting kamu mau

0: akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keris-keris aja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Ya, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang ni. Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Nah, jangan lupa kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Gampang itu, gampang. Ayo dok, tolong buatkan kopi ini buat Bang Udin. Yuk, Gibu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa lah ni? Ya Allah, mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

Pendengar Pro 1, demikianlah sandiwara radio atau drama radio dengan satu judul Warung Kopi Bubuk Bu Marni yang merupakan produksi dari RRI Tanjung Pinang. Saat ini waktu menunjukkan pukul 21:10, kita akan memasuki program kami berikutnya yaitu Radio English Community.

used in almost every public park and beach across the country. It is a culture deeply rooted in community and relaxation. Friends and families gather, bring their own meat, often sausages called snacks, and enjoy the outdoors together. If you are invited to one, remember the golden rule, BYO, which means bring your own drinks or food to share. It's casual, friendly, and uniquely Australian. Yeah, budaya unik yang ada di Australia itu adalah Barbie. Ya, Barbie. Ini bukan boneka, boneka Barbie ya, tapi ini merupakan kependekan dari barbecue. Okay, barbecue. Ini merupakan daging yang dipanggang. Dan di Australia, barbecue bukan sekedar cara memasak, tapi ini merupakan satu ritual sosial yang besar. Anda bisa menemukan alat pemanggang listrik atau gas gratis di hampir setiap taman kota dan pantai di seluruh negeri Australia. Ini adalah budaya yang mengakar kuat pada kebersamaan, dan teman ataupun keluarga yang berkumpul membawa makanan mereka sendiri-sendiri, ya, membawa daging mereka sendiri-sendiri, dan seringkali membawa sosis, ya, di sana disebut dengan snacks. Snacks, dan menikmati alam terbuka bersama. Jika Anda diundang, ada aturan yang tak tertulis, tapi sebaiknya diikuti, yaitu BYO, berarti bring your own, bawa makanan sendiri, bawa minuman sendiri, dan ini nanti di sana kita bisa berbagi. Ya, jadi suasananya santai, ramah, dan sangat khas Australia. Okay, I have three unique cultures in Australia, and the second is barefoot walking. What is barefoot walking? Well, which might surprise many of us here in Tarakan. Is there the Australian love for going barefoot in public? Barefoot. In many parts of Australia, especially in coastal towns, it is completely normal to see people walking in the supermarkets, cafes, and petrol stations without any shoes or slippers. For Australians, this lifestyle is called being barefoot. It reflects the laid-back attitude and deep connection to nature. It is not about poverty or a lack of hygiene. It is a lifestyle choice. They love the feeling of freedom, stepping straight from the sandy beach onto the pavement. So don't be shocked if you visit Australia and see someone shopping for groceries completely barefoot. Nah, budaya unik kedua di Australia yaitu jalan-jalan tanpa sepatu, jalan-jalan tanpa sandal. Ini barangkali hal yang unik ya, kalau bagi kita ya, jalan-jalan kok nggak pakai sepatu, kan kotor gitu ya, banyak cacingnya, bisa jadi penyakit. Tapi di wilayah di Australia, terutama di kota-kota pesisir pantai, ini merupakan hal yang sangat normal bila kita melihat orang-orang berjalan ke supermarket, ke kafe, pom bensin tanpa menggunakan sepatu atau sandal sama sekali, alias telanjang kaki. Bagi mereka ini disebut dengan barefoot. Ini mencerminkan sikap mereka yang santai dan hubungan yang mendalam dengan alam. Ini bukan karena kemiskinan atau kurangnya kebersihan bagi orang-orang di sana, tapi ini merupakan pilihan hidup atau gaya hidup mereka. Mereka menyukai rasa kebebasan, melangkah langsung dari pantai berpasir ke trotoar jalan. Jadi kita jangan kaget kalau melihat di sana orang-orang jalan-jalan, masuk toko, ya ke kafe, nggak pakai sandal. Mungkin kita pikir, oh, sandalnya hilang ya. Hanyut ya.
itulah salah satu budaya unik ya di Australia, terutama di kota-kota yang dekat-dekat pantai. Itu mereka kemanapun dengan kaki tanpa alas ya. Alright, the next is about Arvo. What is Arvo? Yeah. Last unique culture for today is the way Australian speaks, especially the love for shortening words, known as Australian slang or strine. Australians are famous for cutting words in half and adding an O or I at the end. For example, afternoon becomes arvo, service station or gas station becomes servo, avocado becomes evo, biscuit becomes busy. Even their own country identity is shortened to Aussie. Linguists say this culture developed because Australians prefer casual, friendly and non-formal communications. It breaks the ice instantly and makes everyone feel equal. So if someone says to you, "See you this afternoon for a barbie," you know exactly what the meaning is, yeah? "See you this afternoon for a barbie." Ketemu sore nanti untuk pesta barbecue. Nah, jadi mereka gaya bicaranya berbeda ya. "See you this afternoon for a barbie." Ya, orang Australia itu memang terbiasa menyingkat-nyingkat kata ya. Mungkin sama juga dengan orang-orang Indonesia ya. Menyingkat kata, jadi bahasa itu mereka sangat efisien. Jadi kata itu mereka singkat, sehingga kalau yang gak terbiasa akan bingung ya. Avocado mereka sebut menjadi avo, afternoon jadi arvo, service stations, bengkel mereka menyebut servo, ya, dan sebagainya. Bahkan Australia mereka sebut Aussie. Dan ya begitulah ya, tiga budaya, tiga hal unik tentang Australia yang mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan Anda dalam bahasa Inggris. Karena sebenarnya ketika kita belajar bahasa, kita adalah mempelajari sebuah budaya, sebuah bangsa. Well, coming up next, I'm gonna play for you from Collective Soul, Run.

By the Norwegian pop duo M2M is a classic nostalgic pop ballad about heartbreaking and longing, released in 2001. It features a highly specific opening lyric pinning the breakup to September 22nd, emphasizing how memories of lost love end deeply in our minds. Alright, we still on the Radio English Community. Selamat berjumpa bagi Anda yang baru saja stay tune di program ini, program Radio English Community. Ini untuk semua ya, untuk semua level bahasa Inggris. Kita belajar bareng di sini. For all learners of English, we study together from beginners up to intermediates, but I'm not sure advanced because I've got difficulties to speaking with the advanced levels. Today I'm gonna talking about slang cultures. Berikut adalah ungkapan ya, ungkapan-ungkapan masih berhubungan dengan negeri di sebelah selatan kita ya, benua di sebelah selatan kita, Australia. Di sana ada ungkapan yang sangat sering diungkapkan ya. Good day. Good day ya, bukan nama saya ya, tapi G sama day, hari. Jadi disingkat good day. Ini dipakai untuk menyapa siapa saja. Santai ya, informal. Ini sama saja kalau di Indonesia halo ya. Hai, halo. Nah, di sana good day. It's a casual greeting used to say hello, short for good day. Dan ini sangat ramah ya, mereka ucapkan pada orang-orang yang asing. Hi, good day. Okay, berikutnya Fair dinkum. Ini ungkapan dipakai buat meyakinkan orang kalau sesuatu itu benar, nyata ataupun jujur ya. Dalam bahasa Inggris maknanya adalah something that is true, genuine or honest. Di Indonesia kita biasa menyebutnya dengan kata beneran, asli, serius deh. Nah, jadi kalau ada teman yang cerita seru, Anda bisa merespon memakai kalimat is that fair dinkum? Apakah itu betul? Nah, it's fair dinkum. Yes, it's fair dinkum. Ya, ini benar. Nggak bohong, it's fair dinkum. Okay, and then the next. Tiga ya saya berikan, yang pertama good day, kedua fair dinkum, tulisannya fire dinkum, dan yang ketiga ini no worries. No worries, ini ungkapan paling populer dan mencerminkan budaya Australia yang santai, kayak duduk-duduk di pantai. No worries, biasanya dipakai untuk membalas ucapan terima kasih atau menenangkan situasi. Kalau kita kan kalau diucapkan terima kasih mas, kembali gitu ya. Nah kalau mereka, thank you, no worries. Nah dalam bahasa Inggris, an expression meaning don't worry about it or you are welcome. Jadi itu ungkapan untuk ketika orang mengucapkan terima kasih atau ketika orang merasa khawatir gitu ya. Misalnya kita gak sengaja nyikut orang ya, kesikut sama tangan kita. Nah, jadi yang kena sikut itu kita, dia mengatakan, no worries, I'm sorry, I didn't do it on purpose. Oh, no worries, it's okay, I'm alright. Nah gitu ya, no worries artinya gak apa-apa, santai aja, gak usah khawatir. That's three Australian slangs, you could say that slangs that usually used among native speaker of English, especially in Australia. Jadi ungkapan malam ini yaitu good day. Ini ungkapan untuk ketika kita bertemu dengan orang ya, orang baru, ramah. Hello, good day. Where have you been? Or how are you today? Okay.
gitu ya. Berikutnya Ferdinand Kum, ini untuk meyakinkan orang kalau sesuatu itu benar, nyata dan jujur. Oke, dan the next, no worries. No worries ini untuk membalas ucapan ketika orang mengucapkan terima kasih, Anda membalasnya dengan no worries atau menenangkan situasi ya. Mungkinnya orang khawatir atau apa, kita mengatakan no worries. Alright, I have already shared 3 words that usually used among Australian people, so you can use it on your daily conversations. Stick around here on Radio English Community.

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat dibalik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Okay, still on the Radio English Community, and well, we can talk about something else. Perhaps you want to share about your experience when you're learning in English and you've got difficulties. Perhaps you have already learning English for years, couple of years, but in fact you still don't have any courage to talk. Sometimes people say, I don't have any courage to talk because my grammar is not really good, I'm sorry for my bad pronunciation, and so on and so on. And usually I found these people on the groups. But you have to fight, you have to motivate yourself that nobody perfect in the world, even in learning English. Okay? Saya banyak menemukan orang-orang yang belajar bahasa Inggris ya, terutama di media sosial, di WhatsApp gitu ya. Banyak yang antusias bergabung, tetapi hanya sedikit yang aktif. Saya perhatikan gitu ya, kalau di grup-grup WhatsApp bahasa Inggris itu orangnya banyak, membernya banyak, tapi yang aktif hanya itu-itu saja. Nah, kalau kita sudah berkomitmen ingin masuk ke sebuah grup WhatsApp, kita pengen belajar gitu ya. Pengen belajar, jadi nggak usah malu. Apalagi kalau misalnya ada salah satu anggota yang bahasa Inggrisnya oke gitu ya. Nggak usah khawatir, nggak usah takut. Karena kita mungkin berbeda startnya ya. Dia mungkin startnya lebih dulu. Sebab itu mungkin bahasa Inggrisnya jadi lebih oke. Dan kita startnya agak ke belakang gitu ya, lebih belakangan. Jadi bahasa Inggris kita memang masih perlu belajar banyak. Tapi tidak membuat kita merasa malu ya, malu, shy. Itu hanya sebenarnya perasaan kita sendiri aja ya. Perasaan kita sendiri malu untuk didengar gitu ya. Itu sebenarnya ketakutan yang kita buat sendiri. Dan walaupun ada yang suka cek grammar checker gitu ya, atau polisi grammar, itu memang ada beberapa orang yang seperti itu. Tapi ya cuek aja ya. Kita justru bersyukur gitu ya, ada yang mau mengkoreksi grammar kita. It's okay, jangan terlalu baper ya, karena memang banyak orang-orang yang ketika belajar, ketika dikoreksi, baper. Tapi it's okay, kita ambil positifnya saja. Kita kan senang ya, dikoreksi tanpa harus bayar gitu kan. Kalau kita ikut kursus, pasti harus bayar dong ya, dikoreksi oleh guru gitu ya. Tapi kalau di sebuah grup, dikoreksi, kita harusnya bersyukur gitu. Bukan berarti kita kelihatan bodoh di member yang lain, tidak ya. Bisa jadi mereka juga belajar ya, bisa belajar dari koreksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Nah, jadi kita bisa sebagai triggernya lah ya, kita salah gitu ya. Terkadang juga saya gitu ya, ketika di sebuah grup sengaja buat salah gitu ya, biar yang lain juga tahu bahwa yang betul itu seperti ini. Nanti kan ada yang koreksi tuh. Nah, jadi seperti itu. So, but sometimes I found some people, they try to show up the ability in English. Is that okay for me? Because everybody has their own style, their own attitudes. Just like in your daily life, you may find the people humble, the people boast to themselves. But in this case, you have to be focused on yourself, yeah? Jadi apapun karakter orang di sebuah grup gitu ya, ya itu anggap saja realita kehidupan memang seperti itu. Dan kita fokus dengan apa yang kita pelajari. Ketika kita masuk sebuah grup, kita harus ingat awalnya kita masuknya untuk apa gitu ya. Untuk belajar, bukan untuk diam 1000 bahasa di sebuah grup. Apalagi kalau itu grupnya misalnya grupnya speaking ya. Jadi usahakan untuk mengirimkan voice note, voice message ke grup itu
sekali dua kali gitu ya. Karena memang otak kita ini butuh namanya latihan, perlu distimulasi. Kita nggak bisa beda antara ngetik ya, ngetik dengan tangan dengan ngomong mulut ya. Kalau ngetik dengan tangan kita punya waktu untuk berpikir. Tapi kalau dengan mulut ya, itu waktunya lebih cepat. Oleh sebab itu butuh banyak latihan. Dan hal inilah yang kadang membuat orang juga enggan ya untuk kesana. Karena memang awalnya tidak nyaman ya. Untuk bisa berbicara itu awalnya memang tidak nyaman. Otak harus mensinkronkan, kita harus mengumpulkan bahan bicara apa, terus vocab-nya apa, grammar-nya apa gitu ya. Jadi semua itu harus saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Logik apa enggak ini alasannya. Dan kadang membuat orang malas untuk berpikir se-effort itu gitu. Tapi kalau kita sudah tersistematis seperti itu, terbiasa ketika ada sebuah topik dilempar oleh admin misalnya, kita akan secara otomatis tek tek tek tek gitu ya, bahannya ini, oh ini, kosakatanya ini, ini akan terkumpul secara otomatis dan kita langsung mungkin dalam tempo 3 menit, 5 menit kita sudah bisa share our thoughts, sudah bisa nge-share apa yang kita pikirkan, opini kita. Nah ini juga akan menjadi apa ya, semacam modal kita ya. Ini akan terpakai di setiap hal ya. Misalnya Anda dalam sebuah rapat di mana aja gitu ya, di kelurahan kayak, di RT kayak, atau di kantor gitu. Ketika ada terlontarkan sebuah pertanyaan atau ide, Anda akan cepat untuk memberikan jawaban ya, memberikan solusi bahkan ya, untuk melakukan hal-hal tersebut. Jadi apa yang kita lakukan di belajar bahasa Inggris ini juga sebetulnya berdampak ke kehidupan kita yang lain. Alright, I just want to share something that I found on the WhatsApp group English, and I hope you one of the someone who have very committed to your English. And I hope your English is getting better and better day by day. And the end of the 2026, your English is getting much better than before. All right, I'm going to play these songs before I'm going to say goodbye to all of you from NSYNC. This I promise you. Stick around here on Radio Republic of Indonesia, Radio News Community.

0: Ayah, buah apa ini? Warnanya oranye terang. Baunya wangi sekali.
1: Itu buah keledang, nak. Buah asli di hutan Kalimantan Utara.
2: Keledang, lebih dari sekedar buah hutan, ia adalah identitas tanah Borneo. Perpaduan rasa manis nangka dan legitnya mangga dalam satu gigitan. Namun sayang, si manis ini mulai sulit ditemukan. Pohon-pohonnya yang menjulang tinggi sekarang makin berkurang seiring menyusutnya rumah mereka di hutan alami. Jika kita diam, kelak anak cucu kita hanya akan mengenal namanya dari buku cerita, tanpa pernah mencicipi keajaiban rasanya. Mari jaga hutan kita, tanam kembali bibitnya, dan lestarikan buah endemik kebanggaan Kalimantan Utara. Lestarikan keledang, warisan hijau untuk masa depan.

Dan baru saja Anda simak dan ikuti program Ngobras, ngobrol bareng komunitas Radio English Community yang dibawakan oleh host kami, Kode Permana. Dan berikutnya kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu yang akan membuat kita bernostalgia, khususnya untuk Anda generasi milenial ya, yang akrab dengan lagu-lagu seperti The Massive, kemudian Drive, Afghan, ada band dan sederet band dan penyanyi di yang pernah hits ya di kala itu dalam segmen Ruang Rindu. Dan lagu pembuka di Ruang Rindu kita di malam hari ini ada satu lagu yang hits ya, kira-kira di tahun 2000 berapa ya, 2008 2009 kayaknya, ada liriknya The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku.

atau ritual memegang linggis yang panas ini dilaksanakan dalam upacara adat yang melibatkan seluruh masyarakat suku Kajang jika terdapat masalah, seperti halnya kasus pencurian di tengah pemukiman masyarakat adat, namun tidak diketahui siapa pelakunya. Maka jika terdapat kasus pencurian, seluruh warga dikumpulkan oleh pemimpin adat atau ammatoa yang nantinya akan menggelar sebuah upacara untuk mengungkap siapa pelaku pencurian. Ammatoa akan memulai ritual membakar linggis dalam api yang membara hingga linggis berubah warna menjadi kemerahan. Pihak-pihak yang dicurigai sebagai pencuri akan diminta memegang linggis panas itu satu persatu. Sebelumnya, ammatoa akan menyampaikan ritus bahwa siapapun yang jujur tidak akan merasakan panas. Sebaliknya, siapapun yang telah berlaku tidak jujur akan merasakan panas.

dia pendengar, dua lagu pembuka ya di ruang radio kita malam hari ini. Ada dari The Massive dengan Cinta Ini Membunuhku, dan yang berikutnya ada Drive dengan Melepasmu, yang mana dua lagu ini sempat ya hits di tahun yang bersamaan, di kisaran tahun 2008 ya hingga 2010. Dan untuk

Jadi itu ada Esok Lebih Baik ya, yang mana dirilis di tahun 2007 dengan lagu andalannya Tak Terbalas dan Bersama Bintang, yang mana kedua lagu ini sama-sama dibawakan oleh vokalis atau mantan vokalis saat itu, yaitu Anji Drive. Dan berikutnya pendengar, ada lagu Abdul and the Coffee Theory dengan Lovable.

0: Aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342

antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka di seluruh dunia.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Abdul and the Coffee Theory dengan Lovable, ada juga ada band Manja ya, dan yang saat ini lagi kita putarkan ada Afgan dengan Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Tiga buah lagu yang akan melemparkan memori Anda ya ke masa lalu, masa di mana kalau untuk kelahiran 2000, mohon maaf, di 91 ya, di tahun 91 atau 89 atau 90-an ya, lagu ini akan mengingatkan Anda pada memori-memori saat SMA ya, ataupun saat awal-awal kuliah ya, di mana romantisme bersama mantan pacar, romantisme bersama gebetan yang mungkin belum didapat ya, akan terputar saat ini lewat lagu-lagu tersebut. Ada tadi yang sudah disebut, ada Abdul and Coffee Theory dengan Lovable, ada juga Manja ya, dari ada band dan Afgan dengan Wajahmu Mengalihkan Duniaku. Wajah mantan yang saat itu pernah hadir ya di tahun-tahun kita sekolah. Itu dia, kali ini ada dari BBB, mendengar dengan Maafkan.

di teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tertikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh. Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Borannya kurang.
1: Ketika langit belum menunjukkan cahayanya, matahari kalah cepat datang dengan seorang loper koran. Iya, loper koran, garda terdepan pendistribusian berita dan informasi. Terkikisnya loper koran di era digitalisasi tetap tidak menghilangkan perannya sebagai penyebar informasi jurnalistik. Surat kabar pertama kali diperkenalkan di abad 17. Bernie Flaherty di tahun 1833 yang kala itu berusia 10 tahun merupakan loper koran pertama dari The New York Sun di Amerika. Meskipun di era digital ini pekerjaan loper koran perlahan mulai menghilang, para loper adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang memastikan informasi bisa sampai ke tangan para pembaca setiap pagi. Nilai-nilai yang tidak lekang oleh waktu dan teknologi. Seiring berjalannya waktu, peran mereka mungkin berubah, tetapi kisah mereka tetap menjadi bagian dari sejarah distribusi informasi yang patut dikenang.

Memiliki peran penting dalam acara gawai padi sebagai simbol kesucian, kebersamaan, dan penghormatan dalam tradisi masyarakat Dayak. Tuak yang biasanya terbuat dari fermentasi nira atau beras disajikan dalam ritual adat sebagai bagian dari persembahan kepada leluhur dan roh penjaga sebagai wujud syukur atas panen yang melimpah. Dalam prosesi gawai padi, air tuak juga digunakan untuk menyambut tamu, mempererat hubungan sosial, dan menciptakan suasana keakraban di tengah perayaan. Selain itu, tuak melambangkan rasa hormat dan penghargaan terhadap adat, sehingga keberadaannya tidak hanya sebagai minuman, tetapi juga sebagai elemen penting dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.

Kenapa centong nasi mempunyai bintik-bintik? Ternyata memiliki manfaat. Yang pertama, mengurangi kemungkinan nasi yang menempel. Salah satu masalah umum saat menyendok nasi adalah nasi yang menempel pada permukaan centong. Bintik-bintik di centong nasi membantu mengurangi area kotak antara nasi dan centong, sehingga nasi lebih mudah terlepas dan tidak menempel. Yang kedua, meningkatkan cengkeraman. Bintik-bintik tersebut juga memberikan tekstur pada permukaan centong sehingga membantu meningkatkan cengkeraman nasi. Yang ketiga, memudahkan pembersihan. Karena nasi tidak mudah menempel pada permukaan centong yang berbintik-bintik. Yang keempat, estetika dan desain. Selain fungsi praktisnya, bintik-bintik di centong nasi juga bisa memberikan sentuhan estetika pada desain centong, menambah nilai visual dan membuat centong terlihat lebih menarik.

Selamat sore, masih bersama kami di Pro 1 Tarakan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu dari miliknya Jikustik pendengar dengan Pandangi Langit Malam ini ya, menjadi lagu terakhir di ruang ini kita pada malam hari ini. Dan sebagai program penutup, kami hadirkan untuk Anda sajian lagu-lagu dalam segmen Jazz Music.

0: Trivia Piala Dunia RRI.
1: Al-Nasama yang berarti para pemberani, sebutan tim nasional Timnas Yordania telah menciptakan sejarah baru dengan berhasil mencapai putaran final Piala Dunia 2026. Timnas Yordania tentunya tidak ingin hanya menjadi peserta pelengkap dalam debut di Piala Dunia. Dalam beberapa tahun terakhir, Al-Nasama telah menunjukkan kemajuan yang sangat berarti. Pencapaian tertinggi mereka adalah saat berhasil mencapai final Piala Asia 2023. Mereka bertekad untuk melanjutkan momentum tersebut dan menjadi salah satu dari 4 negara yang lolos untuk pertama kalinya, bersama dengan Uzbekistan, Tanjung Verde, dan Curaçao. Timnas Yordania berhasil mengejutkan banyak pihak pada babak kedua kualifikasi zona Asia. Bergabung dalam grup G, mereka berhasil meraih posisi teratas dan mengungguli Arab Saudi yang merupakan tim kuat di kawasan tersebut. Yordania melanjutkan perjuangan di tahap selanjutnya dalam persaingan di grup B melawan Irak, Oman, Palestina, dan Kuwait. Yordania berhasil meraih posisi kedua yang memastikan mereka lolos secara otomatis ke Piala Dunia 2026. Mereka hanya kalah dari Korea Selatan yang tampil tanpa kekalahan di putaran ini. Sebelum memulai persiapan untuk edisi Piala Dunia 2026, prestasi terbaik yang diraih oleh Yordania adalah kualifikasi Piala Dunia terjadi pada tahun 2014. Pada saat itu, Al-Nasama berhasil mencapai babak playoff antara konfederasi yang merupakan langkah yang sangat dekat menuju putaran final. Namun, harapan harus sirna setelah menghadapi tim tangguh, yaitu Uruguay. Dalam dua leg pertandingan playoff itu, Yordania harus mengakui keunggulan Uruguay dengan agregat skor 0-5. Kekalahan yang dialami menjadi pelajaran yang sangat berarti bagi tim dan federasi dalam upaya untuk terus memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas agar dapat bersaing di level tertinggi dalam dunia sepak bola. Dengan demikian, Yordania berkomitmen untuk belajar dari kesalahan dan memperkuat tim demi mencapai impian mereka di kancah internasional. Al-Nasama mendapat undian yang sangat diimpikan pada penampilan perdana mereka di Piala Dunia 2026. Dalam grup J, Yordania akan menghadapi tantangan besar melawan juara bertahan, yaitu Argentina. Namun, kondisi ini jelas akan menyulitkan mereka untuk melanjutkan langkah ke babak selanjutnya. Selain Argentina, Yordania juga harus berhadapan dengan tim-tim kuat seperti Austria dan Aljazair. Secara teori, ini akan menjadi tantangan berat bagi tim besutan Jamal Selami. Meski begitu, sepak bola seringkali menghadirkan kejutan yang tak terduga. Yordania bertekad untuk menciptakan momen bersejarah di Amerika Utara dan menunjukkan bahwa mereka mampu bersaing.
0: Trivia Piala Dunia RRI.

Sayur asem dimuat dalam buku-buku masak tempo dulu dan dikenalkan sekitar pertengahan abad ke-20. Sayur asem sudah ada sejak lama sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia. Oleh sebab itu, bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem. Selain bersejarah, sayur asem memiliki filosofi yang sangat berguna dalam kehidupan kita. Karena sayur asem menggambarkan keanekaragaman di Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari isi sayur asem. Meskipun beraneka ragam isi, rasa sayur asem tetap menyatu sehingga nikmat untuk dimakan.

Udah dengar belum? Ada yang baru nih di Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2026. Kenalin, Palum. Bukan palu buat paku ya. Palum itu singkatan dari paling lumayan. Cocok banget buat kamu yang mau bilang oke juga. Tapi nggak berlebihan. Misalnya nih, wah, kopi di sini palum juga ya harganya. Tapi sesuailah sama rasanya. Bangga dong, bahasa kita makin kaya dan makin asik buat ekspresi sehari-hari. Yuk, mulai pakai kata palum biar makin gaul tapi tetap baku. Palum paling lumayan. Cek langsung di KBBI Daring.

gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan dikasih.

0: Abang, Pemkot Batam, Pemkap Lampung Tengah, Pemprov Jawa Barat, dan Pemkap Blora, juga PPK GBK. Kemudian untuk kinerja pendanaan tanah PSN dan dukungan Asacita. Kami sampaikan kinerja dan kontribusi elemen dalam mendukung Asacita pemerintah melalui layanan pendanaan pengadaan tanah proyek strategis nasional. Dapat kami sampaikan bahwa sampai akhir tahun 2025, realisasi kumulatif pendanaan tanah PSN mencapai 148,32 triliun untuk mendukung 133 proyek strategis nasional. Dapat kami sampaikan, pertama, sektor swasembada pangan, dukungan elemen terhadap sektor pertanian melalui pendanaan proyek bendungan dan irigasi, serta usulan pipeline baru pada sektor kawasan industri garam untuk 2.381 hektar tanah dalam RAPBN 2027. Total realisasi kumulatif untuk bendungan mencapai 15,37 triliun untuk 40 proyek bendungan, serta realisasi irigasi sebesar 648 miliar untuk 5 daerah irigasi. Adapun pada tahun 2025 sendiri, 34 bendungan dan 4 daerah irigasi telah beroperasi. Kedua, sektor ekonomi biru Elma mendukung pengadaan tanah untuk pembangunan Pelabuhan Patimban di Subang dengan realisasi kumulatif mencapai 800 miliar. Pelabuhan ini diharapkan meningkatkan daya saing logistik nasional dan memperkuat rantai pasok global Indonesia. Ketiga, sektor pengembangan infrastruktur Elman berkomitmen untuk terus mengembangkan pembangunan infrastruktur konektivitas melalui pendanaan pengadaan tanah proyek jalan tol, jalur kereta api, dan KSPN. Untuk jalan tol, realisasi kumulatif mencapai 123,16 triliun untuk mendukung 56 jalan tol. Sampai dengan akhir tahun 2025, sebanyak 46 ruas jalan tol sepanjang 2.189 km telah beroperasi. Untuk jalur kereta api, realisasi kumulatif mencapai 3,52 triliun untuk mendukung pembangunan 10 jalur kereta api. Sampai dengan saat ini, 7 jalur kereta api baru telah beroperasi. Serta 1 KSPN, Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yaitu KEK Mandalika dengan akumulasi realisasi 85 miliar dan telah beroperasi. Keempat, sektor pemerataan ekonomi, Elman mendukung pembangunan IKN baru secara berkelanjutan serta penyediaan air bersih melalui sarana dan prasarana air baku. Kemudian untuk berikutnya, pengadaan tanah juga kami untuk kawasan sentra industri garam nasional pada RAPBN 2027 merupakan bentuk dukungan terhadap ketahanan pangan dan ekonomi maritim nasional. Secara nyata pendanaan tersebut terhadap operasional infrastruktur nasional dapat kami sampaikan 46 proyek jalan tol, 34 bendungan, 4 proyek irigasi, 1 pelabuhan, 1 jalur kereta api, 3 proyek infrastruktur IKN, dan 1 proyek KSPN. Slide berikutnya, slide 10. Secara nasional, pendanaan tanah PSN oleh Elman telah tersebar di 25 provinsi di Indonesia. Sebaran terbesar berada pada sektor jalan tol. Kemudian dapat kami sampaikan, ruas jalan tol yang telah didukung Elman antara lain Sigli Banda Aceh, Semarang Demak, Cilenyi Sumedang, Dawan, Balikpapan Samarinda, Yogyakarta Solo, hingga Gilimanuk Mengwi. Bagian tengah terlihat proyek bendungan antara lain Bendungan Bener, Karian, Sadawarna, Wais Kampung, Temef, dan Lewi Keris. Total terdapat 40 proyek bendungan. Untuk sektor irigasi terdapat 5 daerah irigasi yaitu Lokuci, Jambu Ayi Kanan, Lematang, Baliase, dan Komering. Untuk sektor kereta api terdapat 10 proyek. Kemudian untuk air baku terdapat air baku Karian. Kemudian pada sektor IKN terdapat 19 proyek pembangunan meliputi jalan tol, dermaga logistik, pengendalian banjir, penyediaan air minum, pembangunan jalan bebas hambatan, hingga jaringan interkoneksi instalasi pengelolaan air. Peta ini menunjukkan bahwa kontribusi elemen bersifat nasional adalah menjadi bagian penting dalam pemerataan pembangunan di Indonesia. Berikutnya kami sampaikan untuk kinerja keuangan. Pada bagian terakhir paparan kami ini, perkenankan kami menyampaikan kinerja keuangan Elman. Dari sisi keuangan, dapat kami sampaikan kontribusi yang BLU Elman lakukan melalui penerimaan negara bukan pajak, optimal dilakukan dengan biaya operasional terkendali untuk menjaga kesehatan dan sustainability. Pada grafik sebelah kiri atas, dapat kami sampaikan perbandingan realisasi PNBP dan belanja dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, target PNBP tahun 2025 sebesar 2,6 triliun, namun realisasi mencapai 4,2 triliun atau sebesar 158,2% dari target. Sementara total realisasi belanja Elman tahun 2025 sebesar 144 miliar atau 3,4% dari PNBP yang berhasil direalisasi atau tidak melebihi 10%. Pada bagian sebelah kanan dapat kami gambarkan detail perbandingan kenaikan realisasi PNBP dan belanja Elman, di mana dalam 5 tahun terakhir rata-rata kenaikan realisasi PNBP mencapai 24,5% per tahun. Pada saat yang sama, biaya operasional tetap terkendali di mana rata-rata kenaikan realisasi belanja hanya sekitar 6,1% per tahun. Angka tren pertumbuhan penerimaan yang lebih tinggi dibanding pertumbuhan belanja Elman dalam 5 tahun terakhir ini tentunya merupakan wujud komitmen kami sebagai BLU agar kontribusi penerimaan negara tetap optimal, namun biaya operasional tetap efisien dan terkendali, serta tentu saja mengedepankan tata kelola keuangan yang baik. Pada Ketua serta pimpinan dan Bapak Ibu anggota Komisi 11 DPR, demikian yang dapat kami sampaikan, kiranya dapat arahan dan masukan untuk BLU Elemen. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kristian Nindiati Puspitasari. Oke, berikutnya kepada Pak Joko.
2: Ya, terima kasih.
1: Lingkungan Hidup.
2: Siap, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Pimpinan, Wakil Pimpinan, dan anggota Komisi 11, Pak Dirjen, Bu Dirjen, dan juga anggota Pak Dirut BLU yang lain yang kami hormati. BPDLH dibentuk 2019 dengan tujuan untuk memperkuat dan konsolidasi dari seluruh pendanaan-pendanaan global. Jadi BPDLH dibentuk untuk meningkatkan kapasitas fiskal dari APBN untuk kemudian didistribusikan kepada seluruh penerima manfaat di level domestik. Ada 5 tema besar yang menjadi fokus dari BPDLH yang sifatnya lintas komisi, lintas kementerian, lintas sektor. Kami melayani juga Komisi 4, Pertanian, Kehutanan, Kelautan, Komisi 5, Perhubungan, Komisi 12, SDM, Lingkungan Hidup, dan Investasi. Kemudian kami juga mengelola lintas donor. Jadi kalau Bapak-Ibu lihat, saat ini kami mengelola sekitar 18 program yang terdistribusi dari lintas pemberi dana atau pemberi mandat. Ada hubungan bilateral, misalnya Norway dan pemerintah UK, kemudian dari lembaga internasional, Green Climate Fund, kemudian dari Global Environment Facility, kemudian ada dari lembaga filantropi, itu misalnya program Dana Tera, kemudian Dana Tera untuk masyarakat adat, kemudian dari UN organisasi ada UNDP, kemudian ada UNEP. Kami juga mengelola dana investasi dari APBN dalam bentuk dana bergulir untuk petani hutan. Kemudian kami juga mengelola dana debt natur swap, jadi pinjaman Indonesia dengan Jerman yang kemudian dikonversi menjadi investasi karena kita bisa menjaga lingkungan, kemudian dijadikan dana bergulir masuk untuk circular economy. Kemudian kami juga mengelola satu dana abadi kebencanaan yang sifatnya pooling fund. Nah, karena kami mengelola lintas donor, kemudian memiliki beberapa skema sehingga kami juga memberikan layanan berupa creative financing atau blended finance. Nah, dari nilai kinerja organisasi dari 2022 kami terus mengalami peningkatan dari 106,12 di 2025 menjadi 117,62. Nah, kemudian kalau kita lihat dari tren pendapatan dan belanja, kalau kita lihat dari tren pendapatan dari 2020 sampai 2025 mengalami peningkatan yang signifikan hampir 300%. Di 2025 dari target 505 miliar kami bisa menghimpun dana sekitar 1,8 triliun dan mayoritas dari dana-dana global. Kemudian kami belanjakan di 2025 itu sekitar 956 miliar karena memang beberapa program itu sifatnya lintas periode, lintas tahun. Nah, nantinya akan diakumulasikan di periode berikutnya. Nah, kinerja BPDLH di dalam memberikan layanan kepada seluruh penerima manfaat sampai 2025 untuk sisi penghimpunan dana atau mobilisasi dana itu kita bisa mengelola sekitar 5,5 triliun. Jadi sebagai informasi, dana global yang dikomitmenkan di BPDLH sekarang sekitar 27 triliun yang sudah masuk di gas sekitar 14 triliun. Kemudian kita mengelola dana bersama penanggulangan bencana dari APBN, dana abadi itu sekitar 8,3 triliun. Kemudian dana bergulir kehutanan yang kita distribusikan melalui skema bunga murah dan juga skema syariah itu sekitar 4,2 triliun. Kemudian dana rehabilitasi mangrove sekitar 1,3 triliun. Dari sisi penyaluran dana untuk yang dana bergulir dari dana APBN, itu kita sudah menjangkau sekitar 75 ribu debitur petani hutan, kemudian alokasinya sekitar 2,4 triliun yang tersebar di 35 provinsi. Sementara untuk penyaluran dana-dana global, khususnya dalam bentuk hibah termasuk dana karbon, kami sudah menyalurkan sekitar 1,6 triliun tersebar di 38 provinsi, kemudian 10 kementerian dan lembaga. Kita juga menyasar 383 kelompok masyarakat indigenous people, termasuk masyarakat hukum adat sekitar 111. Dari sisi birokrasi dan pengelolaan tata kelola, kami mendapatkan penghargaan WTP dari 2021 sampai 2025 sekarang. Kemudian peringkat pertama kinerja pelaksanaan anggaran 2024-2025, kami sudah mendapatkan status WPK. Kemudian 2023-2024 mendapatkan status bagian the best green contact center di dunia. Khusus di 2026, dari target pendapatan hingga semester 1 itu sudah tercapai sekitar 33%, sementara dari realisasi belanja kami sudah membelanjakan sekitar 52%. Nah, ini nanti mudah-mudahan di 2026 terus bisa kita tingkatkan untuk memberikan layanan yang optimal kepada seluruh penerima manfaat, baik di level nasional maupun di daerah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih.

pukul 23 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Ruli Zain. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mendorong daerah memperkuat perekonomian berbasis sumber daya lokal agar tetap mampu menjaga perputaran konsumsi masyarakat setempat yang muaranya mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Susi Wiono Mugiarso mengatakan, sumber daya lokal yang dikembangkan maksimal tidak hanya mendongkrak PDRB daerah, tetapi juga mampu menjaga ekonomi nasional yang pada kuartal 2 tahun 2026 oleh pemerintah pusat terus digiatkan. Susi Wiono mengatakan, pihaknya menyatakan bahwa pemerintah pusat menyoroti pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah agar tetap selaras dengan target nasional di tengah kondisi ekonomi yang dinamis saat ini. Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan layanan telekomunikasi di wilayah Sumatera telah 100% pulih sejak terjadi pemadaman di Sumatera beberapa waktu yang lalu. Dalam pernyataan Kemkomdigi sejak pagi tadi, layanan telekomunikasi di wilayah Sumatera berjalan stabil dan situs menara Base Transceiver Station atau BTS dalam keadaan normal. Proses pemulihan telekomunikasi di wilayah Sumatera sempat menghadapi kesulitan akibat wilayah Aceh yang mengalami pemadaman susulan pada Senin lalu. Kita beralih ke informasi mancanegara. Kementerian Luar Negeri Iran menyatakan Iran mengutuk keras serangan militer Amerika Serikat di dekat Bandar Abbas di Iran Selatan, serta menuduh Washington berulang kali melanggar gencatan senjata dan mengancam negara-negara di kawasan. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Esmail Bakhei, mengatakan serangan Amerika Serikat di dekat Bandar Abbas yang dilakukan pada Kamis dini hari merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan piagam PBB. Bakhei mengatakan Dewan Keamanan PBB berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab hukumnya dengan meminta pertanggungjawaban Amerika Serikat atas agresi yang telah dilancarkan terhadap integritas teritorial dan kedaulatan nasional Iran. Informasi dari dunia olahraga, Manchester United mendekati kesepakatan transfer gelandang Brasil Ederson dari Atalanta senilai 35 juta pound sterling untuk memperkuat lini tengah menghadapi musim depan dengan proses negosiasi yang disebut hampir rampung. United telah mencapai kesepakatan personal dengan pemain berusia 26 tahun itu, sementara kesepakatan resmi dengan Atalanta diperkirakan segera tercapai dalam waktu dekat. Perekrutan Ederson disebut menjadi langkah awal Manchester United dalam memperkuat sektor tengah setelah kepergian Casemiro dengan status bebas transfer pada bursa musim panas ini.

Demikian Warta Berita malam ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Yeah!

0: Dalam sejarah panjang Piala Dunia FIFA, sejumlah nama besar telah mengukir rekor sebagai pencetak gol terbanyak. Berikut kami rangkum 3 sosok yang menonjol berkat ketajaman yang luar biasa di panggung tertinggi sepak bola dunia tersebut. Di posisi ketiga, ada pemain legenda Jerman Barat, Gerd Müller. Ia mengoleksi 14 gol dari 13 pertandingan pada 2 edisi Piala Dunia, yaitu 1970 dan 1974. Müller juga mencatatkan namanya sebagai pencetak gol kemenangan bagi Jerman Barat pada final 1974 melawan Belanda. Posisi kedua ditempati legenda Brazil, Ronaldo Nazario. Ronaldo mencetak 15 gol dalam 4 edisi, mulai dari 1998 hingga 2006, termasuk 8 gol saat membawa Brazil juara pada tahun 2002. Sementara itu, posisi pertama masih dipegang penyerang Jerman Miroslav Klose. Ia mencetak 16 gol dalam 4 edisi, dimulai sejak debutnya pada tahun 2002, saat ia mencetak hat-trick sundulan ke gawang Arab Saudi. Ketajamannya kembali terlihat saat Jerman menjadi tuan rumah pada tahun 2006. Klose mencetak 5 gol dan meraih penghargaan sepatu emas atau Golden Boots pada turnamen tersebut. Pada edisi 2014, Klose mencetak 2 gol tambahan untuk melampaui rekor 15 gol milik Ronaldo, sekaligus mengantarkan timnya menjadi juara dunia. Menjelang Piala Dunia FIFA 2026, rekor ini kembali menjadi sorotan. Sejumlah pemain aktif seperti Lionel Messi dengan 13 gol dan Kylian Mbappe dengan 12 gol berpotensi memecahkan rekor tersebut.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah raja yang hidup sederhana. Setelah menyerahkan kerajaan Siak kepada Republik Indonesia, Sultan Syarif Kasim II tidak hidup sebagai raja yang dimanjakan sejarah. Ia justru memilih jalan sunyi, hidup sederhana, jauh dari kemegahan istana yang pernah ia miliki sebelumnya. Harta kerajaan telah ia serahkan, mahkota telah ia lepaskan, namun yang paling besar

0: Warta Nusantara.
1: Kita bergeser ke pintu nih, peringatan Hari Anak Nasional.
2: Program Kampung Ramah Perempuan dan Perlindungan Anak ini bertujuan
0: informasi serta peristiwa aktual dan terlengkap dari seluruh Nusantara, dari Aceh sampai Papua, dari Miangas hingga Pulau Rote.
3: Memperingati Bulan Lingkungan Hidup Sedunia, sebanyak puluhan pohon ditanam dan aksi bersih lingkungan dilakukan di kawasan di daerah aliran Sungai Das Ciliwung, Jakarta Timur.
0: Warta Nusantara hadir setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Barat, pukul 12.15 waktu Indonesia Barat, dan pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kamu pernah mikir nggak, kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya, supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Cang!

0: Terima kasih pendengar Pro 3 Anda masih bersama kami, dan kini kami akan hadirkan informasi dan musik. Neraca pembayaran Indonesia atau NPI pada triwulan 1 2026 mengalami defisit sebesar 9,1 miliar US dollar. Laporan Bank Indonesia menyebutkan defisit tersebut dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global. Defisit inilah yang menyebabkan cadangan devisa Indonesia pada Maret 2026 menurun menjadi 148,2 miliar US dollar. Namun posisi cadangan devisa juga masih di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Dan berdasarkan laporan Bank Indonesia yang dirilis pada pekan ini, yaitu 22 Mei 2026, defisit NPI dikarenakan oleh defisit komponen transaksi berjalan. Begitu pula komponen transaksi modal serta finansial yang mengalami defisit akibat melambatnya perekonomian global. Pada triwulan 1 2026, transaksi berjalan mencatat defisit 4 miliar US dollar atau 1,1% dari produk domestik bruto, dan defisitnya menurun dibandingkan pada triwulan 4 2025 sebesar 2,5 miliar US dollar atau 0,7% dari PDB. Sementara itu, neraca perdagangan non-migas tetap membukukan surplus meski surplusnya menurun dibandingkan triwulan sebelumnya. Sedangkan neraca perdagangan migas mengalami defisit, tetapi defisitnya lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Di sisi lain, neraca pendapatan primer mengalami defisit yang meningkat dipengaruhi oleh kenaikan pembayaran kupon atau bunga. Sementara itu, kinerja neraca jasa membaik sejalan dengan penurunan impor jasa freight. Beralih ke informasi lainnya, Komisi 1 DPR RI mengatakan TNI dapat dilibatkan dalam penanganan aksi kriminal begal melalui mekanisme perbantuan apabila Polri membutuhkan dukungan tambahan untuk menjaga stabilitas dan keamanan masyarakat. Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, pelibatan TNI harus dilakukan secara terukur dan memiliki dasar hukum yang jelas. Hal itu sesuai kebutuhan di lapangan serta tetap mengedepankan koordinasi antar lembaga. Negara menurutnya memiliki kewajiban memastikan setiap warga dapat menjalankan aktivitas dengan tenang tanpa rasa takut. Dave menilai keterlibatan TNI perlu dipandang secara proporsional dan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena menurutnya TNI pada prinsipnya memiliki tugas utama di bidang pertahanan negara, sedangkan penegakan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan kewenangan pihak kepolisian. Meski demikian, ia menekankan aparat harus mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat, menindak tegas pelaku kejahatan jalanan, serta memastikan ruang publik tetap aman. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Tetapi faktanya, setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purbaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi ini akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke peternak, para peternak. Oh, jadi potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikorbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan, Hari Raya Kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban. Tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bersorak suara. Hey, bersiaplah. Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Kamis hari ini memperingatkan potensi eskalasi lebih lanjut antara Rusia dan Ukraina di tengah ancaman baru-baru ini dari Moskow untuk mengintensifkan serangan. Ia mengatakan eskalasi permusuhan yang berbahaya telah menyebabkan peningkatan tajam korban sipil dengan jumlah warga sipil yang tewas atau terluka di Ukraina selama 4 bulan pertama tahun 2026 meningkat sebesar 21% dibandingkan dengan periode yang sama pada 2025. Kami kutip dari kantor berita Antara, menurut angka PBB, 815 warga sipil tewas dan 4.174 terluka antara Januari dan April tahun ini, dibandingkan dengan 682 tewas dan 3.453 terluka setahun sebelumnya. Sebagian besar korban terjadi di wilayah yang dikuasai Ukraina. Turk menyoroti beberapa serangan skala besar baru-baru ini, termasuk serangan terhadap sebuah gedung apartemen di Kiev pada 13 dan 14 Mei yang menewaskan 24 warga sipil dan melukai puluhan lainnya. Ia juga menyinggung serangan Ukraina terhadap kompleks pendidikan di Staroblis yang diduki pada 21 dan 22 Mei. Menurut otoritas Rusia, 21 orang tewas dan 44 orang mengalami luka. Pentagon telah memberitahu bahwa kepada mitra-mitra Eropanya tentang niatnya untuk mengurangi aset militer Amerika Serikat tertentu yang dikerahkan ke NATO dalam situasi krisis potensial. Hal itu disampaikan laporan Fox News pada Kamis ini mengutip pejabat yang mengetahui masalah tersebut. Seorang perwakilan senior Pentagon membagikan detail penyesuaian yang direncanakan selama pertemuan Direktur Kebijakan Pertahanan NATO di Brussels pada Jumat. Dan pemerintahan bertujuan untuk mengurangi kemampuan-kemampuan kunci di sekitar sepertiga hingga setengahnya, dan termasuk pesawat pembom strategis, pesawat tempur, dan pesawat angkatan laut tertentu. Juru bicara utama Pentagon, Sean Parnell, mengakui perubahan tersebut dalam sebuah pernyataan dan menggambarkannya sebagai peluang bagi sekutu untuk meningkatkan peran mereka. Parnell menekankan bahwa sekutu NATO harus segera meningkatkan pengeluaran pertahanan sesuai dengan komitmen KTT Den Haag mereka dengan fokus pada kemampuan tempur spesifik yang paling dibutuhkan untuk pertahanan Eropa. Warga negara Indonesia antusias dengan kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris, Prancis. Diaspora Indonesia berharap kunjungan resmi ke negara di Prancis berlangsung sukses. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Presiden Prabowo Subianto berada di Paris, Prancis dalam rangka kunjungan resmi kenegaraan dari Presiden Emmanuel Macron. Sebelum acara resmi, Presiden Prabowo Subianto menyempatkan untuk menyapa warga negara Indonesia atau diaspora di Wisma KBRI di Paris. Suasana silaturahmi berlangsung dengan penuh kehangatan. Presiden Prabowo bernyanyi bersama ketika sejumlah lagu nasional seperti Maju Tergentar dan Indonesia Tanah Air Beta diputar. Pelajar, diaspora, dan WNI menyambut antusias kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Paris. Akifan, diaspora Indonesia, datang bersama istri dan anak, tidak menyangka dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo. Akifan berharap pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Macron akan berjalan dengan sukses dan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia.
2: Gak nyangka sih. Kita mengira. Sudah plannya kan dari beberapa seminggu sebelumnya sudah bakal datang ke sini, tapi nggak tahu ada Bapak Presiden. Jadi ini nice surprise lah, kita sangat bangga lah saya sih. Benar-benar momen spesial gitu. Kami menyampaikan semoga Bapak Presiden sukses dengan misinya di Paris dan di secara internasional, karena kalau Pak Prabowo sukses, artinya bangsa kita juga sukses.
1: Sementara itu, di tempat yang sama, Kezia, pelajar Indonesia di Paris, juga menyampaikan rasa bangga dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto.
3: Itu tuh kayak bercandaan aja ya, tiba-tiba saya nggak daftar, terus tahu-tahu diterima di depan, boleh masuk, ya ini sih alhamdulillah banget sih, benar-benar nggak disangka-sangka.
4: Tentunya sangat spesial ya, lagi pas banget kayak kita lagi di Prancis dan kebetulan bertemu sama Bapak Presiden. And it's such an honor, jadi sangat-sangat hormat sekali kepada seluruh pejabat yang ada di sini.
1: Kegiatan silaturahmi dikabari menjadi momen berkumpul warga negara Indonesia. Dihidangkan pula makanan khas Indonesia sebagai pengobat rasa rindu terhadap tanah air. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto menjadi pengingat dimanapun berada, masyarakat Indonesia tetap menjadi bagian dari keluarga besar bangsa Indonesia. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
5: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?

Berita Pro 3 sampai di sini kebersamaan kita dalam Indonesia Menyapa Malam. Tetaplah bersama kami, Kopi Pro 3 nanti akan hadir dalam Indonesia Menyapa Dini Hari bersama dengan Wisnu Wardana dan Hadani Sabil. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai jumpa.

RRI Net. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia. RRI Net di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana masyarakat penerima daging hewan kurban Presiden dan Wakil Presiden di Masjid Istiqlal Jakarta mengaku bersyukur dan antusias menyambut pembagian daging kurban Idul Adha tahun ini. Laporannya disampaikan Eliana Zahra.
1: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya, itu jumbo.
2: Rasa bahagia dirasakan masyarakat yang menerima pembagian daging kurban dari Presiden dan Wakil Presiden di kawasan Masjid Istiqlal hari ini. Salah satu masyarakat tersebut yaitu Irza mengaku senang karena mendapatkan paket daging sekitar 1 kg dari sapi kurban milik Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, daging kurban tersebut sangat bermanfaat dan akan diolah menjadi hidangan seperti semur dan rendang bersama keluarga.
1: Cukup bahagia ya, karena tadi ngelihat sapinya juga secara langsung ya, itu jumbo-jumbo ya, milik dari Presiden Prabowo maupun juga Wapres Gibran. Jadi tentunya sangat bermanfaat lah bagi kita untuk bisa masak-masak semur maupun juga direndang.
2: Guna memastikan distribusi daging kurban berjalan tertib dan tepat sasaran, Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar, menegaskan sistem penyaluran dilakukan berdasarkan skala prioritas penerima. Panitia menyalurkan daging kurban secara kolektif melalui lembaga dan organisasi, mulai dari masjid binaan, panti asuhan, pondok pesantren, hingga organisasi kemasyarakatan Islam. Pola distribusi tersebut diterapkan agar penyaluran daging kurban lebih teratur dan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak.
3: Saya ingatkan, jangan ada sama sekali bentuk manipulasi sekecil apapun. Misalnya sudah dapat lagi. Ya, lihat betapa banyak teman kita yang belum dapat. Ya, kalau perlu, imam besar nggak usah dikasih. Kami bisa beli daging sendiri. Banyak di antara saudara-saudara kita yang memerlukannya.
2: Dalam pelaksanaannya, panitia Masjid Istiqlal mengemas paket daging seberat 1 kg per kantong dengan total mencapai 10.728 kantong. Seluruh paket tersebut didistribusikan secara terukur kepada 52 yayasan, 87 masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid dan Majelis Taklim, 41 lembaga, serta 104 RT, RW, dan komunitas lokal penerima manfaat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, pendengar, Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3, Letjen TNI Luki Avianto mengatakan prajurit yang bertugas saat Lebaran Idul Adha di Papua tidak pulang sebagai bentuk keteguhan dan pengabdian diri bagi negara. Laporannya disampaikan Bobbio Sapulete.

0: Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 atau Pangkogapwilhan 3, Letjen TNI Luki Avianto, memastikan seluruh prajurit TNI khususnya di bawah kendali Kogapwilhan 3 memilih tidak mudik lebaran dan tetap bersiaga di posnya masing-masing. Pernyataan ini disampaikan oleh Luki usai mengikuti sholat id bersama ratusan prajurit TNI, sekaligus menyerahkan sejumlah hewan kurban di Masjid An-Nur, Mayon Batalion 754 Timika, Papua Tengah. Bukan hanya tahun ini saja, Luki mengungkapkan jika sebagian besar personil TNI telah beberapa kali merayakan hari besar keagamaan termasuk lebaran bersama rekan-rekan prajurit dan warga Papua di ufuk timur Indonesia. Meski ada dan diberikan kesempatan untuk pulang lebaran ke kampung halaman, prajurit di Satgas-Satgas TNI yang bertugas di Papua, termasuk dirinya dan pejabat utama Kogapwilhan 3 memilih tetap berada di daerah tugas.
1: Lebaran bagi prajurit TNI di Papua merupakan dimensi yang jauh lebih penting daripada sekedar perayaan hari raya. Karena di tengah penugasan yang kami laksanakan, meskipun itu penuh dengan tantangan, jauh dari keluarga dan kampung halaman, lebaran menjadi simbol keteguhan dan pengabdian diri serta persaudaraan. Dan ini semuanya untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lebaran bukan hanya tentang berkumpul dengan keluarga, melainkan tentang menguatkan persatuan, kebersamaan dengan setiap rekan seperjuangan. Di tanah Papua ini, mereka saling menjadi keluarga, berbagi cerita, makanan sederhana, hingga doa yang diucapkan. Dan lebaran bagi kami sejatinya bukan sekedar pulang ke kampung halaman, tetapi bagaimana kami memaknai setiap tempat tugas itu adalah rumah bagi kami, dan setiap rakyat adalah keluarga.
0: Meski jauh dari keluarga dan sanak famili serta dirayakan dengan sederhana, Luki memastikan setiap prajurit TNI di bumi cenderawasih tetap merasakan hangatnya lebaran. Demikian laporan Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Siapa? Tiga. Si buat prajurit.
3: Siap, terima kasih. Ini prajuritnya.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: We wanted to pay homage to the three hosts.
2: FIFA dan Adidas resmi meluncurkan Trionda, bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Bola ini disebut sebagai simbol kemajuan teknologi dan identitas tiga negara tuan rumah. Trionda mengusung struktur panel baru yang lebih sedikit dari generasi sebelumnya. Konfigurasi empat panel dengan tiga lengan ini dirancang khusus untuk merepresentasikan tiga negara tuan rumah. Sørene Strootman dari football kategori direktur Adidas mengatakan desain Trionda bertujuan memberikan penghormatan kepada tiga negara tuan rumah.
1: We wanted to pay homage to the three host nations.
3: Kami ingin memberi penghormatan kepada ketiga negara tuan rumah, dan kami sebenarnya membangun konstruksi berbentuk panel baru di sekitar tembok. Jadi kita punya empat panel, dan setiap panel sebenarnya memiliki tiga lengan yang sempurna, karena kemudian kita dapat menerapkan setiap negara pada salah satu lengan ini, dan karena tentu saja warna tidak cukup, jadi kami juga ingin memastikan bahwa kami meningkatkan dan memberikan penghormatan yang lebih besar kepada tuan rumah.
2: Keunggulan utama Trionda adalah teknologi sensor gerak yang tertanam di dalam bola. Sensor ini mampu merekam data pergerakan bola secara real-time dan terhubung langsung dengan sistem VAR. Data tersebut membantu wasit mengambil keputusan krusial seperti offside dan handball dengan tingkat akurasi lebih tinggi. Kombinasi desain aerodinamis dan material modern membuat lintasan bola lebih konsisten dan kontrol pemain semakin optimal bahkan di kondisi lapangan basah. Di sisi lain, YouTuber Jai Mike dari channel Unisport yang telah menguji Trionda memberikan kesan positif terhadap performa bola Piala Dunia 2026 ini.
4: Probably prefer the Trionda.
3: Saya mungkin menyukai Trionda yang merupakan bola sepak yang sangat bagus dan tetap saja terasa seperti bola Piala Dunia Adidas. Ia memiliki karakter. Permainan ini menyenangkan untuk dimainkan dan tetap saja tidak ada hal-hal yang penting seperti yang kita lihat sebelumnya. Jadi saya penggemar dan saya sangat menyukai tampilannya.
2: Berbekal kombinasi desain aerodinamis, material modern dan dukungan data digital, Trionda diharapkan dapat mendukung permainan yang lebih adil, cepat dan presisi sepanjang Piala Dunia 2020.

0: sebagai obat batuk.
1: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari, selamat pagi pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali dapat hadir di ruang dengar Anda, membawakan Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Dan seperti biasa hingga pukul 2 pagi nanti kita hadir dengan segmen kopi, komentar dan opini. Namun setiap Jumat ya, setiap Jumat pagi kami tidak sendiri, kami hadir bersama Pusaka Indonesia. Nanti kami akan berbincang bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setio Hajar Dewantoro ya. Dengan topik yang diangkat kali ini terkait ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Dan sambil kami berbincang nanti Anda juga bisa turut serta berpartisipasi, memberikan komentar, pertanyaan, tanggapan atau apapun hal yang bisa Anda obrolkan bersama kami, Anda bisa sharing ya terkait dengan Pancasila, apalagi kalau betul-betul terkait dengan topik kita malam ini, ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Nah, seperti apa ekonomi Pancasila dalam perspektif Pusaka Indonesia? Dan juga di tengah tekanan ekonomi dunia, tekanan seperti apa yang sedang dialami oleh bangsa kita dan juga bangsa-bangsa pada umumnya? Karena ini masalahnya ekonomi dunia nih. Nah, nanti kita akan coba perdalam. Kita dengarkan paparan Setio Hajar Dewantoro ya, sebagai Ketua Umum Pusaka Indonesia, yang akan kita ajak berbincang sesaat lagi. Dan pastinya juga Anda langsung kami berikan kesempatan untuk bertanya nanti dengan beliau. Gitu ya, seperti apa sih tekanan ekonomi yang sedang kita alami dan juga solusinya dari perspektif ekonomi Pancasila dan juga berdasarkan penjelasan dari Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Nanti Anda jangan lewatkan perbincangannya bersama kami, dan juga Anda catat ini line telepon yang bisa Anda hubungi nanti di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375 dan 021-386-6712. Atau bisa juga melalui pesan WhatsApp ya di 081-399-399-888. Nanti akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami yang bertugas, di mana saya tidak sendirian, ada 3 orang rekan saya full team nih dini hari ini ya. Ada Bung Wisnu, Bung Irfan dan Bung Zahran yang akan membantu Anda semua untuk nanti bisa berinteraksi langsung bersama kami. Namun sebelum saya buka sesi diskusinya dan juga sesi interaktif bersama Anda semua, saya hadirkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Fish berjudul Nina.

0: Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar, dan Opini Pro 3. Dan kali ini setiap Jumat dini hari ya, seperti biasa kami bersama dengan Pusaka Indonesia Gemah Ripah, tentu saja hadir dengan topik-topik yang terkait dengan Pancasila dan juga peranannya dalam menghadapi berbagai persoalan kekinian ya. Dan kali ini topik yang kami angkat bersama Pusaka Indonesia ya, ini ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Dan kami telah terhubung bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia Gemah Ripah, Pak Setyo Hadjar Dewantoro. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Setyo.
3: Pak.
2: Ya, apa kabar Pak Setyo, baik ya Pak?
3: Ya, sangat baik.
2: Alhamdulillah kalau begitu. Ini kita sedang membahas terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia ini. Di mana ini saya baru melihat kurs rupiah per hari ini ada di kisaran sekitar 17.846 per dolar. Ini salah satu indikator yang menjadi acuan bahasan kita ya. Artinya tekanan ekonomi dunia, salah satunya juga yang dialami bangsa kita, tolak ukurnya bisa dilihat dari melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Namun sebelum kita ke masalah ekonomi dunianya, kita ingin tahu terlebih dahulu nih Pak Setyo, ekonomi Pancasila itu apa sih Pak?
3: Ya, selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Senang bisa ketemu, berjumpa kembali dengan Bapak dan Ibu semuanya. Yeah. Jadi secara historis, tokoh yang bisa dianggap sebagai perintis membicarakan tentang ekonomi Pancasila itu antara lain adalah Pak Emil Salim, kemudian juga Pak Mubiarto ya. Jadi Pak Emil Salim memang dulu menyatakan apa sebetulnya disebut sebagai ekonomi Pancasila. Dia bicara sebuah sistem ekonomi yang menjadi semacam penyeimbang lah dari apa yang dulu sangat dominan di masa itu. Satu adalah apa yang disebut sebagai sistem ekonomi sosialis, satu lagi sistem ekonomi yang kita sebut sebagai kapitalis ya. Nah, Pak Mubiarto menegaskan dengan lebih jelas bahwa sistem ekonomi Pancasila ini ya sistem ekonomi yang dibangun dengan value, dengan nilai-nilai, nilai-nilai yang ada dan terkandung dalam Pancasila. Yang distafsirkan lebih jauh bisa nilai budaya, nilai agama, nilai adat, nilai tradisi. Tapi intinya adalah bicara tentang bagaimana rakyat dinomor satukan di dalam sistem ekonomi ini. Itu pengaruh sederhana dari apa yang kita sebut sebagai ekonomi Pancasila.
2: Oke. Intinya kembali tadi menomorsatukan rakyat dan juga sebagai penyeimbang ya. dari versinya Emil Salim. Nah kalau Mudiarto nih.
3: Iya, kalau Pak Mudiarto seperti tadi saya sampaikan, itu bicara tentang value, tentang nilai ya, bahwa ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang berketuhanan, berkemanusiaan, mendukung kepada persatuan dan seterusnya. Jadi ekonomi yang tidak bebas nilai, ekonomi yang tidak semata-mata ditujukan untuk kepentingan individu dan bagaimana modal adalah sebagai determinan utama. Ini tentang bagaimana ada keadilan, ada pemerataan, ada hal-hal yang betul-betul harus di memasatukan, misalnya membangun tetap dengan menjaga kelestarian lingkungan. Jadi kalau concernnya Pak Mudiarto ini soal value, Pak, soal nilai, nilai luhur yang itu membingkai praktik ekonomi secara nasional, secara kolektif.
2: Oke, jadi kalau yang menjadi perbedaan mencolok nih, kalau dahulu dikenal sistem sosialis dan kapitalis, dengan Pancasila yang disebut sebagai sistem ekonomi penyeimbang tadi, sebetulnya apa di antara ketiga paham ini?
3: Ya, sebetulnya memang tidak terlalu gampang ya untuk membedakan dengan detail ya, karena seringkali antara konsep di atas kertas dengan realisasi bisa menjadi blur ya. Tapi ini saya mau kasih gambaran singkat ya. Dulu yang namanya Cina ya, sekitar tahun 1976-an lah. Itu kan masa-masa di mana Cina baru saja menuntaskan proses revolusi kebudayaan. Kekuatan komunis itu baru saja betul-betul mapan berkuasa di Republik Rakyat Cina. Nah, yang diterapkan itu adalah sistem ekonomi yang sangat terpusat. Sistem ekonomi yang kita sebut sebagai sosialis yang sangat ketat gitu ya. Jadi di tangan Mao Zedong itu pokoknya yang ada sistem ekonomi yang komunal. Jadi misalnya ada sawah gitu ya, itu pokoknya milik bersama, dikerjakan bersama, hasilnya dinikmati bersama. Tetapi pola ini ternyata tidak membuat orang punya insentif untuk berusaha. Tidak punya tanggung jawab yang besar yang membuat dia bisa berproduksi dengan optimal. Walhasil Cina itu dalam kondisi yang sangat miskin ya. Tapi kemudian Mao Zedong ini kan meninggal, muncullah namanya Deng Xiaoping yang melihat bahwa akar masalah bangsanya adalah di sistemnya. Oke, secara politik bisa lah, sosialis atau komunis, tapi secara ekonomi nggak bisa kalau semuanya didasarkan kepada sistem komunal kayak begitu. Maka Indonesia diperkenalkan bagaimana sawah itu dikerjakan secara individu. Ternyata itu memicu semangat pekerja yang jauh lebih baik. Nah, sebetulnya Cina itu lebih lucu karena di satu sisi dia sistem ekonominya adalah kapitalis sebetulnya, tapi sistem politiknya sangat komunis gitu ya. Nah, di Indonesia secara formal kita ini mengedepankan negara yang kemudian harus melindungi rakyatnya. Tapi secara praktis kita ini sebetulnya sudah banyak sekali value dari nilai kapitalisme yang paling radikal ya. Bagaimana kepentingan pemodal itu menjadi yang utama, rakyat belakangan. Nah, kalau idealnya sebetulnya kan misalnya ini ya, misalnya orang membangun sebuah kawasan ya, di situ ada hutan adat, di situ ada warga adat yang betul-betul dia hidup dari hutan itu. Nah, bagaimana mendaya gunakan hutan itu tidak boleh menghilangkan kepentingan warga adat yang hidup dengan hutan itu. Nah, value kayak begini kan nggak jalan di kita. Mana hutan bisa dibawa sendirian lupa, tidak peduli siapa yang ada di sana. Gitu, Pak. Jadi antara konsep dengan realita ini nggak terlalu jalan ya. Malah di beberapa negara itu lebih tampak Pancasilais. Misalnya di negara-negara Skandinavia, itu kan di satu sisi jelas pro kepada modal oke, tetapi pro kepada pemerataan juga luar biasa. Dan kemudian sikap kepada lingkungan hidup gitu ya, bagaimana hutan harus jaga sekian persen, tidak boleh tebang lagi, itu tegak dengan sangat luar biasa. Nah, hal-hal kayak begitu dia menjadi concern kita, Pak. Kita ini masih indah di tulisan, belum indah di kenyataan. Begitu, Pak.
2: Jadi Pak Setio ini melihat pembangunan di Indonesia dari dulu hingga saat ini masih belum mengusung sepenuhnya konsep ekonomi Pancasila ya, Pak Setio ya?
3: ya kalau kita harus jujur, sekarang misalnya begini ya, ini pandangan kritis ya. Ada tiga jalur ekonomi ya di dalam sistem ekonomi Pancasila. Ada BUMN, ada perusahaan swasta, ada koperasi. Dan mestinya yang dominan adalah koperasi sebagai sokok buruh perekonomian. Tapi kalau kita mau jujur, berapa persen koperasi yang betul-betul real tumbuh dari rakyat? Ya, berapa persen betul-betul dia hidup untuk kepentingan rakyat, dilaksanakan oleh rakyat dan seterusnya? Berapa persen pula yang itu hanya wadah koperasi, isinya bukan koperasi? Ya, misalnya koperasi cuma pinjam, gitu ya, atas nama rakyat, tapi sebetulnya ada kepentingan pemodal di sana. Berapa persen yang kayak begitu? Nah, jadi sebetulnya kita belum serius untuk membuat sistem Pancasila ini betul-betul pelaksana di bidang ekonomi. Kita masih sangat kapitalis sebetulnya. Yeah. Itu pandangan personal saya ya. Kecuali Bapak nanti bisa membuktikan bahwa koperasi kita hidup dengan sangat luar biasa. Koperasi nelayan, koperasi petani, cabai macam-macam. Faktanya tidak ada, Pak. Enggak seindah itu di lapangan. Ya.
2: Tapi apakah Pak Setio melihat ada upaya pemerintah yang konkret yang melihat masalah yang sama, kemudian coba merubah nih lingkaran pembangunan ini supaya tidak terlalu pro kapitalisme, sehingga lebih menekankan lagi kepentingan rakyat, kepentingan lingkungan dan lain sebagainya. Ada tidak upaya yang telah dilakukan pemerintah yang positif, yang kedepannya kita optimis nih bahwa ekonomi Pancasila itu bukan sekedar istilah, tapi betul-betul akan dilakukan pembangunannya sesuai dengan konsep ekonomi Pancasila itu sendiri?
3: Ya, tentu saja kalau kita bicara tentang upaya pemerintah, tidak bisa dibilang tidak ada. Tentu saja sejak zaman Pak Harto juga ada ya visi seperti itu. Meskipun misalnya konsepnya kita sebut sebagai trickle down effect ya. Bagaimana sentimen didorong untuk maju setinggi-tingginya, nanti pasti akan netes tuh. Rezeki buat banyak orang, rezeki buat rakyat. Nah, setelah itu juga akan berbagai presiden punya visi bagaimana ekonomi kerakyatan ini dibangun ya. Termasuk hal paling sederhana bagaimana misalnya diterbitkan kebijakan kredit usaha rakyat atau KUR, ya. Bagaimana penyiasatan terhadap UMKM dan seterusnya lah ya. Tetapi kita harus mengerti bahwa secara umum yang berkembang di Indonesia ini adalah ekonomi yang sangat kapitalistik. Itu diakui tidak bisa tidak gitu ya, sebagai sebuah fakta. Bahkan sekolahan pun sudah bergeser menjadi sebuah institusi yang sangat kapitalistik. Ini yang memang harus kita akui dan diperbaiki bersama dengan kerendahan hati. Menurut saya begitu, Pak.
2: Baik, namun usaha-usaha seperti pembentukan KDKMP begitu ya, dan juga program makan bergizi gratis, karena Anda tadi menyinggung juga program pendidikan, bukankah itu merupakan bentuk konkret pemerintah dalam menciptakan kebijakan yang pro rakyat?
3: Di atas kertas kita harus mengakui itu iya gitu ya, tetapi yang namanya koperasi itu, Pak, idealnya bukan dibentuk dari atas. Dia tidak top down, dia harus bottom up. Karena koperasi itu adalah sokok guru perekonomian yang basisnya adalah rakyat itu sendiri. Nah, pertanyaannya apakah KDMP ini top down atau bottom up? Itu satu. Ya. Yang kedua juga, nanti kita harus menguji sesuatu yang di drive dari atas itu akan bertahan berapa lama. Ya, karena biasanya ini tidak bicara siapa yang menjadi pemimpin. Sesuatu yang berangkat dari atas itu tidak akan pernah langgeng. Bapak dulu pernah ingat misalnya ada kredit usaha tani, KUT. Ya, tidak di-drive dari atas. So, berapa lama yang kayak gitu bisa bertahan? Tidak gampang. Okay. Kemudian juga MBG, idenya oke. Okay, gitu ya. Tetapi bagaimana struktur biaya, siapa yang paling mendapat manfaat gitu ya. Itu perlu kajian yang lebih detail, lebih rinci untuk mengakui apa sebetulnya efek dari kebijakan itu di lapangan ya. Begitu, Pak.
2: Baik, Pak Setio, sebelum kita masuk ke tekanan ekonomi dunianya nih, khususnya secara ekonomi mempengaruhi negara kita, kita coba buka pendengar dulu ya, Pak Setio ya. Kita undang pendengar, barangkali ada yang ingin ditanyakan atau ditanggapi sementara dari obrolan kita tadi. Kita ke Banyuwangi, ada Pak Doni. Selamat dini hari, Pak Doni.
4: Halo, selamat dini hari, Mas Abdul. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Pak Setio juga, ini Ketua Umum Pusaka Indonesia. Silakan, Pak Doni.
4: Halo, selamat malam, selamat dini hari Pak ya, kepada Bapak narasumbernya.
2: Iya Pak.
3: Iya.
4: Gini Pak, saya gitu Pak, dengan programnya Pak Prabowo, saya mohon maaf sebelumnya. Kan kalau MBG itu setiap harinya mengeluarkan biaya yang tidak sedikit ya, paling sedikit itu kan 1 triliun dalam sehari. Itu kalau dikalkulasikan 1 tahun itu berapa, sudah berapa itu berapa banyak lah yang dikeluarkan oleh anggaran pemerintah seperti itu. Kenapa kok enggak mungkin sudah terlanjur programnya seperti itu, mestinya kan dibikin aja kayak gini, enggak usah ada kayak Koperasi Merah Putih atau MBG. Mungkin lebih baik kan menekan angka gini aja supaya gini masyarakat tuh menikmati bagaimana kualitas murah kayak semua bahan-bahan yang diperlukan semua masyarakat dari golongan atas sampai ke bawah itu bisa merasakan murahnya kayak bahan pokok atau BBM. Kenapa tidak memilih untuk menekan harga-harga itu supaya bisa ditekan lebih murah seperti itu aja. Jadi nggak usah ada MBG, nggak usah ada Koperasi Merah Putih, jadi cenderung menekan harga-harga itu bisa menurun kayak harga gas LPG, BBM, tembakau dan lain sebagainya.
2: Iya.
4: Seperti itu apa? Kayaknya kemunculan program berikut seperti itu. Kita tuh sebagai masyarakat kayak saya sendiri tuh keuanganku semakin kesulitan.
2: Makin sulit ya keuangan ya Pak Doni ya. Baik Pak Doni, terima kasih sudah kami tangkapannya. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah bagaimana Pak Setio nih? Mungkin Pak Setio sependapat soal ini atau gimana tanggapannya?
3: Ya, idenya Pak Doni itu sangat masuk akal ya Pak. Memang kalau di tingkat rakyat, kebanyakan yang dibutuhkan saat ini adalah harga-harga bahan pokok, harga-harga bahan baku industri yang relatif murah gitu ya, yang nanti juga akan memicu pergerakan dan pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja dan seterusnya. Ya memang ini soal pilihan kebijakan ya, kita mau milih yang manapun tentu akan ada pro dan kontra. Tapi kalau kita melihat misalnya kelebihan di masa Orde Baru gitu ya, kan memang kita satu, jelas sangat menekankan soal swasembada pangan. Ya.
2: Yeah.
3: Kedua, apa yang terjadi di Orde Baru itu bagaimanapun juga isi lebihnya adalah barang-barang yang menjadi kebutuhan pokok itu bisa dibeli dengan harga yang relatif murah. Sehingga ya itu yang dikenang oleh sebagian besar orang yang pernah hidup di masa Orde Baru. Nah itu tidak mudah kemudian untuk memunculnya kembali di masa-masa sekarang, di masa-masa reformasi gitu ya. Karena yang disebut sebagai market driven ekonomi ini sangat dominan ya. Jadi peran negara untuk menjaga agar harga beras, harga cabai tetap bagus di mata rakyat tidak gampang ya. Ya memang itu tantangan yang nyata yang dihadapi oleh kita semua di masa kini Pak.
2: Baik Pak Setio.
3: Ini harga luar biasa menaik di banyak aspek Pak.
2: Kita coba terima pendengar kembali. Ini ada Pak Caswa dari Brebes. Selamat dini hari Pak Caswa.
5: Selamat ini hari Bung Sabil.
2: Iya.
3: Iya, selamat ini hari
5: Setio ya.
2: Betul, Pak Setio.
5: Sehat selalu ya semuanya ya.
2: Sehat selalu ya. Pak Caswa, silakan Pak Caswa.
5: Suaranya pada semangat-semangat habis makan sate mungkin ya.
2: Waduh. Iya juga nih. Masih nuansa Idul Adha. Silakan Pak Caswa.
5: Ya saya komentar ya. Jadi komentarnya sama aja sih yang barusan. Pak siapa itu tadi?
3: Pak Doni.
5: Jadi memang benar Pak Setio. Ketika adanya MBG, mungkin benar udah terlanjur. Cuman kalau saya ini kan setiap harinya kan rumah saya itu dekat sekolahan ya. Itu banyak makanan yang hangus nggak dimakan. Ya akhirnya kena ayam loh. Jadi aja bawa sekantong kresek itu nasi ya. Jadi anak-anak tersebut sebenarnya tuh kalau untuk makan jangankan di luar, di rumah sendiri pun Jadi seperti itu Bu, Pak Setio. Jadi maksudnya nggak mau, maunya jajan dan jajan. Kalau bisa itu Pak Presiden menyediakan lapangan pekerjaan, jadi semuanya terlangkur dengan masyarakat. Jadi entah itu, misalkan contoh, kebanyakan kan kayak semacam saya, intinya orang ada kekurangan di tunanetra, itu sediakan lapangan pekerjaan, keterampilannya apa, jadi seperti itu. Biasanya kan ngijer, itu disediakan di Jakarta atau di mana. Terus apa ya namanya, orang keterampilan apa, terbatasnya seperti itu. Jadi
2: okay.
5: Kalau misalkan terus-terusan seperti ini, akhirnya kenapa? Dari kemarin pun jualan pun di sekolah mengeluh, bagian juga rupiah lagi lemah ya. Jadi intinya usaha pun susah. Jadi seperti itu. Kalau bisa itu memperbaru ini. Jadi segitu aja.
2: Ya baik, Pak Caswa. Terima kasih banyak atas komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Pak Setio, mungkin kalau kita lihat dari efektivitas apa yang sudah dilakukan, sebetulnya niat pemerintah pastinya baik untuk meningkatkan gizi anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045. Namun dari sisi urgensi, jika membandingkan dengan tadi penyediaan lapangan kerja, kemudian juga kenaikan harga sembako, ini orang kemudian menjadi membandingkan dan menyebut sayang jika program prioritas presiden ini hanya ke satu sisi, tapi sisi lainnya kita seperti kewalahan. Gimana nih Pak Setio menanggapinya?
3: Suara-suara yang muncul dari kalangan rakyat itu kan mencerminkan isi hati dan harapan dari orang banyak ya Pak Santio. Jadi ya memang secara de facto yang paling dibutuhkan oleh rakyat itu kan memang pekerjaan. Apalagi memang di masa kampanye Pak Prabowo dan Gibran ini punya janji menyediakan 19 juta lapangan kerja baru gitu ya. Dan ya memang dalam kacamata masyarakat sederhana saja, kalau lapangan kerja tersedia, mereka bisa punya pekerjaan, mereka bisa punya penghasilan. Soal makan siang buat anak-anaknya menjadi hal yang gampang, tidak usah diurusin negara.
2: Nah,
3: itu kalau bisa rakyat kan begitu. Lebih baik ya sudah kasih kami pekerjaan, maka dari pagi sampai malam satu keluarga bisa makan semua.
2: Harusnya jadi yang lebih diprioritaskan penyediaan lapangan kerjanya ya, ya Pak ya.
3: Iya gitu ya. Apalagi memang kalau di tingkat realisasi dari IBMBG ini, memang karena dia based on project gitu ya, kan memang ada pasti ketakuan di dalam segala bentuk regulasinya ya. Misalnya harus bikin SPBG segala macam gitu ya. Sementara kalau kita bicara tentang efek yang lebih masif di tingkat rakyat, itu justru kalau tidak pakai model SPBG, tapi misalnya melibatkan kalian sekolah, melibatkan warung-warung di sekitar gitu ya, dari segi perencanaan makanannya supaya orang lebih punya ownership, kemudian juga bisa lebih efisien di dalam sisa-sisa makanan gitu, itu pasti bisa lebih dijamin dan pasti jauh lebih murah gitu ya, karena tidak melibatkan birokrasi terlalu besar. Dan itu real akan betul-betul memicu pergerakan ekonomi di tingkat dasar. Sebetulnya konsep feeding the nation ini itu kan juga dipakai di China Pak, gitu ya. Karena memang cara untuk meningkatkan perekonomian nasional, antara lain yang paling gampang adalah feeding the nation. Itu akan membuat konsumsi rumah tangga itu naik gitu loh. Gitu. Nah, tapi tinggal dicari pola yang paling efektif dan efisiennya bagaimana. Yang membuat kalau orang dikasih makan, nanti ada sebagian orang yang ikut menjadi makmur karena terlibat di dalam proses memberi makan itu. Bukan segelintir orang, tapi sebanyak-banyaknya orang. Nah, cerita masyarakat sebetulnya juga ada di sana, Pak. Itu. Itu yang bisa disampaikan kan?
2: Iya. Baik, Pak Setio, ini sepertinya ada pendengar lagi yang ingin bergabung. Ada Pak Soleh di Pasuruan. Selamat ini hari, Pak Soleh.
6: Assalamualaikum, Bung Satil.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Soleh, langsung saja. Ada Pak Setio, Ketua Umum Pusaka Indonesia.
6: Iya. Untuk masalah ini, kalau ekonomi ya, ekonomi ini kan sekarang ini sedang nggak baik-baik saja dengan adanya konflik di Timur Tengah dan segala macam. Kemudian pemerintah Indonesia menggembar-gemborkan MBG, makan bergizi gratis. Itu dulu itu kan ada bansos dan lain sebagainya. Sekarang kan banyak yang mengeluh karena dana desa banyak yang dipangkas. Itu nanti jika misalnya ini terjadi ya, Mas Abil ya dan Pak Spio, ini jika koperasi Merah Putih itu misalnya sudah menyeluruh, ini kan UMKM kayaknya ini kan ya agak sedikit gimana ya, karena kan itu kan katanya sih itu harga-harga sama si koperasi itu katanya kan murah, sedangkan kan seperti ada yang punya toko-toko kelontong di dalam desa misalnya yang menjual bahan makanan saja misalnya tepung atau apa itu kan katanya lebih murah di koperasi dibanding di minimarket misalnya. Itu kan itu ya bagaimana ya untuk yang mempunyai toko kelontong sekarang sedangkan lapangan kerja ini sulit. Sekarang banyak yang mempunyai ijazah tinggi, banyak yang maaf banget ada yang jual nasi goreng, ada yang jual kolak pisang. Dan bahkan ketika saya waktu pas di Jakarta itu ada yang lulusan S2 kalau nggak salah, insya Allah S2 itu jualan nasi goreng loh Pak Setio. Itu kan ya
2: ini utama ya. Bukan pekerjaan sampingan Pak Saleh.
6: bukan pekerjaan sampingan, dia sudah katanya sudah ngelamar kerja ke mana-mana itu, tapi dia nggak putus asa, terus dicoba ketika ada loker dia masuk, ketika ada loker dia masuk, perkara dipanggil atau enggak itu katanya udah urusan yang di atas katanya. Kalau segini mungkin saya dipanggil. Kemudian untuk yang terakhir masalah MBG, sebenarnya pemerintah kalau mau memperbaiki di negara ini masalah ekonomi, lapangan kerja disiapkan, walaupun rakyat tidak dibantu dengan adanya makan bergizi gratis. Kalau orang tuanya bekerja semua, itu saya rasa nggak ada, insya Allah nggak ada anak-anak yang kelaparan. Mungkin itu Mas Abdul pasti.
2: Baik, Pak Saleh, terima kasih.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Setio, kita tahan dulu ya, ada satu pendengar lagi nih. Kita kita sapa dari Bengkulu, ada Pak John. Selamat dini hari Pak John.
7: Selamat dini hari, hadir.
2: Ya, silakan Pak John bersama dengan Pak Setio dari Pusaka Indonesia.
7: Ya, selamat hari-hari juga Pak Setio.
8: Selamat dini hari Pak Jun.
7: Iya, saya sangat sependapat ya dengan yang dua penelpon tadi, Pak Doni dengan Pak Joshua tadi. Karena punya keponakan sendiri ini, saya menyaksikan dengan sendiri ya, yang dibilangnya makan bergizi gratis itu, diponakan saya itu selalu jadi santapan ayam, selalu dia bawa pulang karena betul-betul sudah tidak layak dimakan. Dimasaknya Isa malam ini, dimakannya jam 12 besok. Saya melihat sendiri, saya muka sendiri itu di ponakan saya itu. Jadi selalu dia bawa pulang, selalu dikasih ayam itu. Jadi kan mubazir saja 1 triliun sehari seperti kata Pak Doni tadi.
2: Itu kalau, Pak John, itu anak cucu Pak John saja atau teman-temannya sama cerita juga? Antara orang tua sama. Seperti apa?
7: Iya, sama.
2: Itu tidak protes ke kalau Pak John tadi tahu proses masaknya malam tapi untuk 12 siang besoknya. Itu tidak ada protes ke SPPG atau minimal ke sekolahnya mengadukan?
7: Iya, kalau ke proses-proses itu saya istilahnya kan saya tidak, nomor satu saya tidak ngerti jalurnya kan, nomor dua bukan urusan saya. Yang jelasnya mudah-mudahan mata orang banyak istilahnya bisa menyaksikan, karena anak-anaknya itu rata-rata dibawa pulang itu dan mau dimakan di sekolah itu, kebanyakan dibawa pulang. Nah, kita selaku orang tua bisa lihat sendiri lah apa yang dibawa pulang itu layak dimakan nggak itu. Nah, itu lah saya rasa ya cukup banyak lah ya, khususnya di Bengkulu sangat tidak layak dimakan itu, sudah bau, sudah apa, sudah kalau ibarat tempe sudah berair-air begitu. Jadi kan yang layak makannya hanya ayam, di mana mau dibilang bergizi gratis makanan berpolusi. Kalau saya bilang makanan berpolusi gratis. Itu kalau saya bilang
2: habis. Baik Pak John.
7: Oke, terima kasih Abie.
2: Terima kasih kembali Pak John. Ya, Pak Seda tadi sebelumnya Pak Soleh ini mengkhawatirkan adanya KDKMP justru akan mematikan usaha-usaha kecil di sekitarnya karena nanti disinyalir harganya lebih murah dari pasaran sehingga orang lebih banyak belanja di sana daripada ke warung lain. Justru malah dalam tanda petik mematikan ekonomi masyarakat kecil di sekitarnya. Ini Pak Setio setuju atau tidak? Dan pendengar lainnya juga tadi Pak John itu mungkin sama ya seperti pendengar sebelumnya, menyayangkan program yang sebetulnya tidak terlalu urgent namun terkesan dipaksakan. Silakan Pak Setio.
3: Ya kan memang ini tekannya begini Pak Sabil, apakah sebuah kebijakan itu membuat roti ekonomi itu bisa dinikmati oleh sebanyak mungkin rakyat?
2: Harapannya kalau seperti itu awalnya.
3: Tidak orang, gitu kan. Nah, kalau kita bicara kapitalisme, tentu wajar kalau kemudian yang menikmati cuma segelintir orang, ya. Makanya dibuat sebuah antitesis, kebijakan yang sangat dikendalikan oleh negara bagaimana sebanyak-banyaknya orang yang mendapat manfaat. Tetapi lagi-lagi, ide-ide seperti ini, yang populis ini, realisasinya tidak pernah mudah. Karena apa? Karena bahkan yang menjalankan kebijakan negara pun, unsur kapitalistiknya itu sangat kuat, gitu. Sehingga ketika sampai di titik realisasi, ide awalnya memberi manfaat sebanyak-banyak orang bisa bergeser, ya. Nah, misalnya bicara soal KDMP atau koperasi merah putih di desa, gitu ya. Itu kalau kita bicara bagaimana dengan koperasi itu nilai jual cabai, nilai jual terong, nilai jual wortel bisa lebih bagus, ya. Kemudian juga delivery dari tingkat petani hingga ke konsumen menjadi lebih cepat, gitu ya, sehingga tidak banyak yang busuk. Itu akan sangat berguna. Ketika itu membuat petani punya nilai tawar yang lebih bagus, gitu ya, membuat tidak lagi ada petani kubis membuang kubisnya karena tidak laku. Itulah diacungi jempol. Jika sampai begitu. Tetapi kalau keberadaan KDMP tidak lebih dari kayak Alfamart, ya, atau kayak Indomart, kemudian dia akan bersaing dengan warung-warung kelontong, dengan warung-warung Madura, itu hanya akan menciptakan kanibalisme baru di sektor retail, kan. Tidak memberikan nilai tambah yang optimal, hanya mengganti pemain dengan mematikan pemain lama. Menciptakan lapangan kerja baru tapi mematikan lapangan kerja lama. Itu orang pasti akan mengkritik itu dengan sangat terbuka kalau dipaksakan konsep yang seperti itu. Jadi memang ini butuh dimatangkan idenya, Pak. Seperti yang tadi saya bilang, kalau sesuatu di-drive dari atas, itu yang enggak gampang karena kepentingan pihak atas dengan pihak bawah bisa sangat berbeda.
2: Yeah.
3: Bukan begitu, Pak. Ya, kan lagi-lagi kayak ide NBG gitu ya. Ide awalnya pasti oke gitu ya, tapi tingkat realisasi bagaimana akhirnya kasus-kasus makanan tidak layak dimakan tetap ada gitu ya, itu kan bukan satu dua orang yang melaporkan, banyak sekali, Pak. Memang karena ownership dari pihak-pihak terlibat gak bagus. Tuh bayangkan kalau yang mengerjakan adalah kantin sekolah atau orang-orang tua sekolah, ibu-ibu yang anak-anaknya sekolah di situ. Mungkin nggak mereka akan menyediakan makanan yang tidak sehat dan tidak enak. Kecil kemungkinannya, Pak.
2: Iya.
3: Ya, karena span of controlnya lebih sempit gitu loh, lebih alis kalau kemudian dibuat makanan yang segar, yang masih enak, gitu ya, sekaligus bergizi. Ya, ini kalau kita mempertimbangkan bagaimana realisasi program di lapangan, kita akan muncul isu-isu kayak begitu, Pak.
2: Baik Pak Setio, ini luar biasa. Ini kita belum masuk ke tekanan ekonomi dunianya nih. Kita sudah ketekan diri sendiri. Karena tadi menanggapi pertanyaan pendengar, jadi panjang kemana-mana ini. Jadi ke KDMP, MBG. Baik Pak Setio, nanti kita lanjutkan obrolan di sesi kedua ya Pak Setio. Sekitar pukul 1:20 begitu ya Pak Setio ya.
3: Terima kasih ya, saya akan siap sampai jam segitu.
2: Baik, dan mungkin nanti kita coba kupas dari tekanan ekonomi secara globalnya terhadap negara kita. Terima kasih Pak Setio, nanti kita berjumpa lagi. Dan pendengar, sebelum masuk sesi kedua, seperti biasa kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya saya iringi dulu dengan sebuah lagu dari Mahkota berjudul Jangan Ganggu Dulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Perumbulok Kalimantan Tengah meminta toko penyalur beras SPHP untuk memeriksa secara rutin kondisi beras dan apabila kualitasnya menurun, bisa langsung ditukarkan dengan yang baru di kantor Bulog setempat. Laporannya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
1: Ya, nah ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu.
2: Keluhan masyarakat terkait kualitas beras SPHP dinilai kurang layak di Palangkaraya mendapat tanggapan dari Perumbulok Kalimantan Tengah. Pimpinan wilayah Perumbulok Kalimantan Tengah Erwin Budiana menyebut penurunan kualitas terjadi karena beras terlalu lama disimpan di tingkat toko. Erwin juga mengakui pihaknya telah menelusuri informasi yang beredar dan menemukan bahwa beras bukan dibeli langsung dari mitra resmi Bulog, melainkan dari toko lain yang menyimpan stok cukup lama sehingga kualitas beras menurun.
1: Konsumen itu membeli di toko, toko itu membeli dari mitra kami. Gitu ya. Nah, ketika kami telusuri ternyata beras itu memang sudah tersimpan lama di toko itu. Sudah hampir sebulan bahkan katanya. Yang namanya beras nih ketika disimpan lebih dari sebulan ataupun sangat lama pasti akan berkurang kualitasnya kan gitu. Nah makanya kami juga alhamdulillah sudah berkomunikasi dengan yang bersangkutan. Beliau sudah menukar kembali ke tokonya, jadi sudah digantikan dengan yang baru atau dengan yang memang sesuai standar kualitasnya lah gitu ya. Nah ketika memang nanti terjadi lagi seperti itu, kami sudah mengimbau ke toko-toko agar ketika memang stoknya sudah tersimpan lama di toko-toko itu, silakan kembalikan ke kita di toko ya. Jadi anggaplah misalnya sudah 2 minggu, 2 minggu itu kan beras tersimpan lama tadi itu pasti akan berkurang kualitasnya.
2: Sementara itu salah seorang warga kota Palangkaraya, Sucipto, menanggapi kualitas beras dari Bulog. Menurutnya di era tahun 90-an, para PNS diberi beras milik pemerintah yang akrab disapa beras dolok ini. Pada era tersebut ketika masih aktif sebagai abdi negara, lanjut Sucipto, tidak ada masalah terkait rasa dan bentuk dari beras yang diproduksi oleh Bulog untuk para PNS. Itu artinya beras Bulog yang saat ini berubah nama menjadi SPHP tetap memiliki kualitas yang tidak kalah dari beras lainnya di pasaran dan masih diminati oleh masyarakat.
3: Bagus aja kualitasnya, kalau zaman kami itu dibagi tidak ada masalah, bagus. Tahu yang baru-baru ini saya juga karena kami nggak lagi dapat beras, hanya dapat dengan uang. Jadi kami tidak nggak tahu lagi kalau dengan uang itu kami membeli beras, kami tambah lagi harganya. Karena beras yang dijual di pasaran itu sekarang kan lumayan mahal juga, jadi jauh beda.
2: Pihak Bulog Kalimantan Tengah juga meminta penjual beras SPHP untuk rutin memeriksa kualitas stok sebelum dijual ke masyarakat. Jika kualitas mulai menurun, toko diminta segera mengembalikannya ke gudang Bulog untuk ditukar dengan yang baru. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Potensi ekonomi kurban, maksud kami Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan potensi ekonomi kurban yang besar setiap tahunnya dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Namun faktanya setelah usai hari raya kurban, banyak peternak yang menghadapi kesulitan ekonomi untuk melanjutkan usahanya. Laporannya disampaikan Magdalena Krisnawati.
1: Perayaan kurban yang berlangsung setiap tahun bukan hanya memiliki dimensi sosial yang kuat, tapi juga menjadi potensi ekonomi yang besar. Kebutuhan hewan kurban yang cukup banyak dapat meningkatkan kesejahteraan para peternak. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut saat ditanya soal potensi ekonomi kurban. Pada kesempatan itu, Menkyu Purabaya juga meminta agar daging hewan kurban didistribusikan dengan merata untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat.
2: Untuk orang-orang yang biasanya nggak semuanya bisa makan daging tiap hari kan, setahu saya ya. Jadi akan meningkatkan kesejahteraan mereka walaupun jangka pendek. Tapi jelas kan perdagangan sapi, domba, dan lain-lain meningkat juga. Ini memberi pendapatan juga ke para peternak. Potensi ini amat baik dan amat signifikan. Dan yang penting adalah kita pastikan banyak pihak yang menerima daging kurban yang dikurbankan itu.
1: Sementara itu, peneliti di Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Nurhastuti Wardani mengatakan hari raya kurban seharusnya tidak hanya menjadi rutinitas tahunan, tapi juga harus dilihat sebagai instrumen strategis ketahanan pangan. Selain itu, menjadi momentum untuk meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan 13 juta peternak di Indonesia. Menurut Nurhastuti, banyak peternak yang hanya sejahtera saat perayaan kurban, tetapi setelah perayaan selesai, para peternak kembali mengalami kesulitan finansial untuk melanjutkan usaha peternakannya. Nurhastuti melontarkan ide tabungan kurban guna mendukung kebutuhan finansial para peternak.
3: Memang kita melihat bahwa para peternak kita ini mereka tidak sejahtera ya, sejahtera hanya pada masa kurban saja, tapi sesudah masa kurban mereka kembali kesulitan secara keuangan ya. Jadi dari pilar hulu ya, kita berupaya untuk memberdayakan peternak lokal. Jadi bagaimana masyarakat secara luas itu terlibat dalam menyediakan modal untuk para peternak lokal, jadi bank syariah, keuangan syariah, mereka bisa menyediakan program tabungan kurban, jadi kita mensupport peternak lokal kita ya.
1: Berdasarkan data Indef, potensi ekonomi kurban di tahun 2026 masih besar, tetapi menurun dibandingkan tahun 2025. Dari sisi jumlah hewan kurban, misalnya tahun 2026 tercatat sebanyak 1,59 juta ekor hewan kurban. Jumlah itu menurun dibandingkan hewan kurban tahun 2025 yang mencapai 1,92 juta ekor. Nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan sebesar 26,9 triliun rupiah. Sedangkan di tahun 2025, nilai ekonomi kurbannya lebih besar, yaitu 27,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Panglima Tentara Nasional Indonesia, Jenderal TNI Agus Subianto, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh umat Islam di Indonesia. Idul Adha mengajarkan kita bahwa pengorbanan yang dilandasi keikhlasan adalah jalan menuju kemuliaan. Bagi prajurit TNI, berkorban demi bangsa dan negara adalah kehormatan tertinggi. Mari kita jadikan hari yang suci ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan, berbagi dengan sesama, dan memperkokoh persatuan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan keberkahan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: TNI prima, profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
4: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
3: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
5: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
3: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun

1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

Banyak hal yang ditulis oleh Tan Malaka untuk mengingatkan masyarakat. Salah satunya adalah sebuah pernyataan yang begitu sederhana tapi menampar keras. Kalau semua tunduk tanpa tanya, untuk apa kita dikasih otak? Begitu tulisan Tan Malaka. Kalimat ini bukan sekedar tulisan biasa. Ini adalah kritik tentang bagaimana manusia perlahan kehilangan keberanian untuk berpikir. Tan Malaka melihat betapa mudahnya seseorang tunduk, mengikuti tanpa memahami, patuh tanpa bertanya. Padahal, akal diberikan bukan untuk diam, bukan untuk sekedar menerima, tapi untuk menguji, mempertanyakan, dan mencari kebenaran. Karena saat manusia berhenti berpikir, disitulah ia mulai kehilangan dirinya sendiri. Dan tanpa sadar, ia berubah menjadi sesuatu yang hanya bergerak, tanpa arah, tanpa makna. Maka pesan ini tetap relevan sampai hari ini. Jadilah manusia yang berpikir, bukan sekedar robot yang tunduk buta.

0: tokoh dunia. Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan semangat. Winston Churchill.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Kopi Pro 3 bersama Pusaka Indonesia. Kita memasuki obrolan sesi kedua ya. Seperti biasa kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi langsung, memberikan komentar, pendapat, maupun pertanyaan Anda yang bisa ditanyakan langsung ke Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro, di line telepon dan juga chat WhatsApp yang tadi sudah saya sampaikan. Dan pendengar, tadi kita sudah sama-sama saksikan perbincangan kami di sesi pertama terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Kita masih bicara soal ekonomi Pancasilanya nih, yang ternyata selain mendapat tekanan eksternal di tengah tekanan ekonomi dunia, namun sebetulnya di dalam negeri sendiri secara internal ekonomi Pancasila ini menghadapi berbagai tantangan ya, di mana pembangunan negara kita masih belum sepenuhnya menerapkan ekonomi Pancasila yang utuh dan masih cenderung kapitalistik ya. Masih banyak pembangunan yang belum pro 100% terhadap kesejahteraan rakyat, dan seringkali justru malah beberapa pembangunan diklaim atau dikatakan oleh Pak Setio tadi menguntungkan kepentingan pengusaha tertentu dan justru malah merugikan sebagian rakyat. Namun seandainya ekonomi Pancasila ini betul-betul diterapkan seutuhnya, apakah benar-benar bisa menjadi senjata pamungkas untuk membawa Indonesia menjadi negara yang maju dan juga mampu mengatasi tekanan ekonomi dunia yang saat ini sedang melanda? Bukan hanya Indonesia, semua negara terkena dampak dari tekanan global yang ada ya. Dan terbaru tentu saja perang Iran dengan Amerika Serikat yang membuat kenaikan harga minyak dunia menyebabkan krisis energi di mana-mana. Kita lanjutkan obrolan menarik kita bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hadjar Dewantoro. Saya sapa kembali beliau. Assalamualaikum, selamat dini hari Pak Setio, masih tersambung ya? Ya,
1: waalaikumsalam, selamat dini hari.
0: Iya. Baik Pak Setio, tadi di sesi pertama kita berbincang terkait dengan ekonomi Pancasila dan juga bagaimana pembangunan nasional selama ini yang ternyata belum sepenuhnya menerapkan ekonomi Pancasila seperti yang Pak Setio sudah jelaskan. Apalagi ditambah ya, selain faktor internal, kita juga saat ini mengalami tekanan ekonomi global, dan yang terbaru adalah konflik Iran dan Amerika Serikat yang membuat harga minyak dunia pertama langka, kedua mahal, dan juga efek dominonya menyebabkan berbagai harga kebutuhan global ini, terutama yang impor ya, ke negara kita menjadi semakin mahal. Kalau Pak Setio melihatnya, apakah tekanan eksternal dari adanya konflik dan juga krisis keuangan global betul-betul tengah kita alami saat ini dampaknya, Pak Setio?
1: Terima kasih Mas Adil. Kalau secara teoritis ya, kan memang salah satu indikator dalam ekonomi makro yang sangat penting itu adalah nilai tukar, nilai tukar mata uang kita. Dan faktanya memang hari-hari ini nilai tukar rupiah terhadap dolar kan mengalami penurunan yang sangat signifikan. Nah pertanyaannya ini berefek apa dan muncul dari mana? Tentu saja para ekonom sudah banyak bicara lah ya, soal apa yang menjadi penyebab ya. Memang ada unsur ekonomi murni, ada juga yang kita sebut sebagai aspek politik yang membuat ini bisa terjadi. Kalau dari sisi ya campuran ekonomi politik lah ya, kan memang ini Amerika sedang bermanuver supaya dia tidak kehilangan hegemoninya di perekonomian secara global. Kita sama-sama tahu lah Amerika ini sangat memperhitungkan bagaimana manuver China dan Rusia. Nah, kalau kita melihat bagaimana mereka berbuat terhadap Venezuela, kemudian juga Iran, ini bisa dilihat bahwa mereka sedang memainkan permainan mereka bisa menjadi bandar minyak dunia lah ya, dan mengambil keuntungan besar dari situ. Jadi mereka stok dibanyakin dulu, habis itu harga diledakin ya. Dan itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa menguntungkan ekonomi Amerika. Nah, di sisi lain, Federal Reserve di Amerika kan meningkatkan nilai suku bunganya sehingga membuat ya mata uang dolar menjadi menarik untuk investasi ya. Dan inilah yang kemudian membuat pada akhirnya dolar menguat, yang efeknya rupiah melemah. Kira-kira begitulah gambaran secara umum. Karena pertanyaannya adalah apa efeknya akan buat kita?
0: Yeah.
1: Tentu saja, ya. Misalnya paling sederhana saja ya. Kita ini kan tetap bagaimanapun masih banyak mengimpor yang namanya BBM kan gitu.
0: Yeah.
1: Nah kalau harga naik ditambah dengan itu kan naik, berarti kenaikannya double dong.
0: Iya.
1: Yeah. Iya kan. Nah kalau kenaikan double maka itu berimbas kepada harga yang semakin tinggi di level masyarakat. Nah kalau misalnya solar ya, baik solar untuk konsultasi, solar untuk industri itu naik, itu efeknya kan sampai ke kampung-kampung pak, karena harga logistik bisa jadi naik.
0: Hmm.
1: Ya, gambarnya beginilah. Harga cabe, harga terong, harga apapun, ketika harga angkutnya naik, ketika mengikuti solar yang naik, otomatis di pasar juga akan naik. Mama akan menjerit. Nah, problemnya ketika harga naik sementara daya beli kita menurun. Itu yang susah bukan hanya pembeli, tapi penjual juga susah karena kita sama-sama tahu dengan harga yang naik daya beli turun ini banyak yang nggak laku pada akhirnya. Kita sering penjual kangkung, bawa kangkung yang udah mengering karena nggak laku gitu ya. Itu kita akhirnya ada di masyarakat kita.
0: Ya, yeah.
1: Jadi memang ini sesuatu yang layak menjadi keprihatinan kita bersama karena efeknya bisa kemana-mana.
0: Yeah.
1: Nah, sementara di sisi lain, tetap pasti ada pihak-pihak luar yang pengen negara kita ini tanda kutip bisa dikuasai kembali atau bahkan bubar supaya mereka bisa mengambil alih dan segala macam. Mereka akan buat manuver apapun, termasuk mengenjot bagaimana harga rupiah makin turun dibandingkan dengan dolar karena mereka bisa mainkan sentimen pasar kan. Bisa jadi mungkin akan dikira sampai ke angka 20.000 untuk taruh satu dolarnya. Kan kita hanya bisa menunggu seperti itu. Memang ini yang butuh penyikapan dari semua pihak, baik kita di level rakyat belaka maupun pemerintah yang memegang kebijakan. Kan?
0: Iya. Ini per kemarin 17.846.
1: Iya, itu luar biasa lah ya.
0: Rekor itu, rekor tertinggi.
1: Rekor 10 tahun
0: lalu kan. Dan sialnya lagi selain dari tadi distribusi yang apa namanya jasa angkutnya jadi mahal, kita masih tergantung impor. Bahkan di sektor pertanian pun seperti kedelai, kedelai ini kita masih impor. Sehingga tentu saja tahu dan tempe terpengaruh sekali di sana ya.
1: Tahu tempe jadi naik luar biasa karena harga bahan bakunya diambil dari Amerika juga naik. Ya, begitulah faktanya, Pak.
0: Baik, Pak Satya, kita undang pendengar kembali ya, Bapak ya.
1: Terima kasih.
0: Jadi kita ada Pak Matauli dari Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, sedang bersama dengan Setio Hajar Dewantoro, Ketua Umum Pusaka Indonesia.
2: Iya, Pak Setio, mengenai ekonomi Pancasila Indonesia dan global ya, dua variabel yang sebenarnya ini dari presiden ke presiden, menteri ke menteri, dari zaman ke zaman sudah kita rasakan bagaimana berekonomi kita secara bernegara dan pemerintahan ini ya, yang memang terjadi apa namanya ya, siklus yang memang tidak permanen dan konsisten gitu ya, terhadap perubahan regulasi rupiah dan sebagainya, yang walau kita tahu memang kita ini kan masih negara berkembang, bonus demografi gitu ya, ledakan jumlah penduduk usia produktif yang mendominasi usia buruh itu SMP ke bawah, yang kalau kita lihat sejarah revolusi industri di Inggris, mereka sudah melalui fase-fase revolusi 1.0 ya, tenaga hewan ya, di pertanian 2.0, 3.0. sepertinya kita dipaksa, sebenarnya kita belum siap di 5.0 dan AI, tetapi dengan adanya generasi X, Z, milenial dan alpha, inilah yang memang akhirnya membuat kita makin tertekan lagi segala global gitu. Sampai-sampai kita nggak tahu lagi sebenarnya SDM manusia kita siap nggak, mumpuni nggak untuk diekspor ke luar negeri gitu loh. Ini tanda petik ya, diekspornya maksudnya sudah profesionalkah tenaga kerja kita misalnya di Hong Kong, di Eropa, dalam hal pembantu rumah tangga, dalam hal apa namanya di industri pertambangan. Ternyata tidak jawabannya. Karena di dalam negeri pun, di kampus-kampus penyedia sertifikasi itu sulit. Apalagi sektor pendidikan dan kesehatan, Pak. Yang sebenarnya itu harus digratiskan oleh negara. Wajib belajar itu 13 tahun, gitu. Paling tidak entah SMA, gitu, atau kuliah. dan sektor kesehatan dan kesehatan dokter-dokter medis kita menjemar ke daerah. Sebenarnya itu harus fokus menciptakan manusia Indonesia kita yang siap diekspor tadi.
0: Pak Matauli, kalau pendidikan kan sudah gratis tuh 12 tahun wajib belajar.
2: Belum, Jakarta baru memulai Bang Sabil. Sekolah swasta yang bermutu itu pemerintah Jakarta baru menggratiskan, belum daerah yang lain. Karena kan pemerintahan ini kan melalui pendidikan itu di sektor provinsi kan ada gubernur kan, di kabupaten kota itu kan bupati wali kota kan. Nah, ada lagi sekolah yang namanya di bawah Pak Presiden Prabowo, yaitu sekolah Garuda dan sekolah Merah Putih, sekolah rakyat yang semua karyawan guru-gurunya itu berstandar gaji presiden. Loh, jadi rakyat yang di Pemda ini siapa yang punya? Kan gitu Bang Sabil. Katanya sekolah rakyat itu orang miskin. Jadi orang miskin yang sekolah di negeri biasa yang di Pemda APBN 20% kemana? Ah, ini tadi yang memang gimana ya menyalahi undang-undang APBN 20% Pak Setio. Jadi pemerintah, kita katakan pemerintah ya, presiden itu kan dipilih dari partai politik. Pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang urak-urakan gitu loh.
0: Oke, baik Pak Matauli, kita sudah tangkap poinnya ya Pak.
2: Mohon izin, yes.
0: Lagi Pak. Dipersingkat ya Pak, silakan.
2: Iya, global. Rupiah kita terus menjerit di angka 17.845, udah kayak hari kemerdekaan sudah. Ya kan, 17.845 gitu. Apakah pemerintah juga nggak jerit, nggak panik begitu? Seolah-olah kayak diam-diam biasa aja gitu. Padahal Pak Prabowo sampai 3 kali ke Prancis. Teknis dari Prancis itu apa sih terhadap rupiah kita nggak disebutkan sama bidang komunikasi presiden gitu. Padahal APBN kita terus mensubsidi, mengkompensasi yang miskin-miskin. UMR kita, Pak, pendapatan per kapita masyarakat kita itu masih 3-4 juta. Benar kata Pak Budi Gunawan Kesehatan itu. Kalau Indonesia mau sehat dan sejahtera, paling tidak 15 juta. Tapi itu nggak terjadi, Pak. Masyarakat bersumbang sih terhadap negara dalam membayar pajaknya. Tetapi negara kenapa terus berutang? Karena sumber prioritas pemerintah pusat dan daerah itu nggak sinkron. Nggak kerjasama yang baik. Kalau memang tidak punya GBHN-nya, standar SGD PBB bisa kok dijadikan
0: baik, patron. Baik, Pak Matauli. Itu. Cukup ya, Pak.
2: Bagaimana
0: ya?
2: Bagaimana polemiknya?
0: Yeah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke pendengar selanjutnya, boleh ya Pak Satya ya? Ya, kita silakan, ada dua pendengar lagi, kita tampung terlebih dahulu. Dari Mbak Gebi, Jogja. Selamat dini hari, Mbak Gebi.
3: Selamat pagi, Dek.
0: Oh iya, selamat pagi.
3: Pak siapa?
0: Pak Setio. Iya, silakan.
3: Tetap setia yeah. pada Pancasila.
0: Oh iya, harus semuanya, bukan kita cuma beliau.
3: Semua, ya, kita semua setia pada Pancasila. Dan sampai hafal, bahkan waktu apa penataran P4 dulu saya sudah ikut loh ya.
1: Jadi peserta berusia
3: berarti. Ya sudah berusia lah. Gini, saya mau menanggapi tentang perekonomian Pancasila yang Bapak sampaikan. Cuman belum ada uraian secara jelas ya dari tadi, itu lebih banyak para pendengar yang mungkin dalam tanda kutip mempertanyakan perekonomian Pancasila yang seperti apa. Kalau yang saya dengar dari awal ya. Ya, sekarang saya tambahi deh. Sila kelima Pancasila kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Iya.
3: Lalu keadilan sosial untuk masyarakat Indonesia yang seperti apa jika kita melihat secara realitas perekonomian kita semakin terpuruk, lalu pengangguran semakin merajalela, masyarakat semakin menjerit dengan kehidupan yang semakin sulit dan harga-harga melangit, tinggi melangit, sementara para pembesar kita sepertinya telinganya nggak mendengar ya keluhan rakyat ya, dengan program-program yang sebenarnya tidak menolong perekonomian rakyat atau perekonomian Pancasila. Yang secara spesifik nanti gimana sih Pak yang perekonomian Pancasila yang mau direalisasikan di Indonesia, apakah yang seperti MBG, bukan sebenarnya, lalu kooperasi desa merah putih dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya proyek nasional ya.
0: Iya, nanti dipaparkan kembali oleh Pak Satya ya, Mbak Gebi.
3: Ya, karena janji pemilu. Tetapi mengapa kemudian dolar dan rupiah semakin tidak ada harganya? Maksud saya ekonomi Indonesia itu kan juga tergantung dari peredaran perekonomian dunia juga. Nah sekarang dolar itu sudah hampir 18.000, terus gimana coba? Kenapa tidak mencontoh presiden kita yang ketiga Pak Habibie itu dalam kurun waktu 17 bulan kekuasaannya dari 17.000 menjadi 6.000 loh Pak Habibie. Mengapa? Karena beliau melepaskan egosentrisnya. Mereka mengutamakan rakyat. Proyek nasionalnya pesawat, membuat pesawat Nortanio waktu itu dia enggak lakukan. Padahal itu adalah spesifik beliau.
0: Okay. Nah,
3: sekarang yang proyek nasional yang sekarang mau enggak sih diturunkan dulu, di stop dulu untuk memperbaiki perekonomian masyarakat.
0: Oke, baik Mbak Gaby.
3: Lawang belum apa-apa sudah minta apa DPR untuk membuat peraturan melarang ini dan itu karena aku bersaing
0: sih. Cukup ya Mbak Gaby, kita berbagi dengan yang lain ya Mbak. Kita berbagi dengan yang lain. Terima kasih Mbak Gaby.
3: Realisir.
0: Amin, amin. Kita ke Makassar ada Pak Wibi. Satu pendengar lagi ya Pak Setio ya.
2: Ya,
0: ya silakan Pak Wibi.
2: Ya, begini Bang ya.
0: Ya.
2: Kita ini saya sebagai rakyat awam. Ya, mau ekonomi cara apapun. Yang penting itu harga-harga sembako murah Bang. Itu ya dilihat oleh rakyat, ekonomi kita maju, ekonomi kita berhasil mensejahterakan rakyat. Ekonomi model apapun itu yang dikendaki oleh rakyat, harga-harga murah. Tapi perlu pendapat saya, bagaimana kita bisa mengandung ekonomi Pancasila kalau korupsinya masih merajalela? Itu korupsi adalah penyakit pemerintah, penyakit penyakit negara. Karena korupsi itulah yang melanjutkan negara kita dari dalam. Tapi pemerintah sekarang gembar-gembar memberantas korupsi, tapi korupsinya mau tambah-tambah terus. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih kembali Pak Wibi di Makassar. Silakan Pak Setia mungkin bisa ditanggapi satu persatu penanya pertanyaan atau tanggapan pendengar kita ini.
1: Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu semuanya ya. Mas Abil, jadi apapun pandangan dari Bapak dan Ibu ini kan memang betul-betul mencerminkan suara hati rakyat ya. Dan kita bersyukur nyata acara kita ini menjadi momen bagi banyak pihak untuk bisa mengungkapkan isi hatinya.
0: Betul. Ya. Nah, kritikan membangun kan ya kita. Ini bentuk kepedulian mereka, kepedulian kita terhadap negara ini kan, pembangunan negara ini.
1: Iya, sangat-sangat menarik ya. Nah, tinggal ya kita coba memformulasikan kan ya. Siapa tahu dengan apa yang kita bahas ini ya, yang dirumuskan dengan sangat cantik nantinya ada pemangku kebijakan yang mendengar dan kemudian mengadopsinya. Nah, memang kalau kita bicara tentang ekonomi Pancasila, titik tekannya kan soal keadilan sosialnya. Bagaimana yang sejahtera itu tidak cuma sekelindet orang, tapi semakin banyak orang. Ini dasarnya kan itu. Nah, sementara di kapitalisme itu memang ada gium kan, bahwa dengan pasar bebas yang kaya akan semakin kaya, sementara yang miskin akan ketinggalan. Nah, dalam ekonomi Pancasila ini negara kan kemudian mengambil peran ada di titik tengah menjaga keseimbangan supaya yang kaya boleh kaya tapi yang miskin tidak boleh tetap miskin. Yang miskin harus diminta. Kan begitu ide-nya kan begitu Pak. Tapi memang ini hanya akan berjalan kalau ada pemerintah yang memang betul-betul menghayati suara rakyat, yang mengerti jeritan hati rakyat, kemudian mau bersikap yang pas, misalnya tidak hanyut di dalam perilaku koruptif. Karena ide sebagus apapun pada akhirnya hancur oleh perilaku koruptif. Kita harus akui itu. Ya. Nah, makanya ekonomi Pancasila tidak bisa digabungkan dengan sikap koruptif. Ya. Jadi bagaimana negara bisa kemudian membela kepentingan rakyat dengan membatasi kepentingan oligarkis, kepentingan para kapitalis besar gitu ya. Itu harus pemerintahnya sendiri tidak mata duitan. Harus pemerintahnya sendiri betul-betul mengerti bahwa yang dilayani mestinya adalah rakyat kebanyakan. Kan namanya negara itu kan ada pemerintah, ada rakyat, ada wilayah gitu ya. Nah memang ini kita ini punya problem yang sangat mendasar. Antara pemerintah dengan rakyat ini kayak nggak sinkron gitu loh. Malah seringkali malah berantem sendiri. Jadi pemerintah itu berantemnya malah dengan rakyatnya sendiri. Ya, itu fakta ya. Jadi suara hati rakyat yang kayak tadi itu kan sebetulnya mencerminkan hal yang paling mendasar, Pak. Kenapa? Karena dalam banyak kasus ya, memang pemerintah yang merupakan hasil dari pemilu yang sangat liberal sebetulnya gitu ya, itu kan memang sangat berkaitan dengan oligarki, dengan para kapitalis. Karena ini semua soal duit, Pak. Nah, karena itu maka pemihakannya akan cenderung kepada oligarki, tidak kepada rakyat kebanyakan. Jadi ekonomi Pancasila ini tetap nanti ujung-ujungnya harus ada demokrasi Pancasila. Kalau enggak, nggak akan jadi, Pak. Karena apa? Ini si pemerintahnya akan menunya kemana? Ya kan, gitu loh Pak Sabil kan.
0: Yeah.
1: Ini memang menjadi renungan mendasar buat kita semua. Nah, kalau yang tadi bapak-bapak dan ibu sampaikan itu kan memang suara hati ya. Ya memang demikian adanya, memang pemerintah dalam hal ini kepemimpinan Pak Prabowo betul-betul harus mau mendengar gitu ya. Bisa belajar dari Pak Habibie yang rela proyek impiannya berupa industrialisasi Dirgantara itu bisa di stop dulu demi rakyat yang bisa lebih banyak makan ya, rakyat yang bisa lebih bisa mengakses harga-harga sembako dengan murah gitu ya, dan akhirnya harga yang lain juga bisa turun dan nilai tukar rupiah kepada dolar bisa menjadi lebih tinggi. Memang ini soal apa namanya, kepekaan dan prioritas. Saya kira suara hati rakyat sudah jelas sih, tinggal Bapak Presiden mau memilih yang mana kan. Yeah. Gitu Pak,
0: suara hati rakyat ya tadi Mbak Gaby ya.
1: Iya.
0: Ya, tadi juga di awal sempat saya tanyakan ya Pak Setio ya. Tadi iya, setelah Pak Setio mengatakan bahwa ekonomi Pancasila kita saat ini masih belum murni penuhnya, masih unsur kapitalismenya kuat.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana caranya agar pembangunan politik kita bisa kemudian beriringan dengan pembangunan yang lebih Pancasilais gitu? Karena tadi Pak Setio mengatakan pemerintah kita, oknum pejabatnya masih suka saling apa namanya, malah dalam tanda kutip ya, memeras rakyat, karena memang APBN kita sendiri ini masih mayoritas dari pajak gitu kan.
1: Yeah.
0: Pembangunan kita masih mayoritas dari pajak. Nah, ini lantas gimana caranya supaya ekonomi Pancasila bisa betul-betul murni dilaksanakan dengan menciptakan terlebih dahulu budaya berpolitik yang sehat, yang menghasilkan pejabat-pejabat yang betul-betul Pancasilais, sehingga ekonomi Pancasila betul-betul terwujud dan rakyat bisa sejahtera nih. Gimana Pak Setio nih, lingkaran setannya gimana ya, cara memutusnya nih?
1: Ini pertanyaan yang lebih gampang diucapkan ketimbang menjawabnya ya Kak.
0: Pastinya. ada peluangnya tidak kalau melihat kondisi politik kita sekarang nih?
1: Ya, kita tetap harus optimis ya, apalagi kalau dalam nilai Pancasila jelas sila keempat kita itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebetulnya ini rumusan yang ideal, bahwa soal kepemimpinan, soal pengambilan kebijakan negara gitu ya, itu memang harus betul-betul dilandaskan pada hikmat kebijaksanaan, kepada akal sehat, kepada tuntunan Tuhan gitu ya. Dan kemudian memang kita harus mengevaluasi sistem perpolitikan kita sih, Kak.
0: Ya, gimana ya, tuh caranya?
1: Karena sekarang ini dengan multi partai yang sangat dahsyat, bahkan Amerika juga tidak melakukannya, kita dalam posisi yang sangat tidak stabil. Kita ini kebanyakan partai, Pak. Amerika itu tetap dua partai. Dia yang mengekspor ide demokrasi liberal, dia nya nggak liberal-liberal amat. Kan? Dia cuma dua partai, gitu. Nah, kita berapa partai ini? Nah, problemnya adalah kita ini menciptakan ekonomi biaya tinggi, karena semuanya ya itu harus ditentukan lewat pemilu. Pemilu itu soal suara rakyat, tapi suara rakyat pada prakteknya tergantung siapa yang paling bisa mempengaruhi rakyat, dan itu soal duit. Jadi ini akan menjadi lingkaran setan. Kenapa? Karena setiap pejabat yang dihasilkan pasti dia punya problem tentang politik ya, punya problem untuk mengembalikan biaya
0: tersandra dengan pihak lain ya.
1: Nah, betul. Nah, ketika dia kemudian mengambil kebijakan ekonomi, sebabnya dia akan mengambil kebijakan yang menguntungkan siapa?
0: Yeah.
1: Ya, tentu saja balik-baliknya adalah kepada siapapun yang pernah mendukung dia ketika dia mau berkuasa. Ini jadi lingkaran setan, Pak. Nah, makanya memang kita membutuhkan sebuah terobosan di level politik pun harus ada perbaikan dulu supaya nalar atau logika dari pemerintah nanti ketika berkuasa tidak lagi dibebani oleh rasa tersandera oleh mereka yang membiayaikan.
0: Hmm.
1: Nah, misalnya kalau di ini sih sebetulnya ya akan sangat ideal kalau yang dominan ada di DPR misalnya gitu ya, itu adalah betul-betul tokoh masyarakat ya, yang memang betul-betul muncul dari rakyat gitu. Jadi mereka ini mewakili golongan, jadi kelompok adat ada yang mewakili ya, kelompok-kelompok religius ada yang mewakili, yang kan sebetulnya kalau yang tokoh-tokoh seperti ini kan munculnya betul-betul dari bawah ya.
0: Bukankah kader-kader parpol ini juga munculnya dari masyarakat juga, tokoh-tokoh
1: kita
0: publik?
1: Jujur ya, kita jujur. Yang terpilih kemudian di DPR gitu ya, itu adalah betul-betul kader atau penunggang. Yang dia punya popularitas, artis yang punya duit gitu ya, atau betul-betul kader yang medis dari bawah. Kita jujur, ya kan susah Pak zaman sekarang Pak. Ya, nah memang-memang ini... Kita mau ngomong apapun kalau di Indonesia, ini semua sangat terkait dan kita harus, ya sudahlah, tahap kita sekarang kan untuk memahami dulu situasinya seperti apa, masalahnya seperti apa, dan ya kita akan memberi solusi secara bertahap kan. Nah memang ini pada akhirnya kedewasaan masyarakat dan berpolitik dan kematangan sistem politik akan menentukan apakah kita bisa menjalankan ekonomi Pancasila atau tidak.
0: Ya
1: kan begitu Pak.
0: Yeah.
1: Saya mau kasih contoh gini Pak, Ini negara yang paling bisa dijadikan sebagai apa namanya perbandingan kan Vietnam. Vietnam itu kan dia baru selesai perang tahun 80-an.
0: Iya.
1: Tetapi kira pembangunan ekonominya sekarang luar biasa. Dan beberapa pabrik kita itu direlokasi ke Vietnam.
0: Yeah.
1: Karena waktu Vietnam itu lebih simpel dalam soal ekonomi. Ya. Kedua, kita tidak bisa mengatakan di sana tidak ada korupsi, tetapi itu tampaknya lebih terkendali sehingga buat para pebisnis lebih menyenangkan untuk berinvestasi di
0: Vietnam.
1: Ya, sementara di sini yang dihadapin lebih kompleks karena sistem politik juga berbeda. Nah, di sana kan memang sistem politiknya sangat terkendali, tidak ada sistem kepartaian yang banyak kayak di Indonesia. Berikutnya di sana tidak banyak ormas kayak di sini, Pak. Karena pemerintahnya sangat sangat serius untuk memastikan tidak ada pungli, tidak ada gerakan-gerakan dari ormas yang mengatasnamakan rakyat tadi demi kepentingan sendiri untuk mengganggu investasi gitu ya. Dan ini hal-hal yang lucu-lucuan Pak. Jadi kalau kita jalan-jalan ke Vietnam yang semakin maju lah, kita misalnya bicara tentang Hanoi, Ho Chi Minh, berbagai kota itu semakin maju Pak. Itu kita nggak banyak melihat foto-foto politisi. Ya, bahkan kalau kita tanya gitu ya, ada nggak di antara kita yang kenal siapa Presiden Vietnam? Pasti jarang yang bisa jawabkan gitu ya. Tapi kepemimpinan bisa berjalan dengan sangat efektif.
0: Tentu saja
1: kita tidak akan meniru dengan mentah-mentah gitu ya. Tetapi ini gagasannya penting, bagaimana memang stabilitas politik itu harus diciptakan lebih dahulu supaya ekonomi bisa berkembang dengan baik. Bagaimana pemerintah ataupun siapapun pejabat terpilih tidak punya utang kepada oligarki sehingga kebijakan pada rakyat tidak akan terhalangi.
0: Iya.
1: Kalau ini tidak dibereskan Pak, sampai kapanpun kita ekonomi Pancasila itu hanya akan indah di teori, tidak akan terlaksana di lapangan.
0: Oke. Okay. Betul betul Pak Setia. Tapi mendengar paparan Pak Setia tadi sebenarnya agak membuat kita sedih ya, karena demokrasi yang kita rasakan saat ini juga merupakan buah dari perjuangan di tahun 98 gitu ya.
1: Yeah.
0: Reformasi yang harus dilalui dengan berdarah-darah gitu. Namun ternyata belum mampu untuk menuju ke pembangunan yang tadi berdasarkan ekonomi Pancasila seutuhnya. Lalu dengan cara apa lagi? Kita sudah pengalaman traumatis di tahun 98 sudah begitu membuat kita seharusnya sudah selesai gitu. Kita sudah menuju ke arah negara maju, namun nyatanya belum cukup Pak Setio. Dan penjelasan Pak Setio tadi begitu kompleksnya sehingga seperti yaitu tadi lingkaran setan yang Prasetyo sendiri saja merasa sulit untuk diputusnya. Artinya kita merubah apa namanya, merubah bentuk tapi isinya sebenarnya masih sama penyakitnya ya.
1: Iya, Pak. Kan memang kita sama-sama mengakui, Pak. Kita yang hidup sejak masa reformasi ya, Pak. Itu kan ya malah ketemu dengan sebuah ironi dan tragedi. Kita yang hidup di zaman itu pasti punya harapan luar biasa.
0: Iya.
1: Karena kita merasa jengah dengan ya orde baru yang dianggap kurang keren, dianggap lebih otoritarian gitu ya. Ternyata begitu informasi digulirkan gitu ya, kemudian kita sudah dapat kata presiden sampai detik ini gitu ya, ternyata nggak ada juga perbaikan seperti yang kita harapkan, bahkan di negara ini kita malah mundur gitu. Tapi kita jujur Pak, sebetulnya reformasi itu betulkah reformasi seperti yang kita harapkan atau itu memang titik balik dari kekuatan-kekuatan kapitalisme global untuk membuat Indonesia seperti yang mereka mau. Kalau kita mau betul-betul jujur sebetulnya, itu bukan reformasi sesungguhnya yang ada di benak mahasiswa yang sangat idealis. Ini adalah akumulasi dari pertarungan berbagai pihak dan kapitalisme global tetap menunggang. Mereka bermain lewat banyak institusi ya, termasuk lembaga-lembaga riset ya. Mereka kemudian juga bermain lewat banyak NGO. Mereka mengusung isu demokratisasi segala macam. Mereka kemudian juga mengamandemen undang-undang dasar kita. Apa? Itu jadi kita memahami memang ini ada sesuatu
0: tekanan eksternal gitu dari luar untuk
1: tekanan eksternal cuma menunggangi mahasiswa. Dan kemudian sekarang dengan kendali siapa? Bahkan mahasiswa yang idealis zaman dulu aja sekarang sudah tidak idealis lagi kalau sudah jadi pejabat. Ya.
0: Termasuk tekanan ekonomi global yang kemudian berdampak langsung ke negara kita saat ini itu juga merupakan upaya untuk melemahkan negara kita.
1: Mengkaji berbagai cerita dan berita baik yang di depan layar maupun di balik layar, Pak. Kan pelaku yang dianggap bertanggung jawab terhadap naiknya dolar terhadap rupiah zaman dulu dengan zaman sekarang sama-sama aja. Orang tetap tentunya Joe Soros kan. Iya kan, Pak?
0: Gitu, yeah.
1: Kan ini justru ini simbol dari kapitalisme global yang pengen menguasai Indonesia yang kaya dengan sumber daya alam gitu ya. Nah, itu harus diakui kayak begitu. Jadi memang kita ke depan ini harus punya kebijaksanaan untuk tidak mengulangi pola yang sama. Jangan memilih perubahan yang mendarah. Karena toh sudah mengorbankan nyawa banyak orang saja. Gak ada jaminan kita menjadi lebih baik. Ya, karena seringkali itu hanya memberi peluang munculnya kelompok baru yang oportunis, yang di-backup loh oleh kekuatan yang sangat besar. Maka seburuk apapun situasi saat ini, kalau saya berharap Bapak dan Ibu semua jangan punya pikiran untuk mengulangi tragedi reformasi. Ya, dengan ya katakanlah memaksakan turunnya presiden di tengah jalan gitu ya, kemudian nanti ada chaos, jangan sama sekali lah. Karena apa? Itu ya akan menjadi korban dan siapa-siapa ya kita sendiri sebagai rakyat. Iya kan, Pak? Jadi kita boleh tidak suka dengan undang-undangnya, tidak suka dengan KDNP, itu terserah, gitu ya. Saya juga bukan orang pemerintahan ya, jadi saya tidak punya beban apapun, gitu ya. Saya akan punya kritisisme yang luar biasa juga. Tetapi satu hal adalah kita harus sama-sama mencintai dan merawat negeri ini. Jangan sampai ada ketumpahan darah, jangan sampai ada chaos politik, jangan sampai ada resesi ekonomi. Ini kita harus jaga bersama dengan ya betul-betul bersikap dengan kepala dingin, dengan hati yang tulus gitu ya untuk membangun bangsa. Kelompok kecil orang yang mau konsisten di seperti ini, Pak. Itu akan mengademkan ya kondisi kita lah. Itu sih Pak Sambil.
0: Ya, Pak Setio luar biasa dan tadi kalimat-kalimat terakhir Pak Setio juga sekaligus pesan penutup nih untuk acara kita di Kopi Pro 3 edisi hari ini Jumat 29 Mei. Dan ya pastinya masalahnya kompleks sekali ketika kita bicara ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Pertama, tekanan itu tidak hanya datang dari luar, tapi juga secara internal juga ekonomi Pancasila banyak sekali tantangannya. Ditambah dengan adanya perang ya, kemudian juga perang dagang yang sebelum ada konflik dengan Iran pun kita sudah seperti sempoyongan gitu menghadapi perang tarif antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain. Baik, Pak Setio, saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Pak Setio di pagi hari ini menyempatkan waktu untuk apa istilahnya kalau di platform Anda ngaji Pancasila.
1: Iya, ngaji Pancasila, Pak.
0: Ya, maksudnya kalau bicara Pancasila, wah, luas dan kompleks sekali dan
1: jadi nafas bangsa kita, Pak. Spirit
0: betul.
1: Bangsa kita ada di sini.
0: Ya, tapi kalau boleh saya mengajukan satu pertanyaan terakhir, sebetulnya nilai-nilai Pancasila untuk semakin kesini itu semakin terasa implikasinya atau justru semakin berkurang?
1: Ya, kita ini masih relevan dengan topik kita, Pak. Ini bahasa bercandaan di rakyat berata, Pak. Kita punya sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tetapi praktik di lapangan keuangan yang Maha Kuasa. Ya, dan ini betul-betul sesuatu yang menolak buat kita, Pak. Makanya kita harus berjuang menggeser kembali kepada prinsip yang aslinya, ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Jangan sampai kita menjadi mata duitan untuk apapun juga demi uang. Nah, ini kita bangun kembali.
0: Ini tiap individu ya, kalau ini ya.
1: Ya, jelas. Individu dan kolektif, Pak.
0: Iya. Baik, Pak Setio, sehat selalu, Pak Setio, dan sukses terus bersama Pusaka Indonesia Gemah Ripah. Salam untuk seluruh keluarga besar Pusaka Indonesia, ya, Pak.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya.
1: Sampai jumpa.
0: Sampai jumpa kembali. Ya, pendengar, demikian tadi perbincangan kita bersama dengan Ketua Umum Pusaka Indonesia, Setio Hajar Dewantoro, terkait dengan ekonomi Pancasila di tengah tekanan ekonomi dunia. Sangat panjang sekali bahasan kita dan ya memang tidak bisa hanya satu sudut pandang ya ketika kita bicara soal ekonomi Pancasila. Pancasila aja ada 5 sila. Kemudian tekanan ekonomi dunia. Pastinya tekanan ekonomi memang secara eksternal ada, tapi tadi kita telah simak paparan dari beliau, internalnya lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi. Dan namun bedanya kalau faktor eksternal itu kan bisa dibilang kita terima nasib nih. Apa yang terjadi di dunia, konstelasi konflik yang ada di luar sana, Amerika dan Iran atau Amerika perang tarif dengan Tiongkok, kita enggak bisa kontrol. Tapi yang di internalnya yang harus kita pikirkan. Ya kan? Itu semua tergantung dari kemauan kita, kita ingin merubahnya atau tidak. Kendali ada di kita sendiri. Setidaknya pagi hari ini kita mendapatkan ilmu, mendapatkan perspektif dari seorang yang bisa dibilang telah banyak menjadi aktivis untuk kembali mengingatkan dan mengedukasi masyarakat terkait pentingnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan di negara ini. Saya Dennis Habil mengakhiri perjumpaan kita di segmen Kopi Pro 3 edisi hari ini. Kita akan berjumpa di Kopi Pro 3 edisi esok di jam yang sama. Namun jangan kemana-mana, tetaplah di Pro 3 RRI hingga pukul 5 pagi nanti. Kami masih akan hadir membawakan rekaman-rekaman dialog pilihan sepanjang kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Dan saya mewakili rekan saya yang bertugas ada Bung Wisnu, Bung Irfan, Bung Zahran. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana program pembangunan gerai koperasi desa atau kelurahan Merah Putih di Kabupaten Jombang, Jawa Timur masih menghadapi sejumlah hambatan dan sekitar 96 desa menunggu penyediaan lahan. Laporannya disampaikan Ana Kusuma.
1: Pembangunan gerai koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Kabupaten Jombang belum sepenuhnya berjalan sesuai target. Hingga akhir Mei 2026 ini, tercatat masih terdapat 96 desa dan kelurahan yang belum memulai pembangunan. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lahan yang harus memenuhi ketentuan pemerintah pusat, yakni memiliki ukuran minimal 20 x 30 meter. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang, Saiful Anwar, dalam hal ini menjelaskan, pemerintah daerah telah menerima arahan dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan fasilitasi penyediaan lahan. Namun, sejumlah desa padat penduduk dan wilayah kelurahan mengalami kesulitan memenuhi persyaratan tersebut karena minimnya aset tanah kosong. Di sisi lain, keterbatasan kemampuan fiskal daerah serta tingginya harga tanah membuat upaya pengadaan lahan baru maupun skema pembiayaan bersama antara pemerintah kabupaten dan juga desa belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2: Kalau harus membeli tanah dalam situasi efisiensi anggaran seperti sekarang, kami tidak bisa membantu penuh. Jadi kalaupun sharing dengan desa, kemampuan desa juga terbatas. Jadi empat kelurahan itu tidak memiliki tanah ukuran 20 x 30 meter. Maka dari itu, nanti kami meminta arahan dari pemerintah pusat terkait solusi yang bisa dilakukan.
1: Sementara itu, Bupati Jombang Warsubi turut menyampaikan bahwa dari total 306 desa dan kelurahan di Kabupaten Jombang, sebanyak 210 desa telah memasuki tahap pembangunan gerai KDKMP. Dari jumlah tersebut, 167 desa diantaranya telah menyelesaikan pembangunan hingga 100%.
3: Kita akan tentu total ada 300 desa empat kelurahan. Ada yang belum memiliki tanah yang kurang pas. Nanti tetap akan kami mintakan ke pusat bagaimana terkait dengan pengadaan tanah atau yang kurang pas apa bisa di gang atau yang diminta ini kan jalan boros desa utama. Yang kedua nanti apa boleh di dalam jalur jalan lingkungan desa.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang menegaskan akan terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk mencari alternatif kebijakan terkait penyediaan lahan KDKMP tersebut. Langkah ini dinilai penting agar pelaksanaan program nasional Koperasi Merah Putih dapat berjalan dengan merata di seluruh desa dan kelurahan. Ana Kusuma melaporkan.

0: Pendengar, DPRD Batam meminta pemerintah Kota Batam untuk menyiapkan skema anggaran untuk keberlanjutan kerja guru non-ASN di tahun 2027. Laporan yang disampaikan Nurul Mahfud.
1: Pemerintah Kota Batam diminta untuk tidak melakukan pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja kepada guru-guru honorer di sekolah negeri pada Desember 2026. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Batam, Surya Makmur Nasution, saat diminta tanggapannya terkait Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-aparatur sipil negara pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah tahun 2026. Disebutkan dalam surat tersebut, sampai akhir Desember 2026, tidak ada lagi tenaga guru honorer yang mengajar di sekolah-sekolah negeri. Menurut Surya Makmur Nasution, penghentian guru-guru honorer di sekolah negeri, lalu status mereka yang diangkat menjadi ASN, tidak terlepas dari ketersediaan anggaran atau pembiayaan. Untuk itu, ia mendorong pemerintah Kota Batam agar segera menyiapkan skema penganggarannya.
2: Misalnya mengantisipasi dengan menjamin mereka tetap bisa mengajar melalui pembiayaan dengan 20% dari dana BOS. Dan itu kemarin kami tanyakan apakah dana BOS bisa digunakan. Nah, ternyata ada nomenklatur yang membolehkan bahwa dana BOS itu bisa digunakan untuk memberikan kepada tenaga kependidikan dengan syarat dia tidak lebih dari 20%. Jadi mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik di Kota Batam sehingga tidak ada yang namanya PHK terhadap guru-guru honorer yang ada di sekolah-sekolah negeri.
1: Sementara itu, pemerhati pendidikan Saiful Katebang meminta pemerintah memberikan perhatian khusus kepada guru honorer yang telah lama mengabdi di sekolah-sekolah negeri.
3: Nah, menurut saya yang paling penting sekarang adalah bagaimana pemerintah menyiapkan solusi yang jelas sebelum aturan ini benar-benar diterapkan. Misalnya, melalui percepatan pengangkatan P3K, pembukaan formasi ASN yang sesuai dengan kebutuhan sekolah, atau skema lain yang tetap memberikan ruang bagi guru honorer yang memang masih dibutuhkan. Selain itu juga, komunikasi para guru juga harus dilakukan dengan baik supaya tidak menimbulkan keresahan. Jangan sampai muncul kekhawatiran bahwa sekolah akan kekurangan guru atau para tenaga honorer kehilangan harapan begitu saja.
1: Saiful berharap guru honorer yang telah bertahun-tahun membantu proses pendidikan tidak diberhentikan hanya karena tidak terakomodasi dalam pendataan atau skema kebijakan baru. Dari Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dengan bertambahnya jumlah peserta Piala Dunia, membuat negara-negara kecil memiliki harapan untuk lolos ke Piala Dunia. Salah satunya adalah negara Afrika ini, Tanjung Verde. Negara kepulauan kecil di Afrika ini memang tidak sebesar Maroko, bahkan populasinya tidak sampai 1 juta jiwa. Namun, mereka dapat bersaing melawan tim-tim besar Afrika di level internasional. Dengan banyaknya pemain mereka yang lahir dan besar serta berkembang di Eropa, khususnya Portugal, membuat pemain-pemain Tanjung Verde ini memiliki sentuhan teknikal yang sangat Eropa, serta kombinasi kekuatan fisik ala pemain Afrika. Salah satu pemain yang mencolok dan mungkin pemain kunci dari Tanjung Verde adalah Rian Mendes. Penyerang senior syarat pengalaman ini mengandalkan kecepatannya dan insting gol yang sangat tinggi. Dan fakta uniknya lagi, ada dua pemain timnas Tanjung Verde yang memperkuat klub-klub di Indonesia. Salah satunya adalah Yuran Fernandes di PSM Makassar dan juga Carlos Fortes yang pernah membela Arema. Yang bikin Tanjung Verde semakin menarik adalah mereka ini negara kecil, namun memiliki mentalitas yang sangat kuat. Mereka tidak takut melawan siapapun. Tim-tim seperti inilah yang sering menjadi batu sandungan negara-negara besar di level internasional. Mampukah Tanjung Verde membuat kejutan di Piala Dunia 2026 kali ini? Menarik untuk kita saksikan.

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

0: Tanggal 29 Mei diperingati sebagai Hari Lanjut Usia Nasional. Pada hari tersebut dirayakan sebagai bentuk penghargaan atas semangat jiwa raga serta peran penting dan strategi para lanjut usia Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 29 Mei digagas pertama kali pada tahun 1996 di Semarang oleh Presiden Soeharto. Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional terinspirasi dari perjuangan Dr. Kanjeng Raden Tumenggung KRT Rajiman Widyodiningrat yang memimpin sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei 1945 sebagai anggota paling sepuh atau tertua yang dengan kearifannya mencetuskan gagasan perlunya dasar filosofis negara Indonesia. Hari Pasukan Perdamaian Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB adalah hari untuk membayar penghargaan kepada pria dan wanita yang terus melayani dalam operasi penjagaan perdamaian PBB atas profesionalisme, dedikasi, dan keberanian yang tinggi. Selain itu, Hari Pasukan Perdamaian PBB juga bertujuan untuk menghormati kenangan dari orang-orang yang telah kehilangan nyawa mereka di jalan perdamaian. Hari Pasukan Perdamaian PBB pertama kali dirayakan pada tahun 2003. Tanggal 29 Mei dipilih karena menandai ulang tahun pembentukan Organisasi Pengawasan Gencatan Senjata PBB atau UNSO.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Laporan khusus.
2: Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
3: pemerintah memastikan bantuan 1098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
2: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama

0: Seluruh provinsi, seluruh kabupaten, dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN, ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah, kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
1: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
2: Tadi malam kita sudah mendapatkan penyerahan secara resmi sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden itu 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya, kemarin, kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Ya kan? Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya.
1: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert. Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
3: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perintah-perintahnya dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya. Saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
1: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
4: Penggunaan anggaran pendapatan belanja negara atau APBN untuk bantuan sapi kurban Presiden Prabowo Subianto memunculkan beragam tanggapan masyarakat. Sebagian warga menilai program ini menjadi bentuk kepedulian sosial pemerintah saat Idul Adha. Sementara yang lain berharap penggunaan anggaran negara tetap dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
5: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
6: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
5: menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu, terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.
4: Dan RRI pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
7: Editorial. 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu? Berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini? Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial.
8: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Dan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah dan juga hari yang kita sebut dengan menyembelih hewan kurban, dan biasanya hal ini dilakukan untuk sebagai rasa syukur dan terima kasih, kemudian juga dibagi-bagikan kepada kaum yang membutuhkan. Dan Presiden Prabowo Subianto memberikan sekitar 1098 sapi kurban yang disebar di seluruh provinsi di Indonesia Kabarnya juga bahwa ini dilakukan atau dianggarkan secara resmi melalui APBN untuk membantu masyarakat di berbagai daerah. Dan tidak ada aturan yang dilanggar di situ. Demikian penyampaian langsung dari juru bicara Partai Gerindra Bachtra Banong. Dan selain itu ada beberapa pihak juga yang menyatakan bahwa ini bukanlah hal yang melanggar karena bersumber dari APBN, namun bantuan dari masyarakat itu juga sebenarnya adalah dari rakyat dan untuk rakyat. Seperti apa tanggapan pihak-pihak terkait, dan juga kami akan perbincangkan pagi hari ini bersama guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret, Profesor Bimo Rizky Samudro.
8: Wawancara Pro 3.
4: Hey, Prof Bimo.
9: Rizky dan para pendengar sekalian.
4: Iya, ya, salam kenal, salam hangat ya.
9: Iya, salam hangat.
4: Oke, okay. Prof, kita bicara mengenai hewan kurban nih. Nah, kebetulan yang jadi sorotan adalah pemberian sekitar hampir 1000 lebih ya, 1000 hampir 1100 sapi ke seluruh Indonesia yang memang dianggarkan melalui APBN. Apakah benar ini tidak menyalahi aturan dan ini merupakan hak sepenuhnya presiden untuk menentukan?
9: Yang pertama, kita kalau ingin mendiskusikan ini sebenarnya kita mau dari sisi aturan pemerintah ya, policy dari kebijakan atau regulasi pemerintah, dan di sisi lain nanti kita akan bicara dari sisi ini kan ada value atau etik dari apa ajaran agama ya, ya. Ini yang mau kita diskusikan di awal. Jadi sebenarnya memang benar, jadi yang disampaikan tadi di prolog di awal tadi bahwa segala aktivitas atau dari pejabat negara itu kan melekat dan ada aturannya, ada regulasinya. Dan memang apa yang dilakukan oleh presiden, kemudian ini disalurkan melalui bantuan pemerintah atau bantuan presiden, ini kan melekat dan ada aturannya dan sudah dianggarkan. Jadi yang pertama, yang pertama adalah basisnya sudah ini ada aturannya. Jadi ketika pejabat negara dia melakukan satu aktivitas, ini memang sudah, kalau memang melekat dengan aturan, berarti kan sudah legal ya secara aturan. Dan yang kedua, ini sudah dianggarkan. Jadi dari sisi aturan atau regulasi ini tidak menyalahi aturan memang. Jadi seperti aktivitas pemerintah atau presiden atau pejabat negara yang melekat dengan aturan-aturan itu. Jadi ada pagunya berapa, kemudian ada apa alokasinya berapa, itu sudah jelas, sudah tidak ada permasalahan. Nah, yang menarik adalah yang menjadi diskusi adalah ini kan beririsan aktivitasnya ini, aktivitinya ini beririsan dengan apa istilahnya tuntunan agama atau ajaran agama gitu loh. Dalam hal ini adalah bagaimana dalam momen Idul Adha kita berkurban, kemudian motong sapi atau kambing gitu kan. Ini yang beririsan sehingga di sisi agama itu kan dilakukan oleh personal pribadi gitu ya. Sebagai ketika orang mampu umat muslim mampu, kemudian dia dia berkorban gitu secara pribadi kan gitu.
4: Jadi apa ya, nah, istilahnya ini sudah menjadi kewajibannya secara agama begitu ya, jika memang ia mampu.
9: Nah, di sisi lain ini beririsan dengan tadi aktivitas ini gitu ya, merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pejabat negara. Jadi personalnya sebagai pejabat negara gitu kan.
4: Okay.
9: Nah ini
4: berbeda ya.
9: Itu tapi dari sisi pejabat negara tidak salah, karena memang benar legal, ada aturannya, ada dia sudah dianggarkan, dan memang harus di aktivitas itu harus keluar kan, harus terserap kan gitu. Seperti selayaknya bantuan lain di luar yang beririsan dengan ini tuntunan agama ini kan gitu. Yang menjadi menarik adalah ini beririsan gitu.
4: Oke. Kalau memang tidak dianggap tidak menyalahi aturan yang ada begitu ya. Nah, tapi bagaimana sih batas etis penggunaan dana APBN kalau misalnya ini berkaitan dengan pos-pos bantuan kemasyarakatan presiden?
9: Ya, ini yang apa? Tadi Mbak Aristi menyampaikan kata etis ya. Etik ya. Jadi sebenarnya ini kembali pada personal kan gitu. Jadi ketika tidak hanya presiden ya, tapi pejabat-pejabat publik, pejabat negara itu kan memang dia punya anggaran, pos anggaran untuk melakukan aktivitas kegiatannya yang memang itu apa namanya diamanahkan di jabatannya itu, ya kan?
4: Oke.
9: Okay. Nah, tapi ini kan tadi ya saya bilang, ini kegiatan yang kebetulan adalah juga kegiatan personal sebagai umat manusia ya di pepalu agama Muslim kan ya Islam gitu ya. Nah, etiknya kembali adalah sebenarnya ya kalau saya sependek saya pahami ya kembali pada karena dia personal sebagai manusia ya kembali pada pribadi bagaimana dia mengatur ini adalah bagian dari apa bantuan itu adalah sebagai bantuan dia sebagai beliau sebagai pejabat publik, pejabat pemerintah. Tapi ada mungkin di sisi lain dia sebagai personal.
4: Okay. Artinya ada potensi begitu ya resiko konflik kepentingan, conflict of interest dengan pemanfaatan program ini untuk mungkin saya bisa bilang untuk political branding pemerintah di mata publik saat ini.
9: Ya, kalau itu agak berbeda lagi ya.
4: Okay.
9: Tapi begini, mohon maaf, kalau dari sisi tadi kalau ditanya apakah batasnya dari mana dari sisi etik ya kembali pada pribadi bagaimana dia mengatur misalnya ini memang oke ini bantuan pemerintah memang dia harus sebagai pejabat negara yang melekat di situ. Di sisi lain ada ini dia sebagai pribadi. Nah terlepas dari apapun apakah ini sebenarnya adalah memang aktivitas kegiatan pemerintah dan tadi personal pribadi gitu ya yang melekat. Tapi di situ kan tujuannya juga baik ya untuk apa namanya tujuannya adalah memang untuk masyarakat ya itu dulu ya itu dulu. Pertama tujuannya baik untuk masyarakat memang ini harus tepat sasaran itu dulu kalau itu tepat sasaran ya baru oke, kita dari poin pertama kita checklist nggak ada masalah gitu. Jadi berikutnya adalah kita tadi Mbak bicara apakah ini branding atau tidak nah, lagi-lagi ini kembali apakah kita maknainya karena
4: tapi mungkin sebelum kejauhan nih Prof yang saya juga ingin garis bawahi ya kalau memang program ini sudah ada sejak era SBY era Jokowi mengapa sistem penganggarannya tidak ditransformasi saja ke program formal kementerian misalnya Kemsos atau Kementan begitu biar mekanismenya menjadi lebih transparan dan akuntabel karena kan nggak sedikit nih 100 miliar rupiah.
9: Karena menurut Mbak Risti kan kok baru kali ini ya gitu ya dibuat ini baru kali ini bantuan pemerintah dan itu terinternalisasi di aktivitas tadi kurban tadi kan gitu. Artinya baru kali ini gitu ya ini kan sebenarnya hampir sama ya dengan kita menganalogikan adanya kegiatan MPG ya kan kemudian itu sebenarnya apakah ini diwaknai sebagai satu terobosan yang kemudian outputnya positif ya, bahkan outcome-nya, impact-nya itu positif, atau memang tadi, loh kok baru kali ini ya? Ya jadi ini kan sebenarnya beda-beda tipis ya. Ada yang mengatakan, ini sebagai terobosan. Benar juga ya kalau kegiatan kurban itu internalisasi di kebijakan pemerintah. Kan gitu. Tapi ada juga yang mengatakan, ini bisa jadi kok baru kali ini ya? Kenapa pada zamannya Pak SBY, zamannya Pak Harto bahkan pada Pak Harto itu ada tapos dan segala macam, kemudian ada Pak Jokowi dan seterusnya kok. Kan dulu istilahnya presiden memberikan bantuan di personal gitu ya, mau beli sapi sapi metal gede gitu kan. Sekarang kok ini beda lagi ini tapi terobosannya ini memang jadi pertanyaan tapi kembali bang batasnya tipis sekali gitu ya antara etisnya personal dia sebagai pejabat pemerintah atau personal dia pribadi sebagai umat muslim yang melaksanakan ini kurban.
4: Okay. Prof, ini kan berarti penting ya mengkomunikasikan aspek komunikasi politik, persepsi publik ini menjadi hal yang saat ini bisa viral begitu di media sosial. Nah, bagaimana strategi komunikasi politik dalam meredam kritik publik yang menganggap anggaran 100 miliar untuk sapi kurban ini terlalu fantastis. Kalau tadi saya bilang, kenapa nggak jadi ini aja program formal kementerian begitu. Jadi bisa hitung-hitungannya jadi lebih akuntabel.
9: Ya, jadi yang pertama, kalau tadi Mbak Risi menyampaikan, kok nggak dari dulu ya, kemudian kok ini artinya pasti akan menimbulkan apa diskusi, menimbulkan bahkan lebih serem lagi akan menimbulkan banyak-banyak apa menjadi tadinya adalah aktivitas sebenarnya positif untuk kegiatan apa kurban untuk apa religi, tapi justru malah jadi menimbulkan ini ya pertanyaan. Nah, ya saya pikir komunikasi pada publik penting ya untuk menyatakan bahwa ini adalah memang bantuan. Kalau ini disampaikan saja ini bantuan pemerintah saja, misalnya dari Mbak Risti mengatakan ini dimasukkan ke dalam pos anggaran dan ini memang sustain gitu ya. Artinya ini oke, ini terobosan pemerintahan rezim ini sampai ke depannya. Dan kemudian di apa di program-program kementerian, saya rasa malah malah itu jauh-jauh lebih terjustifikasi legal dan kita juga lihat bisa lihat dampaknya. Apakah dampaknya memang positif? Kalau dampaknya positif ya nggak ada masalah, kita evaluasi lagi per tahun ke depan gitu. Kalau program ini harus sustain, sustain dan dievaluasi gitu. Artinya kalau cuma sekali udah berhenti, besok lagi beda lagi. Nah ini kan jadi loh kok seperti ini kan, jadi masalah bertanya-tanya. Oh berarti kemarin itu insidental dan sifatnya jadi malah politis. Nah ini kan jadi pertanyaan. Tapi kalau tadi benar-benar disampaikan, ini sustain, dimasukkan ke dalam aturan dan juga ada evaluasinya, benar nggak ini apa sampai ke tepat sasaran atau hanya untuk tertentu? Ini kan juga perlu perlu di apa nah, evaluasi lagi gitu. Saya rasa itu dan juga dikomunikasikan pada publik bahwa ini sebenarnya legal secara aturan. Meskipun tadi ya ada irisannya dengan aktivitas pribadinya gitu sebagai umat muslim kan gitu.
4: Karena kan kita tidak ingin ya ketika ada pernyataan dari biasanya ini juru bicara presiden ataupun juga Bakom sekarang namanya ya dijadikan semacam dalam tanda kutip perisai utama kata-kata tradisi ini ada dari pemerintahan sebelumnya saat menghadapi kritik-kritik kebijakan. Nah, sejauh mana argumen ini bisa efektif secara politik juga, Prof?
9: Iya, sebenarnya tradisi ini sebenarnya tradisi yang mana? Tradisi
4: menggunakan memberikan apa namanya bantuan sapi ini. Ya, waktu zaman Pak SBY, zaman Pak Jokowi ini kan juga sudah ada sebenarnya gitu ya. Tapi kita tidak mau bahwa ini dikotomi menjadi ini tradisi dari sebelumnya. Nah, bagaimana pesan seperti apa sih dalam komunikasi politik ini menjadi kuat, Prof?
9: Sebenarnya kalau kalau kita kita menyampaikan itu ya. Tadi kembali lagi kalau saya sih lihat ini kita evaluasi terus ya. Apakah memang ya satu kalau saya lebih lihatnya ke tepat sasarannya. Ketika ada ini bantuan ini memang benar-benar tepat sasaran.
4: Oke. Jadi langsung kepada hal tersebut aja ya. Prof, mungkin sedikit yang boleh di berikan masukan juga dari Anda begitu. Ketika ini menjadi program tahun depan juga akan mungkin menjadi program harus ada anggaran dan sebagainya. Nah, bagaimana sebaiknya supaya tadi yang kata-kata tidak melanggar aturan sah saja, tapi bisa dilihat publik sebagai sesuatu hal yang positif tanpa ada kritik-kritik viral lainnya.
9: Ya, artinya yang pertama yang pasti ketika tadi ini dimasukkan ke dalam program pemerintah, ini jelas dalam program-program kementerian dan benar-benar lepas dari aktivitas parsial 1-2 apa namanya parpol tertentu atau sosok figur tertentu. Artinya itu perlu kalau masuk ini dalam program pemerintah ya jelas ini aturannya mana, kemudian apa sasarannya di mana, gitu kan, kemudian dievaluasi lagi tepat sasaran atau tidak gitu. Dan juga jangan sampai ketika proses pelaksanaannya pun juga masyarakat kan sekarang menilai nih siapa yang ini, siapa yang menyalurkan, siapa di daerah mana ya. Ini kan jadi kayak dulu misalnya Jawa Tengah gitu kan, terus saat pemilu itu kan jelas-jelas menimbulkan pertanyaan gitu, Jawa Tengah gitu. Nah ini perlu apa? Perlu adanya komunikasi dari pemerintah dan fair juga dijelaskan di oleh Bakom atau oleh apa namanya oleh badan komunikasi pemerintah untuk ini loh aturan seperti ini, kemudian tahun kemarin dievaluasi hasil seperti ini, sekarang mungkin dengan anggaran seperti ini targetnya seperti apa kan gitu. Itu justifikasi rasional saya rasa Mbak kepada publik.
4: Baik.
9: Tidak menimbulkan ini kontroversi.
4: Dan juga sentimen-sentimen yang negatif ya, utamanya di situ ya Prof ya.
9: Betul. Ya karena ini memang beda tipis Mbak. Tadi institusi pemerintah dengan aktivitas institusi pribadi ini loh. religi dari sisi ini kan sangat personal sebagai personal pejabat publik atau personal dia sebagai umat manusia ini kan itu jadi ya gitu.
4: Oke.
9: Ini jadi apa?
4: Oke, jadi biar tidak mispersepsi ya, Prof ya.
9: Mudah-mudahan apa kedepannya saya rasa perlunya evaluasi dan juga bagaimana mengkomunikasikan kepada publik dengan baik, ada dasar-dasar aturan, proses pelaksanaan seperti apa, dan juga tadi output dan impact-nya kepada masyarakat seperti apa.
4: Baik, kalau begitu. Prof Bimo, terima kasih banyak. Sudah banyak insight yang kami terima. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab tadi banyak pertanyaan dari pendengar. Salam sehat, salam sukses. Profesor Bimo Rizky Samudro yang merupakan guru besar dalam bidang ilmu kepakaran ekonomi politik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 11 Maret.
8: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
10: Bagaimana cara menyimpan daging kurban dalam jumlah banyak agar tetap aman dikonsumsi hingga beberapa waktu ke depan? Karena seringkali, karena ketidaktahuan, daging justru mengalami kerusakan atau kehilangan gizinya akibat cara penyimpanan yang tidak benar, tidak tepat di dalam lemari pendingin atau kulkas. Bagaimana sih sebenarnya menjaga kualitas daging yang disimpan di setiap rumah kita? Nanti kami akan berbincang bersama dengan ahli teknik pangan Applied Science Foundation mengenai tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu. Kami sudah tersambung bersama dengan ahli teknik pangan Applied Science Foundation, Desi Irawan. Ya Budis, Ibu, kami ingin mendapatkan penjelasan terkait tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu. Karena Idul Adha bukan tidak mungkin banyak rumah tangga yang memiliki atau harus mau tidak mau menyimpan dagingnya untuk waktu tertentu nanti. Nah, biasanya kesalahan apa yang paling sering dilakukan masyarakat ketika baru menerima daging kurban di rumah tangga mereka ini, Bu?
11: Biasanya tuh packingnya terlalu besar.
10: Packingnya terlalu besar.
11: Ya, jadi padahal kan untuk memasak kan kita kan hanya butuh sedikit-sedikit ya. Jadi terus dilelehkan, dimasukkan lagi itu berkali-kali siklus tuh. Mudah sekali nungguin bakteri pembusuk, bakteri yang berbahaya itu.
10: Oh, harusnya begitu kita terima memperlakukannya bagaimana, Bu?
11: Kalau saran saya dicuci dengan air yang bersih ya.
10: Oke. Okay.
11: Setelah dengan air biasa beberapa kali dicuci dengan air yang matang mungkin ya. Tuh kemudian dipotong kecil-kecil, lalu dipotong sesuai dengan ukuran yang biasa dikonsumsi di rumah tangga. Masak.
10: Oh jadi dipotong yang akan dikonsumsi saja setelah dicuci dengan air yang bersih tadi ya Bu ya.
11: Iya, misalnya biasanya konsumsi cuma 100 gram sekali masak ya. Gak banyak-banyak, itu ditumis pakai buncis atau apa kan, sedikit betul ya. Ya, itu packingnya 100 gram aja. Jadi dengan packing kecil, ya, dia gak, dia bekunya lebih cepat.
10: Iya.
11: Jadi dia tidak terlalu lama di suhu ruang gitu.
10: Iya.
11: Cepat beku. Kemudian melelehkannya juga lebih cepat.
10: Oke, jadi
11: dan gak perlu masuk kulkas.
10: Di packing per 100 gram saja, Bu Desi ya?
11: Ya, kecil-kecil aja gitu.
10: Oh, packing kecil-kecil aja. Secukupnya nanti kapan akan digunakan itu baru disiapkan untuk dimasak, begitu.
11: Begitu, iya.
10: Tapi apakah, gimana Bu? Ya, silakan Ibu, gimana?
11: Kalau mau, misalnya mau dimasak buat rendam dulu, itu juga lebih baik lagi, karena kan masuk kulkasnya sudah dalam keadaan sangat hampir steril kan, yang direndam itu. Masaknya kan lama itu.
10: Iya.
11: Itu lebih baik lagi.
10: Tapi yang penting dicuci dulu, Bu, ya? Sebelum di packing-packing per 100 gram tadi, ya?
11: Iya. Jadi kan sekarang itu ada anjuran dari Amerika. Katanya daging tidak usah dicuci.
10: Nah, iya.
11: Dicuci malah lebih banyak kontaminan. Itu konteksnya untuk daging yang disembelih di Amerika lah.
10: Jadi
11: sebenarnya rumah jaga yang bersih, ya kan, hewannya dimandikan dulu, nggak ada kotoran di lantai, kemudian setelah dipotong dagingnya langsung disimpan di ruang dingin gitu. Konteksnya tidak terlihat benda itu. Kalau di Indonesia, apalagi kalau menyembelih hewan kurban ya tahu sendiri kan, kadang-kadang di tempat yang tidak terlalu bersih, di udara terbuka, orang lewat-lewat, atau malah kena tanah, nah itu resikonya tinggi kalau nggak dicuci.
10: Oh, jadi sebaiknya memang dicuci dulu sebelum disimpan, atau dicuci kemudian di packing sesuai dengan kebutuhan yang akan dikonsumsi baru disimpan ini Bu ya.
11: Iya. Ya,
10: ada suhu tertentu tidak Bu di freezer atau di lemari es?
11: Kita sulit menentukan suhu karena freezer orang kan beda-beda ya. Prinsipnya itu kalau kita mau membekukan daging itu harus sedingin mungkin.
10: Sedingin.
11: Secepat mungkin dinginnya.
10: Oke. Okay. Iya. Harus sedikit mungkin ini Bu ya.
11: Iya. Ya.
10: Baik, Bu Desi, berapa lama sih Bu batas waktu yang lazim atau yang mungkin diperbolehkan daging itu dibiarkan di suhu ruang sebelum akhirnya harus masuk ke lemari es lagi Bu?
11: Itu sebenarnya hitungannya jam ya, satu jam paling lama. Lebih dari itu tuh kuman sudah mulai berkembang biak. Karena kan daging itu nutrisinya banyak sekali.
10: Jadi paling lama satu jam itu di luar harus cepat-cepat kita masukkan ke pendingin begitu Bu ya?
11: Iya. Jadi sebenarnya untuk hewan kurban itu ya kalau kondisinya seperti itu mestinya panitia itu menyediakan es ya, kotak-kotak sisi es. Jadi
10: itu
11: dipotong langsung masuk ke kotak yang ada esnya gitu.
10: Itu yang saya tanyakan biasanya kan habis dipotong di sebelum dibagikan aja sudah berapa lama itu Bu waktu di situ ya?
11: Iya.
10: Itu,
11: iya makanya.
10: Apa dampaknya terhadap nutrisi ataupun gizi yang ada daging yang mungkin hilang di situ Bu?
11: Kalau nutrisi mungkin sih hilangnya nggak terlalu banyak. Tetapi kalau ada bakteri patogen, nah itu bisa berkembang biak gitu kan. Itu bisa menyebabkan penyakit. Apalagi kalau masaknya tuh yang apa ya, yang dalam waktu singkat seperti dibuat sate. Sate itu kan kadang setengahnya tidak cukup matang kan.
10: Iya. Oh, itu yang diperhitungkan ya Bu ya.
11: Iya.
10: Jadi betul-betul.
11: Kalau masaknya lama lah, nggak apa-apa. Kalau masaknya dibuat gulai atau rendang kan lama.
10: Iya.
11: Itu ya masih lumayan bisa ditoleransi lah ya.
10: Tapi kalau sate kan cepat ya, dalamnya belum tentu matang ya. Tingkat kematangannya berbeda. Tetapi nggak apa-apa Bu ya, misalnya dipotongnya pagi, tiba-tiba siang atau bahkan ada yang sore dapatnya itu langsung kita cuci dan kita masukkan kulkas masih oke-oke aja itu Bu ya?
11: Iya, masih oke aja, cuman saran saya sih secepat mungkin ya habiskan ya. Kalau mungkin hari korbannya itu capek, itu kan besoknya tuh kalau bisa udah mulai langsung diolah menjadi tanahnya lebih awet, mau di
10: rendang
11: kalau bisa
10: secepatnya lah ya, karena dia sudah di suhu luar sudah terlalu lama itu ya. Nah, di waktu menyimpan di kulkas ada tempat yang dianjurkan nggak Bu? Yang paling ideal itu untuk menyimpan daging di dalam freezer agar terhindar dari apa itu namanya ya, yang dalam freezer sendiri seperti apa ini Bu? Ada saran nggak ini Bu Desi?
11: Di freezer itu di tempat yang paling dingin, biasanya paling belakang ya. Karena kan kalau depan itu kan dia kadang masih dibuka atau terbuka, terus kan freezernya kita ngambil apa. Nah kalau di belakang kan dia cenderung lebih awet. Dan kemudian satu lagi ya, sekarang itu kan kayaknya cukup sering mati listrik ini.
10: Iya.
11: Nah itu sebenarnya sih seharusnya sebelum korban itu kita sudah menyiapkan ice gel sudah dibekukan dulu, jadi kalau misalnya listrik mati, suhu freezernya terjaga, nggak langsung hangat gitu.
10: Jadi sebelumnya memang kita siapkan dulu ice gel ya, karena sewaktu-waktu nanti padam lampu, listrik mati, sehingga dia bisa dipindahkan ke tempat yang dingin juga, begitu ya, agar suhunya ini.
11: Iya.
10: Tapi kalau setelah kita terima Bu, itu lebih baik langsung dimasukkan ke freezer atau ada seperti chiller dulu gitu, gimana?
11: Langsung freezer.
10: Oke. Jadi langsung apa masuk. Gimana Bu?
11: Kan di daerah itu kan agak sulit mendapat es gel, tapi bisa diakali dengan bikin es batu. Es batunya dibuat kantongan sekilo-kilo besar itu, sehingga dia nggak cukup meleleh kan. Nah, itu lumayan untuk mempertahankan suhu freezer ketika listrik mati.
10: Iya. Nah, Bu Desi, ada nggak Bu tanda-tanda yang bisa kita kenali mungkin bagi orang awam khususnya ini ketika kita menyimpan daging beku yang ternyata sudah mulai tidak layak untuk dikonsumsi? Apa Bu tanda-tanda yang paling gampang dikenali ini?
11: Biasanya sih bau ya yang paling cepat ya. Bau, kemudian warnanya berubah. Seharusnya merah segar dan dia menjadi agak pucat. Coklat, mulai abu-abu ya. Itu sudah agak bagus.
10: Oke, jadi warnanya berubah, tidak segar lagi atau menimbulkan bau itu sudah tidak layak konsumsi ya Bu ya. Bu, berapa lama sih Bu idealnya daging sapi ataupun daging kambing itu bisa bertahan di dalam freezer Bu?
11: Itu tergantung jumlah bakteri awalnya seberapa banyak, kemudian suhu freezernya seberapa. Jadi nggak bisa ditentukan pasti. Tapi untuk daging kurban ya, kalau bisa sih maksimal 2 minggu sudah harus
10: habis ya. Oke, Bu, sudah dibekukan di dalam freezer. Kemudian kita mau memasak, mau dikonsumsi. Nah, cara mencairkan daging beku yang paling benar dan aman dari bakteri ini gimana, Bu? Ke air panas langsung? Ini, Bu.
11: Iya, pakai di rendam air panas langsung bisa, atau kalau tidak disimpan di chiller ya, di kulkas yang bagian dinginnya aja.
10: Oh, di situ aja.
11: Iya.
10: Saya pernah lihat ini Bu, direndam di baskom, air yang ada di baskom, atau membiarkan dibiarin aja lah di meja dapur secara terbuka. Itu gimana Bu?
11: Kalau di meja dapur secara terbuka itu jangan. Jadi prinsipnya daging itu tidak boleh disimpan di suhu ruang dalam waktu lama. Kalau mau cepat sekalian, kalau mau lambat sekalian.
10: Oke, microwave juga boleh ya. Biar cepat microwave kalau aja nggak apa-apa ya.
11: Iya, kalau mau cepat ya di rendam air panas gitu, itu nggak apa-apa. Mau lambat sambil dibumbuin, jadi beku gitu, terus kasih bumbu, taruh di chiller semalaman, besoknya baru dimasak itu juga nggak apa-apa.
10: Nggak jadi dimasak, masukin lagi ke freezer boleh nggak itu Bu?
11: Kalau nggak jadi dimasak,
10: iya.
11: Nah itu yang sebenarnya dilarang.
10: Beku kawing
11: itu berkali-kali itu yang berbahaya.
10: Iya. Baik Bu Desi, sebagai penutup pesan atau tips paling mendasar lah yang ingin Ibu sampaikan kepada kita semua agar ya menyimpan daging kurban ini lebih terjaga nutrisinya, gizinya seperti apa ini Bu? Silakan.
11: Jadi yang pertama itu dagingnya harus dibersihkan dulu, kemudian dipotong sesuai ukuran konsumsi. Jadi yang diambil, yang paling memasak itu secukupnya. Jangan sudah keluar, masuk lagi, itu bahaya. Kemudian kalau melelehkan ya harus pada suhu yang dingin atau suhu yang panas sekalian. Jangan ditaruh di suhu ruang dalam waktu lama.
10: Oke, jadi itu Bu ya tipsnya ya. Baik, kalau begitu Bu. Terima kasih banyak Bu Desi untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI ini Bu. Sehat selalu.
11: Terima kasih.
10: Ahli Teknik Pangan Applied Science Foundation Desi Irawan, kami berbincang mengenai tips menyimpan daging kurban yang aman dalam jangka waktu tertentu.
8: Jaringan Berita Nasional.

0: Pendengar, polemik perubahan pajak dan retribusi usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Kabupaten Pati memicu kritik publik. DPRD Pati membantah menjadi penggagas kenaikan pajak setelah Aliansi Masyarakat Pati Bersatu mendesak pembatalan rencana kenaikan pajak UMKM tersebut. Laporan yang disampaikan Agus Pambudi.
1: Polemik perubahan pajak UMKM di Kabupaten Pati memicu gelombang kritik publik terhadap arah kebijakan fiskal pemerintah daerah. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB mendesak pemerintah membatalkan pembahasan rancangan peraturan daerah terkait pajak serta retribusi UMKM tersebut. Ketua DPRD Pati Ali Badrudin membantah tudingan legislatif menginisiasi kenaikan batas pendapatan wajib pajak daerah tersebut. Badrudin menegaskan pembahasan regulasi pajak merupakan usulan eksekutif berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah pusat dan daerah.
2: Jadi kalau disampaikan mau dicabut di pemerda itu tidak benar karena tidak masuk dalam pemerda. Nah ini buktinya dalam pemerda ini tidak ada pemerda distribusi dan pajak di tahun 2026 ini tidak ada di dalam pemerda, tidak ada.
1: Sementara itu, saat audiensi dengan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB, PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra membuka peluang pembatalan pro-pemperda. Ini setelah muncul penolakan masyarakat terhadap pembahasan regulasi tersebut.
3: Adalah kita nanti akan bersurat ke DPRD Kabupaten Pati untuk pembatalan pro-pemperda 2026 yang terkait dengan perda nomor 1 tahun 2024. Jadi yang kita batalkan nanti pro-pemperdanya.
1: Dalam perda sebelumnya, kata Ketua DPRD Pati Ali Badrudin, pelaku UMKM berpenghasilan 3 juta rupiah sudah masuk kategori wajib pajak daerah Kabupaten Pati. Pemerintah daerah kemudian mengusulkan kenaikan batas pendapatan menjadi 6 juta rupiah melalui rancangan regulasi terbaru. Dalam pembahasannya, DPRD Pati justru mengusulkan kenaikan ambang pendapatan hingga 10 juta rupiah demi melindungi pelaku UMKM. Usulan tersebut muncul karena legislatif menilai kondisi ekonomi masyarakat masih lemah akibat tekanan perdagangan dan penurunan konsumsi. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gimana ya rasanya jadi tim Afrika pertama yang tembus semifinal Piala Dunia?
2: Negara mana tuh bang?
1: Nah, Maroko jawabannya. Di Piala Dunia Qatar 2022 lalu, Maroko sukses melaju hingga babak semifinal. Bahkan dalam perjalanannya, mereka mengalahkan tim kuat seperti Spanyol dan juga Portugal. Keberhasilan ini merupakan contoh nyata dari kesuksesan Federasi Sepak Bola Maroko menggabungkan dua kekuatan, yaitu kekuatan diaspora mereka yang lahir besar di negara sepak bola seperti Spanyol, Belgia, dan lainnya, dengan didikan lokal akademi mereka. Nah, ada juga satu sosok yang mencuri perhatian nih dari skuad timnas Maroko ini, yaitu pelatihnya Walid Regragui. Dalam waktu 3 bulan persiapan menjelang Piala Dunia Qatar 2022, dia sukses menyatukan dua kekuatan ini menjadi suatu momok yang menakutkan kepada lawan-lawannya. Dalam waktu singkat, dia bisa menyatukan pemain dari Spanyol, dari Belanda, dari Perancis dengan didikan lokal Maroko tersebut. Lalu ada satu pemain yang wajib diwaspadai lawan-lawannya, yaitu Achraf Hakimi. Back yang lahir di Madrid, Spanyol ini lebih memilih membela negara leluhurnya Maroko dibanding negara kelahirannya. Dengan kecepatan 36 km per jam, Achraf Hakimi ini merupakan salah satu back tercepat di dunia. Bahkan kecepatannya seperti winger-winger kelas atas, bukan cuma back semata. Dan selama Piala Dunia kemarin ada satu momen menarik, yaitu mereka selalu memeluk ibu mereka, keluarga mereka setelah berhasil meraih kemenangan. Ini menjadi momen yang menunjukkan keharmonisan negara mereka. Kira-kira nih ya, bisa nggak ya mereka mengulangi kesuksesan mereka di Piala Dunia lalu di edisi kali ini? Coba komen di bawah ya, sampai mana mereka bisa melaju.

0: Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pendengar pemirsa, kalau tadi kita sudah memperbincangkan dari sisi bantuan kurban dari APBN dianggap sah, tidak melanggar aturan, dan tadi juga sudah ada banyak insight-insight dari Profesor Bimo Rizky yang merupakan guru besar politik dari Universitas 11 Maret. Kali ini kami juga ingin dengar bagaimana dari sisi tokoh-tokoh agama dan juga institusi seperti MUI yang biasanya memberikan legitimasi terhadap syariat-syariat yang merupakan langkah murni dari hukum Islam ataupun juga beberapa unsur-unsur lainnya. Sudah ada Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia MUI, Buya Anwar Abbas.
0: Wawancara Pro 3.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya Anwar.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat hari raya.

0: bagian dari bantuan kurban yang bisa diambil dari APBN, tapi jumlahnya kan juga tidak kecil begitu. Apa tanggapan MUI?
1: Begini, ini istilahnya sudah tepat tuh, bantuan sapi bukan korban ya.
0: Iya.
1: Istilah yang Mbak Risi sampaikan tuh bantuan pemerintah atau Prabowo memberikan bantuan sapi bukan berkorban.
0: Oke. Jadi dari istilah juga ini harus ada yang dikoreksi ya. Gimana? Sebaiknya seperti apa, Bu ya?
1: Iya. Kalau perintah korban itu kepada individu.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi yang dianjurkan dan yang disunahkan untuk berkorban itu adalah individu ya. Jadi Mbak Risti disuruh oleh agama untuk berkorban. Dikorban kalah sapi atau kambing gitu ya. Gitu. Dan sekarang ini di media itu saya lihat tuh presiden mengirim apa hewan korban ya. Nah, itu istilahnya mungkin tidak tepat ya. So kalau seandainya
0: jadi harus memakai bantuan sapi saja, tidak bisa memakai bantuan
1: kalau
0: kurban begitu.
1: Saya yang maksudnya sebenarnya bantuan sapi itu ya, bantuan sapi ya untuk dagingnya supaya dibagi kepada masyarakat gitu kan. Okay. Kalau itu saya rasa ya begini ya. Tugas negara itu kan melindungi rakyat ya dan mensejahterakan mereka. Di antara dilindungi itu kena adalah kesehatan rakyat ya. Nah, supaya rakyat itu sehat ya, dia harus cukup protein nabatinya dan cukup protein hewaninya. Protein hewani ini idealnya itu ya, itu antara 18 sampai 26 kg per tahun per kapita.
0: Yeah.
1: Idealnya ya. Jadi setiap individu itu dia mengkonsumsi daging antara 18 sampai 26 kg per tahun. Sementara faktanya berdasarkan penelitian itu rata-rata tingkat konsumsi protein hewani kita itu berkisar antara 2,1 sampai 2,7 kg. Jadi masih jauh sekali dari yang diharapkan ya. Okay. Nah, ada kata-kata Bung Hatta yang menarik ya. Bila ada warga masyarakat yang membantu tugas pemerintah. Tugas pemerintah adalah melindungi rakyat termasuk melindungi kesehatan ya.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, bila ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, maka wajiblah pemerintah untuk memperhatikan dan membantu mereka itu. Jadi sekarang ada momentum. Apa momentum apa? Ya masyarakat ya, karena diperintah oleh ajaran agamanya ya berkorban membagi-bagikan daging kepada warga masyarakat. Ya berarti kan masyarakat mencoba untuk meningkatkan gizi masyarakat, meningkatkan protein masyarakat, terutama protein hewaninya. Nah, mumpung lagi apalagi ada usaha dari masyarakat untuk membantu tugas pemerintah dalam melindungi kesehatan masyarakat, ya pemerintah ikut membantu gitu, ikut berpartisipasi juga gitu.
0: Oke. Nah, mungkin Buya yang
1: masyarakat juga tergembirakala oleh turun dan turut sertanya pemerintah gitu ya.
0: Oke. Supaya tidak semakin membingungkan atau menjadi problematika begitu, mungkin boleh diberikan penjelasan secara teologis dan fikih yang paling kuat untuk mendasari bahwa dana APBN atau kas negara ini boleh digunakan untuk ibadah kurban, mengingat
1: makanya
0: secara asal ini kan supaya tidak
1: menyebut mempergunakan bahasanya itu bukan
0: kurban
1: korban tapi bantuan sapi.
0: Ya. Oke, baik kalau ya, begitu.
1: Itu bantuan sapi itu bagus tepat sekali itu.
0: Ya.
1: Jadi Presiden Prabowo memberikan bantuan sapi atau bantuan daging kepada masyarakat dalam kesempatan Idul Adha. Ya. Kebetulan masyarakat umat Islam sedang melakukan ibadah korban, ya kan? Ya, tetapi kan kemampuan masyarakat untuk menyediakan hewan korban kan juga tidak terlalu banyak, ya. Terutama untuk daerah-daerah yang daerah-daerah yang ya jarang ya melakukan apa korban, atau kalau sekarang mereka berkorban

0: kan korbannya sedikit sekali ya, sehingga jumlah yang diperdapat oleh warga masyarakat terus sedikit ya. Ya, latar pemerintah membantu, bagus sekali itu menurut saya. Cuma istilahnya bukan korban.
1: Bantuan cuma sapi
0: momentum,
1: ya.
0: Momentum sumbangan ini, bantuan ini disampaikan oleh pemerintah dalam momentum Idul Adha. Gitu. Dari mana dananya? Ya, dari dana pemerintah lah. Ya kan tugas negara itu kan melindungi rakyat, melindungi kesehatan rakyat, mesejahterakan rakyat ya. Jadi kalau ada dana-dana pemerintah ya yang dipergunakan untuk melindungi kesehatan rakyat, ya itu sudah tepat itu penggunaannya itu. Kalau ada dana pemerintah yang dipergunakan untuk mesejahterakan rakyat, ya itu sudah tepat itu. Cuma istilahnya bukan korban.
1: Oke.
0: Istilahnya terasa. Di kalangan anak-anak juga ditanamkan itu oleh guru ya, supaya ada apa semangat berkorban ya. Cuma kan
1: nah ini kan pemilihan diksi, pemilihan kata itu harus tepat ya, kata. Ketika ini disampaikan kepada publik, tentunya biasanya melalui juru bicara kepresidenan ataupun badan komunikasi pemerintah saat ini begitu. Ini harus satu narasi, benar ya Bu Yaya, supaya tidak menjadi salah persepsi kemudian.
0: Iya, cuma begini ya, ini korban itu kan ada dimensinya, ada dimensi ta'budi, ada dimensi ta'kuli ya. Yang dilakukan oleh umat Islam pribadi-pribadi itu ta'budi sifatnya. Tapi kalau yang dilakukan oleh Presiden Prabowo itu ta'kuli, lebih kuat, lebih kental warna ta'kulinya ya. Rasionalitasnya, rasional. Ta'kuli itu rasional, ta'budi itu ibadah ya. Karena yang disuruh beribadah itu kan bukan negara kan, yang disuruh beribadah itu kan adalah pribadi-pribadi kan, para pemimpin kan gitu ya.
1: Baik. Buya, kalau kita lihat dari anggaran ya, saya sedikit menyinggung soal anggaran. Anggarannya kan mencapai 100 miliar. Bagaimana MUI memandang asas skala prioritas dalam Islam begitu? Apakah pengadaan 1098 sapi premium ini bisa dibilang lebih maslahat dibanding mengalokasikannya untuk program pengentasan kemiskinan atau stunting yang lebih mendesak?
0: Ya, kalau saya melihat ya, angka konsumsi per kapita rakyat kita ini kan masih jauh ya. Minimal kan 18 kilogram per tahun. Lalu sekarang kan baru antara 2,1 sama 2,7 ya. Jadi itu menurut saya ya pemerintah harus turun itu meningkatkan apa? Meningkatkan konsumsi per kapita masyarakat itu. Lalu dari mana apanya Pak? Ya dari dana pemerintah lah kan. Apa namanya, saya kan tidak ngerti itu istilahnya itu ya. Di APBN-nya saya tidak ngerti istilahnya itu ya. Ya kalau bagi saya bahasanya bantuan. Ya kan, pemerintah memberikan bantuan. Pemerintah memberikan bantuan untuk mendirikan sekolah kan juga ya. Bantuan untuk sekolah kan. Pemerintah memberikan bantuan untuk fakir miskin kan. Pemerintah juga bisa memberikan bantuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, MBG kan itu kan. Pemerintah memberikan bantuan untuk meningkatkan protein hewani masyarakat, boleh nggak? Ya boleh lah. Tugas negara itu kan memang itu. Tugas negara itu adalah melindungi rakyatnya, mensejahterakan rakyatnya. Lalu apapun masalahnya ya, saya ini bicara terus terang, saya tidak atas nama MUI dulu bicara ya. Saya bicara atas nama pengamat sosial ekonomi dan keagamaan saja dulu ya, supaya tidak menjadi masalah. Nah, jadi menurut saya, jika pemerintah, atau saya berlandaskan kata-kata Bung Hatta saja deh. Jika ada elemen masyarakat yang membantu tugas pemerintah, dalam hal ini adalah melindungi kesehatan masyarakat, maka wajib bagi pemerintah untuk membantu. Gitu. Nah, kebetulan masyarakat sekarang ini sedang melakukan ibadah korban. Ya, jadi dagingnya akan dikonsumsi oleh masyarakat. Berarti protein hewani masyarakat akan meningkat. Gitu kan? Nah, kalau protein hewani masyarakat akan meningkat ya, ya bagus juga lah pemerintah nebeng di situ ya, supaya jumlah daging yang dikonsumsi yang didapat oleh masyarakat bisa meningkat juga gitu. Mbak tahu nggak Mbak, itu kalau nggak ada apa ya, kalau nggak ada Idul Adha ya, itu konsumsi daging turun lagi Mbak. Tapi data saya ini belum apa, ini saya kemarin saya lihat-lihat ya, separuh dari konsumsi daging kambing nasional,
1: ya,
0: itu dari Idul Adha, dalam momentum Idul Adha.
1: Oke.
0: Sepertiga dari konsumsi daging sapi secara nasional itu ada di Idul Adha. Tuh. Jadi kalau tidak ada Idul Adha berarti berkurang sepertiga dari yang konsumsi nasional itu. Kalau 2,1 berarti hanya 14 ini, hanya 1,4 kilogram per tahun.
1: Oke, okay. Baik.
0: Jadi ibadah korban ini menurut saya ya punya arti dan makna yang luar biasa ya, karena dia telah berkontribusi dalam meningkatkan konsumsi daging per kapita per tahun warga masyarakat.
1: Oke, okay. Sebagai sebuah institusi begitu ya, mungkin boleh juga disampaikan Bu ya, ketika ada tanggapan-tanggapan mengenai kritik bahwa saya tidak tahu apa bahasa benarnya fatwa atau pandangan, kemudian ini menjadi pembenaran di masa depan oleh misalnya kepala daerah, gubernur, bupati yang kemudian menggunakan dana APBD dengan pola serupa demi kepentingan apa elektoral begitu ya, berkedok apa kurban. Nah, supaya ini juga kemudian menjadi sesuatu pemahaman yang kuat di masyarakat, silahkan.
0: Ya, apa saja yang dilakukan pemerintah itu bernuansa politik, apa saja. Bangun jembatan itu juga bisa dikaitkan dengan elektoral itu ya. Bangun jalan juga bisa ya. Sehingga kalau saya ini terlalu mengemuka pertimbang-pertimbang itu ya, akhirnya ya pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa itu. Okay. Pejabat tidak bisa berbuat apa-apa karena dinilai politis semua kan. Misalkan bupati buat jalan,
1: yeah.
0: Nah, dianggap lagi ini muatan politik untuk pemilihan gitu ya. Pemerintah buat jembatan gitu ya, dianggap lagi apa ya, pemerintah memberikan bantuan sapi politis ya. Bagi saya ya, apapun yang dilakukan oleh para pejabat ya, selama itu menguntungkan rakyat ya, ya silakanlah gitu. Kecuali kalau seandainya tidak menguntungkan rakyat gitu, itu lain lagi ceritanya ya. Tapi kalau itu menguntungkan rakyat ya, ya kalau dia ingin dipilih ya dia berbuat baik kepada masyarakat ya kan. Kalau seandainya dia ingin dipilih lagi ya dia harus menguntungkan masyarakat, dan masyarakat pun harus menilai juga ya. Kalau masalah terkait dengan politik ya, mereka-mereka yang jadi bupati, gubernur, wali kota, presiden itu kan memang politisi semua itu kan. Bagaimana melepaskan itu dari apa, dari tujuan politik mereka. Kalau seandainya dia ingin membuat jalan, membangun jembatan, memberikan bantuan sosial, ya itu kan untuk rakyat semua itu kan.
1: Ya.
0: Politik orang yang
1: jadi ya sah-sah saja begitu kan, ya Bu Yaya.
0: Ya kan politik itu diarahkan bagi kita sebesar kemakmuran rakyat.
1: Betul. Oke. Baik kalau begitu.
0: Kenapa kok kita jadi usil? Tapi MUI supaya tidak bermasalah ya, supaya tidak ada betul-betul. Saya bicara sebagai pengamat sosial, ekonomi, dan keagamaan.
1: Oke, baik.
0: Saya juga punya pandang sendiri ya.
1: Baik. Ada pesan lain mungkin yang mau disampaikan dalam masih suasana Idul Adha 1447 Hijriah? Silahkan Bu ya,
0: ya masyarakat. Mungkin barangkali ya, masalah ini menjadi debatable di tengah-tengah masyarakat karena penggunaan diksi dan istilahnya yang kurang tepat. Dan menurut saya istilah yang Mbak sampaikan tadi, apa tadi, bantuan sapi ya, dari pemerintah kepada rakyat dalam momentum Idul Adha, dalam rangka meningkatkan protein hewani masyarakat, saya bagus itu. Jadi Mbak Risti bisa mencarikan diksi yang tepat. Saya juga bingung juga sih, apalah istilah yang tepat. Ternyata Mbak Risti mengumumkan bantuan sapi, itu yang tepat.
1: Padahal saya baru mau bertanya nih sama Buya, kira-kira enaknya saya bilang apa begitu ya. Tapi tadi sudah cukup tepat ya. Baik, terima kasih kalau begitu untuk kali ini. Buya, semakin banyak kita juga ingin banyak belajar ya tentang istilah, tentang hal-hal yang juga berkaitan dengan agama. Terima kasih banyak waktunya sudah bersama Pro3 pagi hari ini. Mudah-mudahan ini juga banyak memberikan pencerahan kepada seluruh masyarakat di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum.
1: Buya Anwar Abbas yang merupakan Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Kata Tok.
2: Tokoh Dunia. Orang yang tak pernah membuat kesalahan adalah orang yang tidak pernah berbuat apa-apa. Norman Edwin.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara.
4: Terorisme adalah tindakan atau perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan.
5: Pelaku teror sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya, mereka justru dari sosial media.
3: Hadir setiap hari Jumat, minggu pertama, dan ketiga, pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi melalui line interaktif, menyampaikan pertanyaan, serta memberi masukan demi keamanan bersama. Jangan lewatkan Dialog Interaktif Densus setiap Jumat minggu ke-1 dan ke-3 pukul 16.10 menit waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI.
2: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
6: Fabrikasi riset IKN Internasional, integritas pendidikan terancam. Bersama dengan Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama. Prof. Chandra, ya, Fabrikasi riset IKN Internasional, integritas pendidikan terancam, tema kita, Prof. Secara sederhana, Prof, kenapa, Prof, ya, pemalsuan data riset di bahkan di tingkat internasional ini kok begitu masif saat ini, Prof?
7: Begitu masif, saya tidak tahu apakah memang masif atau tidak masif, begitu ya. Nah, itu satu. Tapi yang kedua, kalau ada pemalsuan kan di berbagai bidang sebenarnya terjadi saja pemalsuan. Ya, cuma ya, sayangnya ini terjadi di bidang yang katakanlah mengagulkan kejujuran, kebenaran gitu. Kalau itu sampai dipalsukan memang itu sudah keterlaluan sebenarnya.
6: Oke. Okay. Kalau di bidang medis dan kesehatan, Prof, seberapa berbahaya dampak dari sebuah riset yang ternyata datanya itu tidak faktual, tidak real atau hasil karangan ini, Prof?
7: Tergantung ya, kalau kita bicara dampak kemana. Kalau dampak ke penggunaan itu cerita lain lagi. Karena kalau satu riset itu mau digunakan, dia harus melewati banyak tahap. Kalau hanya dipublikasi di satu tempat, itu sama sekali belum bisa jadi dasar riset.
6: Oh.
7: Jadi kalau jadi kebijakan, pasti dia sudah melalui berbagai tahap yang sangat sangat dalam dan kemudian dilakukan di banyak tempat. Makanya ada penelitian yang namanya multi center study, bukan hanya di satu tempat. Jadi kalau dampaknya ke situ, ke pemakaian masih terlalu jauh. Tapi kalau dampaknya ke integritas ilmu, nah itu memang menyedihkan.
6: Tapi kalau untuk tahapan tadi dikaji dulu itu atau di review dulu itu cukup panjang nggak sih, Prof?
7: Sangat prosesnya panjang, justru sangat panjang karena untuk mendapatkan satu obat atau satu vaksin kan akan melalui uji klinik fase 1, fase 2, fase 3. Fase 1 dan fase 2 itu untuk memastikan bahwa obat atau vaksin atau alat diagnostik itu aman. Jadi prinsip dasarnya adalah do no harm. Jadi tidak barang itu, alat kesehatan atau obat itu atau vaksin itu harus aman dulu. Sudah diaman, baru masuk ke fase berikutnya melihat apakah efektif atau tidak efektif. Jadi uji 1, uji 2, uji 3 itu urut-urut aja.
6: Artinya,
7: kalau dijamin aman, baru kemudian dicek efektivitasnya. Okay. Kalau efektivitasnya cukup bagus, baru go. Kalau efektivitasnya tidak bagus, ya tidak go walaupun aman.
6: Okay. Artinya celahnya susah ditembus ya untuk hal-hal yang seperti itu, Prof, ya, di bidang kesehatan ini ya.
7: Sudah ditembus karena sekali lagi tidak berdasarkan penelitian di satu tempat itu sih hampir pasti begitu. Jadi kalau mau ada perubahan polisi kesehatan, penelitian dilakukan di banyak negara dan baru sesudah hasil dari banyak negara melewati fase 1, fase 2, fase 3 itu baru kemudian keputusan itu diambil.
6: Iya. Tapi kalau kita bicara era sekarang kan ada AI, peran AI untuk mempermudah dalam proses penelitian untuk bisa menjawab fase-fase tadi. Gimana menurut Anda, Prof?
7: Saya setuju dengan kata-kata Anda barusan untuk mempermudah. Kalau mempermudah betul ya. Jadi ada teknologi ini bisa dilakukan untuk mempermudah banyak hal. Tetapi proses dasar tetap harus jalan. Untuk sampai pada keputusan obat, vaksin atau alat itu aman, itu ada proses yang dilakukan sampai semua pihak sepakat bahwa ini aman, begitu ya. Kemudian baru naik ke tahap berikutnya, apakah ini efektif atau tidak efektif. Dalam proses itu bukan tidak mungkin memang menggunakan AI, apalagi sekarang AI sudah begini majunya. Tapi jaminan bahwa itu aman dan berkhasiat itu tidak, pasti tidak mungkin terjadi hanya dari 1, 2, 3 penelitian saja, tidak mungkin.
6: Oke, jadi dalam paper bagus tetapi tetap harus dalam uji nanti, Prof ya, apakah ini memang efektif atau tidak untuk digunakan, itu baru ya, sebuah hasil penelitian yang dilakukan. Bisa ya, taruhlah Prof, misalnya seseorang membuat penelitian itu bisa berapa lama itu Prof, sampai akhirnya mendapat pengakuan, oke okay, penelitian Anda ternyata memang efektif untuk kita implementasikan nanti dalam dunia medis. Misalnya,
7: saya ambil dua contoh yang ekstrim saja ya.
6: Ya.
7: Pada waktu COVID-19 berjalan pada Desember 2019, karena situasi pandemi, maka dalam waktu setahun, Desember 2020, vaksin pertama disuntikan. Sudah melewati fase itu.
6: Ya.
7: Tetapi, malaria yang sudah ada ratusan tahun yang lalu, vaksinnya baru ketemu beberapa tahun yang lalu. Jadi itu tergantung situasinya begitu ya. Atau kalau kita mau agak mendarat ke bumi sedikit, vaksin tuberkulosis lah ya.
6: TBC, ya, TB, ya.
7: Itu kan yang sekarang ada ya, ditemukan pada tahun 1921. Dan kemudian orang mencari vaksin baru, sampai sekarang belum ada. Walaupun kemarin ada masalah begini, begitu, Bill Gates, segala macam. Itu kan semua proses. Sampai sekarang pun belum. Vaksin itu masih berproses di uji klinik fase 2 atau fase 3. Dan mudah-mudahan nanti akan ada. Jadi tergantung jenis obatnya, tergantung jenis vaksinnya, tergantung jenis alatnya, karena ini kan ada 3 kan, alat, obat, dan vaksin, tergantung jenisnya dan tergantung seberapa besar. Sebenarnya bukan hanya tingkat kesulitan, ya, tergantung seberapa besar
6: kebutuhannya.
7: Perhatian ya, kebutuhan.
6: Okay.
7: Anda bilang kebutuhan, saya bilang perhatian. Kenapa ini perlu saya sampaikan? Karena ada penyakit-penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak. Penyakit, katakanlah, yang disebut sebagai neglected tropical disease. Penyakit yang jumlahnya tidak terlalu banyak, sehingga orang tidak terlalu memberi perhatian. Si tuberculosis yang tadi kita sebut-sebut itu juga tadinya kan tidak terlalu banyak dibicarakan di dunia. Belakangan orang sadar, kok ini nggak hilang-hilang. Baru perhatian besar sekarang, baru kemudian upaya besar-besaran untuk mencari vaksinnya. Jadi kalau ada kebutuhan dan tanda kutip perhatian juga, maka hasilnya akan lebih cepat, seperti yang COVID-19 tadi.
6: Bukan tidak mungkin, Prof. Berarti ada peneliti yang memang sudah mencoba untuk membuka atau menciptakan vaksin baru, tetapi belum efektif tadi, sehingga masih menggunakan yang efektif, yang dianggap efektif yang lama tadi ini. Begitu, Prof. ya?
7: Iya, betul. Dan ini saya kebetulan sedang nonton televisi Al Jazeera ini tentang Ebola di Kongo ya. Kan gitu, ini kan juga sama. Ini Ebola kan begitu. Ebola itu ada beberapa 3 atau 4 jenis yang ada vaksin untuk yang satu. Yang sekarang ini, yang di Kongo ini, sampai Uganda menutup perbatasan, yang saya lagi nonton ini, itu kan belum ada vaksinnya. Nah, sekarang karena situasi seperti ini dan sudah dinyatakan sebagai public health emergency oleh WHO, maka semua pihak sekarang melakukan upaya keras untuk mendapatkan vaksin untuk si Ebola yang sedang dikhawatirkan saat ini.
6: Okay.
7: Itu salah satu contoh. Pasti akan ada percepatan ini karena perhatiannya
6: besar tadi. Oke, okay. Jadi tergantung dari sisi perhatiannya sebesar apa, itu akan ada percepatan di situ, Prof ya.
7: Iya, betul.
6: Iya. Nah, tapi Prof, kalau dalam dunia kampus kita, Prof, bagaimana cara memastikan bahwa sebuah karya riset atau hasil riset atau tesis atau disertasi mahasiswa itu betul-betul sesuatu yang dilakukan secara real di lapangan itu, Prof? Tahapannya bagaimana untuk mengkurasi itu?
7: Walaupun kita tidak mau langsung membicarakan kasus yang sekarang sedang ramai dibicarakan ya, tetapi kan sebenarnya ada 3 level. 1, level universitas. Oke. Okay? Tapi universitas itu kan gede ya, ada berbagai fakultas di dalamnya.
6: Iya.
7: Nah, katakanlah kita ambil fakultas kedokteran misalnya saja. Itu juga besar, ada berbagai departemen di dalamnya. Jadi biasanya bidang keilmuannya juga sangat-sangat berbeda satu dengan lainnya. Bidang keilmuan saya misalnya paru berbeda dengan bidang keilmuan istri saya yang THT itu bidang keilmuan yang berbeda. Jadi ada departemen paru di FKUI misalnya, atau di FK yang lain, ada departemen THT dia begitu ya. Nah, departemen inilah yang kemudian yang menjadi peer group, yang kemudian mengolah segala sesuatu tentang hal itu, tentu berhubungan juga dengan departemen yang lain. Nah, kalau kita mau balik ke kasus yang belum ada keputusannya ini, itu departemennya kan dipalsukan. Jadi dari situ aja udah kacau itu ceritanya. Departemennya barang tidak ada dibuat ada. Nah, itu kan sudah dari situ kelihatan bahwa saya tidak mau masuk ke inti benar apa enggak benar. Tapi kalau departemennya sudah tidak ada, tidak benar, maka itu sudah
6: sesuatu hal yang
7: ke pertanyaan Anda kan. Jadi yang tahu benar apa enggak benar biasanya adalah di tingkat departemennya. Tentu akan naik ke tingkat fakultas nantinya. Tapi departemen ini pertama yang langsung, kedua memang bidang ilmunya di situ. gitu. Bidang ilmunya yang tahu persis apa yang terjadi gitu.
6: Oke. Layaknya seperti apa, Prof? Sebuah kampus atau universitas itu dalam hal-hal seperti ini agar tidak terjadi. Seperti apa ini, Prof?
7: Sebenarnya kalau kampus atau universitas mereka sudah punya sistemnya sendiri ya. Artinya kalau misalnya yang tadi saya contoh departemen apa gitu mau melakukan penelitian, maka itu akan dibicarakan di dalam departemen itu. Ini penelitian ini bagus untuk dilakukan, kemudian dibicarakan bersama, kemudian ada komite etik tidak dalam departemen, biasanya komite etik berhubungan dengan universitasnya atau berhubungan dengan rumah sakit tempat kerjanya atau berhubungan dengan badan riset lainnya. Jadi sudah penelitian itu dianggap cukup baik, maka maju ke etik, kemudian etik itu jalan, barulah penelitian itu dijalankan. Dan selama penelitian itu berjalan, tentu ada monitoring yang ketat dari waktu ke waktu. Itu kalau penelitian dilakukan oleh dosennya. Kalau penelitian dilakukan oleh mahasiswanya, itu lebih jelas lagi langkah-langkahnya. Saya sekarang jadi direktur universitas misalnya. Sekarang kalau ada calon doktor, maka dia harus sebelum mengajukan proposal, dia mesti melakukan berbagai pertemuan dulu sampai proposalnya terbentuk. Belum jadi penelitian nih, baru sampai proposalnya terbentuk. Baru kemudian kalau proposalnya sudah terbentuk, dia harus ada ujian proposal dan yang menguji bukan hanya dari dalam universitas, tapi dengan orang luar gitu. Kalau ujian proposalnya benar, kalau harus ada hubungan dengan manusia, tadi masuk ke komite etik, dan kemudian ada ini berlaku di semua universitas, ada progress report. Ya, penelitian itu berjalan, progress report 1, progress report 2, progress report 3. Baru kemudian nanti ada prahasil, baru ada ujian tertutup, baru ada ujian terbuka. Jadi langkah itu sangat ketat berjalan dari waktu ke waktu.
6: Oke. Pesan Anda, Prof, untuk para calon doktor dan juga peneliti muda agar tetap menjaga integritas ilmiah di tengah kompetisi global yang ketat saat ini, Prof. Apa yang bisa Anda sampaikan?
7: Penelitian ini kan membuka tabir baru ilmu pengetahuan. Dan apa yang kita lakukan dalam penelitian ini untuk membuka tabir baru ilmu pengetahuan ini, manfaatnya kita tidak bicara bermanfaat buat si penelitinya, tapi bermanfaat untuk umat manusia. Bisa kecil, bisa besar manfaatnya. Nah, saya sangat menghimbau agar teman-teman saya, semua peneliti, kita bekerja demi ilmu pengetahuan dan demi kesejahteraan atau kemaslahatan masyarakat yang kita layani. Itu poin yang penting, bukan semata-mata mengejar angka, mengejar publikasi. Ingat, apa yang kita lakukan ini adalah demi umat manusia.
6: Baik, Prof. Chandra Yoga Aditama, terima kasih Prof. untuk waktunya sudah berbincang bersama dengan Pro 3 RRI. Prof. sehat selalu.
7: Terima kasih.
6: Demikian tadi Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Yarsi, Profesor Chandra Yoga Aditama.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: 103,3 Jaringan Berita Nasional.
1: Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia buka suara terkait juga viral dugaan sejumlah orang di Indonesia memalsukan riset ilmiah dengan bantuan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence AI demi memperoleh travel grant dan dapat mengikuti konferensi di berbagai negara. Kasus ini ramai dibicarakan di media sosial setelah terduga oknum mengikuti konferensi ilmiah internasional di bidang kedokteran meski bukan berasal dari latar belakang tenaga kesehatan maupun dokter. Lantas seperti apa pandangan dari Ikatan Dokter Indonesia terkait hal ini? Saat ini kami telah bersama aktivis organisasi profesi dari Ikatan Dokter Indonesia dan perhimpunan-perhimpunan organisasi di bawah IDI, Dr. Ferry Rahman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Dr. Ferry, ini bagaimana IDI memandang dugaan fabrikasi riset kedokteran demi memperoleh travel grant dan juga akses konferensi internasional?
2: Memang saya mengikuti 3-4 hari ini di dunia media sosial, ramai sekali ya, jadi sudah jadi bahasan isu yang sangat serius. Menurut kami ini adalah isu yang mencoreng dunia riset kedokteran di Indonesia ya, apalagi menurut sumber data dilakukan oleh non tenaga kesehatan ya, yang memanfaatkan celah sistem maupun menggunakan AI dalam menghasilkan riset abal-abal hanya demi travel grant ya. Tentu ini sebuah penghinaan proses yang saya kira bersifat ilmiah. Intinya kami sepakat dengan Majelis Guru Besar Kedokteran Indonesia ya, jadi saya kira ini masuk dalam ranah etik maupun integriti akademik ya. Jadi mungkin bukan langsung dalam sebuah ranah pidana, tapi dampaknya yang sangat besar ya, khususnya para peneliti muda yang sedang berproses, sedang mencari travel grant, sedang mau berkembang, ini sangat berdampak sekali khususnya di dunia internasional. Demikian.
1: Baik, lalu apakah kasus ini berarti menunjukkan adanya krisis integritas akademik di dunia kedokteran Indonesia atau memang hanya ulah oknum tertentu saja ini, Pak Ferry?
2: Saya kira kalau memang di media sosial kan sudah tersorot tuh pada satu nama, tetapi juga ada affiliate-nya ya, maksudnya ada kolaboratornya ya. Saya kira kalau memang benar ya, ada institusi akademik ya yang katakan mendukung, terlibat ya, karena untuk mendapatkan travel grant itu kan tidak bisa sendiri, Mbak. Jadi memang harus ada dukungan, semacam referensi maupun juga kolaborator dari institusi. Maka saya kira karena ini masuk dalam ranah etik ya, untuk institusi yang mendukung maupun yang memberi dukungan ya, ataupun sebagai kolaborator itu juga harus diinvestigasi, dicari tahu ya. Kalau memang ada pelanggaran yang sangat serius ya, tentu harus ada sanksi tegas ya. Ya, saya itu satu ya. Kedua mungkin saya ingin menyoroti. Khususnya dari dunia luar negeri ya, dalam memberikan travel grant ya, saya ingin melihat apakah prosesnya itu demikian ketat, apakah demikian mudah hanya berdasarkan abstrak semata langsung dia mendapatkan travel grant ribuan US dollar ya, puluhan ribu US dollar, apakah langsung didapatkan, apakah tidak ada semacam peer review ya. Peer review itu adalah sekelompok tenaga ahli yang dimiliki oleh orang luar sana yang melihat lagi originalitasnya, penelitian ini validitasnya, apakah tidak dilihat seperti itu. Tetapi jikalau sudah dilihat seperti itu, ya ini kan artinya kan saya melihat apakah ada dugaan pemalsuan data, itu yang saya kira yang sangat berbahaya. Artinya penting memverifikasi setiap latar belakang penulis dari Indonesia maupun yang akan mengikuti konferensi di dunia luar itu saya kira seleksinya harusnya sangat cukup ketat ya, melihat rekam jejak publikasinya dan lain-lain itu, Mbak.
1: Baik, Pak Ferry, nanti kami juga akan membahas bagaimana mekanisme pengawasannya lebih lanjut terkait hal ini sebelum mendapatkan travel grant ya, Pak Ferry. Pak Ferry, tapi kalau disebutkan kalau memang sebelum mendapatkan travel grant itu memang ada sponsornya, semacam referensinya begitu ya, Pak Ferry ya.
2: Betul, betul.
1: Tapi kalau
2: betul.
1: Untuk mekanisme pengawasannya sendiri, pengawasan riset lalu juga publikasi ilmiah Dokter Indonesia selama ini seperti apa, Pak Ferry? Berarti memang kurang mengawasi atau bagaimana?
2: Begini, saya sendiri pernah melakukan riset ya, dalam artian riset di dunia kesehatan, khususnya mahasiswa-mahasiswa S2 maupun S3 itu kan dalam menghasilkan tesis maupun disertasi itu kan wajib melakukan riset penelitian. Kata kuncinya, Mbak, kalau di step di dunia kesehatan, ini yang membedakan dengan dunia yang lain, itu adalah, yaitu ada tahapan sebelum kita turun lapangan, ya, sebelum melakukan riset, ya, ini sebagai bentuk pengawasan, yaitu dilakukan ethical clearance. Artinya itu harus lolos komisi etik, Mbak. Jadi, sebelum dengan pembimbing, promotor, ya, promotor, itu ya, karena ini melibatkan manusia, itu sangat ketat sekali itu ethical clearance-nya, harus lulus fatwa komisi etik. Saya tidak melihat ibu yang di sana ketika melakukan riset pandangan khususnya di dunia pneumonia ya, pneumokokal ya, apakah melalui komisi etik apa tidak, padahal ini sebuah keharusan. Jadi ini yang membedakan disertasi maupun tesis fakultas khususnya di dunia kesehatan dengan fakultas lainnya, itu tidak ada komisi etik. Nah, ini yang saya kira itu penapisan pertama, bahwa harus lulus komisi etik. Lalu yang kedua, memang ada surat pengantar itu, surat rekomendasi dari supervisor khususnya akademisi yang ternama atau katakan guru besarnya profesor, bahwa ini layak diajukan keluar untuk mendapatkan travel grant. Apakah ibu ini yang non tenaga kesehatan ini sudah mencantumkan ini? Itu yang artinya dua hal ini saya kira yang sangat penting ya, dari ethical clearance maupun juga rekomendasi dari supervisor khususnya di dunia akademis. Jadi itu yang saya kira yang paling penting. Kalau dua hal ini biasanya sudah dilewati, biasanya akan bisa dikirim tuh ke dunia luar itu, untuk mengikuti conference, untuk mengikuti proses bidding dan sebagainya, Mbak. Gitu, Mbak.
1: Baik. Nah, nantinya jika terbukti memang menggunakan datanya palsu begitu ya, Pak Ferry?
2: Palsu, ya, ya.
1: Atau misalkan ini memang terbukti manipulatif, identitasnya fiktif. Sanksi apa nantinya yang dapat dijatuhkan kepada pelaku ini, Pak Ferry?
2: Jadi kalau yang saya lihat penelitiannya ini kan dilakukan di berbagai negara. Tidak hanya di Indonesia, penelitiannya ini di banyak negara, dan ini ada sebuah kejanggalan, dilakukan katakan di 6-7 negara tetapi dikerjakan oleh peneliti di Indonesia semata. Jadi yang bersangkutan, adiknya, ibunya, ditulis semua sebagai author, peneliti utama, lalu co-author, peneliti tambahan. Nah, kalau apalagi ini fiktif ya, jadi kalau tadi saya katakan ada dunia kampus yang terlibat dan kan sudah ada bantah-membantah dan sudah ada bantahan nih dari kampus yang menaungi untuk co-author itu, ya kan? Apalagi ada kampus yang dari alumnus yang dari yang bersangkutan juga sudah menyampaikan konferensi pers ya. Jadi sanksinya saya kira sangat tegas ya, tidak hanya sanksi tegas itu tidak hanya dalam bentuk pencabutan katakan gelar akademik atau

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Malino kembali berada di udara untuk membawakan acara siaran pada hari ini, edisi siar tanggal 29 Mei 2026, melalui frekuensi FM 95,3 MHz. Seluruh pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dimanapun Anda berada. Dipancarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tepat di belakang Mapores Malinau. Dan bersama saya Muhammad Rian di edisi siar tanggal 29 Mei 2026. Selamat menjalankan ibadah sholat subuh bagi umat muslim di Kabupaten Malinau. Di Mutiara Pagi pada pagi hari ini menemani Anda, kita akan hadirkan berbagai sejenis informasi dan ceramah agama di ruang dekat Anda. Selanjutnya kita dengarkan bersama Ustadz Agim dengan menjadi pribadi yang bermartabat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim mubarik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Semoga Allah yang maha indah, yang sangat mencintai keindahan, menggolongkan kita semua menjadi orang-orang yang memiliki keindahan lahir, batin. Karena Allah jamil, yuhibbul jamal, Allah maha indah dan teramat mencintai keindahan. Allah menciptakan dunia ditata sedemikian rupa sehingga tampak indah. Bahkan Allah menciptakan sorga, dan cerita sorga itu cerita tentang keindahan, tentang alamnya, tentang rumah dan istananya, tentang bidadara dan bidadari yang menghuninya, tentang perhiasannya, tentang lantai yang indah. Subhanallah. Allah pun menciptakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang yang sangat indah, raut muka, rambut, bahkan lebih dari itu ada sesuatu yang tidak pernah terhapus oleh tua, yaitu pribadinya sangat indah. Kalau tubuh beliau sudah tidak nampak, tapi keindahan pribadinya, subhanallah, sampai saat ini akan teraba oleh hati kita. Oleh karena itu, siapapun yang ingin hidup ini disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan juga dicintai oleh hamba-hamba Allah, patutlah kita selalu bertanya tentang sejauh mana keindahan diri kita. Indah, indah, indah. Kalau kata-kata ini sering berdengung pada diri kita, insya Allah akan mempengaruhi pribadi kita. Buya Hamka, kalau tidak salah, pernah mengatakan, mengapa tidak engkau lihat langit yang biru dengan awan seputih kapas disulam burung berterbangan, sungguh indah. Atau engkau tatap bukit yang hijau, amat indah. Atau engkau turun lereng bukit, gemercik air mengalir, bunga-bunga dengan aneka warna merebak dengan harum mewangi, amat indah. Atau engkau bangun pada malam hari, kau lihat taburan bintang di langit, bulan yang tidak pernah bosan orang menatapnya, amat indah. Atau engkau dengar suara cengkrik, katak bersautan, amat indah. Kalau hatimu mencintai keindahan, niscaya engkau akan terpelihara dari keburukan dan kejelekan. Karena kejelekan itu tidak pernah bersatu dengan keindahan. Lalu mengapa hati yang cuma satu-satunya ini harus kita isi dengan kedengkian, kebencian, buruk sangka, yang jelek? Apa komponen menjadi indah? Satu, ini yang umum saja terlebih dahulu. Indikator umum. Ternyata indikator pertama sesuatu itu menjadi indah setidaknya tiga pasang ini. Bersih, rapi, terpelihara. Bersih, rapi, terpelihara. Siapapun yang tidak memiliki standar ini rusak keindahannya. Punya rumah bagus, tapi kotor. Barang-barangnya berantakan, tidak rapi dan tidak terpelihara. Hilang keindahannya. Punya rambut bagus, tapi tidak bersih. Selain acak-acakan, bergelantungan kutu dan ketombe. Hilang keindahannya. Punya gigi bagus, rapi, tapi tidak pernah dirawat. Kuning di sela-selanya, di depan. Saya kira hilang keindahannya. Punya badan bagus, tapi kotor, daki, panu, tidak terpelihara. Punya janggut, tidak bersih, kotor, ada bekas makanan, tidak rapi, kemana saja, tidak terpelihara. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang bertobat dan yang terus-menerus menjaga, mencintai kebersihan, kesucian dirinya. Nah, gampang sekali untuk mengetes kita senang tidak kepada bersih. Berapa kali tiap hari kita mengatakan bersih? Karena orang yang mencintai sesuatu itu banyak disebut-sebut. Orang yang mencintai harta, hartanya disebut-sebut. Orang yang mencintai rambut, rambutnya disebut-sebut. Orang yang mencintai istri, istrinya disebut-sebut. Orang yang mencintai gelar, gelarnya disebut-sebut. Orang yang mencintai kebersihan dan kesucian itu selalu disebut-sebut dalam kesehariannya. Tiap hari berapa kali nyebut bersih, suci, kalau itu jarang disebut, insya Allah berantakan, kotor itu bagian dari dirinya. Anak-anak, ayo bersih. Ini sudah bersih belum? Ayo kita bersihkan. Makin sering kita menyebut bersih, itu berarti sudah tertanam kecintaan terhadap bersih. Makin jarang menyebut bersih, makin jarang bersih. Jangan ingin yang bagus. Rumah bagus belum tentu indah. Yang indah itu adalah rumah yang bersih, rapi, terpelihara. Jangan ingin penampilan yang bagus belum tentu indah. Penampilan bagus, baju mahal, kusut, bekas sayur lodeh di sini, kotor, tidak rapi. Maka saudara-saudaraku sekalian, secara umum saja dulu sekarang, pastikan siapapun yang ingin tampil indah, kebersihan, kesucian. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbihi fa shalla. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Amat sangat beruntung, sukses, bahagia orang yang mensucikan dirinya dan amat merugi orang yang mengotorinya. Sudah, pokoknya mulai saat ini penampilan bersih tidak, rumah bersih tidak, naik kata-kata bersih tidak. Makin sering kata-kata kotor, kata-kata jorok, gurauan-gurauan yang porno, jatuh. Makin sering pikiran kotor, tidak akan kemana-mana. Pikiran yang kotor, dekat kepada perbuatan kotor. Hilang keindahan. Ada laki-laki gagah, ganteng, ngomongnya jorok, jatuh itu. Itu yang pertama. Sudah, tidak apa-apa. Wajah kita segini adanya, yang penting bersih dari kotoran. Mulut kita, bibir begini adanya, yang penting bersih kata-katanya. Harta kita sedikit tidak apa-apa, yang penting bersih dari yang haram. Bersih, bersih, bersih, bersih. Insya Allah akan memperindah diri kita. Satu, dua. Ini yang lebih khusus ini ya. Apalagi komponen yang penting dari keindahan, sabrun jamil, sabar. Ternyata orang-orang itu akan jauh lebih indah daripada topengnya ketika dia punya kesabaran. Makin sabar, makin indah. Makin tidak sabar, makin tidak indah. Anak kecil kelas 4 SD demam, dia pegang badannya hangat. Mama, kelihatannya saya agak sakit. Jalan ke dapur, buka kulkas, ambil air dingin, masukkan ke rantang, ambil waslap, dia naik ke tempat tidurnya, kemudian berbaring, tarik selimut, masukkan waslap, masuk ke air, kompres sendiri. Orang akan berdecak kagum. Subhanallah, kecil-kecil, sabar. Bandingkan dengan ibu-ibu. Halo, Lior. Wah, panas. Halo. Walaupun cantik, walaupun pakai baju bagus. Halo. Eh, cangkeng apa? Pinggang. Wei. Ada orang yang kalau ketemu tuh tidak pernah cerita bahagia. Tiap hari judulnya berbeda. Tapi temanya sama, derita tiada akhir. Ada itu, Masya Allah. Ketemu, wah itu kompor meledak pinggirnya. Aduh, besoknya, aduh saya kesetrum. Lusanya genteng bocor. Ini kucing berantem. Hari besok lagi ban kempes. Ah celaka, sepatu tinggal sebelah. Ada orang yang tiap ketemu tuh penderitaan yang diceritakan. Walaupun cantik, tampan, tubuhnya indah, hilang dengan ketidaksabaran. Ciri orang yang tidak sabar banyak mengeluh. Ciri orang yang tidak sabar banyak mencela. Seperti intan dihantam batako. Kalau intan ditimpa batako, maaf, ini batu intan ya.

uang, penyakit, hantam kiri kanan. Musibah yang menimpa itu adalah sarana untuk mengangkat derajat kita. Sarana untuk memperlihatkan keunggulan dan kemuliaan kita. Sarana yang mengundang salawat, rahmat, dan tuntunan dari Allah. Jadi bukan musibah yang jadi masalah. Tidak akan hina oleh musibah. Justru yang jadi musibah itu adalah kalau kita tidak sabar menghadapi musibah. Wabashiri sabirin. Gembirakan orang yang sabar. Sudah? Pokoknya kalau ingin lebih cantik daripada topengnya, maka usahakan latihan sabar, sabar, sabar, sabar. Saya harus menjadi orang yang sabar. Sabar itu kelihatan pada pukulan pertama. Kalau sedang begini susah kelihatan sabar. Ini susah sabar. Tapi ketika ada teman sebelahnya kentut, maaf ya, buang angin, baru itu ketahuan kesabarannya. Bagi orang yang indah tetap tenang, walaupun dia sudah mendengar suara tersebut, walaupun dia mencium dengan jelas bau-bauan, tetap. Kamu ini makhluk kasar atau makhluk halus? Halus pribadi. Rasulullah adalah seorang pemberani, seorang petempur sejati. Tidak pernah gentar melawan musuh sekalipun. Selalu berada di barisan paling depan dalam peperangan terdahsyat sekalipun. Tapi beliau dikenal orang yang lembut. Tutur katanya halus. Penuh kasih sayang. Karena ternyata kelembutan inilah yang akan mengangkat derajat kita. Kasar, berangasan, angkara murka, emosional, hancur. Atasan, gagah, kasih handphone, jam yang mahal, pin mahal, tapi pemarah, kata-katanya kasar, ketus, bengis, rontok itu. Dia lebih murah dari jasnya. Jas 1 juta, mungkin beliau 200 ribuan lah. Dengan cincin mungkin 5 juta, Rolex mungkin 10 juta, pulpen mungkin 3 juta. Apalah artinya segala dipakai kalau yang punyanya enggak berharga? Dan harga itu jatuh kalau kita sudah termasuk orang yang kasar, bengis, emosional, temperamental, jatuh. Mau tidak? Punya istri jelita. Wah, tapi kasarnya luar biasa. Ayang sini kamu. Wah, suami. Bawa pemukul. Kata-kata kasar menghancurkan. Ah, mari saudara-saudaraku, pecinta kemuliaan di sisi Allah, kalau mau berbicara, pilihlah kata-kata yang terbaik. Sampaikan dengan penyampaian terbaik. Karena kata-kata itulah yang akan kembali kepada kita. Anak memanggil orang tua, "Mama," sudah tidak layak dalam Islam. Sama suami memanggil istri, "Mama, ma, kenapa? Ma, mama." Verbalnya sama, persis, "Ma, ma, ma." Tapi nada menunjukkan siapa yang berbicara. "Bi, bibi." Nah, ini bisa persepsi berbeda-beda. Saudara-saudaraku sekalian, sayang kalau kita menggolongkan ketus, bengis, hilang keindahan diri kita. Guru kami di Mekah sana, orang Afrika, kulitnya hitam. Tidak termasuk yang tampan hitungan manusia yang merindukan lahiriah saja. Tapi subhanallah, kalau menatap wajahnya tuh sejuk, melihat senyumannya, sejuk batin ini. Belum lagi sapaannya, "Assalamualaikum," lembut. Padahal dikenal sebagai orang yang pemberani dalam peperangan. Tapi kesantunannya, kelembutannya, masya Allah.

Oleh karena itu miliki 4S ini. Masih ingat 4S ini? Satu, apa kalau ketemu orang? Senyum. Dua, salam. Tiga, sapa. Empat, santun. Inilah. Ini lebih berharga daripada penampilan kita. Pakai baju bagus. Good morning. Bahasa Inggris 4. Ngobrol Monang Moning begitu. Maaf saudaraku yang bernama Monang ya. Hati-hati, hati-hati. Ketemu orang, senyum dengan tulus. Ucapkan salam dengan baik. Sempurnakan salam, sapa dengan penuh rasa hormat. Bersikap santun. Ini jauh lebih berharga daripada mode sebagus apapun yang dipakai. Daripada perhiasan seindah apapun yang bergelayutan pada tubuh kita. Nah, saudara-saudaraku sekalian, khusus kepada ibu-ibu, bapak-bapak, para pemuda, orang tua, ya semua maksudnya. Hati-hati nih, orang yang kasar memanggil pembantunya, "Bibi, sini." Ah, enggak ada harganya. Ayah yang kasar, rontok. Guru yang kasar kepada muridnya, jatuh wibawanya. Atasan yang kasar, yang bengis, tidak ada kehormatan. Karena memang Allah rafiqu yuhibbur rifq. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan. Alangkah indahnya kalau demo-demo kita dengan bahasa yang lembut. Tentu saja ada kalanya kita harus berkata keras ya. Misalkan perintah penyerbuan, kalau terlalu lembut juga tidak menarik peperangannya. Serbu, serbu, maaf ini ya. Tapi pada prinsipnya berbahagialah orang-orang yang selalu meneliti dirinya. Saya ini termasuk orang yang kasar atau orang yang lembut. Saya termasuk ibu yang kasar atau ibu yang lembut. Saya termasuk seorang ayah yang kasar atau lembut. Saya seorang pimpinan yang kasar atau lembut. Selalu masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri. Tiada keindahan, tiada keindahan kecuali orang-orang yang memiliki kelembutan. Satu apa tadi? Bersih, rapih, terpelihara. Dua, sabar. Tiga, lembut. Empat. Yang keempat, ternyata pancaran keindahan itu dari qalbun salim. Orang yang punya hati yang bening, bersih, itu memancar itu. Orang yang ikhlas, buah dari kebeningan hati, terpancar. Senyumnya tuh bersih, bukan senyum sinis, bukan senyum cangot, bukan senyum cari muka, bukan senyum apa ini, bukan senyum menertawakan, tapi senyum dari dalam. Bukan perkara mengangkat ujung bibir, karena ada senyum kamuflase. Penipu senyum, playboy cap dua cula dalam menaklukkan wanita senyum. Orang-orang yang berhati bening, maaf, si tutur katanya juga bening, enak didengar. Untaian katanya tuh tidak ada ria, tidak ada takabur, tidak ada sum'ah. Mengalir bagai butiran permata, sedikit tapi terangkai, indah, bersih, berharga. Subhanallah. Jikalau kita ingin menjadi orang yang pribadi indah, tanya kepada diri ini, saya itu orang yang busuk tidak hati saya? Saya ini orang yang bersih tidak hatinya? Kalau kita jarang berpikir tentang kebeningan hati, semuanya rekayasa.
Ngomong cuma cari muka. Cerita sesuatu cuma pengen dipuji. Cerita sesuatu kadang menyakiti. Sekali bunyi mulut ini jadi masalah. Ayo. Orang yang ikhlas itu orang yang paling nikmat dalam hidupnya. Merdeka. Apa ciri orang yang ikhlas? Orang yang ikhlas itu dipuji, tidak dipuji, dicaci, sami. Sama. Dia tidak makin semangat dengan dipuji, tidak patah semangat, tidak ada yang muji, tidak sakit hati dengan dicaci. Karena kepuasannya hanya milik Allah. Ah, terserah mau lihat, mau tidak, mau muji, mau enggak, mau bahkan tidak menghargai, gak ada masalah. Yang paling penting bagi saya adalah melakukan sesuatu yang terbaik, dan cukup Allah yang menilai. Karena Allah yang punya segala-gala, ngapain minta dipuji manusia? Manusia gak punya apa-apa. Ngomong juga terjadi dengan izin Allah. Walau gabung semua manusia memuji, tidak akan datang apapun tanpa izin Allah. Walau gabung semua manusia mencaci, tidak akan jatuh satu helai rambut pun tanpa izin Allah. Ngapain cari muka manusia? Allah. Orang yang Allah, Allah. Begini. Enggak capek hidupnya. Merdeka betul. Kalau di dalam kitab Hikam itu katanya, sungguh mengherankan orang, kurang lebih terjemahannya begini, orang yang melepaskan diri dari sesuatu yang sangat dibutuhkan dan sangat dipentingkan bagi dirinya. Ini kan jadi bodoh. Yang punya diri kita adalah Allah. Yang tahu masalah tentang kita sebenarnya adalah Allah. Yang menguasai setiap jalan penyelesaian masalah kita dalam genggaman Allah. Yang memiliki alam semesta berikut isinya adalah Allah. Yang menentukan segala-galanya adalah Allah. Kemudian kita hidup gak mau dekat dengan Allah. Mau kemana? Manusia yang kita mintai tolong juga gak bisa apa-apa. Lah dirinya juga butuh pertolongan. Maka maaf-maaf saja orang-orang yang kerjanya pengen dipuji, pengen dihargai, pengen dibalas budi, pengen diterima kasihi, makin sering sakit hati. Memang begitu. Makin banyak berharap kepada makhluk, makin diperbudak apa yang dia harapkan. Sudah, mulai sekarang kalau ingin tampil indah, jangan banyak keinginan kepada makhluk. Ya. Yeah. Enggak usah overacting. Ibu-ibu, sudahlah, jangan terlalu ingin dihargai suami. Suami mah enggak punya apa-apa. Enggak bisa bela tanpa izin Allah. Tapi kan suami saya jago bela diri. Sok ibu pergi 20 meter dikejar anjing, enggak kekejar itu oleh suami. Tapi suami saya ini ahli gulat. Lawan nyamuk satu dia tidak akan berdaya. Ibu dicocok nyamuk demam berdarah, dicocok tuh digigit. Gak bisa suami melindungi istrinya dari nyamuk demam berdarah. Kuman, tongo itu yang dulu ya. Maaf saya agak sering menyebut tongo ini. Bukan dendam karena sudah menggigit anak saya ya. Tungau itu ya, binatangnya kecil, tidak berdaya kita. Bu, suami itu tidak bisa memberi uang tanpa izin Allah. Tidak bisa melindungi tanpa izin Allah. Maka sebaik-baik perkataan suami kepada istrinya, duhai istriku, jangan terlalu banyak berharap dari diriku. Aku hanyalah sekedar makhluk yang sekarang ada, besok lusa binasa. Berharaplah sebanyak-banyaknya kepada Dia yang menguasai segala-galanya. Cintailah seberat-beratnya kepada Allah. Taatlah kepada Allah. Kalau ke suami sih, sisanya saja. Biasanya orang yang cinta kepada Allah, habis-habisan tuh pengorbanannya kepada suami. Ya, tapi bukan karena suami. Inilah indahnya. Suami mencari nafkah, bukan agar dihargai istri dan anak-anak. Gak usah disebut-sebut. Papa sudah capek ini mencari nafkah. Kata anak-anak, itu resiko. Lupakan saja. Karena bagi kita mencari nafkah adalah ibadah. Bersimbah perlu berkuah keringat.
semuanya. Jadi amal kita tidak akan tertukar pahalanya. Anak berterima kasih atau tidak, istri berterima kasih atau tidak, nggak ada yang berkurang di sisi Allah. Belajar melupakan, orang yang ikhlas melupakan kebaikannya bagi berusaha menyembunyikan keburukannya. Lebih baik banyak mengingat karunia Allah daripada banyak mengingat apa yang kita lakukan kepada Allah. Lebih baik banyak mengingat kekurangan diri sendiri daripada mengingat kelebihan dan jasa diri. Lupakan, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. Masih ingat kisah seorang santri muslimah yang pulang pesantren kilat, langsung tiap malam tahajud, selesai tahajud sapu, bersihkan rumah, lap lantai. Tiba-tiba ngantuk tertidur menjelang subuh. Padahal semua sudah beres, lapel jatuh. Azan tiba berkumandang. Adik yang bungsu kelas 5 SD keluar dari kamar, terpleset, pegang lapel. Ibu bapak keluar dari kamar. Eh, si dede rajin sekali. Pagi-pagi sudah ngepel, sudah nyapu. Papa lihat, Masya Allah, dede, kamu rajin sekali. Gak kayak si ini nih, baru selesai pesantren, jam segini malah tidur. Lihat nih adiknya udah nyapu. Kalau wanita ini ikhlas, pelajar SMA ini ikhlas, tenang pas bangun, paling bernasib

Tidak usah sambil berair mata. Kenapa kamu pakai nyanyi seperti itu? Ah, enggak Bu. Ini mah meneguhkan hati saja. Bahwa beramal itu tidak usah diceritakan. Saya tidak akan cerita bahwa saya ngepel. Itu merusak juga amalnya. Saudara-saudaraku sekalian, kita harus belajar lebih banyak tentang ilmu ikhlas. Kita harus belajar sangat sungguh-sungguh tentang keikhlasan. Supaya suatu saat, kalau kita beramal, benar-benar terpelihara. Pancaran orang ikhlas seperti gelas bening, berisi air yang bening. Seberkas cahaya, mencahayai seluruh gelas, bahkan mencahayai sekitarnya. Memang orang-orang yang indah adalah orang-orang yang memiliki kebersihan hati. Salah satu di antaranya keikhlasan. Dan yang terakhir, sebetulnya masih banyak kriteria-kriteria hanya untuk kajian kali ini. Bangunan masjid ini kita lihat, ini kokoh, manfaat. Kalau tidak dicat, tidak pakai marmer, tidak pakai taman, bangunan itu sudah manfaat. Itulah amalan fardu. Setiap yang mengerjakan yang fardu, dia sudah membuat bangunan. Makin bagus fardunya, makin kokoh. Dan orang-orang yang ingin indah, dicat, diwarnai, dihias, pakai lampu, taman, pagar, makin bagus hiasannya makin indah. Dan hiasan itu adalah amal-amal yang disunnahkan Rasulullah SAW. Maka semakin banyak kita mempelajari sunnah-sunnah Rasul, dan kita susun dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, merupakan rangkaian, itu akan menjadi hiasan pada pribadi kita. Amalan yang fardu itu kokohnya bangunan, indahnya bangunan justru dengan dihiasi sebanyak mungkin dengan amalan sunnah. Oleh karena itu, tidak usah heran orang-orang yang paling banyak meniru sikap Rasul tanpa dia sadari, indah itu perilakunya. Rangkaian yang tertata dari mulai bangun, tidak perlu mengeluh. Bangun, tidak indah. Pas bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ke kamar mandi, kaki kiri dulu, di dalam, tidak usah teriak-teriak. Seefektif mungkin, keluar, sudah tertata pakaiannya, akan jauh lebih terjaga. Mau makan, pakai sunnah, sambil duduk, tangan kanan, baca basmalah, mengambil tidak yang jauh dulu, yang dekat, tidak tamak, mengambil serba dua, serba tiga, itu tidak sunnah itu. Tiba-tiba ambil ayam dua, ketimun tiga, sate delapan. Belum juga dimakan sudah menjatuhkan kewibawaan. Silakan akhwat datang ke undangan. Dari cara menatap makanan saja sudah merusak keindahan. Semuanya sudah ada prosedur menjadi hidup indah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya sudah disiapkan menjadi orang yang indah, tidak berpegang hanya kepada keindahan lahir, tapi kekuatannya, keindahan ruhiyahnya di dalam. Saudara-saudaraku sekalian, bertemu dengan orang, menyapa, assalamualaikum, menggenggam dengan hangat, sopan. Ini merupakan rangkaian sunnah-sunnah. Ketika ada yang mengucapkan, hei, assalamualaikum, hei. Kita jawab, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini mewah pisan. Jauh lebih bagus. Semuanya sudah ada tatanannya. Ada yang sakit, kita tengok. Ada yang wafat, kita kunjungi. Itu memperindah pribadi kita. Secara habluminanas. Belum lagi kalau tiap malam tahajud. Ah, subhanallah. Para ahli tahajud itu akan cemerlang bercahaya pribadinya.
akan ada rem dalam pengendalian dirinya. Beda ahli tahajud itu dalam bersikap sehari-harinya juga. Tentu yang tahajudnya benar, ya. Tambah lagi saum Senin, Kamis atau saum Daud. Ini beda, ahli saum itu beda. Asyamu jannatun. Perisai. Seperti ada perisainya. Panah setan, tombak setan. Mental. Ahli saum tuh punya daya tahan yang lebih baik lagi terhadap bisikan-bisikan setan. Tipu daya setan mental. Akibatnya terjaga. Belum lagi orang-orang yang akrab dengan membaca Al-Quran. Setiap hari menghias dirinya dengan bacaan Al-Quran. Itu beda. Orang-orang yang terbiasa membaca Al-Quran, kata-katanya juga lebih berharga, lebih terjaga. Belum lagi yang terbiasa sedekah tiap pagi. Itu akan beda. Dia akan tertolak dari fitnah, bala, bencana. Dan akan menjadi lebih lembut hatinya, lebih kasih sayang. Dan lebih indah para dermawan dibanding si pelit, koret, kedekut, buntut kasir. Namanya saja sudah kurang bonafit. Belum lagi orang yang selalu berzikir. Gak sempat dia mengeluarkan kata-kata buruk. Memang luar biasa, makin kita tahu bagaimana perilaku Rasul. Tidak hanya per hari, syukur per jam, syukur per menit. Insya Allah, tanpa kita sadari terkatrol diri kita menjadi pribadi yang indah. Pertanyaannya adalah, di rumah ada tidak buku tentang Rasul? Bacaan banyak, majalah banyak, Rasul tidak kita kenal. Berapa anggaran kita untuk mencari tahu bagaimana pribadi Rasul? Berapa waktu kita yang kita keluarkan untuk mencari tahu bagaimana sikap Rasul? Kalau di rumah tidak ada bukunya, tidak ada referensinya, ya tidak usah heran. Kita pasti balik lagi kepada topeng, balik lagi kepada topeng. Baju dibagus-bagusin, dijahit, tempel ini, rempel. Wah, kancing. Padahal boleh pakai pakaian indah. Tapi bukan jadi tempat bersembunyi kita. Sebetulnya diri kitalah yang harus lebih indah. Dan inilah warisan terpenting kalau kita mati besok lusa. Saudara-saudaraku sekalian, mau apa lagi kita hidup kalau tidak disukai orang lain, apalagi tidak disukai Allah? Ya, sudah jelas sekarang jalurnya bahwa kecintaan itu akan tumbuh kepada sesuatu yang indah dan kita bisa memilikinya. Jangan risaukan dengan warna kulit, rambut, hidung, itu mah kecil. Ya, itu mah sama dengan pakaian, bisa lusuh. Milikilah keindahan hakiki, buah daripada pribadi yang selalu berusaha mensucikan dirinya, kesabaran, kelembutan, dan hidup yang selalu berupaya sekuat-kuatnya menegakkan yang fardu dan menghiasi diri dengan sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Demikian saudara-saudaraku sekalian, mudah-mudahan Allah yang maha menatap dan maha mendengar mengaruniakan kepada kita keindahan hidup, buah dari keindahan pribadi yang berinti kepada keindahan kalbu kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kita akan akhiri dengan doa sesudah kita berzikir sejenak. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين

0: Saudara-saudaraku sekalian, Allah benar-benar Maha Menatap. Dia ada, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia bersamamu dimanapun berada. Dialah Allah yang menciptakan kita, yang menyusun tubuh kita seperti ini. Kita tidak pernah tahu bagaimana kita bisa ada. Dialah yang menyusun rambut kita. Dia pula yang menciptakan mata sehingga bisa melihat indahnya alam ini, bisa menatap ibu bapak kita, bisa melihat, membaca Al-Quran. Walaupun Allah Maha Tahu, mata kita sering sekali digunakan maksiat, bahkan jarang dipakai membaca ayat-ayat Allah. Allah lah yang menyusun wajah kita seperti ini. Tidak ada yang salah, tidak ada yang gagal. Walaupun Allah Maha Tahu ada di antara kita yang menjadi ujub dengan wajahnya, sibuk memamerkan wajahnya, atau ada di antara kita yang malah kecewa dengan wajahnya, merasa terhina, terpuruk, berburuk sangka kepada Allah. Padahal Allah membuat wajah ini sudah sebaik-baik bentuk, agar diri kita bisa selamat dari fitnah dunia yang hanya sekali dan sebentar ini. Allah lah yang membuat telinga kita bisa mendengar suara cengkrik, suara angin, suara ibu bapak kita, suara azan. Walaupun Allah Maha Tahu telinga kita lebih suka mendengarkan hal yang maksiat, sia-sia, dan jarang mendengar kebenaran. Saudara-saudaraku, tidak sulit bagi Allah untuk mengambil apa saja yang Dia buat. Andai kata mata ini diambil, niscaya kita baru merasakan betapa berharganya penglihatan. Kalau telinga ini diambil, dunia ini menjadi sepi. Tidak ada lagi suara bayi, tidak ada lagi tausiah seperti ini, tidak ada lagi azan berkumandang. Allah lah yang menciptakan mulut kita, diatur sedemikian rupa, dibuat lidah, dibuat pita suara, sehingga kita berbincang-bincang. Kita dihargai orang lain karena bisa berbicara. Walaupun Allah Maha Mendengar betapa banyak dusta yang keluar dari lisan ini, betapa banyak fitnah yang kadang tersebar, Allah Maha Tahu hati orang tua yang terlukai dengan kata-kata kita, hati orang lain yang tercabik-cabik. Allah Maha Tahu lisan ini jarang menyebut namanya, bahkan tidak jarang lisan ini menghina kepada Allah yang Maha Agung. Sungguh teramat mudah bagi Allah untuk mengambil suara kita ini. Andai kata Allah menghendaki kita menjadi orang yang bisu, tidak ada lagi suara yang bisa kita keluarkan. Bahkan mungkin untuk menyebut nama Allah pun tidak sanggup. Saudara-saudaraku, tubuh kita ini bukan milik kita, ini milik Allah. Kita tidak bisa menumbuhkan sehelai rambut pun. Seharusnya kita jaga tubuh ini agar tetap disukai Allah, sampai saat kematian kelak menjemput. Tentu saja Allah melihat tubuh-tubuh yang mendekati zina, tubuh-tubuh yang dipamerkan untuk menggelincirkan orang lain, tubuh-tubuh yang dipamerkan membuat orang lain terjerumus dalam dosa. Jasad ini milik Allah. Dialah yang menghaluskan kulit, dialah yang mendetakkan jantung, dia yang menghela nafas. Sepatutnya tubuh ini kita rawat, kita jaga, kita bersihkan dengan air wudhu, kita tutup dengan sebaik-baik penutup. Kita jaga agar tubuh ini tidak tersentuh oleh kemaksiatan dan barang haram, harta haram, makanan haram. Hati-hatilah saudaraku, sangat mudah bagi Allah untuk mengambil tubuh ini, merubah kulit yang halus menjadi busuk penuh borok, merubah tubuh yang gagah menjadi lumpuh tidak berdaya, merubah tupai yang jelita menjadi rusak binasa. Apa yang sulit bagi Allah? Jantung berhenti, paru-paru sulit bernafas, semuanya dalam genggaman dia. Begitu pun kecerdasan kita mudah diambil oleh Allah. Cukup buat penyakit yang membuat kita tidak ingat apapun. Wahai saudara-saudaraku, nikmat yang mana yang akan kita dustakan? Akankah samudra nikmat tiada bertepi ini kita balas dengan pengkhianatan? Mau kemana lagi? Hidup hanya sekali dan sebentar. Mungkin esok lusa tubuh kita sudah dibalut kain kafan. Ketika mata sudah terpejam, tidak ada lagi Al-Quran yang kita bisa baca. Ketika mulut sudah kaku, tidak ada lagi nama Allah yang bisa disebut. Ketika sudah terbujur, kaku, tidak bisa kening ini untuk bersujud. Wahai saudara-saudaraku sekalian, selagi masih ada waktu yang tersisa dalam hidup ini, marilah kita sungguh-sungguh, bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal pulang. Karena bukan di sini tempat tinggal kita ini sebenarnya. Mau kemana lagi? Kita pasti mati, dan kita pasti mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan.
1: Demikianlah saudara-saudaraku sekalian, semoga Allah yang maha menatap menghujamkan di kalbu kita kebenaran yang dapat menyampaikan kepada ridha-Nya dan menjauhkan dari kita ilmu yang akan menyesatkan darinya.

Suka bola kan? Pasti dong. Demam sepak bola terbesar di jagat raya kembali menyapa nih. Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat sudah siap. Tapi pertanyaannya, apakah

prediksi bareng pengamat jempolan. Ingin sisi lain yang lebih emosional? Adik Toh, obrolan mendalam tentang drama di balik lapangan hijau. Ikuti setiap Jumat jam 4 sore. Dan buat kamu yang ingin informasi seputar dunia bola, ada trivia Piala Dunia RRI. Piala Dunia 2026, lebih seru, lebih dekat, hanya di RRI.

Baik, para pendengar, selamat pagi dan masih bersama RRI Malino di Banjarluaskan dari Jalan Pusat Pemerintahan tempat belakang Mapolres Malino. Buat para pendengar yang mungkin saat ini sedang mobile, lagi beraktivitas di pagi hari ini, tetap bersama RRI Malino mengudara untuk Indonesia ya. Dan tetap berhati-hati ya, melihat kondisi cuaca di luar di pusat pemerintahan cukup gelap ya. Dan buat masyarakat dan pendengar yang mungkin saat ini sedang beraktivitas di luar rumah, tetap berhati-hati dalam mengendarai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Baik, para pendengar, tetap bersama RRI Malino dimanapun berada.

0: Baik, para pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita.
1: Berlalu dari ruang dengar Anda mengantarkan kita tepat pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Dan saat ini kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta dalam Warta Berita. Selamat mengikuti.

kita belum sempat siapkan begini ya buat keluarga begini ya. Baru sekarang ya, jadi ada peningkatan ya. Saya pikir dari tahun ke tahun kita belajar berusaha lebih baik lagi.

Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing dalam peringatan Hari Raya Idul Adha. Sementara kepolisian daerah Jawa Tengah memastikan isu teror pocong begal yang ramai beredar di media sosial merupakan hoax. Pemerintah Kota Bekasi mengalokasikan anggaran sebesar 300 miliar rupiah untuk perbaikan dan pembangunan jalan di tahun 2026. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 29 Mei 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman atau PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing di peringatan Hari Raya Idul Adha di Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat Kamis kemarin. Selengkapnya ada Zahrotin Aljana.
1: Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman atau PKP menggelar peringatan Hari Raya Idul Adha bersama warga penghuni Rusunawa KS Tubun Jakarta Pusat sore kemarin. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian PKP menyerahkan 10 ekor sapi dan 2 ekor kambing untuk dikurbankan. Salah satu sapi yang disiapkan memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sementara 9 sapi lainnya berbobot antara 400 hingga 500 kg. Selain dibagikan